Demikian tadi, anda telah menyimak acara Berkelana di 102.4 PCFM. Terima kasih atas perhatian anda dan sampai jumpa.

0: Radio Bis Ciamis 102,4 FM Radio Bis Ciamis. Baraya, sesaat lagi akan mendengarkan acara selanjutnya. Tetap anteng-anteng di Radio Bis Ciamis. Sahabat sehat keluarga Anda.
1: Sahabat sehat keluarga Anda.

0: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun. Tepang deui baraya sareng Abah Damisnya dina acara Dongeng Sunda Carita keur Balarea. Wangkid kiwari Bah Damis baris ngahaturkeun deui Dongeng Sunda dina jejer carios Jawara di Guha Wale. Jawara di Guha Wale. Jawara di Guha Walet hasil karya Ki Leuksa. Dongeng Sunda ieu dirojong sapinuhna ku Jamu Tetes Alpha Propolis.
1: Hidup dinamis bersama Alpha Propolis. Perintis kesembuhan yang praktis tapi logis ya Alpha Propolis.
0: Jamu Tetes Alpha Propolis lanung herbal alami ngandung 100% propolis asli anu tos manjur khasiatna. Semangat urang sami-sami ngagungkeun deui Dongeng Sunda ti Abah Damis dina jejer carios Jawara di Guha Walet karangan Ki Leuksa bagian anu 15. So

0: samemeh Wardi gelak deui. Kadengnya aya nu ngocek di tukang horeng Uja anu keur ngepung kala surya kalawan bebarengan jeung si Unus. Kabeunangan harita teh Uja teh pundukna diketik ku kala surya bari luncat sedengkeun Nyi Sutirah tetep dipanggul ku kala surya.
1: Nah sia teh hap
0: Atau puguh Uja ngarumpuyuk tanagana asa musnah harita teh. Ngadenge kitu Wardi jeung si Radi kabengbat dua nana ngareret ka nu ngacerit. Puguh we kauntungan gede pikeun Wirapati mah. Siak bedogna ngancam dada Wardi tapi untung kareret ku si Radi. Hiuk cekok. Bujur Wardi dijejek atau langsung ngarampel ka gigir kubrak kana lemah. Siak bedog Wirapati ngilepas ka tukang teu kena kana sasaran. Wardi ngarenjak reuas korejat. Kudang deui bari mureleng ka Wirapati anu keur nyerang ka si Radi.
2: Aduh, Radi, awas sirah Radi. Radi, sirah Radi awas.
0: Wardi ngakro reuas sabab si Radi tarangna arek ditarok ku Wirapati. Cileplos. Bedog ka kenca, si Radi narik suku katuhu ka tukang dibarengan ku nyabetak tak Wirapati. Drang ditakis ku Wirapati. Wardi loncat bari narajang nu diarah walikat Wirapati. Tapi kero ayah deui nu ngoceak Unus kabeunangan deui dada na ku peureup musuh nya eta kala surya.
1: Ampun.
0: Siap ya. Tukuh we Wardi teu kaur maju. Kabeng batu wae ku anu ngagero rengkok munur bari ngareret. Sajoreret katempo kala surya luncat kana lega. Pedeng panglumpat bari manggul Nyi Sutirah. Tetela kala surya leuwih luhur pangabisana sabab najan bari jeung manggul Nyi Sutirah oge sanggup ngabendung serangan Uja jeung Unus terus kabur.
1: Angwarni naon Uja? Musuh kabur Kang Barni, musuh kabur Kang Barni.
0: Uja ngabejaan.
1: Iya Kang Barni ayo.
0: Tadi berik sidur jana, ken iya ulang podaran ye. Wardi malik deui ka Wirapati anu kerakot tarung jeung si Radi. Tapi basa Wardi maju, pelesat. Wirapati oge luncat, bareng panglumpat sateker tanaga.
2: Naon ieu teh?
0: Kalompatan kieu, aduh. Teu palek jelema teh nya ieu mah yeuh, aduh. Lain teu wani ngalainan musuhna Wirapati teh. Ngan geus hayang laksana ka Nyi Sutirah, mangkaning dibawa lompat ku kala surya sieun kapeulaan manten manehna teh ku kala surya. Napa musuh kalabur Wardi jeung Radi teu kudu dikomando. Dua nana sing pereng-pereng lompat mudang musuh treng. Luncatan bakat ku hayang gancang tapi matak bingung. Kala surya jeung Wirapati lompat na kadua jurusan, Wardi jeung Unus katut Uja sing bretek tepuguh susah pilampaheun. Tapi untung Wardi gancang sadar yen barad kudu dibagi dua. Kero mere komando ka baradna.
2: Ayo Unus Uja berik si kala surya kuring jeung Radi ngudak si Wirapati. Hayo buru-buru menangkeun.
0: Kitu ceuk Wardi bari terus ngudak Wirapati cepet nakaranan teu malire ka kala surya anu geus jauh. Uja jeung Unus anu ngarasa lungse keneh urut ka teungeul kapaksa lompat ngudak kala surya anu manggul Nyi Sutirah. Sedengkeun Radi terus kapecir ngudak Wirapati babarengan jeung Wardi. Tugas dibagi tugas mah tegal leader sing pereng pengudak musuhna.
2: Ayo udak. Ayo kita kejar bersama. Ayo.

0: ngocapkeun kala surya. Harita teh lompatna maju ngulon muru ka walungan. Diberi ku uja jeung unus anu teu bisa ngancang. Atuh jauh pisan katingaleun ku musuh tapi teu beak harepan terus lumpas sarta kerep tanaga akhirna bisa nyusul kala surya anu geus ampir tepi ka sisi walungan bari tetep mangul nyusutira.
1: Nangon sia bangsat. Nangon sia bangsat. Ya aing nu makan yang kalak amang sia-sia. Nanaonan mangge kabur sagala ha. Coba nih sia deh ha.
0: Uja sosoak nangtang bari nyegrok da puguh ngirung teh atuh sora enak kapengpetan. Panon molotot ka kelas surya anu geus ngaranna geus sarta malik ka musuh. Sorot panon cahayaan nanakeun nu amarah. Sedang kenyusutirah tetap dipanggul najan tetrejalan oge cedek lepas da puguh dicekal satrikna.
1: Cicing nyai, cicing. Cicing ih. Ah, ima ya. Awe tetep benang dibikanya ah ya. Saha sia teh ha? Saha sia teh ha? Gernaon guda-guda kaing. Gernaon guda-guda kaing. Tong bebiduan siama. Sabab ieu urusan aing. Halik baralik sia teh. Hah? Deng nanaonan ngurus aing. Bisi dipodaran ku aing ah. Ceuk kala surya bangun nguntup. Manehna teu sieun kudu ngudag nyasote lumpat hayang laluasa ngagugulung nyisutira jeung hayang ulah ka soro ku Wirapati.
2: Mandang loba dananya nya. Da aing mah teu butuh ku omongan. Kadieukeun nyisutira. Hah? Nganieukeun nyisutira. Hah?
1: Nah, siatelah budak kolo petong. Hah? Eta ngomong nyegrok itu siate kunaon eta irung? Sumpung atau kunaon eta? Hah? Ngomong belapa-belapa begitu ha? Ya teh, jeung irung di nyegrok itu ha?
2: En mah kurang anyar siatah. Aing mendengar sia tadi nasihatnya irung aing abang betan sia teh ha.
1: Tong maman ya nana do maneh de euy ah.
2: Ya. Oh aing rek dipulang geun ngagolot nasia.
1: Naon?
2: Oh aing rek dipulang geun ngagolotna.
1: Rek dipulangkeun ngagolotna kitu.
2: Nya. Mau kuna mah mun teu dimikeun. Iyo, siapa bagi nana?
1: Non?
2: Iyo, nanya nana.
1: Sing jelas ngomong dia tu, eh? Oh, iyo, ngacungkan perep. Sok lah nana haon.
0: Uja bener-bener geri hati. Najan tadi geserubuh oge teu kapok. Hiuk ngirimkan perep nak kena banget kelas surya. Kila plos. Berap ngahkan angin.
1: Oh shit.
0: Kala surya ngababukeun leungeun ka tuhuna nu diarah cariham lawan tapi hiuk tes ditakis ku Uja bari marengan suku ka tuhu anu maju.
1: Aduh. Hebat oge maneh euy ngirung sadeh.
2: Ah. Nong macam-macam saja orangnya. Jangan irung-irung iya urusan gelut nih. Siapa yang siap komo ayak mengambil anaknya me.
1: Ah, lain siap mana oge sarua. Ningali awewe namanya segitu geris kieu sia teh ah. Hayang si ogenya adalah laki sia

0: aing dengenggel si ayah tapi hiuk des ditakis ku ucap bari manengan suku katuhu maju maksudna reka desak mususan karena ku beraka tukang da keurnya ngeyeng bari manggulnya sutirah. Tapi kalau surya leuwih kesit leungeunna nu pia ditakis ku musuh sakilat malikan deui dikepangkeun ngalapuhu ceuli hiuk jeblod nengal pisan. Nah, ngirung sadeh cek aing ogena aya maneh atuh. Ucah humarurung bari nyengir seak cekok pingpingna dijejek sorontot tru ujar rubuh nampok itu unus tetegaeun sebut darajang jurus lempeng ngalak dada kala surya.
1: Ah, kurang ajar sih
0: naon deui ieu kala betong sih kibak kala surya ngakilekeun awakna ka kenca marengan leungeun katuhu ngarawel ti gelang lawan kepcenu dicentok sakaligus ku kala surya tanaga unus kapiceun solontot bu rubuh meninonggeng seak cekok bujur unus dijejek ku kala surya cumpalik cungkir unus marurung lipu
1: aduh ya cungcurungan asa potong ya
0: unus terus ngulihat hudang lalaunan red ka musuh nu ngacegah bari molotot leungeun katuhuna geus nyekel bedog seukeut harita teh. Mana buktina jago ti Cibendi deh ha

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Punten, sareng Bapak sahapa namina, Pak?
1: Sareng Pak Heru.
0: Kulinggih palimana, Pak?
1: Daerah Tegalega.
0: Bapak kawitan kagaduhan keluhan panyawat naon, Pak?
1: Asam urat sepertos kitu, ras kesemutan, pegel-pegel, gula.
0: Kantos pengobatan ka mana wae, Pak?
1: Habis sepertos ka daya perubihan gitu. Nah, satu sabi ngomsumsi alfa propolis, ya alhamdulillah rada sakinten gitu aya perubihan yeuna.
0: Bapak saatosna konsumsi alfa propolis naon wae pan nu dirawas, Pak?
1: Nah, yeuna alhamdulillah lah Pak, kesemutan terus di aya terus kanu badan rada raoseun gitu. Ieu raoseunna intina mah.
0: Ibu kumaha ninggal Bapak saatosna konsumsi alfa propolis, Pak?
2: Ya katinggalna mah sehat. Alhamdulillah gitunya sa aya tos aya perobian gitu sa tos ngaget eta ngonsumsi alfa propolis.
0: Bapak nembe CF sabaraha botol, Pak?
1: Ayeuna teh bade majeng kadua nya eueum ieu mah.
0: Bapak penggunaanna kumaha, Pak, sadinten?
1: Upami abi pribados mah nya ngonsumsina sadinten 3 kali pagi, siang sareng malam gitu.
0: Bapak uninga alfa propolis di manten, Pak?
1: Di radio.
0: Bapak beli aya anu pesen kanu sanes kanu mana bilih kagaduhan panyawat sapertos Bapak?
1: Ya kanu ngagaduhan panyawat sapertos abi gitu, asa kesebutan teras dan kirang raos teras ieu gitu. Mangalah ngomsumsi ieu karos ku abi nah rada lumayan ieuna gitu khasiatna.
0: Hatur nuhun Bapak jeung Ibu pidong ati abi, mudah-mudahan saatosna konsumsi alfa propolis tambih sehat, rezekina oge tambih lancar.
1: Amin ya rabbal alamin.
3: Jamu tetes Alfa Propolis yang sudah terbukti khasiatnya bisa Anda dapatkan di Radio PCFM di Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 6 Ciamis, Jawa Barat. Untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860. Sekali lagi, untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860.
4: Meni rajin ke kos rekan wae.
5: Eh, cemuhun. Da meni barala, teu enak dipandang kitu teh. Bade ka mana, Ceuk?
4: Eta, Ceuk, bade ka payun meser obat mata kanggo murang kali. Cenah sigah aya nu ngahalang kitu tah na socana teh. Janten awasana teh kirang jelas.
5: Oh, ieu atuh, Ceuk, cobian tetes mata nu abi. Kieun urang canak heulanya? Ah, iya Cuk, cobian gerak, insya Allah karaos enakin.
4: Tetes mata naon, iya tes Cuk.
5: Tetes mata, tes ma, ini Cuk. Insya Allah tiasa ngabantosan keluhan mata. Sapotos katarak, minus, silinder, glukoma, sareng ngajagi kesehatan mata. Teras oge, tiasa nganggo ngaredakin mata merah. Peradangan mata, ngahilangkin atil kanu mata, sareng mencegah tumor mata Cuk.
4: Wah, geningan seueur kasiatna, Ceuk. Kumaha cara pemakaianna, Ceuk?
5: Gampil pisan, Ceuk. Teteskeun tetes mata tesma aini hiji atanapi dua tetes, Ceuk. Di anggena dua atanapi tilu dinten sakali, Ceuk.
4: Oh, kitu. Aman ieu teh, Ceuk.
5: Insya Allah, tetes mata tesma aini 100% herbal, Ceuk. Janten tos tangtos atuh keamananana.
3: Dapatkan tetes mata Tesma Aini di Radio Peace FM Ciamis, Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 6 Ciamis, 500 meter dari alun-alun atau Toserba Jogja Ciamis. Untuk konsultasi dan pemesanan produk tetes mata Tesma Aini, hubungi ke nomor 0813-8000-6860, 0813-8000-6860. Bebaskan mata merah Anda bersama tetes mata Aini.
6: Radio Peace Ciamis.
7: Radio Peace Ciamis.
6: 102,4 FM. Sahabat sehat keluarga Anda.
7: Sahabat sehat keluarga Anda.
8: Masih dina acara Dongeng Sunda ngalangkungan radio mudipidedeh ku baraya sadayana. Dongeng ieu ngabantun judul Jawara di Guha Walet.
9: Jawara di Guha Walet.
8: Karangan Ki Leuksa dihaturkeun ku Bah Damis. Kalayan Kanjeng Pangrojong ti jamu tetes alpa propolis. Sumangga urang lajengkeun deui.

0: go to Cibendit deh, ha? Mana buktina ngan ukur sakit tu geringan? Eueuh ka becus montong kumaha ningudag aing. Geus we HS jadi imah, ngeunah-ngeunah HS masia bari si duru. Kalah surya ngajajaleh musuh nanu dua, sabab ku sagepdakan oge geus rubuh.
1: Nantong samong sia.
0: Naon?
1: Nantong samong sia.
0: Nah, dengan debedok comong.
1: Lain, mak nak nak mong sya. Nangat nih, ya mangat.
0: Atu sing jelas ngobrol nak bangsat gitu.
1: Nah, sya bangsat sya. Aik, rumah nak eleh. Aik, rumah nak eleh.
0: Nah, kudu jelas ngomong nak tu sya kurang ajar sya deh. Tau ngomong itu jelas mas sya. Mending hitut kurang ajar sya.
1: Guna anjatnya.
0: Aduh.
1: Tong sari kada ya sia. Jadi aing hayang-hayang sari sia ni.
0: Aduh. Aduh. Aduh. Nah, atuh mun dimaksakeun maneh sia. Sangaran teh.
1: Unja.
0: Naha? Suja.
1: Unja.
0: Oh, Uja.
1: Mau nama aing jatuh masa eleh. Mieuk mah nanah nyunus.
0: Tong ngomong sia aing hayang seuri kurang ajar sia. Cing jelas aing ngomong.
1: En bae sia aing mah.
0: Dunya bari nyegrog sagarupa sia teh.
1: Mau nama sia. Rasakeun sia. Awas serangan ti aing sia awas. Rasakeun ieu. Ya,
0: kurejat. Uja hudang deui langsung ngubruk ka musuh ngagunakeun jurus Bagong Mogok. Peureupna dibobat babit, mata bingung pikeun musuh, kala surya oge rada hookeun. Kapaksa luncat ka tukang bari merong neang ngalolongkrang pikeun ngasupkeun serangan. Tapi hiu. Bet. Dua tonyokan kana iga jeung kana tarang. Aduh. Setan sia. Nah, menggunakan gerakan laun sia teh.
1: Iye teh ngaranna jurus Bagong Mogok.
0: Naon?
1: Jurus Bagong Mogok.
0: Sing bener sia Bagong Mogok. Tetedegian teh emok cabok kurang ajar sia.
1: Nah, ini sia Bagong Mogok sia teh. Bagong Mogok.
0: Heeh, lah pokona mah dek emok cabok kurang ajar sia. Kala surya kawalahan sabab leungeuna ngan sabeulah anu bisa meta da puguh nu sabeulah mah pan manggul nyusutirah daya hayu es tonyokan katilu ditakis ujak nahan napas sabab leungeuna asa diadu jeung linggis wajah pigelang kala surya teas pisan.
1: Setan yang ulahnya nyeuh nyedeung sia.
0: Sebu. Peureupna kena iga purung, tapi kala surya gancang akilek atuh plos peureup nyabet angin. Tius ngaliwat hareupeun kala surya. Puguh we ngeunaheun hayupes. Dikedik ti luhur ku dampaleungeun anu dibeberkeun. Awak Uja ngagalyong ka babaku tanaga sorangan, jaba nyeri ka babuku musuh, cenah mundur heula boga rasa yen dirina aya dina balai. Tapi terisangka-sangka kala surya nuturkeun dina gerakan anu kacida cepetna, hayu celebet nampi ning kalang pipi Uja.
1: Aduh, aduh, aduh, aduh. Aduh. Nat.
0: Non.
1: Nat.
0: Tobat sia, lain tomat, tomat.
1: Aduh. Tomat. Panas. Panas.
0: Lain ganas sia teh, panas beureunan sia teh.
1: Aduh.

dong mewe kurangnya bisa dia ah. Jaga gerungan terus ngarumpu yuk badinya kelan pipi nak seak cekok tak tak nang dijajak ku kalah surya cungkel belak nang karak bisa hojah deui ah kurang aja sih hiya.

0: sareng jeung kitu unus hudang deui. Najan awakna kerasa lungse teu tega deui wae nempo musuh anu nyiksa uja mah. Kalayan teu tetep pasini, kalayan teu tetep pasini deui, sabrutna rajang peureup nyamuk kana pipi ka Surya. Kilap jebrot. Kena kana walikat Nyi Sutirah anu keur dipanggul. Koceak ngajadi carita teh.
1: Rasakan kurangnya apa sih?
2: Duh, ampun, ampun, ampun.
0: Mata khawatir kadenge nasasat dicieun tameng Nyi Sutirah teh. Kala Surya salamet tina panampiling lawan Nyi Sutirah jadi korban. Unus ngalanya perewas kala Surya ngegerempet amek. Untuk kekerot nahan amarah panonak mureleng ka Unus.
3: Noh, sedeh. Dengar dulu, sedeh. Wih, ngadul nyiksa wewe, ha?
1: Nah, atuh sia make ngagiwarkeun hulu. Untung teu ngagiwar mah si pipi sia anu beunang teh yeuh. Pipi sia lain ka wewe eta. Yeuh, gantina tuh yeuh. Yeuh,
0: ceuk Unus najong kuda-kuda kala Surya. Serot suku katuhu kala Surya ditarik katukang dibarengan kulengen katuhu anu nyamber cukang irung Unus. Tapi Unus waspada lengen kencana sakilat nakis heyuk des. Para rajang lawan katahan dibarengan kulengen katuhu anu nyurubuk. Maka jurus lempeng ngalak kana dada heyuk geduk. Kala Surya teburung nahan napas. Hulu angen asa sesek kabeunangan.
3: Setan sih, ayah oge hojana, lain geus rek modar sih deh, ha?
1: Montong ahina sih, daing oge nyawaan kene atuh aing oge sih deh. Kadia ke Nyi Sutirah ya.
0: Cek Unus kerehate sabab geus bisa ngasupkeun peureup kana dada lawan.
3: Mun kitu mah nyawa sia rek dileungitkeun ku aing sih kurang ajar. Ngarah teu bisa meta. Yo, rasakan siya modar, siya yun nama yo kunyuk siya, ha?
0: Ya. Kala Surya nyaan ambak nate, peureup katuhu putbet ngancam penget jeung dada si Unus harita teh. Puguhoy atuh, Unus manila lenyapan, sabab ngadenge sora peureup anu ngahiung wangbaraan, lepos, kileplos.
3: Rasakan kurang ajar, haus,
1: teu beunang, haus, ya. Ente sia
3: Bos.
0: Unus sabisa-bisa miceunan serangan musuh 4 kali 5 kali peureup bisa disingkahan. Tapi nu kagenep kali nyayang cina gado mani ngecetuk mata klinu.
3: Naon sia teh? Seuri nyengir.
0: Unus ngabalabab terus ngarempeyek bari matana buncelik. Untuna ngadadak unger. Getih kental picil tina sela-sela bibirna.
3: Modar sia enam Unus sia. Jor gelap mantau kaherat sia.
0: Kala Surya ngacung-cungkeun sukuna anu katuhu, maksudna rek ngarujadkeun iga musuhna. Tapi heat, tulalit kebut. Nah, kubla kagigireun Unus, Nyi Sutirah kabantingkeun terus ngajejer kapaehan. Ari anu jadi sababna, ujar rikat ngajejek suku kala Surya anu hiji deui. Sabab reuwas nempo Unus anu rek dijejek dadana. Puguh we lir dituar adegan. Kala Surya ngagebut rubuh sabab suku nu hiji deui geus ngajungjung, tapi dasar jelema wadal latu. Sakitu ngagebut kana lemah teh teu ieu karasa ripuh. Kalah ngorejat hudang tamah budingas. Panona buncelik bakat ku amek.
4: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baraya pis, alhamdulillah ayeuna abdi tos terhubung jeung salah sawios pengguna jamu tetes Alpha Propolis. Mangga urang sapa?
5: Halo, assalamualaikum Pak.
6: Waalaikumsalam.
5: Nepangkeun sareng Bapak saha ieu teh Pak?
6: Bapak Uci di Kaum Selatan RT 4 RW 8 Batu Jajar Barat.
5: Muhun, ayeuna Bapak yuswa sabaraha taun?
6: 67.
5: Kantos Bapak kagaduhan panyawat naon wae Pak Uci?
6: Lamung sareng setruk ringan atau 8 tahun.
5: Bapak kantos ka mana wae pengobatan Pak?
6: Biasa wae ka dokter puskesmas tapi teu acan aya reaksi.
5: Tadi Bapak nyebatkeun panyawatna tos 8 tahunnya. Biasana upami tos janten kumaha karaos napa eta panyawat?
6: Hieur sareng panas paduangan.
5: Pak Uci ayeuna nuju dileukeureun naon Pak?
6: Kalesan nganggo Alpha Propolis.
5: Pak Uci uning ati mantan jamu tetes Alpha Propolis iya Pak.
6: Nguping ti Radio UNASKO.
5: Kumaha karaosna Pak Uci saat konsumsi jamu tetes Alpha Propolis iya?
6: Ayeuna teh hararampang Pak, badan teh. Ayeuna tiis, enak we no Pak. Tuang laos bobo oge tibra.
5: Eta kumaha strukna masih kene aya tuh Pak?
6: Atos rada kampang Pak.
5: Ya Pak Uci teh CF seberapa botol Pak?
6: Ayeuna teh majeng katilu penginten.
5: Karaos hasiatna di botol ka seberapa Pak Uci?
6: Anu ka hiji ge tos karaos Pak.
5: Pak Uci bilih aya anu bade disampaikeun ka nu sanes, ka nu mana mungkin kageduhan panyawat sapatos Pak Uci. Mudah-mudahan tiasa kainspirasi Pak.
6: Ya mudah-mudahan mah ka lingkungan RW 8 sareng Batu Jajar Barat teh da seueur mudah-mudahan mau sokwe nganggo Alpha Propolis abdi oge ngeureuyeuh sae gitu.
5: Muhun alhamdulillah Pak Uci hatur nuhun Pak Ucinya. Mudah-mudahan didoa ti abdi saatosna konsumsi jamu tetes Alpha Propolis bapana damang panyawas terupna oge sehat lambungna oge sehat oge rezekina lancar Pak Ucinya.
6: Amin amin amin amin.
7: Jamu tetes Alpha Propolis yang sudah terbukti khasiatnya bisa Anda dapatkan di Radio PCFM di Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 6 Ciamis, Jawa Barat. Untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860. Sekali lagi, untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860.
8: Berikut ini kita dengarkan kesaksian pengguna obat tetes mata Tesma Aini.
9: Assalamualaikum.
10: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
9: Dengan Bapak siapa ini Pak?
10: Bapak Sakum.
9: Bapak Sakum dari
10: NPEN
9: Kecamatan Mundu ya?
10: Kabupaten Cirebon.
9: Iya. Bapak barusan beli tetes mata Tesma Aini ya Pak ya?
10: Iya betul.
9: Iya. Sebelumnya pernah memakai Pak?
10: Sudah. Dua kali ini ya.
9: Itu keluhan di matanya kenapa Pak?
10: Ya mata kadang-kadang burang loh Pak. Enggak jelas.
9: Oh, penglihatannya kurang jelas gitu ya, kurang ya. Suka berair gitu ya.
10: Suka berair ya.
9: Iya. Setelah pakai yang pertama itu seperti apa pengalaman?
10: Agak mending, Pak. Agak mending ya. Ada perubahan lah.
9: Enggak begitu buram lagi
10: enggak,
9: ya.
10: Enggak.
9: Itu berapa lama, Pak? Pakai yang pertama sampai habis tuh.
10: Kalau enggak salah hampir 20-an, Pak. 20 hari.
9: 20 hari ya.
10: 20 hari ya, 17 hari lah.
9: Iya, agak awet ya. Pakainya sehari berapa kali, Pak?
10: Sehari 2 kali, Pak.
9: Dua kali ya?
10: Dua tetes.
9: Iya. Dua kali atau tiga kali boleh. Tapi dua tetes ya Pak ya?
10: Dua tetes, iya betul.
9: Iya. Ini pengalaman Pak Sakum ini sangat bermanfaat buat yang lain. Barangkali Pak Sakum ada pesan-pesan buat yang lain
10: ya, punya? Ya ini teman-teman saya ya. Barangkali ya. Ada yang matanya kayak saya kurang jelas ya.
9: Iya.
10: Cobalah beli obat mata tetes apa namanya Pak?
9: Tesma Aini.
10: Iya. Barangkali cocok.
9: Oke Pak Sakum, terima kasih banyak ya untuk berbagi pengalamannya ya.
10: Iya.
9: Semoga bermanfaat dan untuk Pak Sakumnya semoga matanya cepat sehat kembali ya. Terima kasih Pak Sakum.
10: Iya.
9: Assalamualaikum.
10: Waalaikumsalam.
7: Dapatkan tetes mata Tesma

0: Radio Pi 102,4 FM Ciamis, sahabat sehat keluarga Anda. Sahabat sehat keluarga Anda.
1: Masih dina acara Dongeng Sunda, ngalangkungan radio nudipidedeh ku baraya sadayana. Dongeng ieu ngabantun judul Jawara ti Guha Walet. Jawara ti Guha Walet. Karangan Ki Leuksa, diaturkeun ku Bah Damis. Kalayan Kanjeng Pangrojong ti Jamu Tetes Alpa Propolis. Sumangga urang lajengkeun deui.

0: dungdung, tapi dasar jerma wadal latu. Sakitu ngakebutkan lemah teh, teyeh ngerasa ripuh. Kalah ngorejat hudang, tamah budingas. Panona pun celik bakat ku amek.
1: Setan alas teh sia. Lain ke skojor siade, ha? Ngeskojor.
2: Mending ini hirup sia.
1: Wah, tak ngomong sia, tak dengi sia.
2: Aing mah nyanyian masih hirup kini cuma di napasan sia kurang ajar.
1: Wah sia. Rasakan kurang ajar sia. Iya dah. Sia.
0: Kala Surya Malik narajang ka Uja. Dengan katuhu nyuruh kena benget. Anu kensa geus dikepulkan bari nyusul paneuri nempok kitu mani ngalenyap Uja teh kancang mundur bari ngalengak.
2: Anu hiupos.
0: Peureup ka Surya ngelepas tapi nu kenca gancang lir kilat. Nyabu kena pipi katuhu Uja.
2: Hiu kilobe. Anu nya
1: daneng sia.
0: Bangkieung. Uja rubuh deui, panon melotot sungut calangap. Tesoraan hulu angen kacida seueuna bakat ku nyeri.
1: Bodara ieu mah sia kurang ajar sia. Kalau petong sia ngirung.
0: Kala Surya nyiksa Uja nu geus teu wara kaya. Sabab tampilingan musuh kacida matihna, tungtungna Uja ngalengar kapaehan teu kuat nahan ka nyeri. Ari kala Surya jika nu gelo sanggeusna Uja ngacoprak tempes-tempes terus mali ka unus anu colohok bengong bakat kurewas. Tapi barang nampa musuh anu mali ka manehna teu loba pikir deui korejat gudeng beng unus lumpat sarta kertanaga.
1: Mamana sia kurang jar.

0: Ngobel kurang sih ha.
1: Bujur prat pret prot, kelek wak wek wok, lompat tarik sieun diberi ku musuh. Geus teu wani ngalawan deui sabab kalah surya memang lain taningan manehanana.
0: Mondong lumpar sia bangsat. Rasakeun panyiksa aing sedeha.
1: Kalah surya demikeun pamusuhna kabur teh peureungbeung diberiksa tagar tenaga. Puguh we unus beuki kokompodan, lompatna darampeolan hate geus teu puguh rasa kasieun ngawasa kana didina.
2: Aduh. Aduh, aduh, aduh, aduh. Jeung asa morojol sih kurang ajar. Aduh, aduh, aduh. Hah. Cilaka. Cilaka aing diberik ku si bangsat. Kumaha tu aing teh aduh. Aduh. Tulungan mah aduh. Mah tulungan mah aduh. Ah, tulungan aduh ieu teh kumaha teh.
1: Sekunus bari terus rumpat manis sagala didupak bakat guayang gancang tapi teka nyahuan kerepat jeleng hadepeunana aya nu nangtung horeng kalah surya geus hasil megatan pejalanan rengkong unus karengkong bakat kureuwas terus molotot sakedeng palicet malik memeh ngalengkah geus jebet poho celikna ditampilin ke musuh.
2: Aduh, oh,
1: ngajar saya dah.
2: Aduh, tobat, aduh. Aduh, aduh, tobat. Aduh,
0: modar sih, kurang jar sih, modar sih.
1: Koloyong, unu sosoloyongan ciganu salaton, cari jeng, reg eureun terus ngahuleng tetempuanana ranyai kalaloneng bumi alam asa tibali.

na gep-gepan bakatku nyeri. Modar we di dieu sia mah. Ulah mantok ka JBN sia kurang ajar. Yeuh pang jajap di aing. Lumayan keur ubar lieur sia. Ceuk kalah surya bari cerbet-cerbet tampiling unus anu geus sareng pikiranana.

tungtung na tebijil sora deui. Terus karumpuyuk bangun leuleus taya tenaga, kupra kana lemah, terus ngagoler teu empes-empes teu inget di bumi alam unus teh harita teh. Gening teh sakumaha gagah nasia kurang ajar. Nganukur harus omong nasia mah. Nah, atuh mangke kumawani kongkorongok sedek. Mudah gaai ngarita ya kabrek mah sia kurang ajar. Tongkong korongok sia juga hayam wae kurang ajar sia. Ngajedo gue di lembur bari siduru sedek. Kala surya terus ngaleos, teu malire deui ka unus anu geus teling-eling.

0: angin letik ngahiliwir nebak kana dangdaunan nosing aruglang ciga anu ngagupayan. Manuk-manuk cari munun marlong ka unus anu tanpa daya, bangun anu ngangluh bingung sedih kingkin mikawatir kanukeur nanangan kanyeri. Tapi kerasurya mah najan boga akal jeung pikiran oge es tuning taya ras-rasan nyiksa ka unus teu kira-kira pedasieun direbut ngisutira harita teh. Baranggo kaurut tarungna tadi uja geus ampir hudang da geus inget deui ngan kaburu ngadenge anu leumpang blag blig blag gancang uja mah peupeureuman sieun dipino ku musuh manehna ukur ngupat jroning hatena.
1: Nyiksa kawas kasakitan nami ahgen bayak nek ami ami nek oh ngamayhan we aing mah ngarak maneh nak kabur kanu jauh ngo aing rek indut urgen
0: kitu cek rentas hati nak uja barang cacap ngupat kitu col kala surya kagi giri nana pok ngomong sorangan
2: adisia geus kojor atau acan ha ha ngus kojor saja ha bisi can sebeh ieu asaan ieu hap ceko
0: bobokong uja dijejek atuh manis seueul kana hulu angen bakat ku nyeri jeung reuwas tapi teu ngagero sakuat tenaga uja teh nahan diri ngarah dianggap kapayahan keneh buktina kala surya terus ngaleos nyamperkeun ka Nyi Sutirah anu ngalempreh teu usik-usik tayuhna bae bakat ku reuwas jeung nyeri urut ti beubeut kana lemah basa kala surya ngacungkal tea gep dicekel ku kala surya terus dirampaan dadana sarta dicekel ti gelangna kawas nu ngarasa hariwang bisi Nyi Sutirah maot.
2: Aduh ampura nyai akang teh teu bisa ngajaga kasalmetan anjeun sabab direngkas ku si bangsa tah mane teu kira-kira nyai keun ulah nyeri hate sabab moal matakna naon sakitu mah nyai keunelah geuningan can maot Nyi Sutirah teh jamak teu bubuh saeutik wae mah da teu cacatnya henteu nya ngadah kuat awak nyai. Hayu ah urang ka tempat akang yuk urang ruruh berisukan-sukan di nusuni
0: kala surya ngomong sorangan kelayan temikir panjang regeyeng Nyi Sutirah teh dipangku
2: hayu nyai ah urang kan uradar buninya ngalah jongjon yuk
0: ayeuna mah teu dipanggul tapi dipayang ciga kanu gering leos kala surya init bari mayang Nyi Sutirah teu ngareret deui ka uja anu ti tadi ngadengengkeun omongan kala surya. Kira-kira dua tumak anggangna kuniang uja hudang lalaunan ret kanu init hayang sidik tetera initna nguru ka sisi walungan ciga na mah rek muntas kala surya teh bari ngadageyeng mamangku Nyi Sutirah uja ngarayap ciga anu teu bisa leumpang panon melong ka kala surya anu mangku Nyi Sutirah ce jantung uja motah ajol-ajolan hate deg-degan
1: murang ajarannya si kana surya etena ieu mah nanang tiga bleg cadok jiga nama nadek iku maha keun eta Nyi Sutirah teh nak ngek jeung dibawa ka leuweung sagana duh lebar temen nang aning parawan geulis donto demprot denok demplon ini ana mun geus beunang ku aing mah nah neng sakalian we diramana ka bapana nek ninjeun pamanyikan ceuk uja gegerenengan sorangan ari panon telesot-lesot terus neuteup ka kala surya anu beuki anggang.
3: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kesaksian ti pengguna jamu tetes Alpa Propolis. Bapak saha namina, Pak?
4: Abdi Wasta Muhtar.
3: Bapak alamat lengkapnya di mana?
4: Di Dusun Pamalayan Kuron, RT 18, RW 06, Desa Pamalayan, Kecamatan Cijengji.
3: Bapak, kantos tetes ngaleut sabaraha botol?
4: Kapengerti sabotol. Waktu sarita aya dina panangan kelenjar getah bening. Waktu sarita sok kuping tina radio opis pirajinan nyetel hoyong nyubian.
3: Bapak tahu sabar alami gaduh kelenjar getah bening, Pak?
4: Rupina mah aya sataun waktu sarita teh, namun asalna hiji di puhu leungeun anu katuhu. Nah dikencak gitu aya, dicobi we gitu. Alhamdulillah kempes dugi ka ayeuna.
3: Bapak teh tahu sabaraha botol ngaleut eta teh dugi ka kempes gitu teh?
4: Sabotol. Rupina mah di setengah botol oge tos kempes. Hampir sasasi masih teras aya namun heuleut-heuleutan gitu.
3: Bapak tos ka mana wae kitu, Pak, berobat?
4: Teu acan. Mulai dianggap teh lah ieu mah pangten biasa wae, tapi lami-lami kok ngagengan gitu nya. Ping wirang nguping dina radio pirajeunan sok nyetel radio.
3: Ada ngukeun naon, Pak?
4: Resep dawa yang golek gitu.
3: Payana bade meser kangge panyawat naon, Bapak ieu?
4: Leres, tadi teh kaleresan teh gaduh panyawat vertigo.
3: Bapak gaduh pesan-pesan kangge pendengar radio pis?
4: Mohon tangtos weda rupina ari nu karagungan panyawat mah kumacarana nya seur upaya hoyong sararehat. Atuh mah sakitu pilih kepala wargi di mana bae ayana terutama anu ngadangu kitu sim kuring nyangem ieu. Teu ngeng ragu-ragu lah terutama anu ti payun anu benjolan getah bening tos karaos kusim kuring eta mah tos teu aya rata gitu ayeuna. Mudah-mudahan we bapak-bapak teu boleh da atar pi ibu-ibu urang mah mungsa ukurnya reat hakikat Allah anu ngadamangkeun mah.
3: Nuhun pisan kangge kesaksian bapak ti pengguna jamu Alpa Propolis. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
5: Jamu tetes Alpa Propolis yang sudah terbukti khasiatnya bisa Anda dapatkan di Radio PCFM di Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 6 Ciamis, Jawa Barat. Untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860. Sekali lagi, untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860.
6: Berikut ini kita dengarkan kesaksian pengguna obat tetes mata Tesma Aini.
7: Assalamualaikum Ibu.
8: Waalaikumsalam.
7: Punten, nama Ibu siapa?
8: Nama saya Ibu Raminah dari Ibu, Dukuh Tengah.
7: Ibu Raminah dari Dukuh Tengah,
8: iya.
7: Kecamatan
8: Ketanggungan.
7: Ketanggungan, Kabupaten
8: Brebes.
7: Bukan Brebes. Ibu usianya sekarang berapa, Bu?
8: 48.
7: 48 tahun. Ibu ini beli obat tetes mata Tesma ini ya, Bu ya?
8: Iya.
7: Beli yang kedua.
8: Iya.
7: Nah, yang pertamanya udah habis belum, Bu? Yang pertama.
8: Tinggal sedikit.
7: Tinggal sedikit. Kalau boleh tahu Ibu keluhannya apa, Bu?
8: Matanya suka merah.
7: Suka merah.
8: Pandangan kadang kabur juga ya.
7: Pandangan
8: kabur ya.
7: Pandangan kabur. Gitu.
8: Iya.
7: Nah, setelah memakai obat tetes mata Tesma ini gimana, Bu? Ada perubahannya, Bu?
8: Alhamdulillah, sekarang mah terang. Lihat yang tulisannya kecil-kecil juga udah bisa dilihat.
7: Gitu ya. Alhamdulillah, Bu ya. Berarti cocok ya, Bu ya, ada perubahannya gitu. Makanya sekarang Ibu beli lagi yang keduanya, Bu ya.
8: Iya.
7: Semoga bisa sembuh total ya, Bu ya.
8: Amin, nah, amin. Gitu.
7: Ayo, Bu, barangkali ada pesan-pesan, Bu.
8: Ya, buat teman-teman yang udah sakit kayak sama saya kayak gini, cobalah pakai tetes mata Tesma ini.
7: Terima kasih, Bu, ya, untuk informasinya. Mudah-mudahan Ibu selalu sehat dan amin, matanya kembali normal, Ibu, ya. Kembali amin, sehat, amin, normal lagi, gitu.
8: Amin, amin.
7: Udah, gitu aja. Terima kasih sekali lagi untuk informasinya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
8: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
5: Dapatkan tetes mata Tesma Aini di Radio Peace FM Ciamis, Jalan Hos Cokroaminoto nomor 6 Ciamis, 50 meter dari Jogja Ciamis, seberang Masjid Nurul Iman. Untuk informasi pembelian dan keagenan produk tetes mata Tesma Aini, Anda dapat menghubungi ke nomor telepon 0813-8000-6860. Sekali lagi, Anda dapat menghubungi ke nomor telepon 0813-8000-6860.
9: 102,4 Radio Peace FM.
0: Masih dina acara dongeng Sunda ngalangkungan radio nu dipidedeuh ku baraya sadayana. Dongeng ieu ngabantun judul Jawara di Guha Walet.
10: Jawara di Guha Walet.
0: Karangan Ki Leuksa diaturkeun ku Bah Damis. Kalayan Kanjeng Pangrojong ti Jamu Tetes Alpa Propolis. Sumangga urang lajengkeun deui.

0: panon telesot-lesot terus netep ka kala surya anu beki anggang. Uja nekat terus nangtung nuturkeun nu init bari sasalingkeran kanu buni. Sieun kanyahoan ku kala surya beki lila beki deket ka sisi walungan. Tungtungna anjog cereng kecebur kala surya ngaraas walungan terus maju lalaunan bari majang nyusutirah. Uja oge geus taki-taki rek nuturkeun ngancan wani curug sabab kala surya can tepi ka sisi paur sieun ngalieuk.
1: Anu nanek imam ka mana nyusutirah teh nya? Anu nyusutirah jiga-jiga rek ngajug-jug ka leuweung hineung ieu mah kumaha nyusuna nya? Mangga ning Jang Wardi nyauh kene. Aduh nyoting kemana los nak nyet deh dak ngundang si Widapati demi aing mah mual galindur mending kene nuturkeun si Kanasurya. Aduh jika nama benar ieu teh murid Ki Sing Ajaya anu durhaka teh ya sanggeus Kanasurya hanyat sarta leumpang deui sabiasa. Uja buru-buru ancub ke walungan terus leumpang lalaunan ngarah teka dengi kecebuk na sorat cai ke musuhna. Akhirna Uja tepi kasih si kelayan aman. Adikala surya tenempoen teluak liya katukang sabab cek pangerasa nama aman hari tate.

0: gancang na carita kala surya geus tepi ka hiji tempat manehna eureun terus nyisutirah ditunda dina jukut anu kanel leng kala surya ngahuleng ciga anu bingung panonna melong kana dada nyisutirah anu muka saeutik dikoro olok-olokan ciga anu katila laparna sedangkan uja ngintip di tukangan rungkun honye panona teu ngicep-ngicep hayang sidik kana lalampahan ka lasurya malah bari jeung ngintip teh ngupat jero hatena.
1: Aduh, lamun ditaranggal dianyak tarung geus nyakin aing teh moal kuat. Alah, sabab pangarti manehna leuwih ti aing. Alah, hiji-hijina jalan mah lawan manehna kumaha wani ngagadabah ka nyusutina ku aing rek dibongohan lah tangtok kodor sia. Pokona lamun dek agak damah nyusutina nasakeun sia mah si Uja baris mata kurang anyar sia.
0: Kitu cek Uja leungeun ngaraya para cangkeng ngusap perah bedogna panonna mah tetep mureleng ka musuh bisi ini teu kanyahoan tapi kara surya kawas anu keun aku tenung ngadon ngahuleng salila lila nang hareupan nyisutirah nu can eling-eling ngalempreh teu inget di bumi alam atuh Uja oge keseleun mani geregeteun geus hayang ngarontok di tukangeun kala surya harita.

0: Urang tuna heula lalampahan ka Lasuria anu keur diintip ku Uja. Ayeuna kacaturkeun Wirapati nu dibeberi ku Wardi jeung si Radi. Harita telumpat namani apeng-apengan ciga nu diberik maung wae. Wardi jeung Radi ampir kawalahan geus ngerahkeun sagala kakuatan jeung tanaga anu aya. Tapi musuh can kasusul ukur katempo jirimna anu jojorelatan lir kilat. Radi geus beakeun napas lumpatna beki kenor tungtungna nyoloyong kana rungkun mahnya. Terus nyangkorah bari ngalel beak tanaga. Panona buncelik suku hareuras rek ngakro teu bisa ti korona tuhureun. Atuh ku Wardi teu kanyahuan. Sabab terus mangprung ngaperik musuh. Si Radi estu ningata kuatir sungutna calangap bari ngahegak ukur bisa ngupat jero hatena.
1: Aduh celaka aduh ngaing teh biakeun napas kumaha mun ngaing modal di dieu aduh tangtu moal ngaya nulungan sebab Wardi geus jauh ngeberik musuh. Aduh sutirah melangteing ka Nyai Sutira nu geulis meureun engges beunang ku si bangsat kurang ajar. Aduh mangkaning lamun peting ka impi-impi mun beurang ngabarung sinang padahal kakarek ngadenge becakna ape cenah geulisna ka pinabina Nyai Sutira. Moal laksana ka pidoriat atuh ka Nyai teh aduh hampura Nyai si engkang teu bisa nulungan. Beta can tarung geus eleh teu kungsi galungan kalah karipuh di ngajak lumpat mah berat komo dia akan boga penyakit bengek jeung eungap. Aduh
0: kitu sumambatna si Radi bari manehna nyelegon dina rungkun manja kesa ngucur saluar awak karasa merang maniretep matak jengkel rek hudang telah kararengkeng urat-urat maranteng tulang asa hareuras ripuh kabina-bina karasa ku Radi harita. Sedangkan Wardi terus kamaperik musuh bari tetep gede sumanget sabab inget kana kewajiban kudu ngarebut Denyi Sutirah tina leungeun bangsat oge kudu pisa newak Wirapati jeung ka Lasuria. Hiji murid nundur haka anu geus dianggap musuh ku guruna anu ngaran Singa Jaya ti Gunung Kalayar teh.
2: Wirapati dakuan sia bangsat montong kabur mun nya mah aya kawani hayu urang ijen jeung aing sia. Wirapati sok sia bangsat tong kelakal lumpat kurang ajar sia.
0: Wardi gogorowokan nangtang tarung ka musuhna tapi Wirapati teu ngareret-reret acan lain teu ngadenge kana gogorowokan nangtang tapi inget ka Nyai Sutirah anu dibawa kabur ku baturna nyaeta ku Kalasuria. Manehna tetep ngerasa melang pisi kapeulaan babar ku baturna. Manehna tetep ngerasa melang pisi kapeulaan ku baturna sabab tadina oge meunang ngakalan duaan. Ari Wardi keheuleun terus lumpat beki tarik meleteng hayang nyusul Wirapati sabab Wirapati leuwih apal lulumpatan di nurumpil mah.
3: Hei bangsat urang Cibendi munnya masih jago iya tuturkeun aing kurang ajar.
0: Urang tarung di luhur gunung jeung aing yeuh ha. Wirapati nangtang bari lumpat tapi teu ngaliek-liek acan terus mangprung lir pasar anu kacida cepetna teu kagokeun ku eurih jeung tatangkaran liyana. Ari Wardi panas hatena manehna nyamat aki puralaga terus ngerahkeun sakabeh tanaga nu aya
3: Bersat lompat bagi tarik hayang nyusul Wirapati anu sosoak nangtang.
0: Puguh wae Wirapati rewas sabab kareret ku curup panon. Musuhna asap beki deket jeung kadenge ngagorobas lebih tarik. Penasaran terus ngaliek barang preh Wardi geus deket pisan. Anggangna ukur dua tumaken ti manehanna. Wirapati deg-degan jajantung ratug harita teh.
3: Setan teh. Tetera pecus lompat dinu kieu yeuh. Tapi rasakeun sia. Dikulingan patu ku aing mah. Rasakeun sia. Awas ya Wardi setan sia.
0: Bawa pikir deui dereng panglompat mapaytanyakan anu nanyeur barang geus manggih batu anu rada

0: Tota. Bila pati seri bari lumpat teui hatena bunga, puguh we war direuwas, nempo batu anu gulutuk asa lempeng kana munmunan.
1: Eis ngidek duh. Astagfirullahalazim. Astagfirullahalazim, aduh, dasar setan alas ya. Ah, cereng.
0: Wardika sisi jalan kurubas, peledug batu ningang di kana batu mata klinu. Mun kena kena sirah Wardi moal teu pejan sabab batu sagede dingkul atuh harita teh. Sanggeus salamet tina bahaya batu, Wardi ngaperung deui nanyak ngudag geura pati anu geus tamah jauh. Sabab Wardi ngaranna geula bieu teh, tapi teu matak pangasarepan manehna terus ngabeberik wirapati anu kacida lingasna.
2: Hanya kalpisan waktosna geuning baraya parantos teu kapan deuingnya. Urang teu nembih handeuleum hieum, urang tunda di hanjuang siang, paranti nyokot ningalkeun insyaallah dina dinten enjing bah damis ngadongeng deui. Di radio nu dipideudeuh ku baraya sadayana dina bagian salajengna saban wayah kieu. Dongeng Sunda nu kapihatur dirojong sapinuhna ku jamu tetes alfa propolis. Jamu tetes alfa propolis lanong herbal murni 100% propolis asli. Kade ulah lepat propolis asli nu parantos buktos khasiatna nyaeta jamu tetes alfa propolis. Emut dongeng Sunda ti Abah Damis, emut kana jamu tetes alfa propolis. Guru jeung kantun permios. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
3: Raya sedang mendengarkan 102,4 FM Radio Peace Ciamis.
4: 102,4

0: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Beraya pis, alhamdulillah ayeuna abi kasumpingan deui salah sawios pengguna jamu tetes alfa propolis, di mana anjeuna atos kabuktoskeun khasiat ti jamu tetes alfa propolis. Nepangkeun sareng ibu saha teh, Bu?
1: Sareng Ibu Popon.
0: Ibu linggih di palihan mana, Bu?
1: Linggih di RT 05 RW 12 Kampung Leuwihanja, Desa Bojong Sari, Kecamatan Bojong Soang.
0: Ibu teh ngawitan gaduh keluhan penyawat taun deui, Bu?
1: Anu kahiji ibu teh gaduh keluhan teh tensi tinggi, anu kadua diabetes, anu katiluna salira teh nyeri upami gugah bobo teh.
0: Ieu panyawat tos sabaralami, Bu?
1: Atos sataun langkung.
0: Sate acana ngajabot tetes alfa propolis, ibu ka mana wae, Bu, pengobat?
1: Nya biasa ibu teh angkat ka dokter, dicek-cek ka apotek. Janten terang ibu teh gaduh panyawatna.
0: Eta kumaha aya perubahanna teh, Bu?
1: Tensina masih tinggi, diabetesna masih tinggi keneh ibu teh. Sate acana ngaeut ieu mah.
0: Ibu ayeuna nuju dihiarkeun ngaranna naon, Bu?
1: Ibu teh ayeuna teh keresan nganggo dilanongan ku alfa propolis, alhamdulillah.
0: Tah kumaha saatos teh nganggo jamu tetes alfa propolis aya perubahan naon wae, Bu, nu karaos?
1: Alhamdulillah ibu teh ayeuna teh di kamari ge kantos dicek deui, teras diabetesna lungsur, tensi tinggina lungsur, sarira ogé sae ayeuna mah. Tanya-tanyarari upami gugah bobo teh. Pasake geun teu puyang. Jantan papah oge ayeuna mah tiasa lancar deui. Biasana mah kan pemimapah asa gararejeud lutut teh ayeuna mah wilah kenceng deui, ibu teh salumpat deui.
0: Alhamdulillah, ibu ngawitan gaduh diabetes sabaraha, Bu?
1: 345.
0: Upami ayeuna 100 konsumsi jamu tetes alfa propolis?
1: Dicek ibu teh anu sakalima lungsur 243, ayeuna alhamdulillah tos kantun 85 deui.
0: Alhamdulillah, jantan ibu saatosna konsumsi ieu landong diabetesna lungsur, Bu, nya?
1: Mohon alhamdulillah.
0: Alhamdulillah, mohon. Ibu, kumaha cara konsumsi, Bu?
1: Upami enjing-enjing, ibu teh ngaleut, genep tetes, lebetkeun kanu cai herang. Tara siang oge sami genep tetes, bade bobo oge sami genep tetes.
0: Ibu uning alfa propolis di manten, Bu?
1: Di radio.
0: Ibu aya pesen teh kanu sanes, kanu mana nuju ikhtiar, sami panyawata sapertos ibu, mudah-mudahan tiasa kainspirasi, mangga, Bu?
1: Mohon mangga ka ibu-ibu, ka bapa-bapa sadayana, umumna mah anu aya di lingkungan RW 13 atanapi sadesa Bojong Sari, upami tiasa mah sakecamatan Bojong Soang. Upami kareresan gaduh keluhan sapertos ibu, tensi tinggi, diabetes atanapi rematik, asam urat, mangga cobian wae sapertos ibu eueut alfa propolis setiap dinten. Ibu ge alhamdulillah ayeuna mah tos sae deui.
0: Alhamdulillah, hatur nuhun Bu Popon, mudah-mudahan didoati abdi saatosna konsumsi ieu landong jamu tetes alfa propolis, janten tambi sehat, rezekina ge tambi lancar, Bu, nya.
1: Mohon.
0: Atau nuhun, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: Jamu tetes alfa propolis yang sudah terbukti khasiatnya bisa Anda dapatkan di Radio Peace FM di Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 6 Ciamis, Jawa Barat. Untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860. Sekali lagi, untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Abi Ayah Kasakian, tim pengguna Jabotetes Alpha Propolis. Abu, Ibu Namina saha?
1: Ipah.
0: Ibu Ipah, alamat lengkapnya di mana?
1: Di Desa Mekarjadi, Pengkerun Perum Kota Galuh, Dusun Kereteg.
0: Ibu teh kantos ngaleueut sabotol Alpha Propolis.
1: Atos ngaleueut sabotol, namung alhamdulillah gening. Aya karaosna kitu anu karaos ieu di pengker nyeri bokong janten sae ayeuna mah alhamdulillah upami bobon teu aboting bade mulak malik teh kitu. Alhamdulillah, tos sae ayeuna mah teras lambung anu kawitna mam sakedik ge asa kembung kitu, namung ayeuna mah alhamdulillah atos sae kitu. Tensina tos sae ayeuna mah alhamdulillah tina landong ieu teh aya karaosna kitu, aya buktosna kitu, tiasa diantosan.
0: Ibu tos ayeuna teh tos ngaleueut ka tilu botol. Ibu gaduh pesan-pesan kanggo pendengar Radio Peace.
1: Mohon aya kanggo ka wargi-wargi sadaya di nu aya di lembur ling ieu Dusun Kereteg gitu. Dusun Kereteg sareng di lingkungan Pengkeren ieu we Perum Kereta Galuh. Bilih aya panyawat sapertos abdi kieu nya. Mangga nyobian ngagaleuh Alpha Propolis. Da abdi oge alhamdulillah ayeuna hampang tos damang gitu.
0: Ibu kitu tos ka mana wae Ibu ngaobat?
1: Atos ku jamu atos ka dokter, ka kesmas ge sami kitu, namung da teu aya karaosna geningan. Tos bosen lalandong ka mana-mana geningnya, alhamdulillah tina ieu mah gening tiasa diantosan. Alhamdulillah ayeuna abdi oge tos tiasa mapah tos teu ngotongkat ge tiasa ayeuna mah geningan gitu.
0: Alhamdulillah pisan nya ibunya, ku abdi doakeun sing teras sehat nya ibunya.
1: Amin.
0: Nuhun pisan kasaksian ibu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: Jamu tetes Alpha Propolis yang sudah terbukti khasiatnya bisa Anda dapatkan di Radio Peace FM di Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 6 Ciamis, Jawa Barat. Untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860. Sekali lagi, untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860.

0: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baraya peace. Alhamdulillah ayeuna abdi tos terhubung jeung salah sawios pengguna jamu tetes Alpha Propolis. Mangga urang sapa?
1: Halo, assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam.
1: Lepangkeun sareng ibu saha ieu, Bu?
2: Abdi Ibu Entin.
1: Ibu Entin teh linggih palih mana?
2: Abdi linggih di Desa Jalaksa, Kampung Cikadu. Blok Rancatapen, RT 16, RW 5, Desa Jaya Raksa, Kecamatan Cimaraga, Ciamis.
1: Ibu ayeuna teh yuswa seberapa tahun?
2: Abdi atos yuswa 73.
1: Ngawitan, ibu gaduh panyawat naon wae, Bu?
2: Abdi ngawitan lambung, teras saluran kencing, radang, asam urat, pegel ngari gitu. Panyawat sepuh atos komplikasi gitu, ya.
1: Ibu teh tedamang tos seberapa lami?
2: Abdi mah tos lami lah karena setahunan langkung.
1: Selama iya, ibu pengobatan batang yang wanawan wae, Bu.
2: Ah, gak usah galarupi, obat mah gitu, terus kadoer atos.
1: Mohon. Ibu, itu upami panyawat karaos kumaha, Bu?
2: Upami nuju karaos teh anus panas, palawangan pengker payun teh panas, asa anu bade hoyong micen kaapokan gitu. Teras pegel, ngari gitu. Upami itu acan di angok cai panas gitu, itu acan terasa damang gitu. Kedah di totolan wae nganggo cai panas dina sampean moh dina naon nuju karaosna gitu.
1: Ibu ayeuna teh nuju ikhtiar nganggo naon, Bu?
2: Nganggo Alpha Propolis.
1: Kumaha karaosna ibu saatosna konsumsi ieu landong jamu tetes Alpha Propolis?
2: Aya rada mendingan gitu ayeuna nuju karaosna rada mendingan gitu ayeuna teu karaos panas teuing gitu ayeuna teh minangkan nuju rada harampang gitu. Kahampangan lancar ayeuna mah biasana mah kan kahampangan teh sesah.
1: Ibu teh ieu nembe saep sabaraha botol, Bu?
2: Nembe saep sabotol kadua ayeuna bade.
1: Ibu kumaha cara konsumsina eta?
2: Konsumsina enjing-enjing 3 tetes, tengah dinten 3 tetes, bade bobo 3 tetes.
1: Ibu uninga ti manten jamu tetes Alpha Propolis?
2: Ti uninga tina nguping tina radio, Radio Pis Ciamis.
1: Ibu bilih aya pesen kanu sanes, kanu mana mungkin kagaduhan panyawat sami sapertos ibu, mudah-mudahan tiasa kainspirasi, mangga, Bu.
2: Ka palawargi sadaya, bilih aya anu karaos sapertos abdi panyawat dili bade nyobian nganggo Alpha Propolis, mangga cobian abdi oge ayeuna minangka sakinten gitu aya perobihan.
1: Alhamdulillah, Ibu, hatur nuhun kanu kesaksianannya. Pi doa ti abdi, mudah-mudahan saatosna konsumsi ieu landong jamu tetes Alpha Propolis, ibu janten tambi sehat, rezeki oge tambi lancar, Bu nya.
2: Amin.
3: Jamu tetes Alpha Propolis yang sudah terbukti khasiatnya bisa Anda dapatkan di Radio PCFM di Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 6 Ciamis, Jawa Barat. Untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860. Sekali lagi, untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Abi ayah kesaksian di pengguna jamu tetes Alpha Propolis. Ibu sahana mina?
1: Abdi Ibu Odah.
0: Ibu Odah, alamat lengkapnya di mana Ibu?
1: Cikupa Cibitung Hilir, Kertasari, ERT 4 RW 10 Kertasari.
0: Ibu teh gaduh penyawat naon kalau
1: mawi kawitra tejenten kena paru nya. Teras pegal-pegal ye kana sirah teh liur janten sok puyeng wae tensina tinggi 145/80 mawi oge ye teh puyeng bae. Janten mah pahage kedah ngangotongkat peh kitu. Janten bingung aduh ya kedah kumaha. Mawi sok dietan bae dipayang kitu pami teu aya pun lanceuk dipayang kunu sanes tah kitu. Janten ieu teh meni kayang hoyong di meser, hoyong di meser. Mudah-mudahan ku Gusti Allah tadi jabah sehat, kiat, semangat supados ibadah henteu kaganggu kitu tah. Tiasa barang damel kitu ibu teh.
0: Ibu teh tos ngaleueut sabotol kumaha ibu karaos?
1: Kawita mah mun nu ngawitanya teu acan karaos nanaon tamata meser deui tah kadua. Ih geun ngaya aya karaosna, aya karaosna, aya karaosna. Tah tos kadua nya nya. Tong pami deui. Aduh geus asa kieu tah kana pi alhamdulillah kana paru-paru mah henteu yeun teu nyesek henteu enggak, alhamdulillah gitu karena paru-paru mah gitu. Mung iya ayah nyeri kan dia tak ayana tak iya sarang iya tak iya mah tuh tinggal di akun ten
2: sampean
1: mohon sampean tuh bareng itu nyeri ya tak karena iya sakin ten deh ke opat kali nak tak iya nuju majeng damang gitu kok itu mah aduh nyeri tak iya nanti nuju damang hoyong iyan deh gitu upami setiap mun gaduh atas mah hoyong besar deh tah gitu mabi alhamdulillah kupun anak di pasien teh alhamdulillah ku Gusti Allah teh diijabah mudah-mudahan sing didamangkeun saterasna nya da Gusti Allah nu ngadamangkeunna mah ibu mah mung sakadar nyareat Gusti Allah mah kawasa mudah-mudahan abdi sing enggal didamangkeun sing sabihara bihari deui supados ibadah teu kaganggu tah kitu aduh alhamdulillah mudah-mudahan sing yeun kitu di dieu mudah-mudahan sing pajeng italanana
0: Amin bisa nih ibu. Ibu kita tos kamana wae ibu berobat ieu teh tos nganggo naon wae.
1: Tah kawin ngapan sok ka rumah sakit ngasa sih nya. Kontrol ka rumah sakit teh ieu teh nuju nyeri alhamdulillah majeng damang.
2: Naon berada nuju nyeri?
1: Muh dada ieu janten ieu tak kawin mah bareh ieu teh ieu ayo. Ayeuna mah di kitu-kitu ge teh teu patos nyeri teuing aya nyeri na masa kedik deui. Janten ka dieu yuh upami nuju mapah teh aduh pegel kram janten kram ka handapna. Mudah-mudahan ku Gusti Allah teh ayeuna kalima sing diijabah ya Allah sing diijabah sehat kiat semangat kitu nyanya tah kitu penginten
0: ibu gaduh pesan-pesan kanggo pendengar radio pis
1: oh mudah-mudahan ibu-ibu bapak-bapak saupami kagungan panyawat sampai kos abdi mudah-mudahan mangga enggal ngagaleuh Alpha Propolis. Mudah-mudahan sing darah mang sadayana sing seur milik sareng rezeki nu barokah mangpaat maslahat dunya rawuh akhirat sakitu panginten ti ibunya.
0: Nuhun pisan ka kasaksian ti Ibu Odah, nuhun pisan kasaksianannya punya. Ibu sing damang terasnya Ibu.
1: Amin. Pidual ti sadayana ti mudah-mudahan sing darah mang kitu.
0: Amin. Alhamdulillah. Nuhun pisan kasaksian ti Ibu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
3: Jamu tetes Alpha Propolis yang sudah terbukti khasiatnya bisa Anda dapatkan di Radio Peace FM di Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 6 Ciamis, Jawa Barat. Untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860. Sekali lagi, untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860.

0: Radio Peace.
1: Jangan pernah putus asa dengan penyakit yang Anda derita. Tidak semata-mata Allah menurunkan penyakit, niscaya pasti ada obatnya. Berikut ini inspirasi sehat saudara kita yang sudah merasakan jamu tetes alfa.
2: Mitra sehat menuju sarang pribados kararasan dina dengete menuju sarang tehlinanya tehnya.
3: Mohon.
2: Oh, nupamiling kita di mana teteh?
3: Di Sindang Hayu, Desa Wanasari.
2: Kecamatan?
3: Surade.
2: Teteh gaduh panyawat naon kamari teh?
3: Lambung.
2: Teras?
3: Radang usus.
2: Mohon.
3: Batu ginjal.
2: Tos sabar alami teteh?
3: Atos sausum.
2: Tos sausuman ya. Mohon. Tos lalanong kamana wae teteh?
3: Tos ka itu ka dewe lah kita gitu. Tapi teh acan aya pirobihan.
2: Probihan mohon. Tahina kan teteh ngalah tandong naon teteh?
3: Alpa propolis.
2: Mohon. Siap sabra botol teteh?
3: Atau siap dua botol.
2: Sarang ayin apa intinya?
3: Mohon. Mohon.
2: Takuma teteh sareng sena ngalah tandong alpa propolis apa nyawa teteh? Tapi kan di check upnya.
3: Mohon.
2: Naon wae tos damang teh?
3: Alhamdulillah lambung tos teh aya.
2: Alhamdulillahnya.
3: Ginjal teh aya.
2: Alhamdulillah. Sareng sena ngalah tandong alpa propolis. Alhamdulillah nama penyawat lambung tos teh aya tos sehatnya.
3: Ya alhamdulillah.
2: Mohon alhamdulillah.
3: Wirobihan.
2: Gitu. Alhamdulillah. Mudah-mudahan yang teteh ngalah damang ya tehnya.
3: Amin.
2: Mohon angga. Assalamualaikum teh.
3: Waalaikumsalam.
0: Baraya Radio Peace.
1: Demikian pengakuan dan kisah perjuangan untuk mendapatkan kesembuhan. Alhamdulillah, beliau diberikan jalan dengan mengkonsumsi jamu tetes alfa. Kenapa Anda harus ragu? Ingat, sakit bukanlah takdir, sehat adalah pilihan. Maka segera periksakan tubuh Anda dan dapatkan solusinya dengan meminum jamu tetes alfa.
0: Hotline konsultasi 0813 8000 6860 0813 8000 6860.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Abaya kesaksian di pengguna Alpa Propolis. Bapak Sahana Minapar.
1: Bah Iwa.
0: Bah Iwa di mana Pak alamat?
1: Di 01 RW 10 Desa Tanjung Jaya, Kecamatan Raja Desa, Kabupaten Ciamis.
0: Bapak itu terus ngangge Alpa Propolis terus berkalami Pak?
1: Langkung sesasi namun ya kurantaran tebi gini. Abi teh badan nitip teh ayah. Hadi teh nembe teh ayah nak. Hadi dei gitu. Da ayah karawasna gitu.
0: Emang Bapak kunaun gitu?
1: Abi teh pan kapungkur mah uhun prostat sarang ieu teh ya lambung. Seueur bae lah panyawatna teh.
0: Anu karaos pisan ku bapa naon tah pas ngaleueut Alpa Propolis sabotol Pak?
1: Mohon. Kapungkur mah pan abdi teh barang dahar ge kirang geuning. Upami tos ngaleueut eta mah alhamdulillah kitu kana dahar teh rada rog. Janten abdi teh lah cing teh meser di bae ka ditu. Ieu aya wargi geuning nyeri tuur. Yeun cing teh ka Propolis abdi oge da kapungkur mah. Tapi teu tiasa papa cing teh ayeuna mah alhamdulillah cing teh dikersakeun ku Allah teh. Tiasa papa ayeuna mah ngarit deui tiasa.
0: Tetiasa iya asalna mah.
1: Tetiasa kedah pamitos ieu teh kedah diangkat bae geuning. Kedah aya nu ngangkat ieu teh pamit bade tatih teh.
0: Ayeuna pas tos Alpa Propolis jadi enakeun atuh kumaha?
1: Aya mohon aya karaosna nembe saep hiji oge abi. Ayeuna hoyong nyageurkeun ieu aya lambung geuning. Pami bade sare teh pan abi sok rada racop ieu teh ieu tah. Da dasareng ieu teh tonggong teh. Cing teh sugan kedah meser deui ka ditu cing teh Alpa Propolis. Mudah-mudahan we cing teh ku Allah tiasa disembuh. Keun cing teh da iman nyaraat ieu urang mah cing teh.
0: Nuhun pisan kasaksian ti Bapak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.

0: Showbiz,
1: jangan pernah putus asa dengan penyakit yang Anda derita. Tidak semata-mata Allah menurunkan penyakit, niscaya pasti ada obatnya. Berikut ini inspirasi sehat saudara kita yang sudah merasakan jamu tetes alfa.
2: Assalamualaikum Pak.
3: Waalaikumsalam.
2: Jenengan teh saha Bapak teh?
3: Bapak Ahmad.
2: Ahmad.
3: Bapak Ahmad.
2: Alamatnya Pak?
3: Alamat Sinar Gunung RT 016 RW 06 Desa Kadumlati Kecamatan Sinang Resmi.
2: Satacana ngaleut alfa propolis naon anu karaos ku Bapak panyawat naon tah?
3: Panyawat lambung, gejala ginjal, kurang darah, terus rematik, rantas berobat kemana-mana ya Abi, jadi taya perubahan. Pas dicobi, alhamdulillah Pak, tentunya lambung agak mendingan, aya perubahan tadinya perih, panas, gitu ngerinyit baik, terus sirah puyeng, alhamdulillah garingenan. Ginjal kan ginjal makan dan cangkeng murunya.
2: Mohon.
3: Alhamdulillah ayeuna tes sampang.
2: Alhamdulillah.
3: Terus benjolan di leher alhamdulillah ayeuna mengecil Pak. Berkat alfa propolis.
2: Seep sabaraha botol Bapak Ahmad tinggal alfa propolis teh.
3: Nembe sabotol. Alhamdulillah nembe sabotol ayeuna agak mendingan puasa ge alhamdulillah ayeuna mah kuat lancar pasawah oge kegiatan sejena alhamdulillah upami gaduhan penyakit naon bae ulah sampai kronisnya diatasi ku alfa propolis.
0: Baraya Radio Peace.
1: Demikian pengakuan dan kisah perjuangan untuk mendapatkan kesembuhan. Alhamdulillah, beliau diberikan jalan dengan mengkonsumsi jamu tetes alfa. Kenapa Anda harus ragu? Ingat, sakit bukanlah takdir, sehat adalah pilihan. Maka, segera periksakan tubuh Anda dan dapatkan solusinya dengan meminum jamu tetes alfa.
0: Hotline konsultasi 0813-8000-6860 0813-8000-6860.

0: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Barayapis, alhamdulillah ayeuna abdi tos terhubung jeung salah sawios pengguna jamu tetes Alpha Propolis. Mangga urang sapa?
1: Halo, assalamualaikum Pak.
2: Waalaikumsalam.
1: Nepangkeun sareng Bapak saha ieu teh Pak?
2: Bapak Uci di Kaum Selatan RT 4 RW 8 Batu Jajar Barat.
1: Muhun, ayeuna Bapak yuswa sabaraha taun?
2: 67.
1: Kantos Bapak kagaduhan panyawat naon wae Pak Uci?
2: Lamung sareng stroke ringan atau 8 tahun.
1: Bapak kantos ka mana wae pengobatan, Pak?
2: Biasa wae ka dok ka puskesmas tapi teu acan aya reaksi.
1: Tadi Bapak nyebatkeun panyawatna tos 8 tahunnya. Biasana upami tos janten kumaha karaosna Pak eta panyawat?
2: Hieur sareng panas patuangan.
1: Pak Uci ayeuna nuju dileukeureun ngagunaon Pak?
2: Kalesan nganggo Alpha Propolis.
1: Pak Uci uning ati mantan jamu tetes Alpha Propolis ieu Pak?
2: Nguping ti Radio UNASKO.
1: Kumaha karaosna Pak Uci saat tos konsumsi jamu tetes Alpha Propolis ieu?
2: Ayeuna teh hararampang Pak, badan teh ayeuna tiis. Enak we na Pak. Tuang raos bobo oge tibra.
1: Eta kumaha stroke na masih kene aya tuh Pak?
2: Atos rada hampang Pak.
1: Ya Pak Uci tes CF seberapa botol Pak?
2: Ayeuna teh majeng katilu penginten.
1: Karaos khasiatna di botol ka seberapa Pak Uci?
2: Anu ka hiji ge tos karaos Pak.
1: Pak Uci bilih aya anu bade disampaikeun ka nu sanes, ka nu mana mungkin kageduhan panyawat sapatos Pak Uci. Mudah-mudahan tiasa kainspirasi Pak.
2: Ya mudah-mudahan mah ka lingkungan RW 8 sareng Batu Jajar Barat teh da seueur mudah-mudahan mah sok we nganggo Alpha Propolis. Abdi oge ngeureuyeuh sae kitu.
1: Muhun alhamdulillah Pak Uci hatur nuhun Pak Uci nya. Mudah-mudahan ya. Doa ti abdi saatosna konsumsi jamu tetes Alpha Propolis bapana damal, panyawa strukna oge sehat, lambungna oge sehat, oge rezekina lancar Pak Uci nya.
2: Amin amin amin amin.
3: Jamu tetes Alpha Propolis yang sudah terbukti khasiatnya bisa Anda dapatkan di Radio PCFM di Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 6 Ciamis, Jawa Barat. Untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860. Sekali lagi, untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860.

0: Radio Bis Ciamis 102,4 FM Radio Bis Ciamis. Baraya, sesaat lagi akan mendengarkan acara selanjutnya. Tetap anteng-anteng di Radio Bis Ciamis. Sahabat sehat keluarga Anda.
1: Sahabat sehat keluarga Anda.

0: Info Alpa.
1: Info Alpa.
0: Info Alpa.
2: Nah, ini adalah hasil penelitian kami sendiri, ya. Dan ini berasal dari lebah tanpa sengat Indonesia, yang dimana propolisnya ini menjadi bahan baku propolis alfa. Saya perlu garis bawahi bahwa komponen utama di dalam propolis ini adalah alfa D-glukopiranosida yang bertindak sebagai antibiotik alami dan antioksidan alami yang sangat kuat. Dan karena senyawa ini merupakan produk turunan dari glukosa, maka kita bisa

0: rasakan, bisa kita buktikan rasa propolis alfa ada sensasi rasa manisnya karena keberadaan senyawa alfa.
1: Demikian info alfa, persembahan dari Alfa Propolis. Prioritas imunitas berkualitas.
2: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
3: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: Nepangkeun sareng Bapak sahana mina Pak?
3: Pak Ujang Supar.
2: Linggih pilihan mana Pak?
3: Bapak teh linggih teh di Pasawahan RT 01 RW 17 Kecamatan Margahayu Desa Sayati.
2: Kantos kagaduhan panyawat naon wae Pak?
3: Rukanya panyawat Bapak mah itu baraal gitu. Sampean teh baraat, gula darah rada tinggi.
2: Berarti nu paling karaos teh tinu sampean banyak.
3: Mohon mohon.
2: Salami ieu pengobatan nganggo naon wae Pak? Sata acan ku propolis.
3: Terus ka mana nya ka dokter geus beberapa kali, teras herbal nu sanesna geus dikeun disebatkeun. Nah, anu cocok teh ieu Alfa Propolis.
2: Kumaha saatosna konsumsi Alfa Propolis?
3: Tainan teh terus meneme hiji kan meneme sabotol Bapak ngali eta-eta terus rada ipis ieu teh. Matak mesir deui teh kitu tah. Ngaros sehat weh. Gar, ieu rada baal di kaki teh nyipisan gitu.
2: 6 BCF seberapa botol ku Propolis? Hiji. Janten 6 sabotol Bapak atos majeng ka sehat.
3: Majeng ka sehat terus robih pisan gitu.
2: Uninga ti manten Pak Alfa Propolis.
3: Bapak sok ngupingkeun radio.
2: Bilih aya pesen kanu sanes, kanu mana bilih kagaduhan panyawat sepotos Bapak. Mangga Pak.
3: Tah ka palawargi atau ka hawae wargi-wargi di dieu upami gaduh panyawat sepotos abdi, cobian we ku Alfa Propolis insyaallah cocok rupina.
2: Ternahun Bapak pidoati abdi, mudah-mudahan saatosna konsumsi Alfa Propolis janten sehat, rezekina oge tambah lancar banyak.
3: Amin amin amin.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
3: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
4: Jamu tetes Alfa Propolis yang sudah terbukti khasiatnya bisa Anda dapatkan di Radio PCFM di Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 6 Ciamis, Jawa Barat. Untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860. Sekali lagi, untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860.
5: Berikut ini kita dengarkan kesaksian pengguna obat tetes mata Tesma Aini.
6: Assalamualaikum.
7: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
6: Dengan Bapak siapa ini Pak?
7: Bapak Sakum.
6: Bapak Sakum dari
7: NPEN
6: Kecamatan Mundu ya?
7: Kabupaten Cirebon.
6: Iya. Bapak barusan beli tetes mata Tesma Aini ya Pak ya?
7: Iya betul.
6: Iya iya iya. Sebelumnya pernah memakai Pak?
7: Sudah. Dua kali ini ya.
6: Itu keluhan di matanya kenapa Pak?
7: Ya mata kadang-kadang burang tuh Pak. Enggak jelas.
6: Oh, penglihatannya kurang jelas gitu
7: iya.
6: Suka berair gitu ya.
7: Suka berair ya.
6: Iya. Setelah pakai yang pertama itu seperti apa pengalaman?
7: Agak mending, Pak. Agak mending ya. Ada perubahan lah.
6: Enggak begitu buram lagi
7: enggak,
6: ya.
7: Enggak.
6: Itu berapa lama, Pak? Pakai yang pertama sampai habis tuh.
7: Kalau enggak salah hampir 20-an, Pak.
6: 20 hari ya.
7: 20 hari ya, 17 hari lah.
6: Iya, agak awet ya. Pakainya sehari berapa kali, Pak?
7: Sehari 2 kali, Pak.
6: Dua kali ya?
7: Dua tetes.
6: Iya. Dua kali atau tiga kali boleh. Tapi dua tetes ya, Pak ya?
7: Dua tetes, iya betul.
6: Iya. Ini pengalaman Pak Sakum ini sangat bermanfaat buat yang lain nih. Barangkali Pak Sakum ada pesan-pesan buat yang lain
7: ya, punya. Nah, ya ini teman-teman saya ya. Barangkali ya. Ada yang matanya kayak saya kurang jelas ya.
6: Iya.
7: Cobalah beli obat mata tetes apa namanya Pak?
6: Tesma Aini.
7: Iya. Barangkali cocok.
6: Oke Pak Sakum, terima kasih banyak ya untuk berbagi pengalamannya ya.
7: Iya.
6: Semoga bermanfaat dan untuk Pak Sakumnya semoga matanya cepat sehat kembali ya. Terima kasih Pak Sakum.
7: Iya.
6: Assalamualaikum.
7: Waalaikumsalam.
8: Dapatkan tetes mata Tesma Aini di Radio Peace FM Ciamis, Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 6 Ciamis, 50 meter dari Jogja Ciamis, seberang Masjid Nurul Iman. Untuk informasi pembelian dan keagenan produk tetes mata Tesma Aini, Anda dapat menghubungi ke nomor telepon 0813 8000 6860. Sekali lagi
9: Anda dapat menghubungi ke nomor telepon 08 13 8000 6860.

0: Info Alpa.
1: Info Alpa.
2: Info Alpa.
3: Bahwa propolis itu banyak yang menentukan mutunya. Yang pertama, mutu propolis itu ditentukan dari kandungan senyawa aktif yang terkandung di dalamnya. Nah, kandungan senyawa aktif ini dipengaruhi oleh aspek budidaya. Menyangkut spesies lebahnya apa, kemudian spesies tanaman asal resinnya, letak geografisnya, itu berpengaruh penting pada kandungan senyawa aktif pada propolis. Yang kedua, mutu propolis itu ditentukan oleh tingkat kemurnian dan keberadaan pencemar, serta carrier yang digunakan. Nah, proses ini sangat dipengaruhi oleh industri, teknologinya canggih atau tidak. Dan kemudian yang terakhir, yang keempat, mutu propolis itu ditentukan oleh kemasan yang digunakan dan bagaimana penyimpanan yang dilakukannya, baik itu oleh industri atau produsennya, selama distribusi, dan termasuk oleh Bapak Ibu selaku konsumen, itu mempengaruhi mutu propolis. Nah, kemasan dan penyimpanan ini memang banyak pihak yang berperan, baik itu produsennya ataupun distributor, termasuk Bapak Ibu selaku konsumen, itu sangat penting dalam menentukan mutu propolis.
0: Demikian Info Alpa, persembahan dari Alpa Propolis. Prioritas, imunitas berkualitas.
4: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Biaya kesaksian di pengguna jamu tetes Alpa Propolis. Bapak sahana mina, Pak?
5: Bapak Solih.
4: Bapak Solih, alamat lengkapnya di mana, Pak?
5: RT 16 RW 7 Sukamulya, Desa Kertabumi, Kecamatan Cijengjing, Kabupaten Ciamis.
4: Bapak tos ngaleut Alpa Propolis teh sabaraha botol, Pak?
5: 6 botol. Ayeuna meser ka janten kaduana ayeuna.
4: Bapak ngaleut Alpa Propolis teh gaduh panyawat naon?
5: Di antaranana diabetes, kolesterol, rieut, puyeng upami ugah enjing-enjing, perasaan teh lalenjung gitu.
4: Bapak tos ngaleut Alpa Propolis kumaha apa karaosna?
5: Kadua dintena, alhamdulillahnya tos rada mendingan gitu, tos teu aya rieut sarang puyeng nana teh, sarang lenjong nana teh teu aya. Ayeuna tos sep meser deui anu kadua kalina.
4: Bapak ti dua dinten langsung aya karaosna, Pak?
5: Dua dinten mun langsung karaos. Aya hasiatna. Alhamdulillah gitu, syariatna.
4: Bapak tos ka mana wae, Pak, berobat?
5: Berobat mah ka medis sering, cuman daya reaksina kitunya. Di radio nyobiannya alhamdulillah aya karaosna gitu.
4: Radio mana gitu, Pak, nu didangukeun?
5: Radio PIS.
4: Radio PIS unggul, Pak.
5: Mohon.
4: Bapak gaduh pesan-pesan, Pak, ka pendengar Radio PIS?
5: Oh, aya ka warga sakitar ngupingkeun kana ieu radio anu sami gaduh panyawat sapertos abi cobi meser Alpa Propolis. Abdi oge alhamdulillah syariat. Neme erep sabotol oge tos aya karaosna kitu.
4: Hatur nuhun ka Bapak Soli anu tos jadi kesaksian pengguna jamu Alpa Propolis. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
6: Jamu tetes Alpa Propolis yang sudah terbukti khasiatnya bisa Anda dapatkan di Radio PIS FM di Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 6 Ciamis, Jawa Barat. Untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860. Sekali lagi, untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860.
7: Hadir tetes mata Tesma Aini, dibuat dengan sistem penyulingan hingga menghasilkan komposisi herbal yang tepat yang berhasiat untuk menjaga kesehatan mata. Bahan aktif yang terkandung dalam tetes mata Tesma Aini sangat kaya akan sifat antioksidan dan mengandung beberapa senyawa biokimia berupa alkaloid, saponin, flavonoid, dan polifenol yang merupakan senyawa bioaktif. Tetes mata Tesma Aini membantu mengatasi katarak, minus silinder, glukoma, dan menjaga kesehatan pada mata. Mata merah, peradangan mata, menghilangkan gatal pada mata, mencegah tumor mata. Pakailah tetes mata Aini, 1 atau 2 tetes setiap 2 atau 3 kali sehari. Dapatkan di Radio Peace FM Ciamis, Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 6 Ciamis, 500 meter dari alun-alun atau Toserba Yogya Ciamis. Untuk konsultasi dan pemesanan produk tetes mata Tesma Aini, hubungi ke nomor 0813-8000-6860, 0813-8000-6860. Bebaskan kacamata Anda bersama tetes mata Tesma Aini.

0: Info Alpa. Oke, kita bungkus ya.
1: Baik.
0: Oke, Pak Mahani, dari pertanyaan pertama ya. Aman nggak sih buat anak kecil ya dari Pak Yasir tadi? Gimana? Silakan Pak Mahani.
2: Jadi memang ketika anak kecil itu mengalami gangguan kesehatan, katakanlah demam dan sebagainya, kan pasti akan kita butuhkan senyawa untuk menyembuhkannya. Nah, apakah propolis aman? Saya katakan ini propolis sangat aman. Karena propolis itu toksisitasnya sangat rendah dan itu sudah banyak penelitian membuktikannya. Nah, dibandingkan dengan obat, katakan obat sintetik, antibiotik sintetik, bagaimana? Ya jelas propolis jauh lebih aman.
0: Lebih aman.
2: Oh, orang yang kita anak kita sakit aja kadang-kadang dikasih obat atau antibiotik sintetik, ya propolis sudah pasti jauh lebih aman. Jadi sangat aman. Iya.
0: Tadi gitu. Disebutkan juga ada unsur nutrisi buat otak. Nah, apakah ada komponen-komponen senyawa yang juga bekerja ya untuk ya kita tahu anak kecil itu adalah usia-usia emas gitulah, the golden age.
2: Betul sekali bahwa di dalam propolis ya, propolis asli Indonesia, hasil riset saya sendiri beserta tim memang menunjukkan bahwa propolis itu mengandung sejumlah asam lemak. Salah satunya ada omega 3. Dan kita semua sudah tahu bahwa asam lemak omega 3 itu sangat penting dalam proses pembentukan otak. Nah, ketika sel-sel otaknya terbentuk secara maksimal, ditambah dengan katakanlah edukasi dan lain sebagainya, maka ini potensi anak akan menjadi orang yang cerdas.
0: Baik, itu sudah dijawab dengan tuntas ya Mas Yasid ya, dan juga buat

0: teman-teman lainnya, yeah. Ya, ini saya yakin penjelasan-penjelasan seperti ini juga sangat, yeah, membantu dan juga mencerahkan ya untuk kita nanti berinteraksi dengan, yeah, para konsumen-konsumen kita.
1: Demikian Info Alfa, persembahan dari Alfa Propolis. Prioritas, imunitas berkualitas.
2: Raya Radio Peace, jangan pernah putus asa dengan penyakit yang Anda derita. Tidak semata-mata Allah menurunkan penyakit, niscaya pasti ada obatnya. Berikut ini inspirasi sehat saudara kita yang sudah merasakan jamu tetes Alfa.
3: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mitra sehat nuju sarang teh beatinya.
4: Ya.
3: Mohon. Upami linggit teh.
4: Cikaret batu bubut.
3: Cikaret batu bubut mohon. Kamari gaduh panyawat naon teh beati teh?
4: Malak pegirung.
3: Malak pegirung ya?
4: Ya.
3: Mohon. Jantan maksana kumah malak pegirung teh?
4: Jadi pageuh teh bisa ngamekan. Engap.
3: Engap.
4: Ya.
3: Terus karena pernapasan kumah?
4: Ya tak engap.
3: Engapnya?
4: Ngangahe engap.
3: Oh.
4: Ya sesak. Sesak napas gitu.
3: Sesak napasnya. Tos sabar lama ya teh?
4: Ay, hitungan mah 11 bulan.
3: Hampir setahunan ya?
4: Ya, hampir.
3: Hampir setahunan. Tak kamari lalanong tos kemana wae?
4: Kemana mani.
3: Oh, tos kaitu kadia pangin
4: tehnya? Ya, tos kaitu kadia.
3: Mohon, mohon, mohon. Tah kamari kan ngeliat landong Alfa Propolis, saya sabar botol tah.
4: Karak sabotol kadua arek,
3: kadua ayunanya,
4: ya, kadua anu ayuna.
3: Teras kumaha tak anu karosta nuju ngeliat Alfa Propolis sabar dinten anu karaos.
4: Tilu poe teh tos karaos ngemplong, ngemplong irung tehnya.
3: Ay kamari mau pamit telapak mengucurnya?
4: Ya, ngucur, ay keluar darah gitu tah.
3: Hmm.
4: Sapoe da samping teribu ku darah teh tina irung dari tongengkeun teh ngucur eh.
3: Malahan mah kulem boge nganggo bantal teh tilunya.
4: Ya, nyana. Da eungap teh apa nganga.
3: Laras laras laras.
4: Ayeuna mah alhamdulillah.
3: Sareng senang leutan nong propolis.
4: Nya, Alfa Propolis teh alhamdulillah. Matak meser deui kadua kali na.
3: Laras. Sabaraha kali eta ngaleuteu sadinten?
4: 3 kali.
3: Sabaraha teteh sakali ngaleuteu?
4: Genep-genep.
3: Genep-genep berarti enjing ya?
4: Nya, enjing lohor jeung sonten bade bobo.
3: Laras laras laras mun. Alhamdulillah kamari teh nampa nyawana teh kamari.
4: Polip.
3: Polip ya.
4: Nya, menurut dokter mah polip cen.
3: Alhamdulillah ayeuna mah sareng senang leutan nong Alfa Propolis alhamdulillah.
4: Ya. Alhamdulillah ayeuna mah longsong gitu irung teh teu eungap teuing.
3: Alhamdulillah.
4: Kawangkong eunama bente.
3: Bentes deuing
4: nya. Ya, eunama mah.
3: Da kapade mah kot malegpeg nya.
4: Malegpeg kamari mah batur ge teu ngartieun kawangkong teh da malegpeg teh ya.
3: Mohon mohon mohon alhamdulillah. Aya saran teu kanggo sanes? Pilih gaduh panyawat supertos teh teteh gitu.
4: Nya pilih anu sami.
3: Mohon.
4: Wa biatos di wartosan tadi Ciwates aya sami cerabi cenah malegpeg irung teh. Peser abi ge cita tidinya nya cenah bade nyobian cenah kamari teh.
3: Laras.
4: Nya Alfa Propolis ceng teh.
3: Rasulullah hatur nuhun tehnya.
4: Nya sami.
3: Assalamualaikum.
2: Baraya Radio Peace. Demikian pengakuan dan kisah perjuangan untuk mendapatkan kesembuhan. Alhamdulillah, beliau diberikan jalan dengan mengkonsumsi jamu tetes Alfa. Kenapa Anda harus ragu? Ingat, sakit bukanlah takdir, sehat adalah pilihan. Maka segera periksakan tubuh Anda dan dapatkan solusinya dengan meminum jamu tetes Alfa.
5: Hotline konsultasi 0813-8000-6860
6: 0813-8000-6860
7: TESA?
6: Bukan.
7: Ya terus apa dong?
6: Makanya, kalau mata udah kerasa gak enak, jangan didiamin mulu. Obatin dong.
7: Obatin pakai apa?
6: Nih, cobain. Tetes mata, tesma, aini.
7: Hah? Tetes mata, tesma, aini?
6: Iya, tetes mata, tesma, aini. Obat tetes mata yang bisa membantu meringankan katarak, minus silinder mata merah dan keluhan mata lainnya.
8: Tetes mata, tesma, aini dapat menghilangkan kotoran seperti bakteri, virus, atau jamur yang melekat pada mata yang terkontaminasi melalui udara. Tetes mata, tesma, aini membantu mengatasi katarak, minus silinder, glaukoma, dan menjaga kesehatan pada mata, mata merah, peradangan mata, menghilangkan gatal pada mata, dan mencegah tumor mata.
7: Wah, iya. Setelah aku coba tetes mata Tesma Aini, mataku sudah tidak buram lagi.
6: Coba baca ini.
7: Tesma Aini alias tetes mata Tesma Aini.
6: Wih, tuh kan.
5: tetes mata Aini memang top.
8: Dapatkan tetes mata Tesma Aini di Radio Peace FM Ciamis, Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 6 Ciamis, 500 meter dari alun-alun atau Toserba Jogja Ciamis. Untuk konsultasi dan pemesanan produk tetes mata Tesma Aini, hubungi ke nomor 0813-8000-6860, 0813-8000-6860.
9: Bebaskan mata merah Anda bersama tetes mata Aini.

0: Dulu dengerin radio di rumah. Sekarang radio ada di genggaman dan bisa di mana saja, kapan saja. Tetap sama, malah kini lebih dekat. Klik and play sekarang. www.radioprssandijabar.net www.radioprssandijabar.net.
1: Lembaga Produksi Siaran PRSSNI Wilayah Priangan menyampaikan Kilas Radio. Disiarkan di 20 radio anggota PRSSNI di Wilayah Priangan. Dan Kilas Radio edisi kali ini diantaranya mengenai
2: terhalang gelombang tinggi siang hari, pencarian hari ketiga dua nelayan Cipatujah masih nihil. Penanganan stunting, pemerintah tekankan pentingnya standar operasional prosedur baru bagi tim pendamping keluarga. Pendengar, inilah Kilas Radio selengkapnya.
3: Kilas Radio.
4: Kilas Radio.
3: Kilas Radio. PRSSNI Jabar Wilayah Priangan.
2: Pencarian hari ketiga terhadap dua nelayan yang tersapu ombak di perairan Pamoekan Cipatujah, Kabupaten Tasikmalaya masih belum membuahkan hasil. Kendati pengerahan armada darat dan laut terus dimaksimalkan, pergerakan tim SAR gabungan sempat terhalang tingginya gelombang laut pada siang hari. Dua nelayan yang masih dinyatakan hilang, yakni Ending berusia 56 tahun dan Weli berusia 30 tahun. Sementara satu penumpang lain bernama Rudi berhasil selamat berenang ke tepian. Dalam penyisiran, tim SAR membagi kekuatan menjadi dua unit, yakni Search and Rescue Unit, seru darat dan seru air, dengan mengerahkan 5 perahu nelayan lokal. Namun, hantaman gelombang besar pada siang hari memaksa tim menyesuaikan strategi pencarian demi keselamatan petugas. Komandan Tim SAR Tasikmalaya, Dedi Haryanto, Jumat malam mengonfirmasi kondisi lapangan terkait operasi pencarian.
5: Pencarian hari ketiga, Opsar, Laka Laut, perairan Pamoekan masih nihil. Untuk seru dibagi menjadi 2 seru, seru darat dan seru air. Pencarian menggunakan 5 perahu nelayan. Untuk cuaca sangat mendukung untuk pencarian hari ini. Namun ombak dan gelombang kalau di siang hari cukup lumayan besar. Jadi pencarian hanya bisa tadi hari ini pagi dan sore hari.
2: Dedi menambahkan pencarian kini mengandalkan strategi jendela waktu, yakni mengoptimalkan penyisiran pada pagi dan sore hari saat dinamika ombak lebih bersahabat. Memasuki pencarian hari keempat Sabtu 3 Oktober, tim SAR gabungan dan pos SAR Tasikmalaya, Pangandaran, Polairut, BPBD, dan relawan nelayan kembali memperluas radius penyisiran di sepanjang perairan terbuka Cipatujah. Persatuan Wartawan Indonesia atau PWI Provinsi Jawa Barat resmi memasuki babak baru kemitraan dengan pemerintah Provinsi Jawa Barat. Pengurus PWI Jabar periode 2026-2031 resmi dikukuhkan di Gedung Merdeka Bandung Jumat 2 Oktober. Dalam pengukuhan, PWI Jabar menegaskan komitmennya untuk mendukung pembangunan daerah melalui penyampaian informasi yang utuh, transparan, dan beretika. Ketua PWI Jabar, Tantan Sultan, menyatakan PWI siap bersinergi mengawal visi Gubernur Jawa Barat, yaitu kota ditata, lembur diurus, dengan dukungan lebih dari 1.000 anggota aktif yang tersebar di 22 kabupaten dan kota, serta 4 kelompok kerja di Bandung. PWI memiliki jaringan luas hingga ke tingkat pedesaan. Selain menyampaikan program kerja pemerintah, insan pers juga memposisikan diri sebagai jembatan dua arah untuk menyuarakan aspirasi dan keluh kesah warga langsung kepada pengambil kebijakan.
6: Pemerintah punya kinerja, masyarakat punya partisipasi, dan kita wartawan punya kewajiban untuk terus mengawal. Kami berharap ketika ada informasi yang disampaikan pemerintah provinsi, ketika ada hasil-hasil pekerjaan yang ada di pemerintah provinsi, bisa tersampaikan secara utuh pada masyarakat. Begitupun masyarakat bisa mengetahui apa yang sudah dilakukan pemerintah Provinsi Jawa Barat secara utuh, tidak terpotong-potong. Dan tentunya Pak Gubernur bisa menggunakan teman-teman PWI, insya Allah untuk kebaikan masyarakat Jawa Barat. PWI Jawa Barat akan terus mengawal kerja Pak Gubernur untuk masyarakat Jawa Barat. Dan tentunya kita juga akan menyampaikan apa yang sudah dilakukan Pak Gubernur, apa yang akan disampaikan Pak Gubernur kepada masyarakat, dan tentu sebaliknya, kita akan menyampaikan apa yang menjadi keluh kesah masyarakat, apa yang menjadi aspirasi masyarakat, dan tentunya apa yang menjadi keinginan masyarakat.
2: Melalui penyelarasan visi dan penguatan jaringan hingga ke daerah, PWI Jawa Barat berharap dapat mencegah terjadinya misinformasi di tengah masyarakat sekaligus memastikan setiap kebijakan pemerintah betul-betul berdampak pada kesejahteraan warga.
3: Kilas Radio. PRSSNI Jabar Wilayah Priangan.
4: PRSSNI Jawa Barat dan seluruh anggota mengucapkan selamat dan sukses atas pengukuhan Ketua dan Pengurus Persatuan Wartawan Indonesia PWI Provinsi Jawa Barat periode 2026-2031.
0: Mewujudkan penyiaran berkualitas dan makin dekat dengan masyarakat. Komisi Penyiaran Indonesia Daerah KPID Jawa Barat bersama PRSSNI Jawa Barat siap menggelar Puncak Hari Penyiaran Daerah Harsiarda 2026.
7: Mengusung tema Transformasi Digital Penyiaran, Merawat Kearifan Lokal Menuju Jawa Barat Istimewa.
0: Catat tanggalnya, Sabtu 10 Oktober 2026, dipusatkan di Plaza Mekarsari, Kompleks Pemerintahan Kabupaten Bandung Barat.
7: Bukan sekadar ajang silaturahmi insan penyiaran, Harsiarda 2026 menghadirkan beragam layanan publik gratis untuk Anda. Mulai dari pemeriksaan kesehatan umum, cek gigi, aksi donor darah, hingga konsultasi psikologis.
0: Makin seru dengan senam sehat bersama, lomba mewarnai anak, serta ajang untuk bakat pemilihan jara suara, jawara penyiaran. Sampai jumpa di Puncak Harsiarda 2026, Plaza Mekarsari, Bandung Barat, Sabtu 10 Oktober 2026.
7: Pesan ini dipersembahkan oleh KPID Jawa Barat dan PRSSNI Jawa Barat.
0: Kini mendengarkan Jabar Now bisa melalui fasilitas website www.radioprssnijabar.net. Tak hanya itu, siaran radio anggota PRSSNI Jawa Barat juga bisa diakses melalui audio streaming dan video streaming atau radio visual. Cukup klik di www.radioprssnijabar.net. www.radioprssnijabar.net. Dengar radio itu asik, informatif, menghibur, menyenangkan, mudah, bisa di mana saja.

0: Klik and play sekarang. www.radioprssandijabar.net.
1: Bila Anda mendapatkan hal-hal atau peristiwa penting untuk diliput oleh tim Kilas Radio, hubungi hotline servis kami, SMS atau WA ke nomor 0813-2424-5911. 0813-2424-5911.
2: Pemerintah terus memperketat langkah penanganan stunting di daerah. Menteri Kependudukan dan Pembangunan Keluarga sekaligus Kepala BKKBN, Wi Haji, menekankan pentingnya standar operasional prosedur atau SOP baru bagi tim pendamping keluarga TPK. Saat menemui ribuan kader TPK di gedung Kiai Haji Irfan Hilmi Ciamis, Selasa 29 September lalu, Wi Haji menegaskan fokus utama pendampingan kini diarahkan pada 1000 hari pertama kehidupan. Pendampingan ini tidak hanya menyasar ibu hamil dan balita, tetapi juga calon pengantin, remaja hingga lansia. Menurutnya, stunting bukan sekedar masalah kurang gizi, melainkan masalah kompleks mulai dari sanitasi, pernikahan dini, hingga pola asuh yang salah di keluarga mampu.
3: Masalah stunting tidak hanya masalah asupan gizi. Ada karena air bersih, ada karena pernikahan dini, ada karena sanitasi, dan yang lain penting edukasi. Ada juga yang mohon maaf, anak orang kaya potensi stunting karena mohon maaf mungkin ditinggal yang ngurusi asisten rumah tangga, yang penting tidak nangis, dikasih asupan yang manis-manis. Mohon maaf, ada lumayan beberapa masalah stunting yang bukan karena mohon maaf, bukan beruntung, tetapi orang yang beradalah yang berada tapi stunting. Karena itu kita kasih edukasi minimal kepada TPK, kemudian kita sampaikan kepada seluruh keluarga yang ada di Kabupaten Ciamis. Dan nanti ada SOP baru, saya sudah putuskan siapa mendampingi siapa, sehingga nanti jelas dari beliau semua itu nanti kita ada datanya, kamu mendampingi berapa, misalnya 10 keluarga, 20 keluarga, sehingga nanti ke depan lebih terstruktur dalam kinerja kita.
2: Lewat aturan baru ini, setiap petugas TPK nantinya akan bertanggung jawab memantau 10 hingga 20 keluarga secara langsung. Dengan sistem data yang lebih terstruktur dan transparan, perkembangan kesehatan setiap keluarga dapat dipantau lebih akurat guna menekan angka stunting secara signifikan.
4: Kilas Radio.
5: Kilas Radio.
4: Kilas Radio.
5: PR SSNI Jabar Wilayah Priangan.
6: Sekian Kilas Radio. Saya Dido Nurdani beserta tim Kilas Radio Priangan. Salam PRSSNI.
7: Kilas Radio.
1: Klik and play sekarang www.radioprssnijabar.net.
8: Info Alpha.
9: Info Alpha.
10: Info Alpha.
11: Berikutnya adalah manfaat propolis bagi kesehatan liver. Karena kita tahu bahwa obat-obatan dan lain sebagainya memang memiliki toksisitas yang sangat tinggi. Sebetulnya toksisitas tinggi ini pada porsi tertentu sangat dibutuhkan untuk membunuh kuman. Tetapi yang dirugikan, yang mati bukan hanya kumannya. Kadang-kadang sel tubuh kita pun ada yang terikut mati, terikut rusak. Maka kita ketika sakit dan kemudian terpapar bahan-bahan sintetik yang bersifat toksik, salah satunya obat, kita membutuhkan bahan yang bertindak untuk melindungi liver kita. Dan itulah propolis. Propolis itu adalah hepatoprotektor yang sangat baik, yang sangat kuat. Kita lihat bahwa di sini, di dalam slide ini, ternyata penderita TB yang mendapatkan obat TB, kita semua tahu bahwa obat TB itu sangat keras dan diberikan dalam jangka waktu yang lama, 6 bulan, tanpa terputus, itu sudah pasti SGPT, SGOT-nya naik. Ternyata dengan diberikan propolis, SGPT-nya langsung turun. Tapi proses penyembuhannya cepat gitu. Ya, jadi luar biasa. Kombinasi propolis dengan obat TB bukan sekedar mempercepat proses penyembuhan secara signifikan, tetapi juga membuat livernya tetap sehat, terlindungi.
12: Demikian Info Alpha. Persembahan dari Alpha Propolis. Prioritas, imunitas berkualitas.
13: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
4: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
8: Berayapis, alhamdulillah ayeuna abi kasumpingan deui salah sawios pengguna jamu tetes Alpha Propolis di mana anjeuna atos kabuktoskeun khasiat ti jamu tetes Alpha Propolis.
9: Nepangkeun ieu teh sareng bapak saha namina, Pak?
4: Abdi, nami teh JJ Hamdani ti Kampung Balai Kambang RT 4 RW 17 Desa Sukamaju Kecamatan Majalaya.
9: Bapak kagaduhan panyawat naon, Pak? Ngawitan, Pak.
4: Abdi teh seueur panyawat teh ieu teh nyaeta jantung, kolesterol, oge, sareng lambung, sareng vertigo, pami telepat mah.
9: Eta panyawat tos sabaraha lami, Pak?
4: Lami eta pami jantung di 2018, upami nusanes nama, namayana paling lah ya setahunan.
9: Bapak kukituna panyawat tos nyobi-nyobi pengobatan kamana wae, Pak?
4: Seueur antawisna secara medis, nya rumah sakit, terus kadok herbal ge sok kadang-kadang nyobian.
9: Salami pengobatan eta bapak naon nu karaos ku bapak, Pak?
4: Kadang-kadang teraos kana emam, teras kana bobo ge kirang tibra, malihan mah sok kadang-kadang aya capek leuleus aktivitas teh.
9: Bapak ayeuna bapak nuju diikhtiarkeun nganggo naon, Pak?
4: Ayeuna teh abdi teh ku Alpha Propolis.
9: Bapak saatosna konsumsi Alpha Propolis kumaha karaosna?
4: Alhamdulillah lambung ayeuna mah raos teu tatos teuing nyeri pami di lebetan teh. Papukur pami di lebetan teh nyeri mam ge ayeuna mah alhamdulillah teras jantung teu patos teuing ngageder pami ieu teh aya sakedik mah naon aya benda anu jatuh teh alhamdulillah kitu nya. Sareng-sareng ge alhamdulillah teu patos ka ieu teuing. Vertigo alhamdulillah ayeuna teh teu patos teuing puyeng pami ka murung mah asa muter pami eta teh pas janten ayeuna mah teu mung ayanya sakedik deui menten dan namae sabotol. Nyobian teh ayeuna ngagaleuh anu kaduana mudah-mudahan aya.
9: Bapak kumaha cara konsumsina Alpha Propolis, Pak?
4: Alpha Propolis teh dikonsumsi teh 3 kali sadinten teh pagi supaya bade istirahat bobo masing-masing 3 tetes menten teh.
9: Uninga Alpha Propolis di manten, Pak?
4: Abdi teh di radio.
9: Li aya pesen kanu sanes kanu mana mungkin kagaduhan panyawat sapertos bapak mangga, Pak?
4: Mudah-mudahan ikhtiarnya da rinung ngadamkeun Allah Subhanahu wa taala mung iman karos kusim kuring pribadi alhamdulillah kanggo anu sapertos tadi teh gaduh panyawat jantung vertigo kolesterol atanapi lambung cobian wae ku Alpha Propolis alhamdulillah abdi ge ya namanya saboto membajeng anu kaduana miten mudah-mudahan we teras sehat cobian mudah-mudahan dati di ikhtiaran mah Allah Subhanahu wa taala kan saluna mah kun payakun sing Allah pengajianan insyaallah minten orangnya tadi insya Allah sehat deui minten
9: gitu. Hatur nuhun bapak pidoa ti abdi mudah-mudahan Pak JJ tambi sehat nyapanya. Amin. Nuhun mangga Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
4: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
10: Jamu tetes Alpha Propolis yang sudah terbukti khasiatnya bisa Anda dapatkan di Radio PCFM di Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 6 Ciamis, Jawa Barat. Untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860. Sekali lagi, untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860.
13: Berikut ini kita dengarkan kesaksian pengguna obat tetes mata Tesma Aini.
14: Assalamualaikum Bapak.
15: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
14: Punten nama Bapak siapa?
15: Bapak Sukedi.
14: Bapak Sukedi, alamatnya
15: di mana? Alamatnya Pakijangan Bulakamba.
14: Pakijangan Bulakamba,
15: RT Loro RW 5,
14: Kabupaten Brebes.
15: Kabupaten Brebes.
14: Bapak ini beli obat tetes mata Tesma Aini apa ya?
15: Iya, tetes Aini, iya
14: betul. Beli yang kedua berarti apa ya?
15: Beli yang kedua, iya betul.
14: Yang satu botolnya berarti udah habis, Pak?
15: Hampir habis.
14: Oh, hampir ya, habis.
15: Satu kali, dua kali, satu hari, dua hari lagi habis yang satu gitu. Botol.
14: Kalau boleh tahu keluhannya apa, Pak?
15: Keluhannya mata kelihatan, lihat orang ada dua.
14: Lihat orang ada dua.
15: Lihat motor ada dua, lihat apa-apa ada dua.
14: Berarti bayang gitu ya, Pak ya?
15: Iya, bayang, iya. Barang pakai obat tetes mata Tesma Aini cocok berubah, itu berubah. Bayangan nggak ada sekarang udah ya cuman agak blabut-blabut dikit tapi masih. Kan pong, namanya penyakitan hilangnya mipil kan gitu.
14: Oh, iya benar Pak ya. Jadi nggak iya. Mungkin langsung sembuh total ya Pak ya. Jadi
15: iya,
14: bertahap
15: iya.
14: Pak ya.
15: Bertahap iya hilangnya mipil bertahap.
14: Alhamdulillah berarti Bapak merasakan sendiri perubahannya Pak ya.
15: Perubahannya kita merasakan diri betul. Ya, baru sebotol sebelum habis itu padahal.
14: Keberapa hari Pak berarti merasakan perubahannya Pak?
15: keempat hari.
14: Empat hari udah merasakan perubahannya.
15: Sudah merasakan perubahan. Masih. Sampai lima hari ini ya berubah, lima hari enam hari berubah banget. Kelihatannya jelas itu.
14: Alhamdulillah Pak ya, berarti iya. Bapak cocok dengan obat tetes mata ini ya Pak ya?
15: Ini ya betul sudah cocok.
14: Terus ini juga apa namanya, tidak mengada-ngada ya Pak ya?
15: Tidak mengada-ngada.
14: Asli gitu Pak ya?
15: Iya, mulai ayo batur-batur pada ikut-ikutan aku. Kalau yang punya mata sakit kayak aku,
14: iya,
15: pada beli obat, obatnya kan tes maen nih.
14: Iya,
15: nah, itu saya baru satu botol belum habis aja udah perubahan lah. Udah roba banget. Beli keduanya ini.
14: Beli kedua botol ya Pak ya?
15: Iya, saya beli dua botol keduanya. Sekalian biar sembuh total lah.
14: Amin gitu. Ya Pak ya. Mudah-mudahan cepat sembuh total ya Pak ya.
15: Iya, amin.
14: Ya udah Pak, gitu aja ya Pak. Terima kasih untuk informasinya. Mudah-mudahan bermanfaat.
15: Amin.
14: Ya, dan mudah-mudahan amin. Bapak matanya sehat total ya Pak ya. Jadi
15: ya,
14: sembuh total dengan menggunakan obat tetes mata tetes maine ini.
15: Amin.
14: Mata Bapak jadi sembuh total ya Pak ya.
15: Amin. Iya.
14: Ya udah Pak, gitu aja. Terima kasih sekali lagi untuk informasinya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
15: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
16: Dapatkan tetes mata tetes maine di Radio Peace FM Ciamis, Jalan Hos Cokroaminoto nomor 6 Ciamis, 50 meter dari Jogja Ciamis, seberang Masjid Nurul Iman. Untuk informasi pembelian dan keagenan produk tetes mata Tesma Aini, Anda dapat menghubungi ke nomor telepon 0813-8000-6860. Sekali lagi, Anda dapat menghubungi ke nomor telepon 0813-8000-6860.

0: Info Alpha.
1: Saya sampaikan juga di sini bagaimana propolis ini mencegah infeksi, karena ternyata propolis bertindak sebagai antimikroba. Dan kita tahu bahwa negara kita Indonesia penyakit infeksi itu termasuk yang tinggi. Karena karakteristik negara kita adalah negara tropis, kuman pun sangat beragam. Jadi yang beragam bukan hanya tanamannya, bukan hanya hewannya ya. Kumannya pun sangat-sangat beragam ya. Bakterinya sangat beragam, funginya sangat beragam ya. Nah, disitulah kita membutuhkan beragam senyawa aktif. Karena kalau kumannya berbeda, cara menghadapinya pun berbeda. Bahan aktifnya pun berbeda. Nah, maka kita sebagai orang yang tinggal di negara tropis, kita sangat membutuhkan asupan senyawa fitokimia yang sangat beragam. Oleh karena itu, kita sangat membutuhkan ya sebuah propolis yang berisi beragam komponen aktif. Untuk apa? Untuk menjaga keseimbangan bahwa semua fungsi tubuh kita dalam keadaan seimbang. Termasuk seimbang dalam menghadapi gempuran berbagai kuman penyakit.
0: Demikian Info Alpha, persembahan dari Alpha Propolis. Prioritas, imunitas berkualitas.
2: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Barayapis, alhamdulillah ayeuna abdi tos terhubung jeung salah sawios pengguna jamu tetes Alpha Propolis. Mangga urang sapa?
3: Halo, assalamualaikum.
4: Waalaikumsalam.
3: Napangkeun sareng ibu saha itu, Bu?
4: Ibu Nining Kartini.
3: Ibu Nining teh linggihan paling mana, Bu?
4: Di Kampung Karang Kendal, RT 1, RW 6, Desa Pusaka Nagara, Kecamatan Baregbeg.
3: Mohon, Bu Nining teh ayeuna yuswa sabaraha tahun?
4: 28.
3: Ibu ngawitan gaduh panyawat naon wae, Bu?
4: Ngawitna teh diabetes, dugi ka 500 eta gula darahna teh. Terasa kaya puyeng, terasa sampean geuni ieu kesemutan sareng tinggeletor. Sareng ieu tara tiasa bobo geuni.
3: Ibu ieu panyawat tos sabaraha lami?
4: 5 sasi.
3: Upami ieu panyawat tos janten, biasana kumaha karaosna, Bu?
4: Karaosna lesu, rasa sampean tinggeletor ari wengi teh. Mun siang baal dianggo papah teh, asan teu ngadampak.
3: Ibu saat acara dilandongan ku jamu tetes Alpha Propolis, kantos ka mana wae, Bu?
4: Kada ke kantos genep ulihan, kelas ku herbal.
3: Ibu ayeuna nuju di leukeunan ikhtiar ngawon-ngawon, Bu?
4: Nganggo Alpha Propolis.
3: Kumaha ibu saatesna konsumsi jamu tetes Alpha Propolis?
4: Alhamdulillah, ayeuna mah aya nembe anu kahiji teh, alhamdulillah. Kuyang tos teu aya, jeung celetot teu aya. Ras anu kadua.
3: Ibu Nining alhamdulillah sahenteuna atas ngaraoskeun hasiatna gitu punya. Ibu punten, uninga jamu tetes Alpha Propolis di manten, Bu?
4: Sakupingkeun ieu dina radio. Pis si Amis, madong ngupingkan dongeng sarang wayang gini, kaya iklan. Abis teh kata Aji, mi barang meser kapan lantek.
3: Ibu ayah pesan teh kan sanes, kanu mana bilih nuju ikhtiar panyawatna sami sepatos ibu, mangga, Bu?
4: Mangga kasadaya anu gaduh panyawat sepatos abdi, mangga meleser Alpha Propolis margi tos karawas ku abdi hasiatna, abdi ge tos damang kitu kantun jagi-jagi.
3: Alhamdulillah, Ibu Nining hatur nuhun kanu kesaksianannya. Didoa ti abdi, mudah-mudahan saatosna konsumsi ieu landong jamu tetes Alpha Propolis, ibu tambi sehat, rezeki oge sadayana tambi lancar punya.
4: Amin.
0: Jamu tetes Alpha Propolis yang sudah terbukti khasiatnya bisa Anda dapatkan di Radio Peace FM di Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 6 Ciamis, Jawa Barat. Untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860. Sekali lagi, untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860.
5: Kini hadir Tetes Mata Tesma Aini di sekitaran Anda. Tetes Mata Tesma Aini mampu mengatasi katarak, minus, silinder, glaukoma, dan menjaga kesehatan pada mata, mata merah, peradangan mata, menghilangkan gatal pada mata, dan mencegah tumor mata. Tetes mata Tesma Aini dapat menghilangkan kotoran seperti bakteri, virus, atau jamur yang melekat pada mata yang terkontaminasi melalui udara. Pakailah tetes mata Aini 1 atau 2 tetes setiap 2 atau 3 kali sehari. Tetes mata Aini 100% herbal. Dapatkan tetes mata Tesma Aini di Radio Peace FM Ciamis, Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 6 Ciamis, 500 meter dari alun-alun atau Toserba Jogja Ciamis. Untuk konsultasi dan pemesanan produk tetes mata Tesma Aini, hubungi ke nomor 0813-8000-6860, 0813-8000-6860.
6: Bebaskan mata merah Anda bersama tetes mata Aini.

0: Info Alpha.
1: Info Alpha.
2: Info Alpha.
3: Saya sampaikan juga di sini bagaimana propolis ini mencegah infeksi, karena ternyata propolis bertindak sebagai antimikroba. Dan kita tahu bahwa negara kita Indonesia penyakit infeksi itu termasuk yang tinggi. Karena karakteristik negara kita adalah negara tropis, kuman pun sangat beragam. Jadi yang beragam bukan hanya tanamannya, bukan hanya hewannya ya. Kumannya pun sangat-sangat beragam ya. Bakterinya sangat beragam, funginya sangat beragam ya. Nah, disitulah kita membutuhkan beragam senyawa aktif. Karena kalau kumannya berbeda, cara menghadapinya pun berbeda. Bahan aktifnya pun berbeda. Nah, maka kita sebagai orang yang tinggal di negara tropis, kita sangat membutuhkan asupan senyawa fitokimia yang sangat beragam. Oleh karena itu, kita sangat membutuhkan ya sebuah propolis yang berisi beragam komponen aktif. Untuk apa? Untuk menjaga keseimbangan bahwa semua fungsi tubuh kita dalam keadaan seimbang. Termasuk seimbang dalam menghadapi gempuran berbagai kuman penyakit.
0: Demikian Info Alpha, persembahan dari Alpha Propolis. Prioritas, imunitas berkualitas.
4: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Abi ayah kesaksian di pengguna Alpha Propolis. Bapak sahana minap?
5: Bapak Sapri.
4: Bapak Sapri, alamat lengkapnya di mana?
5: RT24, RW4, Desa Cijulang, Kabupaten Tasikmalaya.
4: Tos ngaleut Alpha Propolis sabar botol?
5: Nama sabotol.
4: Kumaha apa karosna tos ngaleut sabot?
5: Alhamdulillah, ayah karosna lah. Tobian di mesari deui abdi teh dua.
4: Bapak tos kemana wae gitu pak?
5: Acan kemana-mana lah, ayah herbal mah mungka medis mah tos.
4: Nangge obat atau kangge naon?
5: Nangge obat.
4: Kumaha karosna?
5: Lah, anggar wae geningan, mung hari tahu. Ungkul, terus ngeliat muda ayah weh doi, karawas doi.
4: Jadi ya tamah kangge ihungkulnya penekan sakit ya ungkul?
5: Ah gitu mohon penekan sakit ungkul weh dete. Terus ngeliat malah anger weh doi.
4: Obat Alpha Propolis itu terus dileet kangge bapak ungkul?
5: Kanggo abdi sarang pun bojo. Tapi alhamdulillah karawas nih ayah karawas nah gitu ta. Tak abdi tak meser weh doi, gitu dua.
4: Eta panyawatan naon panu di bumi?
5: Anu di bumi mah nyari tuur, yut sirah, abdi mah lamung. Nah enakeun cenah ayeuna teh henteu peuris nih. Ngalengkah tiasa gitu. Kamari ge kaserang.
4: Mohon bapak gaduh pesan-pesan kangge pendengar Radio Pis.
5: Batur-batur pangentenna, mun tetangga kami kitu tah. Ada 24, RW 4 pangentenna bade panyawat ka wasa abdi kitu tah. Mun cobaan lah meser Alpha Propolis kitu tah. Abdi ge alhamdulillah aya karosna ning diijabah ku Gusti Nu Maha Suci gitu.
4: Naon pisan kasaksian ti bapak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
5: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
6: Jamu tetes Alpha Propolis yang sudah terbukti khasiatnya bisa Anda dapatkan di Radio PCFM di Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 6 Ciamis, Jawa Barat. Untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860. Sekali lagi, untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860.
7: Berikut ini kita dengarkan kesaksian pengguna obat tetes mata Tesma Aini.
8: Assalamualaikum Ibu.
9: Waalaikumsalam.
8: Punten nama Ibu siapa?
9: Nama saya Ibu Raminah dari Dukuh Tengah.
8: Ibu Raminah dari Dukuh Tengah,
9: iya.
8: Kecamatan
9: Ketanggungan.
8: Ketanggungan Kabupaten
9: Brebes.
8: Bukan Brebes. Ibu usianya sekarang berapa, Bu?
9: 48.
8: 48 tahun. Ibu ini beli obat tetes mata Tesma ini ya, Bu ya?
9: Iya.
8: Beli yang kedua.
9: Iya.
8: Nah, yang pertamanya udah habis belum, Bu? Yang pertama.
9: Tinggal sedikit.
8: Tinggal sedikit. Kalau boleh tahu Ibu keluhannya apa, Bu?
9: Matanya suka merah.
8: Suka merah.
9: Pandangan kadang kabur juga ya.
8: Pandangan
9: lebur ya.
8: Pandangan kabur gitu.
9: Iya.
8: Nah, setelah memakai obat tetes mata Tesma ini gimana, Bu? Ada perubahannya, Bu?
9: Alhamdulillah, sekarang mah terang. Lihat yang tulisannya kecil-kecil juga udah bisa dilihat.
8: Gitu ya. Alhamdulillah, Bu ya, berarti cocok ya, Bu ya, ada perubahannya gitu. Makanya sekarang Ibu beli lagi yang keduanya, Bu ya.
9: Iya.
8: Semoga bisa sembuh total ya, Bu ya.
9: Amin.
8: Oh, Ibu barangkali ada pesan-pesan, Bu.
9: Ya, buat teman-teman yang udah sakit kayak sama saya kayak gini, cobalah pakai tetes mata Tesma ini.
8: Terima kasih Bu ya untuk informasinya. Mudah-mudahan Ibu selalu sehat dan matanya kembali normal, Ibu ya, kembali sehat normal lagi gitu.
9: Amin.
8: Sudah gitu aja. Terima kasih sekali lagi untuk informasinya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
9: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Dapatkan tetes mata Tesma ini di Radio Peace FM Ciamis, Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 6 Ciamis, 50 meter dari Jogja Ciamis, seberang Masjid Nurul Iman. Untuk informasi pembelian dan keagenan produk tetes mata Tesma Aini, Anda dapat menghubungi ke nomor telepon 0813-8000-6860. Sekali lagi, Anda dapat menghubungi ke nomor telepon 0813-8000-6860.

0: Terima kasih. Berai Happy sudah mendengarkan acara di Goda. Persembahan 102,4 FM Radio Peace Ciamis. Sahabat sehat keluarga Anda. Terima kasih. Baraya Bis masih bersama 102,4 FM Radio Bis Ciamis.
1: 102,4 FM Radio Bis Ciamis.
0: Sahabat sehat keluarga Anda. Sesaat lagi Baraya akan mendengarkan acara selanjutnya.
2: Mualami Day baris digelar acara Dongeng Saka. Nuka pidangkeun di 102,4 Bis FM. Wilujeng ngadangukeun.

0: para mitra sadaya. Di hiji lembur kaca turkeun nu boga jamban pribadi teh ukur wakuwu. Lian ti wakuwu mah mun rek BAB teh sok katampian atawa aya oge anu kawalungan. Masyarakat di eta lembur saurang oge eueuh nu wani cucungah ngadon milu BAB di jamban wakuwu. Najan ti peuting oge mun tajam BAB teh sok dibelaan ku kurusukan ka kebon. Jeung deui jamban wakuwu teh salawasna dikonci kacuali mun manehna rek BAB kakara panto jamban teh dibuka. Dina hiji isuk, harita teh poe Minggu. Wakuwu saperti biasa ngalongok jamban pikeun BAB. Katempo manehna ngagidig muru jamban bari nyeklan beuteung. Pok harita teh manehna kukulutus. Aduh, mules beuteung yeuh. Gara-gara loba teuing ngadahar bole dibangke. Kuntrak harita manehna teh muka panto jamban, bus asup gog cingogo dina pangheujeunan. Sigana harita polah wakuwu teh diperhatikeun ku barudak anak tatanggana anu keur memejehna balangor. Nempo wakuwu asup ka jamban teh, budak anu huluna petot minangka pamimpina mere isarah ka batur-baturna sangkan ngadeukeutan jamban. Atuh burudul harita barudak lalaki wungkul aya kana 10 urangna ngadeukeutan eta jamban bari masing-masing maranehna teh marawa piriwit. Budak anu huluna petot katempo harita teh noong ka jero jamban. Kabeneran pipinding jamban teh dijieun tina bilik. Jadi teu hese lamun hayang nempo anu aya di jero jamban teh da bilikna loba nu copong. Ari wakuwu nu keur cingogo dina pangheujeunan, katempo ku eta budak wakuwu teh keur nyureng. Sungutna harita teh katempo jebeng bari humarurung. Aduh, nah liat-liat teuingnya. Abong boleh dihideung. Di daharna seuseut dikaruarkeun nage sarua seuseut. Cingkuh jeung rek digentakeun ah. Satu, dua, tiga. Barang waktu sabrol-brolin BAB narek bijil, budak nuker ngintip teh ngacungkeun curuk mere isarah ka batur-baturna. Bareng jeung kitu kontan barudak nu dibere isarah teh niup piriwit sakali. Prit. Kebeng. Wakuwu teh ngarenjag. Ngaheujeuna oge nepikeun ka eureun, tuluy ngahuleng bari kadenge ngomong sorangan. Sora naon tadi tehnya? Siga-siga sora piriwit. Moal kitu wasit main bola sasab ka lembur. Beuli teuing ah. Tuluy wakuwu teh harita humarurung deui.
1: Tah reka luar.
0: Barang kadenge wakuwu ngomong kitu, rikat budak nu noong teh ngacungkeun deui curukna. Atuh kadenge deui harita teh sorah piriwit sakali. Prit. Kebang deui bae wakuwu teh ngarenjag para mitra. Tuluy harita teh ngomong rada tarik. Lah, aing mah kakara ge nongol reka luar, kalah nyurup deui.
1: Jangan sabana kulupan piriwit wayah kieu.
0: Ah, eta mah keur kabeneran bae meureun.
1: Tah ka luar deui tah. Geus nongol ieu, rek pijil.
0: Jeuk wakuwu teh harita bari nagogna teh rada diangkat bujurna saeutik. Ngadenge wakuwu ngomong kitu, rikat budak nunoong teh ngacungkeun curuk dua nana minangka isarah yen niu piriwitna teh kudu rampak. Atuh para mitra, terharita teh sorap piriwit mani rame, masing-masing budak niupan piriwit patarik-tarik. Atuh kaayaan didinya teh jadi rame ku sorap piriwit. Para mitra sadaya, wakuwu teh harita jadi nafsu, manehna sadar yen harita teh barudak anak tatanggana keur ngaheureuyan manehna. Tetata pasini deui, jung wakuwu teh nangtung, tuluy muka panto jamban. Barang geus aya di luar, breh katempo loba barudak keur niupan piriwit. Nampo wakuwu kaluar, buriak teh barudak balubar katawuran. Pecir lalumpatan, bari pating corowok. Kuwu, kuwu, kuwu, kuwu. Waku wu te cicingen. Mirengeh barudak lompatan teh. Maneh nage tului lompat ngambledik barudak. Bari lengen anu sabelah ngamang-ngamang rancatan. Sedang lengen sabelah deui nyekelan kolor. Bari ceceleuweungan ngakalahkeun barudak.
2: Hei, bebengit. Kurang ajar sia. Montong kalabur. Diudak sia kuaing.
0: Becir harita waku teh lompat para mitra. Maneh ngagegag. Ngan atas pikeun maneh na. Ujung-ujung kolorna teh morosot. Kudawat harita teh sukuna teh kasarimpan ku kolorna. Atuh para mitra, curalit harita waku teh jungkir. Kujubar kana hawangan. Waku teh harita nyangkere para mitra dina hawangan. Bari kadenge gerang-gerung. Aduh. Nah, atuh nasib aing teh kieu-kieu teuing. Bebengit atah adol sia. Ngaheureuyan aing teh teu bosen-bosen. Aduh. Jeung ieu aing kudu BAB di mana nya? Ari di hawangan era bisi aya nu ngaliwat. Ari rek balik deui ka imah jauh. Katampian bae ah. Tuluy waktu teh harita setengah lumpat, muru tampian anu teu jauh ti dinya, bari ngajingjing rancatan. Kesabara halila wakuwu teh geus anyog katampian. Tuluy harita teh manehna muru balong gede. Kasampak di sisi balong teh aya kobong ngajejer satilu-tilu. Tuluy ku manehna teh ditempuan hiji-hiji, tapi kobong teh eueuh anu kosong. Kobong beulah kaler di tempatan ku aki rayud. Kobong anu tengah ku aki ganteng, sedengkeun kobong nu beulah kidul di tempatan ku Bahrowi. Wakuwu ngarasa bingung nempok kobong geus kaeusian kabeh teh. Tuluy manehna nyamperkeun aki rayud anu harita teh keur hujan heujeun bari ngadengekeun lagu Mawar Bodas tina radio. Kadenge pok Wakuwu nyarita.
3: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baraya pis, alhamdulillah ayeuna abdi tos terhubung jeung salah sawios pengguna jamu tetes Alpha Propolis. Mangga urang sapa?
4: Halo, assalamualaikum.
5: Waalaikumsalam.
4: Nepangkeun sareng ibu saha ieu teh, Bu?
5: Bu Enas.
4: Ibu Enas teh yuswa sabaraha taun?
5: 72.
4: 72 tahun. Ibu linggih di palihan mana, Bu?
5: Haribaya, Desa Ancol, RT 23, Kecamatan Cineam.
4: Cineam Tasik, ya, Bu?
5: Mm-hmm.
4: Ibu punten ngawitan kagaduhan keluhan panyabat naon wae, Bu?
5: Darah tinggi, asam urat, sareng lambung.
4: Tapa jangwa tos sabaraha lami, Bu?
5: Lami tos 12 taun.
4: Sate acana nganggo jamu tetes Alpha Propolis, ibu kantos berobat ka mana wae, Bu?
5: Kantos nyobian ku herbal nusanes, ku tapi teh aya yeuna ning.
4: Teh robihna nya.
5: Teh robihan.
4: Ibu ayeuna nuju diihtiarkeun kanggo naon, Bu?
5: Alpha Propolis.
4: Ya, ibu kumaha karaosna saatos konsumsi jamu tetes Alpha Propolis aya perobihan teh, Bu?
5: Aya, lambung tos teh aya, eno tos sae. Singsireumeun tos ngirangan, kantun dina birit aya eno teh sarengna tuur.
4: Ibu Nas teh atos saeup sabaraha botol, Bu?
5: Nembeh hiji.
4: Nembeh hiji alhamdulillah.
5: Kadua sareng bade ayeuna.
4: Mohon nambah hiji, alhamdulillah, terus karaos sehatnya, Bu, ya? Mohon, alhamdulillah. Ibu, kumaha konsumsi na eta?
5: Sadinten genep tetes, sakali ngaleut, gitu, tilu kali teh, janten 18 tetes.
4: Ibu, berarti alhamdulillahnya, terus karaos sehatnya, saranti abi dilajeng kerja konsumsi na, margi ibu terus karaos sehatnya, supada si ladong, hasiatan, tapi maksimal bunasnya.
5: Ayo, nanti yang penuh, badai ngagal, dari...
4: Ibu aya teh pesen kanu sanes, kanu mana mungkin anu nuju ikhtiar sami sapertos ibu, mudah-mudahan tiasa keinspirasi, mangga, Bu.
5: Mohon kasadaya anu gaduh panyawat sapertos abdi, mangga nyobian ku Alpha Propolis abdi oge sakinten gitu, aya perbentenan.
4: Alhamdulillah. Ibu pendan uninga jamu tetes Alpha Propolis di manten, Bu?
5: Di opis. Sok pingkeun wayang sareng dongeng.
4: Tunuhun ibunya, pidong ati abdi, saatasna konsumsi ieu landong jamu tetes Alpha Propolis, mudah-mudahan tami sehat, ogi rezekina tami lancar, Bunya.
5: Amin.
0: Jamu tetes Alpha Propolis yang sudah terbukti khasiatnya bisa Anda dapatkan di Radio Peace FM di Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 6 Ciamis, Jawa Barat. Untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860. Sekali lagi, untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860.
6: Berikut ini kita dengarkan kesaksian pengguna obat tetes mata Tesma Aini.
7: Assalamualaikum Bapak.
8: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
7: Maaf, dengan Bapak siapa?
8: Saprudin.
7: Bapak Saprudin?
8: Iya.
7: Alamatnya di mana Pak?
8: Jagapura.
7: Jagapura itu?
8: Jagapura Kersana, Kabupaten Brebes.
7: Kabupaten Brebes. Bapak ini beli obat tetes mata Tesma ini apa ya?
8: Iya.
7: Ini beli yang kedua Pak?
8: Kedua.
7: Yang berarti yang pertama udah habis ya Pak ya?
8: Iya.
7: Kalau boleh tahu keluhannya apa Pak sebelumnya Pak?
8: Sakit matanya merah.
7: Matanya merah.
8: Iya. Berlendir.
7: Berlendir.
8: Berair. Ya sakit lah.
7: Sakit gitu.
8: Iya.
7: Terus setelah memakai obat tetes mata Tesma ini, yang satu botol itu habis ya Pak ya?
8: Iya.
7: Ada perubahannya Pak?
8: Ada perubahan banyak.
7: Apa aja Pak, boleh tahu Pak perubahannya?
8: Ya, yang ada mendingan lah. Enggak pering, enggak berair.
7: Berair sekarang.
8: Iya.
7: Makanya Bapak sekarang beli lagi untuk yang kedua.
8: Iya,
7: kan,
8: iya.
7: Ya.
8: Iya.
7: Nah, berarti alhamdulillah Pak ya, berarti Bapak cocok dengan obat ini. Berarti
8: iya,
7: Pak ya.
8: Iya.
7: Pak ya Bapak, umurnya berapa sekarang Pak?
8: 67 atau 68? 67 mungkin.
7: Oh,
8: 68.
7: 68
8: iya,
7: usianya
8: iya,
7: ya Pak ya. Berarti Bapak merasakan sini perubahannya Pak
8: iya,
7: ya.
8: Iya, iya.
7: Tidak mengada-ngada Pak ini Pak?
8: Enggak. Oh, asli.
7: Asli gitu ya Pak ya. Ya udah Pak, gitu aja ya Pak ya. Terima kasih untuk informasinya. Sekali lagi terima kasih. Mudah-mudahan Bapak selalu sehat dan
8: amin,
7: matanya
8: amin,
7: sehat total ya Pak ya.
8: Iya, amin.
7: Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
8: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
9: Dapatkan tetes mata Tesma Aini di Radio Peace FM Ciamis, Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 6 Ciamis, 50 meter dari Jogja Ciamis, seberang Masjid Nurul Iman. Untuk informasi pembelian dan keagenan produk tetes mata Tesma Aini, Anda dapat menghubungi ke nomor telepon 0813-8000-6860. Sekali lagi, Anda dapat menghubungi ke nomor telepon 0813-8000-6860.
10: 102,4 FM
11: Radio Peace Ciamis.
10: Radio Peace Ciamis, sahabat sehat keluarga Anda.
12: Waku bu ngerasa bingung, nempok kobong geus ka eusian kabeh teh. Tuluy manehna nyamperkeun aki rayud anu harita teh keur hujan heujeun bari ngadengekeun lagu mawar bodas tina radio. Kadenge pok waku bu nyarita. Kirayud, wayahna euy dewek nyelang sakeudeung atuh. Teu kuat yeuh geus nonghol. Aki rayud ngadenge wakuwu nyarita kitu teh, maneh na nyureng bari kadenge nembalan.
13: Enak mae. Ngeheula sabar atuh.
12: Newek ge kagara nagog can mijil-bijil acan. Kagara diancang-ancang, yeuh, yeuh, ancang-ancang yeuh. Cek aki rayud para mitra, teu mirosea ka wakuwu anu geus rek sabrol-broleun. Atuh wakuwu teh ngarasa keukeul para mitra. Ngan hiuk bae harita teh wakuwu neungeul pipinding kobong ku rancatan. Kumurang, saranna teh mani tarik para mitra. Maklum pipinding kobong teh dijieun tina seng. Kebeg, aki rayud teh ngarenyag para mitra bakat ku kaget. Atuh gara-gara ngarenyag anu tadina geus sabrol-broleun rek bijil teh jadi nyurup deui.
13: Jadno nih. Aya-aya baik gangguan nih. Geus rek mijil ngalah nyurup deui.
12: Geus nenggel pipinding kobong kurancatan mah, wakuwu teh tuluy indit muru kobong anu tengah nu ditempatan ku aki ganteng. Anu mana harita teh aki ganteng, geus aya kana sajamna nagog di eta kobong. Kasampak aki ganteng keur nagog bari tetembangan.
13: Hideung deui, hideung deui, hideung cai kolomiran. Nineung deui, nineung deui, inget bae ka popotongan.
12: Kitu cenah kita tetepan anu teh. Ngan ujug-ujug jep harita teh aki ganteng jempe ngahariringna sabab hareupeun kobong katempo wakuwu keur ngabedega bari ngajingjing rancatan. Dengan waktu harita teh katempo nyureng, siga anu keur nahan kanyeri. Kadenge aki ganteng nanya ti heula.
13: Yeh, geuning aya wakuwu. Tos nanggung naon wa, geuning mawa rancatan?
12: Nu ditanya harita teh katempo ngusapan bujur bari muringis. Tuluy nembalan tama era.
13: Puguh dewek teh tos tibu bulak nanggung berak. Wayah na atuh ki ganteng, dewek nyilang heula sakeudeung yeuh. Ieu geus nonghol bisi kaluar dina calana. Ngadenge wakuwu nyarita kitu, aki ganteng teh nemalan bari muncereng.
2: Enak bae. Dewek nu teh heula ge can bijil. Tuh kaditu ka kobong nu beulah ditu.
13: Harita teh aki ganteng nunjuk kana kobong anu ditempatan ku Abah Rowi. Teu bisa majar kumaha leos wakuwu teh indit tuluy muru kobong nu ditempatan ku Bahrowi. Barang srog anjog kadinya kasampak Bahrowi teh harita nagogna nongongan lawang kobong. Jadi nagogna teh nyang hareup ka tukang gitu baramita. Dua leungeuna harita teh katempo ngembing kana pipinding kobong. Kadenge Bahrowi ngagerung, pipinding kobong oge nepikeun ka ngageter. Nempo Bahrowi nagogna nonggongan lawang kobong teh para mitra, wakuwu ngerasa sugema. Manehna boga kasempetan pikeun milu nebeng nagog di eta kobong kalayan teu kudu bebeja heula. Wah, kabeneran yeuh. Si Rowi nagogna nukangan dewek. Jadi mun dewek asup ka ieu kobong teh, manehna moal apaleun. Eka asup ah. Gerentes wakuwu bari salelep harita teh asup ka eta kobong, tuluy manehna nagog mani ati-ati pisan sieun kanyahoan ku Bahrowi. Hatu harita wakuwu jeung Bahrowi teh nagogna patukang-tukang. Ngan pikeun wakuwu manehna teu laluasa. Hayang marurung oge teu bisa, sieun kadengieun ku Bahrowi. Antukna wakuwu teh ukur bisa nyureng. Sedengkeun Bahrowi, harita teh kadenge deui ngagerem, bari awakna semunga deg-deg.
2: Aduh. Lihat-lihat teu nya. Kudu disakalikeun sugan ngaheujeuna yeuh.
13: Bareng jeung kitu para mitra, ujug-ujug kadenge sada aya anu murag ka hanapeun kobong. Itu para mitra nu kadenge ku Bahrowi. Manehna ngarasa heran sabab teu karasa aya nu bijil tapi sada aya anu murag kana balong. Manehna sajongjongan ngahuleng bari ngomong jero hate.
2: Eh, nah hanya rarasaan mah can bijil tapi geuning sada aya nu murag.
13: Ngarasa panasaran tuluy manehna tungkul nempo ka handapeun kobong. Breh teh katempo ku manehna aya rancatan ngambang. Bahrowi katempo kerung bari kadenge ngomong sorangan.
2: Wah, geuning rancatan? Teu ngarti aing mah. Piraku dewek babe ngaluarkeun rancatan?
13: Sedengkeun wakuwu, barang nempo rancatan murag deh rewas lain dikieuna.
2: Wah, cilaka. Pasti aing bakal kanyahoan ya. Tapi teu nanaon lah. Geus kagok asong, ku ngabehna bae lah.
13: Bahrowi anu harita masih keneh tungkul nempo rancatan, manehna panasaran hayang mastikeun narancatan saha anu bieu murag teh. Tuluy jung manehna nangtung. Barang jung nangtung, gasrik imitna anu molenas teh ngagasrik kana sirah wakuwu. Atuh, kebeg manehna teh ngarenya.
2: Lieuk
13: harita manehna teh ngalieuk ka tukang, breh teh katempo ku manehna aya sirah jelema rada buta lebah kulincirna. Atuh, gebeg deui bae manehna teh ngarenjag. Bahrowi teh ngarenjag bakat ku kaget pacampur jeung reueus.
3: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baraya pis, alhamdulillah ayeuna abdi tos terhubung jeung salah sawios pengguna jamu tetes Alpha Propolis. Mangga urang sapa?
4: Assalamualaikum, Pak.
11: Waalaikumsalam.
4: Lepangkeun sareng Bapak saha itu, Pak?
11: Bapak Mbing.
4: Pak Mbing, Bapak teh linggihan di palihan mana, Pak?
11: Di Kampung Tangsi, RT 13, RW 2, Desa Margaluyu, Kecamatan Manonjaya, Tasikmalaya.
4: Bapak teh ayeuna yuswa sabaraha taun?
11: 55.
4: Bapak ngawitan kagaduhan keluhan panyawat naon wae, Pak?
11: Hese bobo, vertigo, abdi teh lambung, teras diabetes, sareng ieu sampean bararaal tingtel pret.
4: Mohon, iya Pak Nyawa tos seberapa lami Pak?
11: Atos lami Pak, ya 10 tahunan mah.
4: 10 tahun ya Pak?
11: Mohon.
4: Pami iya Pak Nyawa tos karawas kumaha Pak? Jantena.
11: Aduh, tetiasa bobo, itu udah sampai tinggal pret, gening kitunya. Tara vertigo, abis puyeng wai, gening kuga bobo, kayak gitu, muter, kesangan gitu. Lambung, iya nanti mual wai gitu, wai gitu.
4: Bapak saat acana nganggo jamu tetes alfa propolis, kan terus diobatan yang benar wai Pak?
11: Wah, tosku herbal nusanes. Terus dirawat, terus beberapa kali dirawat lah, ada gitu ke iya.
4: Bapak, saat tosna konsumsi jamu tetes alfa propolis, anu karaosna probihan naon wae Pak?
11: Alhamdulillah gitu ku ngaleut alfa propolis, itunya tuh acan saya VJG, terus karaos lah gitu hara rampang gitu ke sampean, ini teman tebal pisan, puyeng telah karaos saya puyeng, ini nama gitu. Wah lambung, ini alhamdulillahnya, ente mual wae, sampean tebal gitu talah, sekatun sekedik deh lah gitunya. Terus puyeng wae, kugah bobotek itu, ini nama alhamdulillah, harampang lah, alhamdulillah, ayah 70% lah pengen tentang karawas gitu.
4: Alhamdulillah, mohon. Bapak uninga jamu tetes alfa propolis di mana Pak?
11: Di Radio Peace FM Ciamis.
4: Bapak sadi dinten konsumsi jamu tetes alfa propolis nak kumaha?
11: Anjing-anjing genep tetes, siang genep tetes, tetap 7 hari balik bobot 7 tetes.
4: Mohon.
11: Ayah genep tetes gitu.
4: Oh genep banyak sekali ngalamatnya.
11: Mohon.
4: Bapak bili ayah pesen kanu sanes, kanu mana mungkin nuju ikhtiar. Sami panyawata seperti bapak mudah-mudahan tiasa keinspirasi mangga Pak.
11: Ya maka masyarakat Desa Margaluyu umurnya Kecamatan Maronjaya gitulah anu ngagaduhan panyawat seperti abdi gitu mangga lah nyobian mesin alfa propolis gitu soalnya ya tas karawas pisan gitu hasiatna ku abdi gitu telah cek bur lah gitu.
4: Alhamdulillah nuhun pisan bapak karena kesaksianannya itu arti abdi mudah-mudahan bapak saat tasna konsumsi iya landong jamu tetes alfa propolis jantan tambih sehat
11: rezeki
4: bagi sadayana tambih lancar banyak.
11: Amin, amin, amin, amin, amin.
4: Matur nuhun Bapak sakali deui. Assalamualaikum warahmatullahi
14: wabarakatuh. Jamu tetes alfa propolis yang sudah terbukti khasiatnya bisa Anda dapatkan di Radio PCFM di Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 6 Ciamis, Jawa Barat. Untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860. Sekali lagi, untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860.
6: Berikut ini kita dengarkan kesaksian pengguna obat tetes mata Tesma Aini.
15: Assalamualaikum.
16: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
15: Dengan Bapak siapa ini Pak?
16: Bapak Sakum.
15: Bapak Sakum dari
16: NPEN
15: Kecamatan Mundu ya?
16: Kabupaten Cirebon.
15: Iya. Bapak barusan beli tetes mata Tesma ini ya Pak ya?
16: Iya betul.
15: Iya. Sebelumnya pernah memakai Pak?
16: Sudah. Dua kali ini ya.
15: Itu keluhan di matanya kenapa Pak?
16: Ya mata kadang-kadang burang loh Pak. Enggak jelas.
15: Oh, penglihatannya kurang jelas gitu
16: iya.
15: Suka berair gitu ya.
16: Suka berair.
15: Setelah pakai yang pertama itu seperti apa pengalaman?
16: Agak mending Pak lah. Agak mending ya. Ada perubahan lah.
15: Enggak begitu buram lagi enggak, ya.
16: Enggak.
15: Itu berapa lama Pak? Pakai yang pertama sampai habis tuh.
16: Kalau enggak salah hampir 20-an lah. 20 hari.
15: 20 hari ya.
16: 20 hari ya, 17 hari lah.
15: Iya, agak awet ya. Pakainya sehari berapa kali, Pak?
16: Dua kali ya. Dua tetes.
15: Iya. Dua kali atau tiga kali boleh. Tapi dua tetes ya, Pak ya?
16: Dua tetes, iya betul.
15: Iya. Ini pengalaman Pak Sakum ini sangat bermanfaat buat yang lain nih. Barangkali Pak Sakum ada pesan-pesan buat yang lain
16: ya, punya. Nah, ya ini teman-teman saya ya barangkali ya. Ada yang matanya kayak saya kurang jelas ya.
15: Iya.
16: Cobalah beli obat mata tetes apa namanya Pak?
15: Tesma ini.
16: Iya. Barangkali cocok.
15: Oke Pak Sakum, terima kasih banyak ya untuk berbagi pengalamannya ya.
16: Iya.
15: Semoga bermanfaat dan untuk Pak Sakumnya semoga matanya cepat sehat kembali ya. Terima kasih Pak Sakum.
16: Iya.
15: Assalamualaikum.
16: Waalaikumsalam.
9: Dapatkan tetes mata Tesma Aini di Radio Peace FM Ciamis Jalan Hos Cokroaminoto nomor 6 Ciamis, 50 meter dari Jogja Ciamis, seberang Masjid Nurul Iman. Untuk informasi pembelian dan keagenan produk tetes mata Tesma Aini, Anda dapat menghubungi ke nomor telepon 0813-8000-6860. Sekali lagi, Anda dapat menghubungi ke nomor telepon 0813-8000-6860.
17: 102,4 FM Radio Pi.
18: Radio Pi.
17: Sahabat sehat keluarga.
12: Bahrawi teh ngarenjak bakatku kaget pacampur jeung reuwas. Tapi telila manehna sadar yen di eta kobong teh aya jalma sejen anu ngahaja milunagog. Atuh gantawang teh manehna nyarekan.
13: Hei, disilah. Saha nika? Wani-wani ngabongohan dewek sia. Halika ditu. Tuh, rek nagog mah di walungan.
12: Ari wakulu para mitra siganu pasrah. Manehna dicarekan kitu teh teu nembalan da rumah sasalah. Ngan lieuk bae manehna teh nempo ka Bahrawi bari nyerenge. Atuh Bahrawi kaget barang nyaho eta jalma teh nya eta wakuwu.
13: Eh, geuning wakuwu? Pan boga jamban pribadi wakuwu teh. Naha make hayang nagog dina kobong umum sagala? Halika ditu ah.
12: Ngadenge Bahrawi ngomong gitu, wakuwu luah lewe.
13: Aduh, tong kitu euy Rawi. Dewek teh keur kabelet yeuh. Wayahna tuh milunagog sakeudeung.
12: Ngadenge wakuwu ngomong gitu, Bahrawi muncereng.
13: Teu bisa, pokona wakuwu kudu nungguan heula dewek nepi ka tuntas. Bisi kabelet mah nagog bae tuh di ditu di walungan.
12: Atuh para mitra jung wakuwu teh nangtung, tuluy kaluar teh jero kobong, leos init muru walungan. Leumpangna ngagegag semua egang, bari nyekelan kolor nu rek morosot. Dilihat manehna geus anyog ka walungan, tuluy neangan tempat anu merenah pikeun nagog. Breh teh katempo ku wakuwu aya batu anu rada gede, tuluy gog cingogo bari nangeuy gado. Ngendek lila, burudul teh tibeh kulon aya aleutan budak anu tadi ngaganggu wakuwu waktu di jamban. Sigana barudak teh rek ngadon marandi di walungan. Barang anyog ka walungan, breh katempo ku sarerea, kasampak aya wakuwu keur nagog dina luhur batu. Atuhan harita barudak teh tingraran negerin. Saurang di antarana ngantelkeun curug kana bibirna.
13: Tong ribut. Urang intip yuk.
12: Kami baru dateh murid tempat anu rada bunyi supaya tong katempoen ku wakuwu. Sedengken wakuwu harita teh katempo nagogna elekesekeng tedaik cicing. Kadenge maneh naku kulutus.
13: Cadol teh, kudu bari kumahanya. Asa teu tenang pisan ye teh. Teu cara di jamban atawa dina kobong. Bakuna mah sieun sing aya nu ngintip.
12: Najan bari elekesekeng teburung wakuwu teh ngaharekeng bari nyureng.
13: Aduh. Nah ieu teh ongkoh kabelet, tapi liat. Saeutik deui. Aduh.
12: Barudak anu ngintip teu jauh ti dinya. Nempo wakuwu nyureng teh, budak anu huluna petot ngalungkeun batu sagede muncang. Pas pisan murang kelebah wakuwu keur nagog. Plung. Batu teh meneran pisan murang kana cai walungan handapeun wakuwu.
13: Tah, si bijil.
12: Ceuk wakuwu. Manis siga nu bungah para mitra ngadenge anu pak plung teh. Disangka nama bijil. Padahal mah batu.
13: Ke. Asa anger mules geuning beuteung teh. Ongkoh geus bijil. Cing sakali deui ah.
12: Nempo kitu rikat budak anu keur ngintip teh ngalungkeun deui batu. Ayeuna mah batuna teh ukuranna sagede peureup. Atuh para mitra blung. Harita mah sora batu murang kana cai walungan teh leuwih tarik batan tadi.
13: Tah, rada gede ayeuna mah nu bijil teh. Tapi nah, nya beuteung teh anger bae mules. Eueuh robahna. cing, sekali deh sugan. Coba ku para mitra, hari tamah bahi bujur nate rada diangkat. Bareng jeng kitu rikat budak anu huluna petot ngacungkeun curukna mere isarat ka batur-baturna. Atuh para mitra barudak anu sejenna teh kompak harita teh niup piriwit patarik-tarik. Prit prit prit prit prit prit. Kom, waktu teh ngarenjak reupas para mitra. Liek harita manehna ngaliek kalebah sora datangna piriwit. Breh teh katempo barudak anu tadi ngaganggu manehna basari jamban kasampak keur nariupan piriwit. Ari barudak para mitra barang nyaho wakuwu nempoen kamaranehna teh ngan becir bay harita teh lalumpatan bari paking corowok. Kuwu kuwu kuwu kuwu kuwu kuwu. Wakuwu teh para mitra kacida napsuna kadenge manehna harita susumbar. Hei, siap bebenyit kurang ajar. Montong lalumpatan siap. Diudag siap kuaing. Tung harita wakuwu teh nangtung tenolih kana kolorna anu morosot. Kakarage ngalengkah keun sukuna kudawat harita teh kaparijet ku kolor. Atuh para mitra, kulesat harita wakuwu teh tigolesat. Kujubar. Maneh na tigujubar kawarungan. Tuluy roroesan muru ka darat, sanggeus anyong ka darat, brak diuk bari ngahinghing ceurik.
17: Baraya Radio Peace, jangan pernah putus asa dengan penyakit yang Anda derita. Tidak semata-mata Allah menurunkan penyakit, niscaya pasti ada obatnya. Berikut ini inspirasi sehat saudara kita yang sudah merasakan jamu tetes alfa.
18: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
19: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
18: Punten dupi yate sarang sahana mina bapak?
19: Pak Aca.
18: Bapak Aca teh tipalih manten?
19: Di Cilemer RT 06 RW 06 Kelurahan Cigugur Tengah.
18: Dupi kawit nate bapak Aca teh keluhan nate naon wae.
19: Di kapungkur teh gaduh penyawat batuknya kapungkur teh. Enten di parios ka rumah sakit. Tos itu berobat teh 20 bulan gitu. Tos berobat tos beres tos itu.
18: Salami eta aya perobihan atau tapi kumaha?
19: Ayeuna aya perobihan di landonganku Alfaporis tos meser 2, ayeuna meser D2 janten CF 4.
18: Bapak konsumsi Alfaporis tos CF 2 kumaha eta aya karaosna?
19: Aya karaosna nu kahiji teh tos harampang ieu patuangan lambung teh raritna tos tarurun tos daraya tos nyirangan.
18: Karena konsumsinya kumaha Alfa Propolis?
19: Enjing-enjing ginep tetes, siang ginep tetes, wengi bade bobo ginep tetes.
18: Uninga Alfa Propolis teh timanten bapak?
19: Di radio.
18: Nah, alhamdulillah aya karosna konsumsi Alfa Propolis aya nu bade disaurkeun ka nusanesna keluhanana sami sapertos bapak.
19: Mangga ayeuna cobian meser Alfa Propolis ka radio Unas. Mangga cobian meser ABG, alhamdulillah pajawat abdi tos harilang daraya itu.
18: Alhamdulillah hatur nuhun karena waktosna bapak, mudah-mudahan bapak sing sehat salaminnya.
19: Amin ya rabbal alamin.
18: Hatur nuhun waktosna. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
19: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
17: Baraya Radio Peace. Demikian pengakuan dan kisah perjuangan untuk mendapatkan kesembuhan. Alhamdulillah beliau diberikan jalan dengan mengkonsumsi jamu tetes alfa. Kenapa Anda harus ragu? Ingat, sakit bukanlah takdir, sehat adalah pilihan. Maka segera periksakan tubuh Anda dan dapatkan solusinya dengan meminum jamu tetes alfa.
20: Hotline konsultasi 0813-8000-6860. 0813-8000-6860.
6: Berikut ini kita dengarkan kesaksian pengguna obat tetes mata, Tesma Aini.
7: Assalamualaikum Ibu.
1: Waalaikumsalam.
7: Punten, nama Ibu siapa?
1: Nama saya Ibu Raminah dari Dukuh Tengah.
7: Ibu Raminah dari Dukuh Tengah,
1: iya.
7: Kecamatan
1: Ketanggungan.
7: Ketanggungan, Kabupaten
1: Brebes.
7: Kabupaten Brebes. Ibu usianya sekarang berapa, Bu?
1: 48.
7: 48 tahun. Ibu ini beli obat tetes mata, tes mata ini ya, Bu ya?
1: Iya.
7: Beli yang kedua.
1: Iya.
7: Nah, yang pertamanya udah habis belum, Bu? Yang pertama.
1: Tinggal sedikit.
7: Tinggal sedikit. Kalau boleh tahu, Ibu keluhannya apa, Bu?
1: Matanya suka merah.
7: Suka merah.
1: Pandangan kadang kabur juga ya.
7: Pandangan
1: kabur ya.
7: Pandangan kabur.
1: Iya.
7: Gitu.
1: Iya.
7: Nah, setelah memakai obat tetes mata tetes main ini, gimana, Bu? Ada perubahannya, Bu?
1: Alhamdulillah, sekarang mah terang. Lihat yang tulisannya kecil-kecil juga udah bisa dilihat.
7: Gitu ya. Alhamdulillah, Bu ya. Berarti cocoknya, Bu ya, ada perubahannya gitu. Makanya sekarang Ibu beli lagi yang keduanya, Bu ya.
1: Iya.
7: Semoga bisa sembuh total ya, Bu ya.
1: Amin, amin. Ya,
7: gitu. Ibu, barangkali ada pesan-pesan, Bu. Monggo
1: ya,
7: pesan-pesannya.
1: Buat teman-teman yang udah sakit kayak sama saya kayak gini, cobalah pakai tetes mata tes ma ini.
7: Terima kasih, Bu ya, untuk informasinya. Mudah-mudahan Ibu selalu sehat dan matanya kembali normal, Ibu ya, kembali sehat normal lagi gitu.
1: Amin, amin.
7: Udah gitu aja. Terima kasih sekali lagi untuk informasinya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
9: Dapatkan Tetes Mata Tesma Aini di Radio Peace FM Ciamis, Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 6 Ciamis, 50 meter dari Jogja Ciamis, seberang Masjid Nurul Iman. Untuk informasi pembelian dan keagenan produk Tetes Mata Tesma Aini, Anda dapat menghubungi ke nomor telepon 0813-8000-6860. Sekali lagi, Anda dapat menghubungi ke nomor telepon 0813-8000-6860.
10: Radio Pi 102,4 FM Ciamis, sahabat sehat keluarga Anda.
21: Sahabat sehat keluarga Anda.

0: Info Alpha.
1: Bahwa propolis itu banyak yang menentukan mutunya. Yang pertama, mutu propolis itu ditentukan dari kandungan senyawa aktif yang terkandung di dalamnya. Nah, kandungan senyawa aktif ini dipengaruhi oleh aspek budidaya, menyangkut spesies lebahnya apa, kemudian spesies tanaman asal resinnya, letak geografisnya, itu berpengaruh penting pada kandungan senyawa aktif pada propolis. Yang kedua, mutu propolis itu ditentukan oleh tingkat kemurnian dan keberadaan pencemar, serta carrier yang digunakan. Nah, proses ini sangat dipengaruhi oleh industri, teknologinya canggih atau tidak. Dan kemudian yang terakhir, yang keempat, mutu propolis itu ditentukan oleh kemasan yang digunakan dan bagaimana penyimpanan yang dilakukannya, baik itu oleh industri atau produsennya, selama distribusi, dan termasuk oleh Bapak Ibu selaku konsumen, itu mempengaruhi mutu propolis. Nah, kemasan dan penyimpanan ini memang banyak pihak yang berperan, baik itu produsennya ataupun distributor, termasuk Bapak Ibu selaku konsumen, itu sangat penting dalam menentukan mutu propolis.
0: Demikian Info Alpha, persembahan dari Alpha Propolis. Prioritas, imunitas berkualitas.
2: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berayapis, alhamdulillah ayeuna abi kasumpingan deui salah sawios pengguna jamu tetes Alpha Propolis, di mana anjeuna atos kabuktoskeun khasiat ti jamu tetes Alpha Propolis. Mangga urang sami dangukeun.
3: Abdi Bapak Dede Kurnia anu alamatna di Kampung Rencasabir, RT 1 RW 2 Desa Malakasari, Kecamatan Balai Endah.
2: Bapak ngawitan kageduhan panyawat naon, Pak?
3: Pami bapak mah saresna mah tos lami gaduh panyawat anu intina bapak panginten diabetes anu naek karawas nama di tahun 2010. Janten kirang langkung penginannya tos 13 tahun penginan. Eta tos dilanaungannya kunaon malihanan kontrol alim. Alim teh sanik kunaon bilih dampakna tina obat pek sampingna.
2: Mohon. Pak Dede, 13 tahun panyawat bapak atos kamana wae, Pak?
3: Ya alhamdulillah aila lanong mahnya kadokan parantos alternatif diurut gitunya terus herbal gitunya. Anu kamari ge sate acara dua sasi saum teh menyobian ngalandungan herbal mung sanesna sapertos ayeuna gitu nya. Mari ge eta teh ku bapa eta teh teu nya isina da pangitan jajadoan nya. Yo ikhtiar nya bapa teh digentos we ku nguping ti radio maya aya landung gitu.
2: Bapa pami panyawatna nuju janten biasana naon nu karaos, Pak?
3: Ti payuna upami nuju bulanana tinggi, kadang-kadang bapak kan dugi ka 600, 500, kadang-kadang ngagateng teh di 300 tetes si gula darah teh. Eta teh upami nuju tinggi mah leuleus kitu nya, puyeng gitu teh hoyongna teh apa hengal sape, bisa atosna ngaleut Alpha Propolis, bapak teh nama SF sabotol panginten. Geus sateuacan SF tos aya karaosna, janten seger lah sarira teh kan kitu. Tensi raos kitu nya eta teh tos dicek teh normal deui. Kan gitu. Ya alhamdulillah upami eta teh janten teu aya keluhan anu lah upami gugah bobo ge ieu we seger kitu teh. Teu aya pargel, teu aya kitu mung panginten.
2: Rada
3: sakinten nya. Teras pami ateulna eta mah jarang teu tipoin mah teu unggal wengi waktos kitu geter kitu.
2: Bapak cara konsumsina kumaha, Pak?
3: Alhamdulillah panginten bapak ngalasar ge sesuai petunjuknya. Arahan teteh janten sadinten teh 3 kali kali genep tetes panginten janten 18 tetes.
2: Apa uninga Alpha Propolis di manten, Pak?
3: Pak nyetel radio tadi dinya bapa hoyong nyobian bapa ikhtiar ya rada karaos aya panginten ku nganggo Alpha Propolis teh.
2: Bapak bilih gaduh pesen ka nu sanes
3: panginten ka warga masyarakat khusus nama Malakasari lah Balai Endah panginten bilih ngagaduhan panyawat anu sapertos bapak margi bapak kita selami gitunya margi urang meda ikhtiar manawi nangkep panginten mangga cobian we lah bah panyawat naon wae cobian we ku ieu lanong propolis nyata anu namina Alpha Propolis anu ayana teh di radio maya.
2: Pada deh hatur nuhun pido ati abdi, mudah-mudahan bapak tambi sehat saatosna konsumsi Alpha Propolis. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
3: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Jamu tetes Alpa Propolis yang sudah terbukti khasiatnya bisa Anda dapatkan di Radio Peace FM di Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 6 Ciamis, Jawa Barat. Untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860. Sekali lagi, untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860.
4: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Abi aya kasaksian pengguna tes MAA ini panasahan amin abi.
3: Iwa Santiwa.
4: Bapak Iwa teh alamat lengkap di mana?
3: Di Lembur Balong, RT 3 RW 20.
4: Bapak teh nganggo tes MAA ini teh tos sabaraha botol?
3: Neme sabotol. Neme setengah na.
4: Bapak kumaha karaosna tos nganggo setengah botol?
3: Alhamdulillah, anu tadi nganggo blek teh ayeuna aya remeng-remeng gitu. Numawi ayeuna maksud teh hoyong meser deui manawi geus damang gitu.
4: Bapak teh kantos nama nyebatkeun atos dioper si tahu ke dokter teh saya harapan
3: mohon dan sebenarnya teh faktor usia oke jangan mempengaruhi jadi aja nama anu sabeulah bae anu palih katuhu itu
4: palih katuhu anu tos teu ningal kumaha
3: anu ningali kene anu teu ningali anu kiri
4: tos nganggo tes MAA ini kumaha apa karaosna
3: sapana terus nganggo tes MAA ini nama oge satengah botol anu tadi nganggo black teh aya nama aya remeng-remeng deui gitu nu mawi ayeuna hoyong ulah remeng-remeng wungku hoyong jelas deui itu ta.
4: Bapak gaduh pesan-pesan kanggo pendengar Radio Pis
3: kapar wargi sadaya anu gaduh panyawat na panon upami ya sama itu ya anu kalaman ku sim kuring mugi meser tes MAA ini alasan gini anu tadi nentos ngegeblek oge tiasa aja jadi aja mudah-mudahan upami diteraskan mah menawi itu tiasa damang
4: nuhun pisan kasaksian bapak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
5: Dapatkan tetes mata tes MAA ini di Radio Peace FM Ciamis, Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 6 Ciamis, 50 meter dari Jogja Ciamis, seberang Masjid Nurul Iman. Untuk informasi pembelian dan keagenan produk tetes mata tes MAA ini, Anda dapat menghubungi ke nomor telepon 0813-8000-6860. Sekali lagi, Anda dapat menghubungi ke nomor telepon 0813-8000-6860.

0: Rengsai Kapidangkeun, acara Dongeng Saka di 102,4 PCFM. Hatur nuhun kana segala perhatosan, wilujeng kantun.
1: Terima kasih, Baraya Bis masih bersama 102,4 FM Radio Bis Ciamis.
2: 102,4 FM Radio Bis Ciamis.
1: Sahabat sehat keluarga Anda, sesaat

0: Sastra Tinuara Panjang Inga Wuku Sinenggi Ing Purwatara
1: Purwa
0: Purwa iku wiwitan
1: Tara
0: Tara kedaton ngawiyosaken suwiji kedaton negara kawontenan pagelaran luar negara Giri Kadasa papayung agung negara
1: saha
0: aju juluke Sri Mahaprabu Sang Hyang Permana Tunggal sawagarmagan kriyan pepati ing negara kakasih Sang Hyang Permana Dewa
1: Dunia.
0: Nagara Giri Kadasa sampun kacuka kadang euplok kakajana pihak kajam pering angin-angin kakun sarapan

0: nutur galur anu kapungkur mapa sejarah baheula. Guaran para pujangga anu diangkit ku prawali dipasieup ku ahli sastra ngajadikeun jalana carita teuleumeun manusia gelar di alam sabab musabab. Ngagamarkeun adil kalawan murka, ngagamarkeun salah jeung bener nu tangtu. Ciri wanci alam papasangan anu aya di alam dunya. Kawontenan salpeting pagelaran luar karaton negara Girikadasa. Sinalendra papayung agung nagara acuculuke Sanghyang Permana Tunggal. Sawegipun par ku pepati negara Raden Pati Sanghyang Permana Dewa. Wonirangan dikanipun leleh kedah atra pertela mengkaten pengandika. Kipati adi akang rayi coba merenea duduk pada karohing sun bagi asa teka.
1: Teka pinodama unyuk sumangga kaula pun Permana Dewa. Hatur nampi dateng pembagi panjenengan kaya dengan hatur ke semah pangabakti sekuhunyuk padukan ul.
0: Semah pangabaktimu syariatna ditarimaku dua lengan kencakatuhu simpen puning hati dicang-cang sapucuk ingrema pun diing mastaka.
1: Luwuringi dateng sanika kaping kalihna buk pinanten purwo tarwe kaluputan muga ulah kirang maklum kasuhun jemar manah nuka teda.
0: Atusan nyarjan kula mengkaten.
1: Kaping tiga permilanipun Sri Paduka kesahani balik kaulah pun patih Permana Dewa kadus kangpun apa marganipun hingkangipun ajeng-ajeng siang pun daluk angin jauhan pangrasa dalem.
0: Ya teh kieu anu matak andika di saur lain waktu di teang lain mangsa.
1: Kaulah
0: kahiji kaula maksud negrakeun rasa syukur ka kersana anu kagungan dibarengan kurasa rumasa karena naon rupa hal nikmat ageng jeung nikmat alit anu ka rasaku kaula kibarengan ku dasar karumasaan.
1: Daudal
0: atuh gigireunana teh eta teu kantun tina rasa kasono.
1: Daudal nampi
0: katilu tumarima kasadaya para leluhur anu ngantunkeun titik waris moyang urang sadaya anu ngabogaan tekad sarta karya timimiti tunggu-tunggu melaku aluh mabakan melaksamangkat tepi ka diproklamirkeun anak negara kiwari geus jadi negara merdeka turaluasa.
1: Daud timbal kairing
0: malahan lamun diukur kana kitu urang mah kantun entengna marantena anu ngacak ngebur melakanu mangpaatna kapeti hasil kalabuahna ku sadaya siwi-siwi anu waktu kiwari gelar.
2: Nih.
1: Teka pinudama dupi salajengna
0: ari anu jadi pokok tina kaayaan nagara dina waktu ayeuna sanajan bari ieu nagara kasebut nagara sederhana ngan teu angang tina sifat kautamaan.
1: Daud kantenan
0: sanajan ieu nagri leutik teu tebih tina marga kautamian cunukna taun kurumuhina ratu ngahaja nangtukeun duduluran datangna bulan ngahaja nalikeun tari mimitran nitihna warsi para narpati para sumping nyangregkeun dasarna kapribadian dulur jeung dulur di mana aya kakurang teh jigana urang teh bisa anyuk ngahutang ka luar nagara sarta geus teu era ku jalan anyuk ngahutang ka masing-masing nagara.
2: Bisa silih sewu
1: ada pelan. Ngatur kene bunuhun bagja, bagja.
0: Salajengna laku kituna sok sanajan bari akuan atawa kagurnita ieu nagara anu sederhana geus pinuh ku hutan tapi akan teu nekadkeun sanajan rakyat ge punya kitu ulah ngabogaan tekad deuk mayar hutang teh ku nagara.
2: Tuh.
0: Ieu pasoalan bujeng-bujeng hingga keur nyaring sanajan keur sare oge teu ngimpi-ngimpi acan teu ngabogaan tekad deuk mayar hutang teh ku nagara.
1: Ieu desas desus nu ka kuping teh Sun.
2: Yaha.
1: Sun maklum aya rakyat teh kitu Sun.
2: Wah.
1: Aya cingkar cewisna ukur pungkureun
0: memang geus kasakuan ku akang. Tapi inget ieu nagara teh nagara subur makmur kemari pahuluh jinawi aman santos sakertelah harja. Ieu nu dipiharep ku akang jigana keur mayar hutang ka luar nagara teh bisa narik ku hasil produksi-produksi nagara anu kawilang utamana ceuk pariwasa kolot mah sanajan bari melakeun atawa nancepkeun iteuk euy keur di nagara urang mah mamurung jadi.
2: Amoh.
0: Jadi keur urang teu melang pikeun mayarna sametan ka luar nagara kitu katangtuanana.
1: Kairing.
0: Nyan muga-muga we cing dibarengan ku rasa tanggung jawab lain bae ti luhurna pamimpin ti tengahna pamarentahan sanajan rakyat kabeh kudu ngabogaan sifat tanggung jawab pada nyingkirkeun leungeun baju ken sakatuhu.
2: Tuh.
0: Sabab ieu nagara teh geus jadi katangtuan hak rakyat jang rakyat nu rakyat. Atuh sawadina wajib ngamumule pribadi. Dakang ge diukina kursi dengan ukur kitu bae ieu teh ku ayana kasaluyuan ku umum sarta kapentak katunjuk masyarakat.
1: Daw. Salajengna.
0: Ngan prendene kitu akang teh ieu teh mangih dua persoalan kajadian anu hayeuh teh iwati anjeun nu kudu nyaho istilahna bisa disebutkeun rahasia.
1: Omuing. Perkawis naon
0: dina malam Jumaah nu kaliwat dina waktu tengah peuting jemplang-jemping akang teh geus kadatangan hiji ajimah rag-rag kana lahunan bari dibarengan ku sora saeutik ieu sora tanpa rupa mihapekeun ka diri anjeun sapanjang keuriweuh
1: naon teh Asun
0: narima barang cenah eta teh kasebut layang pusaka Jamus Kalimusada.
1: Kagungan saha
0: cenah mah ieu teh kagungan Prabu Yudhistira nu kasebut Panawa raja di Amarta putra raja Astina.
1: Duh.
0: Ngan aya impik-impikna saeutik
1: kaula
0: lamun anjeun hayang leuwih mulia nagara lamun anjeun hayang tetep regenek dina ngajalankeun anu rupa kawajiban cicing dina kalungguhan di nagara giri kadasa ieu.
2: Tah.
0: Dibarengan ku tentrem ayam Kertalaharja cita-cita kahontal anjeun teh kudu boga hiji pupuden atawa hiji ajimah. Tapi lain tina benda atawa tina barang ieu mah mangrupakeun manusa.
1: Manusa
0: ieu manusa teh cenah dipandangna teh ulu cupu anu tangtu.
2: Tah.
0: Aing ngaranna Lurah Semar Kuda Pawana.
1: Lurah Semar Kuda Pawana urang mana Sun?
0: Ieu aya hubunganna jeung Yudhistira katangtuanna Semar teh pawongan Panawa.
2: Tah.
0: Jadi lamun dicokot kana jinis anu hakna atawa nu bogana Kalimusada teh sanajan bari Yudhistira nu nyekelna pangagung Amarta tapi tetep hakna teh Lurah Semar Kuda Pawana.
3: Baraya Radio Peace, jangan pernah putus asa dengan penyakit yang Anda derita. Tidak semata-mata Allah menurunkan penyakit, niscaya pasti ada obatnya. Berikut ini inspirasi sehat saudara kita yang sudah merasakan jamu tetes alfa.
4: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
5: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
4: Punten dupi ieu teh sareng saha namina Bapak?
5: Pak Aca.
4: Bapak Aca teh ti Palih Manten.
5: Di Cilemer RT 06 RW 06 Kelurahan Cigugur Tengah.
4: Dupi kawitna teh Bapak Aca teh keluhanna teh naon wae.
5: Di kapungkur teh gaduh panyawat batuknya kapungkur teh. Enten di parios ka rumah sakit, tos itu berobat teh 20 bulan gitu. Terus berobat, tos beres, tos itu.
4: Salami eta aya perobihan atau tapi kumaha?
5: Ayeuna aya perobihan di landongan ku Alfa Poris, tos meser 2, ayeuna meser D2, jantan CF 4.
4: Bapak konsumsi Alfa Propolis tos CF 2 kumaha eta aya karaosna?
5: Aya karaosna nu kahiji teh tos harampang ieu patuangan lambung teh rarietna tos tarurun tos raya terus nyirangan gitu.
4: Ada konsumsina kumaha Alfa Propolis?
5: Enjing-enjing ginep tetes, siang ginep tetes, wengi bade bobo ginep tetes.
4: Uninga Alfa Propolis teh ti mantan Bapak?
5: Di radio.
4: Nah, alhamdulillah aya karosna konsumsi Alfa Propolis aya nu bade disaurkeun ka nu sanesna. Keluhanana sami sapertos Bapak.
5: Mangga aya cobian meser Alfa Propolis ka radio Unas. Mangga cobian meser ABG alhamdulillah pajabat abdi tos harilang daraya itu.
4: Alhamdulillah hatur nuhun kana waktosna Bapak, mudah-mudahan Bapak sing sehat salamin nya.
5: Amin ya Rabbal.
4: Hatur nuhun waktosna. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
5: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
3: Baraya Radio Peace. Demikian pengakuan dan kisah perjuangan untuk mendapatkan kesembuhan. Alhamdulillah, beliau diberikan jalan dengan mengkonsumsi jamu tetes Alfa. Kenapa Anda harus ragu? Ingat, sakit bukanlah takdir, sehat adalah pilihan. Maka segera periksakan tubuh Anda dan dapatkan solusinya dengan meminum jamu tetes Alfa.
6: Hotline konsultasi 0813 8000 6860.
7: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kesaksian ti pengguna Tesma Ayeni. Ibu ti mana?
8: Dusun Cijangkar, Desa Sukanagara, Kecamatan Jatinagara, Kabupaten Ciamis.
7: Ibu tos nganggo Tesma Ayeni tos sabaraha botol?
8: Tos 2 3 sareng ieu, tos 3 botol. Alhamdulillah, karaos bentena satu acan nganggo tetes mata ieu. Jantan jelas, teu nyemon jelas teu rarumuk sapertos biasa, kan biasana sok aya sapertos aya rambut di payuneun panon. Ayeuna alhamdulillah, tuh mudah-mudahan kapayuna ayeuna hoyong tiasa henteu nganggo kaca soca jenisna abdi teh min.
7: Ibu teh kantos nama nganggona teh satu botol. Karaosna pas tos nganggo satu botol kumaha bu karaosna?
8: Alhamdulillah seger titingalian bengras kitu henteu pan abdi sok karacam kerejem kitu tah titingalan teh kitu. Mudah-mudahan abdi tiasa mah hoyong lesot tina tapi teu nganggo kaca soca kitu pamirsa.
7: Ibu tos kamana wae ieu berobat mata?
8: Nya berobat mata mah dokter mata kantos namun teu di tanah anu-anu cuman kotor sakada kata dokter teh ada debunya kitu kantos mohon.
7: Ayeuna ibu bade ngagaleuh deui kana sabaraha botol?
8: Lah sabotol wae heula deui margi enak sering ka Ciamisna kitu da kaleresan kitu dan teu sabaraha tebih di rompok oke meser deui enak kita acan seep aya namun maksa teh supados henteu telat nganggo gitu. Pertamina upamina abdi teh bade bobo sok nganggo teh gitu encing-encing teh terus aya kokotor gitu kieu sanes kanten tina panon teh seger eta teh cara rekas jelas.
7: Ibu gaduh pesan-pesan kangge anu ngadangukeun Radio Peace?
8: Oh, pesanana panginten ieu ku pangalaman abdi mudah-mudahan anu aya masalah panon utamina nu titinggalana kirang jelas gitu abdi ge usia matos sepuh terus 60 tahun langkung 60 hiji namung urang teh hoyong sehat, salagi aya keneh landong nama da kumasaur keterangan aya panyawat, aya landongna ka ibu-ibu anutos atanapi ibu bapa anutos usia lanjut sapros abdi panginten dicobian ku tetes mata aini anu aya di Radio Peace Ciamis.
7: Nuhun pisan ka ka ibu-ibu saha namina teh?
8: Abdi Neni Sri Herlina.
7: Nuhun pisan kangge kasaksian ibu anu nganggo Tesma Aini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
8: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
9: Dapatkan Tetes Mata Tesma Aini di Radio Peace FM Ciamis, Jalan Hos Cokroaminoto nomor 6 Ciamis, 50 meter dari Jogja Ciamis, seberang Masjid Nurul Iman. Untuk informasi pembelian dan keagenan produk tetes mata Tesma Aini, Anda dapat menghubungi ke nomor telepon 0813 8000 6860. Sekali lagi, Anda dapat menghubungi ke nomor telepon 0813 8000 6860.
10: Radio Peace Ciamis.
11: Radio Peace Ciamis.
10: 102,4 FM.
11: Sahabat sehat keluarga Anda.
10: Sahabat sehat keluarga Anda.
1: Aduh. Gitu kara.
0: Daya pasualan akang dibelaan. Masa berang kurang tina dahar peting kurang sare. Muasu gemaati lamu sik diurang. Atawa di ieu nagara henteu nyekel ulu cupu panawa kasebut nuras markuda pawana. Jadi hal ieu akang deuk nyiwit kulit ponsorot getih ka Permana Dewa wayahna init ka kampung Tumaritis Desa Kenal Gorowong dan omat ulah deuk unyuk-unyuk ka pangagung amarta sabab moal dipasrahkeun da diri tunagi luras semar badranaya teu dipanang ulu cupu. Sanajan dibeli moal dibikeun eta tokoh masyarakat. Tapi wayahna datangan ka Tumaritis sugandaikeun ajak bawa ka dieu.
1: Semar teh
0: teu kapino.
1: Kumaha upami nolak?
0: Lamun nolak eta mah ku jalan kumaha pokona anjeun balik supaya kabawa.
1: Teu kapino dang.
0: Jadi ieu pasoalan lamun sik Semar paeh kudu kabawa paehna, bawa layona sumawana hirup eta nu dipenta. Kakarak sugema diri kaula lamun sik geus bisa nyekel ulu cupu panawa anu wajar jeung kudu wajib dimumule ku diri urang saguru.
1: Dejar meneng. Iya meneng Gusti Kang Denera. Ya miar sakangka wis pinucap lama. Thank you.

0: penggalih hirkalim kudan mega bodara.
1: Mega bodara.

0: Amuing.
1: Sakit tu tika ulah sanggup apa ente?
0: Uwuningi datu sanika. Ina waktu ayina persanten baik karena naon rupihal syariatna nang tayungan pangresa. Hakikatna angin yang widiwasa ngresakeun kapina gawe. Rampung dawuh tutas nganika mudah-mudahan ayat dina
1: sakalujengan sami. Berapa kata? Muga niraya lumunur wiwit wilayah ngerana.

Badiah utusan saking negara Girikadasa. Raden Pati Sang Yang Permana Dewa lumampah naratas jalan jajahan. Anyuka pikampungan mapai pade.

0: saparantosna kaluar ti padesaan lajeng mapai-mapai pagunungan nete akar ngeming jangkar mipir-mipir pasir anu lungkawing nyukir kualungan ngalangkungan kambalan sampalan pangguyangan badak kantun lalampakan anak desa tengah king marga sopana
1: marga
0: marga iku jalan
1: sopan
0: sopana setengah king alas pratinga salah
1: doh
0: gantus kang wintur sita hingkang natawau kocapa
1: doni
0: kawon tenan suijin nagara kasebat nagara kajinan anu kasaput ku awu-awu ayat disaki dulun gunung sapana kasebat nagara pulau majeti pangagung raja siluman kakasi mahaprabu Candra Geni
1: nek
0: sawaktipun para kuingkang rayi pati Candra Pati Kliansena Pati Agung Candra Muka
1: kok
0: dedek pangadegan anak Prabu Candra Geni jangkung luhur simar dada bewa semros kaya hingga pasemon di depan barungan dimana sasauran sentak sengor socaka tias surya kemar semoro siapa madale pun sigra-sigra kepapa kadia win mendre

0: kau lepun sandrapati.
1: Diterima semua para bagi awak manikku dengan kensa katuhu, he? Simpan pun ingat diri jangka sapu cuking rema putih ing mas taga. Coba geruan adi mane, adi mane si Chandra muka.
2: Oh, iya.

0: 老什么？我为你发愁啊！
1: 别打人嘛，什么爸爸叫我干的？
0: 这可不能这么说，我这哎呀那。

0: Prabu Candrageni syawak impal wasana kawuhi pun pati Candrapati tiyan Candramuka. Boten kantun sadaya wadya balak tentara Kotbuta angkut buta. Wenirhangan dikarnipun sentak sengor mengkaten pengamikan. Cait! Pati Sun Candrapati yai. Candrapati lan Candramuka kadang lucu. Coba-coba mereneah duduk pada karo isu. Bagi asa teka awak maneh coba kaharep diuk nasing rada deket rai.
1: Teka pinulamu menyusumaga kaula pun Candrapati. Ngatu pun semua pangabaptis bonyok panjenengan Sri Paduka.
0: Diterima semua apa bagi wak meneh. Syukur, syukur, syukur.
2: Yaha, dok rolo
0: kemedi. Eka pinodam. Paduka. Wenyuk sumangar kaula pun Candramuka ngahaturkeun nampi dateng pembagi Sri Paduka Gusti kula.
2: Adas.
0: Kalayan ngahaturkeun semerah pangabaktis puhunyuk Paduka. Diterima sapa bae wae maneh. Nuhun.
2: Adas.
0: Atuh kalihna teh eta tinanaon rupi kalepatan ageng sareng alit aralun malung kasukun tampura anu katedah munggah.

0: Pisan awak mana?
1: Wah, itu murid dia kanau teh ya.
2: Percaya, percaya murid dia.
1: Setelah dia kanau, guru kagere Simon baru.
2: Ya, kagere Simon. Simon di mana?
1: Batu Nunga.
2: Wah,
1: lain gitu. Sarajana purwadampa Gusti Nyaur ieu teh aya pikersaeunan.
0: Kieu sategesna awak maneh disaur lain waktu di teang lain masang.
3: Tadau ti mah.
0: Saperkara kaula maksud negara kedah sakabungah ati nu teu papadana. Ibarengan kurasa kasono istu taya watas wangen na istu sono kaya maning na hayang geragoh kaya geragoh
1: sugemak yana waktu ayana pisar yung kurung patepung lawung patepang ngorai Allah tinang tu awak maneh tingali kana naon rupak kajadian-kajadian nangara anu tamah ku wabah waktu ayeuna. Mata kiri nyalingit kana ati, mata sumramah kana bayah kana ras ajam anu tumibah kana ieu nagara. Kusumramah anak kasakit raya rusak katibanan kasakit. Saban poe korban kata makan anu alet-aletan telain arak-arakan tapi anu dek bubur jelema. Sabagian gede bangsa kaula di lingkungan bangsa minta
3: aya katerangan ti dukunan lepus ti bapak-bapakan kaula pananyaan anu beunang dipercaya impona saban waktu ngajegur.
2: Ya,
1: daya anu meleset kakara kira hayat sager angang tina wabah kelam ieu nagara ditumalan ginjal
0: tobah. Kakarak rakyat waras waluya.
1: Nah, eta sacarabih karabih ari lamun ditumalan di tengah alun-alun kusirah jelema. Eta jalma saurang tokoh masyarakat cenah eta ngaranna Teh Semar. Pawongan Panawa nu dijieun ulu cupu ku Panawa.
0: Tah jadi ku kitu na kaula bakal nyimit kulit poncrot getih ka awak maneh wayahna init ka amar tadi kampung Tumaritis dinya aya aki-aki anu kahot umurna. Sumur ngaranna eta
1: Hamuing Amuing Amuing. Maha aran
3: waduh
1: upami seuk Panawa-panawa kitu mah kaula teu rada
0: kumaha
1: surada seber kanggo ngalaksanakeunana.
0: Bangsat kurang ajar ipis burih mihuyuni hayam kamiri ha. Aing nyeun patih dibarengan ku rasa kapersayaan. Coba-coba deg deg apa mah? Ngomong bahasa aku. Teu sanggup sia dipecat tina jabatan ku aing.
2: Beres.
1: Kadang-kadang eta kula warga maneh ku aing digantung dina tihang gantungan. Anak pamajikan maneh geus moal nu ngajagari tenyo kalian inget yeuh nagara hukum paski salah saeutik paling untung diteuteuk leungeun sabeulah.
0: Eta adilna rugina pisan ku aing dipayahkan aing moal rugi kaleungitan nyawa jelema kitu ipis murih bangsat.
1: Ya lamora teh auge.
2: Ya.
4: Ulah baha kayak
1: gitu. Ulah baha. Sangeman mah sangeman we. Waduh. Saketil miri salah satu madereng unyuk sumangga.
0: Es bener bener bener ya. sebulan harap ditambah di gaji ku aing. Dibere persentase sepatu weteh keneh kencak wungkul tok.
3: Dinten mana?
0: Ayeuna waktu besar ini. Teu hasil beuheung maneh gantina.
3: Dupi abdi
0: barengan maneh.
3: Berat teh. Namun balik ngaran teh maam HP we anak pamajikan.
2: Titip.
3: Titip we.
2: Mahata.
3: Isi kumaha onam itu ieu? Permios Gusti kulan muga anu mrestu.
0: Brapangkatan diduakeun si Slamet.
5: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
6: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
5: Beraya pis, alhamdulillah ayeuna abi kasumpingan deui salah sawios pengguna jamu tetes Alpha Propolis di mana anjeuna atos kabuktoskeun khasiat ti jamu tetes Alpha Propolis. Nepangkeun sareng Ibu Sahih teh budamina Bu.
6: Ibu Imas Mentarsi.
5: Linggihan palih mana Bu?
6: Di RT 03 RW 11 Kampung Leuweung Gede.
5: Ibu Imas teh ayeuna yuswa seberapa tahun Bu?
6: Atos 63 tahun.
5: Ibu kantos kagaduhan panyawat naon wae Bu?
6: Panyawat diabetes.
5: Ieu panyawat diabetes tos sabaraha lami Bu?
6: Tos 10 sasi.
5: Kawitan diabetesnya sabaraha Bu?
6: Kawitan teh 375.
5: Ibu biasana upami gula darah nuju tinggi anu karaos naon wae Bu?
6: Puyeng. Itu ningal teh poek soca teh hoyong aduh kumahanya tepukuh raraosan we lungleng gitu pamenuju tinggi.
5: Tata acana nganggo Alpha Propolis ibu diobatan nganggo naon Bu?
6: Diobatan nganggo obati dok tenganggo nanaon deh tacan
5: kumaha karaosna Bu selami pengobatan
6: asato aya karaosna naon
5: ayeuna dileukeunan nganggo naon Bu?
6: Nganggo Alpha Propolis.
5: Ayeuna tos CF seberapa botol Bu?
6: Tos CF pada 5 botol. Ayeuna saatosna ngaleut propolis mah alhamdulillah aya kamajengan gula darahnya stabil, normal wae kitu dicek teh.
5: Ibu ngawitan gula darahna seberapa Bu?
6: 375.
5: Mun saatosna konsumsi jamu tetes Alpha Propolis?
6: Janten 138.
5: Ibu penggunaanna sadinten seberapa kali Bu?
6: 3 kali. Enjing-enjing genep tetes, siang genep tetes, magrib pada popo eta genep tetes.
5: Mun Ibu uninga jamu tetes Alpha Propolis di manten Bu?
6: Asok nguping di radio, asok nguping ke dongeng.
5: Ibu beli aya pesen kanu sanes, kanu mana mungkin kagaduhan panyawat diabetes seperti ibu, mudah-mudahan tiasa kainspirasi mangga Bu.
6: Kanggo saderek-saderek upami anu gaduh panyawat sapertos abdi diabetes atanapi naon wae cobian we ku Alpha Propolis. Abdi oke alhamdulillah ayeuna mapah oke janten lancar, seger kitu kana salira oke teu aya nu nyeri. Alhamdulillah enak.
5: Mohon Bu Imas hatur nuhun kana kesaksiana, mudah-mudahan di mana ibu saatosna konsumsi jamu tetes Alpha Propolis tambi sehat, gula darahna oge normal, oge rezekina lancar Bu nya.
6: Amin.
5: Hatur nuhun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
6: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
7: Jamu tetes Alpha Propolis yang sudah terbukti khasiatnya bisa Anda dapatkan di Radio PCFM di Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 6 Ciamis, Jawa Barat. Untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860. Sekali lagi, untuk informasi dan penjualan produk Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860.
8: Berikut ini kita dengarkan kesaksian pengguna obat tetes mata Tesma Aini.
9: Assalamualaikum Bu.
10: Waalaikumsalam.
9: Dengan Ibu Ramini ya?
10: Iya.
9: Ibu Ramini alamatnya di mana Bu?
10: Di Leuweung Bata.
9: Leuweung Bata?
10: Leuweung Brebes.
9: Brebes. Ibu sekarang umurnya berapa?
10: Umurnya 55.
9: 55.
10: Iya.
9: Ibu kan udah beli obat tetes mata Tesma Aini yang
10: iya.
9: kedua, dan sekarang beli lagi untuk yang ketiga botol ya Bu ya. Nah, setelah beli yang kedua itu ada perubahan enggak Bu dengan matanya? Ada. Perubahannya apa Bu?
10: Perubahannya yang ini jelas nih.
9: Jelas.
10: Yang ini ya ionya madan kadelu.
9: Sebelumnya
10: babar pisang. Babar pisang itu
9: enggak sama sekali.
10: Enggak jelas.
9: Iya. Oh, gitu.
10: Yeah.
9: Sekarang setelah memakai obat tetes mata Risma ini yang kedua,
10: iya.
9: Udah jelas matanya.
10: Udah.
9: Yang kiri?
10: Ya, yang kiri jelas. Ya sedikit-sedikit lah gitu.
9: Iya. Yang kanan
10: yang ini yang ya, anu ieu mah jelas nemen.
9: Oh, jelas nemen.
10: Jelas nemen ieu mah anu ieu.
9: Berarti sekarang Ibu beli yang ketiga ya Bu ya,
10: ketiga.
9: Tiga botol ya.
10: Iya.
9: Ya, alhamdulillah Bu ya, berarti Ibu merasakan perubahannya gitu.
10: Iya.
9: Ya Bu ya, Ibu merasakan iya. Sendiri gitu kan ya. Enggak perubahannya nyata gitu
10: nyata,
9: Bu ya.
10: Iya.
9: Enggak mengada-ngada ya Bu ya.
10: Enggak. Kalau ada yang penyakit sayap saya beli tetes mata. Ah ini.
9: Iya. Yeah. Untuk informasinya, Assalamualaikum yeah. Warahmatullahi wabarakatuh.
10: Waalaikumsalam.
7: Dapatkan tetes mata Tesma Aini di Radio Peace FM Ciamis, Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 6 Ciamis, 50 meter dari Jogja Ciamis, seberang Masjid Nurul Iman. Untuk informasi pembelian dan keagenan produk tetes mata Tesma Aini, Anda dapat menghubungi ke nomor telepon 0813-8000-6860. Sekali lagi, Anda dapat menghubungi ke nomor telepon 0813-8000-6860.
1: Rampung dah waktu tas pengadikan.
0: Ya. Bukan diraya lumur mimit, diraya nanti.

0: kantun lampahna utusan di nagara Pulau Majeti.
1: Ya.
0: Diseranganku galih prikatinan utangang tina sifat kagila tejauh tina rasa kapaur ingis mayunan warga Panawa.
2: Tantun lampah gantos kawinur sita tawon tenan desa kenal gorowong kampung Tumaritis Griyo Nalura Semar Kuta Pawana.
1: Ya.
2: Nuju diriung-riung kusapola putra garwa anu dina waktos ayeuna nuju teu damang wales. Upama siang tega ngantungkeun tuang, upama wengi onya kitu kirangkuleng. Salamina ngabayak-yak, langkung repot teu damangna Kiai Nuras Marpuka Pawana.
0: Atuh penyakitu para pangagung nuju ayat dina kaprihatinan margani pun sinarenda Prabu Yudhistira ka ijalan pusaka layang Jamus Kalimusada. Medalna Semar Kuda Pawana nyaur para putra garwa Dewi Sutiragen Astra Jinga Udawala Katut Naragareng.
3: Ayana.
1: Kuwana.

0: As Fredinha! As Fredinha!
1: Yo, geroan wae kono
2: iki. Yo,
1: kaya. Ku ya liar teh. Cuma ada mesinan ngadek kurung ngaduk tukang yang mencetan bapak pan sidik kira macam loba kepelentingan ieu teh.
2: Ya, teh kepelentingan kepentingan.
1: Hayo ka eta.
2: Ya,
1: kapulentingan.
2: Kapentingan.
0: Gancang bapak maneh ka cidapisan ujang. Wayah kula jararawuh anak.

Semar semar ya winang nong klire agung miraga sukma. Semar sana dana guling, sana dana.

0: Lurah Semar kuda pawana nuju ngabayakya. Salira naparantos ragas. Tina sakawit momplotan di kantung tulang sareng kulit.
1: Nah.
0: Tulang iga nyarah rocor katingalna. Priatin penggalih anu taya papadana sakula warga sok sumawon ten Dewi Sudiaragen nganika. Aduh hayana. Mana si asiraji ngapun setan deh gitu aing punuk ya.
2: Ngapun setan deh yang sedungan barang aja ngapun ngeruk.
3: Malah
2: tambah lagi. Serang-serang usilah yang monyong kayaknya. Naon peting tepi ka subuh merukan.
3: Yah, dicampur di arang pencetan kolot
2: teh. Dewe kue haben. Kasih garing mau acan mah.
4: Nyaho, gak belok. Dede lah. Panain, ngkes.
3: Dede.
4: Montong aku rengken patur, ey. Dede. Bisi di suriwa aku, aing.
3: Ya.
4: Gelah aing mah.
2: Hanya coba itu naon nu karaos atu.
0: Kabeh ujang satulang sani nyeri aing. Aduh jeung ampun jeung.
2: Yeuh, ampun ieu mah. Bapak cepaih puguh aja yang mancing.
3: Kalau bapak tinggal pernah mau teh kang mah.
5: Ya arah nana deh mah.
0: Ting kompres deh mah kucihornya nyanya udan ya si rasa belahi. Mana si dawala?
2: Iya pak. Tu abdi kengeng belut menangurak belum pais atu?
0: Ah, bujang hayang barang dahar ini.
5: Yang naon atu mot sini?
4: Pak.
3: Dah.
4: Pak.
3: Dah,
0: ya ha, cece meninggal jalan ini.
4: Uing?
3: Dah.
4: Ayam kaleno, Pak.
3: Wah, ya ha.
0: Ya hayang barang dahar aing ya.
3: Na barang kaleno bawa tu tasik kita
0: berna. Astaga.
2: Abi mah.
0: Cik, atuh maneh teu cingaya ka hayang ka itu kumaha carana tatanya. Sugan aya kolot nu beunang dipercaya naon atuh piubaran bapa maneh jang maneh teh kalah cicingeun kitu.
2: Salamah. Ya. Kanyana naon? Sakit ke sakit, tanya terus.
3: Ya.
2: Iya, keterangan di panayagan cina.
3: Bacana kumata.
2: Eh?
3: Kuma keterangan anak kata.
2: Baran cina kupipiti, cina rucang kedong, cina kekara cagur.
3: Rucang kedong, kumah cagur, pun kupincuk cagur. Kejo, kera.
2: Jangan cupa sesauran, kena beli ayah kapalai-palai naon.
0: Ah, entah, entah yang naon, tawa kahayang. Aduh jengah, kamu jeng maya nyeleket kena ya kena susu manjeri jang urut.
3: Jengkang, kaya kalau tidak lagi.
0: Atau mana tercicingan gitu salah seorang yang pencetan.
2: Cuma ngambil cedok gitu tadi oge. Bukan warisan, cuma apa boro-boro.
3: Ya.
2: Anak bapak teh?
0: Iya susu urut yang susu ke anak urut.
3: Ah, sasar.
0: Tong tarik deh ngajuayana.
2: Tarik mujuh, saki mah mujuh.
3: Aha, benar.
2: Kio.
0: Tak sak itu.
2: Tadi oke sak kio. Pak. Iya cuma imah cek.
3: Awan deh.
2: Mau bagi tilu aja, nah, mau pengajakan yang bapa dah ini semua bapa mariwe pasayang ke?
0: Lah, mana tebet ngomong gitu jika ngarep-ngarep bapa mau tu yang pamali cu?
2: Oh, pada kudu papa ikan si Ayu nama tu.
3: Ya, apa bapa pasayang ke nak?
2: Neng monyong, naon? Ya mohon bapa mau sila yang ditnyokot naon anak imah.
3: Alhamdulillah.
2: Eta tepi kade arep-arep itu bapak mau, tanya arep-arep, ya siya lamun bapak geus mau, teh gujrut urang pasea.
3: Ya.
2: Eki maka saksian ku bapak, dewek naunana, siling naunana.
3: Ya, ngara bapak rebut batas.
2: Ari cek kokolot maki ya, iya.
3: Iya, ku batas di
2: pahamu. Tarwe mereka terangan.
3: Ya.
2: Iya, iya. Tina soa bagi waris. Jadi antara anak anu tilu putra-putra bapak ya. Aka kuring jeung sigareng. Cekolot saha anak nu panggedena bakal kabagian teh golodogna. Wajuh.
3: Beres. Beres yeuh.
2: Sue pisan aing mah. Aislaing takuring anak panengah kabagianna teh tepas jeung tengah imahna. Waduh.
3: Ade tarungat tunte.
2: Gagajahna pisan sia mah monyong.
4: Heeh. Ay aing.
3: Aduh.
2: Untung kasar gareng.
3: Ya yang bagian.
2: Lamun si gareng anak pang bungsuna kabagianna teh dapur ditambahan ku sayang hayam kitu. Ah.
3: Genah tamah.
4: Rugi atuh euy.
3: Hah? Nah. Bukan itu cik napang lebih
2: tak. Yang malah yang cekokolot, yang ngomongin aturan ilaing, yang ngomongin.
3: Ya lah.
2: Pak?
0: Hujan.
2: Iya pak.
0: Ayah nama kia tiba pacu lantaran di poeka-poeka sakit istu ning awah pisang rasa gini nanayi. Wayana silaing ini kak kota dekesana para pangagung laporan kabara. Pangawuran ujang dewek kejigana itu geus deukeut ka Mang Sopi balikeun. Hampura bapa kitina kasalahan gede jeung leutik ka ilahayang anak bapa anu gede. Pikeun inung silaing mangka de ilaing kudu rumawat kana jadi inung sanesna ditinggalkeun ku bapa yang urusanan ku silaing sarerea ayana.
3: Jadi kang
0: mah igana bapa teh geus eueuh ubaraneun yang geus beda deuleuhan ya. Kade ilaing uradek ngijing sila bengkok sinemah ka para pangagung ka para pamimpin ti luhurna pupucuk pamimpin ti hanapna RT eta anu wajib disemah ditaatan ku sila lainnya. Bisi teboga keur mulasara ilaing geraprak gera muntang ka pangaulan. Kumaha bae carana ya. Ma hampura bapak ma. Ma pamajikan anu satia ka bapak. Hampura dosa bapak gede jeung leutikna.
2: Udah wadah luas-luas ting, Pak, ya, Abi. Yang sahaja, Abi, can sunatan-sunatan, can.
3: Wah, nah, banyak.
0: Tepat keing asladina kumakabai bapak maneh kakang Semar. Kakang. Ya, maaduh jeleki. Umah, bapak maneh asladina geskia kaya nana ujang. Ampun ting atu laporan ucuk ka RT jeung tatang abejaan.
2: Oh, tatang aku mah sidik imah jauh ka tatang aku.
3: Kau bat teuing. Ya, kulah ku teu nyeri akang ka sepuh-sepuh tu barudakna.
2: Pak. Pak.
0: Iye, ujang.
2: Hapunten samudaya kalepatan abdi. Rumaos abdi bahe sare kana ujang tersebut asan tiasa mulang tarima abdi dawala pak.
3: Alah
0: ujang dihampura dosa ilaing ujang tobat teuing dawala kumaha bae pipetaeunana jang.
4: Udub billah
3: iya sare hadis ana
4: keung euy
3: ah kumaha ngai kitu mah
2: bagi kaki pak
0: iya cium
2: gusti mau ngahapun ten kabi upami segaya pangampura ti bapak sarang ti ma bapak tangka darajat ma tunggu rahayu
3: dah
2: inarasan di rumah was abri tetiat santiasa mulang tarima kanu jantan kolot kan ukur ngajengkel kene
0: siang ini taruh cari kolot bisa ya kapalnya naon ya coba awas cewek-cewek kahyang naon-naon mehapekin me inusi lain musyuku maonam bisa ya nunagi cukang kredit bayaran hutang jual we hayam sasabihan
3: ayah jual-jual
0: pun hayam beah aku cekak
3: nyaha
0: mana kerbiaya kermulasara ya kermulasara mawahnya silang de ini teke juga bocong loa
3: tetetetan
0: mengko kanya karangkai ka kantin
3: tetet naon tekai jetan
0: cucok kesok juga nge gitu jang
3: maha
0: naon nge gitu cucok
3: sebenernya
0: ya gerentes kerja aja ayo dinarasan pakeun mah pake nge dah bagian abdi nu hirup daya abdi mah moal kurang baraya moal kurang dulur kaler kidul kulon wetan ngoloyong ge kayaknya ka jalan dalam kaum KSP
3: dah mata
0: ka tropik jigana nya aya meureun keur lawon 15 meter 15 meter wae mah kang bungkus kitu
3: aya kang sisa sepadu
0: barang sawager magan Sanira mereka. Sanira Pak Kurman satu sapratan pun dua utusan di dua negara. Di negara Pulau Macetilan, di negara Girisadasa, Raden Patih, Candrapati, Kalawan, Sang Hyang Permana Dewa. Anu samasad meriogihkeun Luras Markuda Pawana nanging anu hiji tujuanna kanggo tumal anu hiji kanggo didama-dama dimumule didamel puputon.
3: Oh,
0: dua utusan bantrok di buruan.

0: Ya.
1: Hei, tupi saudarik teh bari ka mana? Bari natamu? Natamu ka saha? Ka Lurah Sumar kuda pawana pawongan panawa. Isuning sami di mana lingi? Kaula ti nagara jin. Dupi salira? Kaula mah ti nagara Giri Sarasa. Aya naon maksud? Oh, henteu. Dupi salira aya naon? Henteu, henteu, henteu. Aya priogi we, penting. Ba, rasan we. Punten.
2: Duh.
1: Pangapunten.
3: Aon tadi gogog anjing rageng.
4: Hah?
2: Nah.
4: Ese mah manu nagi?
2: Ah. Cantang tu naung-naung.
4: Tukang kredit?
2: Kredit naung.
1: Pangapunten.
3: Ayah saya mah di luar aja.
1: Dah, denge ding. Tulakan nagih itu.
2: Ya, hari-hari itu.
3: Pamali ulak itu cu, ulah nyingkakan saya mah kaya dewa kewa dosa ngepokongan manet saya mah bukakan panto.
1: Cuk! Ah, ngajem cecula wengan di kumah itu.
2: Ya.
4: Saha tate?
1: Ulah kaget ye kaulah ti nagara maceti. Pangapunten. Pangapunten nu.
3: Mangalingi tatamu.
1: Dan we nudek ngagawekeun.
2: Ya, mudah-mudahan we kaang mah.
1: Aya mun keur mulah saran jadi kolot.
4: Mangalingi sih. Mangga tras, saya senal mah anggo we, anggo kae mulih laan.
2: Ya.
5: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baraya pis, alhamdulillah ayeuna abdi tos terhubung jeung salah sawios pengguna jamu tetes Alpha Propolis. Mangga urang sapa?
6: Assalamualaikum.
7: Salam.
6: Nepangkeun sareng Bapak saha ieu teh, Pak?
7: Bapak Uding.
6: Pak Uding linggih di palihan mana, Pak?
7: Pak Uding di Desa Pasir Nanyung, Kampung Pojok, Kecamatan Timanggung, Kabupaten Sumedang.
6: Pak Uding teh sawitan gaduh panyawat naon wae, Pak?
7: Pak nyawat abdi teh nyeri sampean, ras darah tinggi dina ieu dina angen lambung.
6: Eta panyawat teh sabaraha lami, Pak?
7: Ana setahun setengahan lupina.
6: Oh, setengahan. Eta panyawat pamitos karaos kumaha, Pak? Jantanna.
7: Panyawat upami dina sampean teh ngomong eta teh acan dipijet mah teh acan tiasa obo perarana, perarangkeul, terus dina ieu dina soca gitu tarunyam.
6: Pak Uding sate acan nganggo jamu tetes Alpha Propolis kantos pengobatan ka mana wae, Pak?
7: Pengobatan abdi mah besok ngagaleh tiga di apotek.
6: Kumaha karaosna?
7: Ya ya karaosna nyata gitu anger wae. Mun saatosna ngadangu gitu ta. Radio gitu teh nyobian kadinya ngagaleh gitu.
6: Mohon Pak Uding ayeuna nuju diikhtiarkeun nganggo naon, Pak?
7: Alpha Propolis.
6: Pak Uding kumaha saatosna konsumsi jamu tetes Alpha Propolis naon wae probihan nu karaos ku Bapak?
7: Alhamdulillah ayeuna mah kararangkeut teh aya. Aduh soca anu teh pentas deui, tuwur nyeri teh aya gitu anu teh kan sakedik deui lah. Atuh dina ieu dina padaharan sok ceueul, sok mules teh aya ayeuna mah.
6: Pak Uding tos saep sabaraha botol ya, Pak?
7: Adeh mah tos meserna sadayana mah 5 sareng pun bojo.
6: Pun bojo kumaha ayeuna?
7: Pun bojo alhamdulillah. Pun bojo mah tos ongklak mungkin 20 tahun.
6: 10.
7: Jadi sampai teh. Dina alhamdulillah tos sae. Maaf, Pak. Tos biasa lah kan sakedik-sakedik gitu.
6: Mohon mohon aya ibuna ieu.
7: Aya.
6: Cobi cing nyarios sekedap.
8: Assalamualaikum.
6: Salam. Ibu saha teh namina, Bu?
8: Iros.
6: Ibu Iros, ibu teh da mangnaon kawitna, Bu?
8: Ada menjadi tuur, nanti darah tinggi.
6: Saatosna konsumsi jamu tetes Alpha Propolis, kumaha karaosna, Bu?
8: Kenal ada harampang gitu. Biasa, Pak, biasa. Harampang gitu, nanti ada dan normal.
6: Panyawa tuh seberapa lama, Bu?
8: Ayam udah 14 tahun, mah.
6: Duh, gini.
8: Ya, kawitnya mah, dijali ke nyari tuur, kawit-kawit nama kangkeng, kaya, nama tuh, kata.
6: Tuh sehat, tuh. Mohon, tos sehat, Bunya. Mohon.
8: Ya.
6: Alhamdulillah, Bunya, ikut gitu, na. Dilajeng teras ya, Bu, konsumsina sehat lah, gitu ya, Bu.
8: Namang.
6: Pak Uding, iya, konsumsina kumaha pas ya di dinten?
7: Konsumsina, udah, Ma. Minyak kuranana, sa dinten, tilu kali, sakali teh, inek tetes.
6: Ta, Bapak, Uninga Alpha Propolis di Manten, Pak. Pak Uding, ayah pesan teh kanu sanes. Kanu mana, ayah. Mungkin ayah nuju ikhtiar, berjuang, sami seperti Pak Uding. Maka Pak.
7: Mun kasadarek-sadarek dulu-dulu abdi, ayah nunggu dupanya kasadarek abdi, sobiana nya galeun Alfa Propolis di radio UNASKO ngabdi oge alhamdulillah tos taunan geuning ari jag-jag deui ayeuna kitu.
6: Alhamdulillah, hatur nuhun Pak Uding nya. Pidoa ti abdi kanggo bapa oge ibu, mudah-mudahan saatosna konsumsi ieu landung Alfa Propolis bapa jeung ibu janten tambi sehat, rezekina oge sadayana tambi lancar Pak Uding nya.
7: Amin.
6: Amin. Hatur nuhun Pak. Hatur nuhun Ibu.
7: Assalamualaikum.
6: Salam.
0: Jamu tetes Alfa Propolis yang sudah terbukti khasiatnya bisa Anda dapatkan di Radio Peace FM di Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 6 Ciamis, Jawa Barat. Untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860. Sekali lagi, untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860.
9: Meni rajin kokos rekan wae.
10: Eh, Ceu muhun. Da meni barala, teh enak dipandang kitu teh. Bade ka mana, Ceu?
9: Eta Ceu bade ka payun meser obat mata kanggo murang kali. Cenah sigah aya nu ngahalang kitu tah na socana teh. Janten awasana teh kirang jelas.
10: Oh, iya atuh Ceu, cobian tetes mata nu abi. Kieun urang canak heulanya? Ah, iya cu, cobian gerak, insya Allah karaos enakin.
9: Tetes mata naon, iya tes cu.
10: Tetes mata, tes mak, ah ini cu. Insya Allah tiasa ngabantosan keluhan mata. Sapotos katarak, minus, silinder, glukoma, sareng ngajagi kesehatan mata. Teras oge, tiasa nganggo ngaredakin mata merah. Peradangan mata, ngahilangkin atil kanu mata, sareng mencegah tumor mata cu.
9: Wah, geningan seueur kasiatna, Ceuk. Kumaha cara pemakaianna, Ceuk?
10: Gampil pisan, Ceuk. Teteskeun tetes mata tesma aini hiji atanapi dua tetes, Ceuk. Dianggena dua atanapi tilu dinten sakali, Ceuk.
9: Oh, kitu. Aman ieu teh, Ceuk?
10: Insyaallah, tetes mata tesma aini 100% herbal, Ceuk. Janten tos tangtos atuh kaamananna.
0: Dapatkan tetes mata Tesma Aini di Radio Peace FM Ciamis, Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 6 Ciamis, 500 meter dari alun-alun atau Toserba Jogja Ciamis. Untuk konsultasi dan pemesanan produk tetes mata Tesma Aini, hubungi ke nomor 0813-8000-6860, 0813-8000-6860. Bebaskan mata merah Anda bersama tetes mata Aini.
11: Radio Peace Ciamis.
12: Radio Peace Ciamis.
11: 102,4 FM.
12: Sahabat sehat keluarga Anda.
11: Sahabat sehat keluarga Anda.
1: Waduh, pangapunten Neng. Neng, punten Neng.
13: Kekapin noda mal katuran.
1: Ditampil hun. Ih, kunaon ieu? Teramang ieu teh.
13: Nuju ulur.
1: Omwing. Bang, punten bang. Mangalingi, mangalingi. Apunten teh tengah ngoamparan kula.

0: ngapunten.
1: Mangak lingi tatamu.
0: Ngapunten mah. Mangak calis. Mangak lingi. Mangak dipayun. Sawios dipen. Is dipayun. Sawios dipen kermasin.

0: Pangapunten,
1: pangapunten, kapain sereg?
0: Pasawiyo, sidiwa.
1: Isna, tisae?
0: Sawiyo.
1: Isna, what?
2: Isna.
1: Sawiyo. Isna, what?
0: Sawiyo, sawiyo.
2: Tang, magkadawat
1: ka yun. Ayun, beda semah no dua teng.
2: Mahakang ka beda na tang?
1: Muharap marada kerang jiga jeger.
2: Ya, beda pergesnya.
1: Jeger jenawan monyo. Oh, bos.
2: Weh.
1: Oh, frame.
3: Dedeh teh enggak coba geratanya ku lain ya tamu teh di mana ya hasimahnya maya de cinggar ruduk oyak balubu
2: lamnya ingu ah,
1: di teu sian duaan teh teh muni guyan gayun imah
2: nya pasti ingu
3: coba geratanya aja
1: pangapunten sih punten mah nya ye
0: tai sih. Kada itu mah harus dupi pangresa teh saha sareng nuti mana sih?
1: Lah, tebih kaula teh. Tebih mah somo. Umat teh pagar sih. Eh, tebih kana?
2: Ah, bes gara-gara itu.
3: Dupi tebih teh tebih ti mana pangresa?

0: qa'imah ati Muhammadanil wasilata wal fadilah wab'asu maqaman ma'mudanil ladhi ba'addah innaka la tuhibbul mi'ad.
1: Ulah jeung heureuy cu ieu teh pun anak Astra Jingga ngaranna.
2: Oh Astra Jingga, aya nu tukang?
3: Abdi kulan ngenalkeun Nyimas Pandan Wangi.
2: Wah.
4: Nah, lain buyut rat.
2: Buyut. Nuju teu jadi orang hejo murid maneh.
4: Disangka pandan penting bubur.
2: Dawala kulan. Dawala sumuhun. Aya eta nu ditopi?
5: Saya.
2: Iya. Nya.
5: Kareng.
4: Ye.
5: Dit maun euy.
2: Ulah kasar gare.
4: Ulah kasar.
2: Ieu teh kieu ieu teh.
1: Aya naon pamaksadan?
2: Anu mawi kaula jauh dijungjung anggang diteang. Kaula teh napi utusan ti nu jadi raja ti nagara Pulo Majeti.
1: Tupi maksad naon purwa sumping?
2: Gok ieu ieu neng. Ang, tekeunya.
3: Nyaon sumping?
4: Ya.
3: Naon maksad sing?
4: Regepkeun Kang Rang.
2: Ari nagara kaula teh kaamah ku babah.
4: Noh,
2: kasakit. Anu brajalela. Upama katrap isuk-isuk sore ngajeng yehe. Upama katrap sore isuk-isuk pae. Noh. Korban geus patulaya. Numutkeun katerangan anu beunang dipercaya. Sebagian gede ti kolot-kolot atawa ti dukun-dukun anu leupeus. Oge hasil tapakur kakarak ieu kasakit eungit. Rayat waluya lamuseuk di tengah alun-alun ngaruang silah jelema. Kitu numutkeun katerangan.
3: Ada ngaruang sirah jelema kulan.
2: Ya.
3: Saha? Ibarah hiji.
2: Hiji cukup.
4: Loh.
3: Dupi no dipi masak.
2: Anu mawi itu aja hubunganana. Jadi kawat sanes. Istilah nangara repot itu nari. Lah dikumaha sanes teringat. Karena kaya antar damang basmar. Kaprihatin aku warga. Jadi nanti diperyogakan ku kawat. Ya iya pisan tuan saroge.
4: Loh.
2: Jangan terbalik disuhunkan mastakan lura semar kuda pawana bahkan di ruang di alun-alun.
1: Bapak Gusti, ampun dengan Astra Jingga.
2: Uyuh.
3: Terus rupa-rupa pisan air jelama keruksak. Terus jodohi weh, sesekelan tetepi kamanang mehide.
2: Tak itu sederek. Ayo maksa sederek naon ye.
3: Aye kaula mah benten deui ieu teh aye salira mah kanggo tumal nagara.
2: Ya,
3: punten-punten. Cici. Aye kaula mah kautus ku raja kaula meriyogikeun kanggo ulu cupu.
2: Oh. Aye ulu cupu naon?
3: Bade didamel pupuden atanapi puputun. Bade dimumule bakal dipandang masyarakat anu utama.
2: Kitu pamasaran kaula dungkap ti nagara atuh maritis ieu kautus kanggo ngabantu nuras marku dapawana nuhun-nuhun ge sadaya sakuda warga tiasa ngiring bari dibantun ku kaula utami nama kerah ngalih we saraya bakal didamel jimat ti nagara giri karasa.
4: Oh.
1: Tobat teuing anak ingeuningan kitu ieu teh masing-masing maksud.
2: Oh jadi anjeun mah keur pupunden deuk ieu jimat
3: teu
2: aye kaula mah di pehan ieu.
4: Oh.
3: Ya nya jelema heuras pisan ya.
4: Sugan teh samaksudna kan.
3: Ya ngan urang cing waspada jigana ieu teh sanewara ieu teh.
4: Ya.
1: Tunil.
3: Sanewara beunang madami padami jigana.
5: Awas, tong dibikeun euy. Dibikeun edan-edanan aing.
4: Ya.
5: Edan nya anu ulah dipegatan aing
4: antep. Weh.
3: Cing sagareng.
2: Janten hal ieu priibuan. Nen Putri Sudiragen, Bapak Semar, Pala Putra Saraya, wayah nak kedah ngiring ka nagara Giri Sanasa bahkan didamel puputun ku kaula di ditu.
4: Yo.
2: Ya, teu bisa, teu bisa. Heula kaula, heula kaula nu datang, heula kaula nyarita. dibikin uras marnuhun. Teribikin cilakawai makawai. Datu pira minta huluna wungkul ide. Kopi awak nama. Kopi awak nama.
4: Ya, itu butuh siapa awak nama.
6: Baik kehanap nama lah.
2: Ia malah mau dipasrahkan kanu anyar ribut tu imaya. Kita menyangakkan. Bade, ngiring kakaula. Etan disiunkan sana tengiring kakaula nyacilaka.
1: Coba tinggang. Kumah agus kia jadi nacik atau salah seorang tanggung jawab kalah cara licin kia. Astra jinga.
2: Yang ujian ngapri harinya dah kepi cerikan.
1: Iya. Naon itu betah seribu tinggang. Hai dedengi ante ayan udah merlukun. Ayah anu deg ngarah nyawa yang bapak deg dijian puputun ku semah anu dua.
5: Tanggung jawab dah walak kalau cicing wae nak kumaka awak pada tetenya aka kolot.
2: Cing. Bang, sah seorang. Neng, diri bikin neng.
1: Yang akan mereka pun anak anu kes dewasa keharapnya.
2: Kan, abdi mak tenang. Munur A. Sakumaha anu disaurkeun tadi ka kuping sarta ka hartos. Salira ti nagara Majeti kanggo tumal
3: nya.
2: Sumo. Sontong sasantak teuing da jelema soak abdi teh.
3: Nyaha.
2: Salira ti nagara Girikadasa kanggo puputon
3: nya.
2: Sumo. Ya make wae teh abdi ye.
3: Ye.
2: Abdi gaduh bapa teh ngan hiji-hijina. Salira priyogi kupun bapak.
3: Ya mana datang oge ka dieu.
2: Sumoho. Dupi ente.
3: Ya.
2: Priyogi kapun bapak.
3: Ya buku.
2: Sumoho. Ya perlu kujiwana.
3: Ya.
2: Mastakana bari di ruang daun alun.
3: Ya.
2: Sumoho. Sabarawan tun tulang daging.
3: Usmoho.
2: Ah, tibatan papaitan gitu.
3: Ulah heureuy, ulah heureuy. Bapak Semar lain heureuyan anu make jeung di sebut tulang daging ieu teh ulu cupu ieu. Sumuh.
2: Salira priyogi,
3: ya pugu.
2: Ente priyogi.
3: Eta ti tadi.
2: Sumuh. Ieu priyogi kupun bapak. Ieu priyogi kupun bapak. Aye ieu wani ka dieu henteu.
4: Dagingnya, kitu we kari
3: kitu teh. Euy. Daon ini deh.
2: Ya, ente perlu ku bapak kuring. Iya perlu ku bapak kuring. Ayo nepi kabutuh ngan hiji anu butuh duaan. Iya wani ka dia. Iya butuh.
3: Nyanya.
2: Kalau mau nyak wani ka dia ente.
3: Ayo kuru tewani soang gelut naki helaanan.
2: Dah kau lagi mau pati-pati ini nyorangan namun teri barengan ku kawani.
3: Loh nabut.
4: Mau
3: ngingkin wawani soang gelut kau lah.
2: Saya ya ulah dogdag di imah ribut yang ngadorok-dok imah kuring ya. Soal pas ya ayah tempat nak dek di kebon waluh.
4: Ya.
2: Dek di hadapun imah.
4: Ya.
2: Dek di lapang badminton.
4: Ya.
2: Sok. Dek di kantin san anges. Jadi.
4: Nah.
2: Sok kayaknya.
3: Ya. Berubah dia. Anjin merlukan Gusmar.
2: Emang.
3: Ayah nama orang taktuk kerasip. Merenya teperyogaan ada wala. Putra Ulah Semar nangtukeun. Saha anu meunang?
2: Nya tangtu eta nu bakal boga bagian Semar.
3: Cing hayo. Tangtukeun kawani.
2: Kaula moal pati ini curangan lamun teu barengan ku rasa kawani.
3: Tega lara.
2: Tega.
3: Pati.
2: Tega.
5: Ai kumaha eta ngadon cing porong di dieu? Ai ai bejel, bejel.
1: Oke. Ah, kumaha bae anak gingkin awang dua inawayakna bapak maneh pungku dua anjang urang nyumput di tukang di kebon salak pralukumah di dua kesaksian jang

Adam Sandler'ın

0: Alte utu sanseking maceti, mabur titu maritis.
1: Anu unggul sangyang permana dewa utusan tinagara Giri Karasa.
2: Bang. Mang Dawala.
0: Iya kulan.
2: Hasil kaulah.
3: Nah, itu.
1: Beres.
3: Itu baru kejutan.
1: Nyata ya kayaknya.
3: Takarak lalaki disebut naoge.
2: Kaulah nu hasil.
3: Ya nu, kita eglot. Nya kita eglot.
2: Mangga Bapak Semar bari dibantu saya nama sakula warga we ngiring.
3: Anana.
2: Nya Bapak Semar bari dibantu.
3: Ka mana?
2: Gara-gara kaula.
3: Kiraha?
2: Nya kapanjang jitik kitu di mana kaula hasil? Bapak Semar keur kaula.
3: Cek saha? Ya pan kitu aturan teh cak saha?
4: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baraya pis, alhamdulillah ayeuna abdi tos terhubung jeung salah sawios pengguna jamu tetes Alfa Propolis. Mangga urang sapa?
5: Assalamualaikum, Bu.
6: Waalaikumsalam.
5: Dek pangkeun sareng ibu saha ieu, Bu?
6: Abdi Ibu Unar di Karang Tengah. Kecamatan Selajame, desana ke Kota Waringin, kabupatenna ke Kuningan.
5: Ibu Unar teh ayeuna yuswa sabaraha taun, Bu?
6: Abdi genep tilu.
5: 53 tahun. Bu ngapun karandapan panyawat naon wae, Bu?
6: Abdi teh batuk sareng kronis, terus 4 tahun lamina. Nanging ayeuna mah terus lalanong teh 1 tahun. Nanging ayeuna anu parahna radang paru-paru sareng usus.
5: Sataan canang ganggo jamu tetes Alfa Propolis, Ibu kantos diobatan ku naon wae, Bu?
6: Lah, ka mana-mana entos bosen.
5: Mohon, ibu ayeuna anu jadi ihtiarkeun ngan ngonoan namina
6: Alfa Propolis.
5: Oh, mohon, janten ibu saatosna konsumsi jamu tetes Alfa Propolis anu karaos, mohon. Anu paling karaos naon wae na, Bu?
6: Aya ayeuna mah entos, ayeuna mah patuangan geus teu nyeri, geus di dada geus teu nyeri, kawitna saperti si turihan ku silet lah kitu ayeuna mah henteu.
5: Mohon ibu tos teh sabaraha botol?
6: 6 botol.
5: Mohon. Da, ibu kumaha cara konsumsi nasa di dinten?
6: Sadinten teh enjing-enjing 6 tetes. Siang 6 tetes terus kusungi bade bobo.
5: Ibu aya pesen kanu sanes kanu mana mungkin nuju ikhtiar sami sapertos ibu panyawatna mudah-mudahan bisa inspirasi mangga Bu.
6: Ka atuh wargi-wargi di mana we ayana menawi kadu panyawat sapertos abdi enggal wae meser Alfa Propolis sapertos abdi. Abdi alhamdulillah ayeuna teh terus aya nu karaos dina patuangan teh.
5: Alhamdulillah Bu Unar hatur nuhun kanu
6: kesuhun.
5: Mudah-mudahan pidoa ti abdi saatuslah konsumsi ieu landong jamu tetes Alfa Propolis jan sehat rezeki tambah lancar bunya amin ya
6: nuhun.
7: Jamu tetes Alfa Propolis yang sudah terbukti khasiatnya bisa Anda dapatkan di Radio PCFM di Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 6 Ciamis, Jawa Barat. Untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860. Sekali lagi, untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860.
8: Tetes mata Tesma Aini dibuat dengan sistem penyulingan hingga menghasilkan komposisi herbal yang tepat yang berhasiat untuk menjaga kesehatan mata. Bahan aktif yang terkandung dalam tetes mata Tesma Aini sangat kaya akan sifat antioksidan dan mengandung beberapa senyawa biokimia berupa alkaloid, saponin, flavonoid, dan polifenol yang merupakan senyawa bioaktif. Tetes mata Tesma Aini membantu mengatasi katarak, minus silinder, glukoma, dan menjaga kesehatan pada mata. Mata merah, peradangan mata, menghilangkan gatal pada mata, mencegah tumor mata. Pakailah tetes mata Aini, 1 atau 2 tetes setiap 2 atau 3 kali sehari. Dapatkan di Radio Peace FM Ciamis, Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 6 Ciamis, 500 meter dari alun-alun atau Toserba Yogya Ciamis. Untuk konsultasi dan pemesanan produk tetes mata Tesma Aini, hubungi ke nomor
9: 0813 8000 6860. Bebaskan kacamata Anda bersama Tetes Mata Tesma Aini.
10: Radio Peace Ciamis.
11: Radio Peace Ciamis.
10: 102,4 FM.
11: Sahabat sehat keluarga Anda.
10: Sahabat sehat keluarga Anda.
2: Ayo teh kumaha?
3: Kumaha ayo entek.
1: Nyaha.
2: Isnaon ayo mang.
3: Eta ayo alo kumaha.
2: Ulah salah harti kuring teu nyarita kitu. Cekuring nu dipikabutuh bapa kuring ngan hiji. Iya. Cekuring kieu. Iya butuh ku bapa kuring. Cekanyen nya butuh. Butuh. Butuh. Itu butuh ka bapa kuring butuh. Ai ieu wani ka itu. Kitu cekuring tadi. Iya. Iya butuhan ka bapa kuring. Aya eta wani ka dia kitu cekuring. Iya, eueuh papaitan lamun anjeun meunang bapa kuring dibikeun eueuh kitu.
1: Ya. Tah saksina ge omot.
2: Sok saksina ge aya. Loba.
1: Loba ngayeun.
2: Pabaratak saksina oge.
1: Nya.
2: Nya na kumaha ieu teh aturan teh? Tah ayeuna urang nyieun aturan teh anjeun anu meunang.
1: Iya.
2: Salamun anjeun anu meunang butuh ku bapa kuring.
1: Butuh.
2: Kadagoan. A.
5: Weh,
2: adieu.
1: Sokang,
2: pengen sekarang. Nah, talamun bener butuh ku bapa kuring. Kuring mau burung mikeun, inung kuring mau burung mikeun, sigareng mau burung mikeun. Ngan aya nu bakal ngahalang-halang teh ieu jelema bedegong ieu. Lamun ente bisa maehan ieu jelema top. Kuring bawa ka itu. Teu kitu teu bisa. Selamat pagi. Itu.
1: Nah,
2: kayaknya.
1: Geus pejah eta
2: teh. Wah. Ngalieurkeun, lain ngalieurkeun ku urang kurang harti jigana. Sangaran anjeun. Terus lagi nya. Anakna Semar, anu panggedena.
1: Gede.
2: Dek dibikeun bapa anjeun. Ya, ujung hingga bapa kuring sajan bari kuring pribadi teu nanaon. Jig bawa sakeluarga. Ngan lamun geus bisa ngabedah tak-tak kenca ka tuhu. Pegat ku salah mar kaluar geus bisa teles tok teu kitu teu bisa.
1: Nyaha.
2: Urang ajar heunya teu bisa diwarah deui
1: nyaho.

0: Oh.
1: Pas. Iya. Arti permana dewa dipun jamah kuasra jinga kapi darat temah nama bur di bayunan pangan. Aduh, aduh. Ampun.
2: Nyahan ah dulur kuring-kuring takarak persaya nempo aka nyuma cakal lanjut kulang hina ting sih teh. Permelahan menjadi kolot hancur di pertempuran payu korban nyawa wajar namahan patik ini dari pulang ke Yusuf kalau jadi inu kalau jadi bapak pulang ke kanya ah kalau jadi kolot
1: tas dagingnya dawalah
0: iya mak
1: iya bapak mana yang ngap-ngapan tulungan gancang
0: iya bapak silakan itu.

0: Kuntin kakang Semar, mana baru dak ma ampura bapak. Astaga, mak kancan. Pak, pak, bukan pak. Bapak mana yang sekarang perengkap negara tempoh ke Cina Dadayang? Kumapa yang tulungan?
1: Pak, pak, Landongan kusak koteng atau?
2: Ah, pak, banyak.
0: Kakang Semar ya tahulah kang, ulah tega. Dawalah kumapa yang pipetan anak kemana ubar?
1: Tak kukia nama ay jauh kaki linik. Aduh, ampun teuing. Pak,
0: pasti anu teh tiasa dipungkir kadar anu teh tiasa disinglar papas dan anu tunda. Nasib nalurah Semarang kuda pawana. Parantos teh tiasa ditolak deh dugi kana mangsana. Ngantunkeun kurungan utang.
1: Syukmak memedal tina salira Semar. Estuk tedaya teupaya sosak dikantunkan awasna cepi dikantunkan danguna pangamung dikantunkan angsiuna lamai dikantunkan lisana kantun nangkarak baut istirahat. Syukmak manah kaluar tina waruga nurus cak sekaring wang. Nurut cahaya sekaring wang syukma akma keluar tina salirana.
0: Astaginya
1: pak
0: kira tempukan bapak manegis di naon-naon jang. Aduh
1: Gusti,
0: ampun. Wih, espinasti kesayang widi mapan bayak kena lara. Ya kena lara. Tangkil. Aduh. Kakang Semar tegak ing kakang.
3: Pak. Baju sahabri, pak. Ya, pak.
1: Pak, yang tibatan bapak maut mas saya sahabri, pak.
2: Ya. Alah, khawatir.
4: Untuk bila?
2: Ada hadi, dagang buku.
4: Pak, aring jeng sahabat. Pak, yo aring, pak.
0: Niaya anu kaya bapak nana kakang Semar tega teuing kakang milu kaula kakang
3: milu abdi pae pak.

0: Aniaya pisan apa maneh tegal temen Kakang Semar milu kaula Kakang Astrajinga. Kumaha bae mah jeung sakajang.
1: Nyeri nang.
0: Ieu teuing. Sing horeng barang nu dipisuka, barang nu dipicinta teh hiji waktu bakal dipisahkeun tina kasuka jeung dina kacinta. Alam kena kurusak, tumampi wae kana kadar. Nya subhan pikaki aya ayahan we aing euy.
2: Pak milu areng, Pak. Areng jung saha, Pak? Pak pengganing areng can kawin, Pak.
0: Jeung cibacan bapa mah maot ka jeung sidawana we.
1: Nya,
3: makeun ka batu.
0: Aha, geus kieu. Kami ayah anu taga papadana Gusti nu kagungan upami widi mah kaula we gantina nu jadi salaki.
2: Na mah teh tumampi we kana kadar anu tumiba tos kieu mah kumaha kantun laporan we kana wajib. Anu kagungan wewenang boh ka juragan Gatot boh ka juragan Ontarja.
0: Kakang Semar milu kaula kakang.
2: Milu kumaha macam mesin-mesin anu paeh bisa bawaan.
0: Ayeuna paeh-paeh kali cuma prakana cakir. Nya ieu anu disebut milik. Jadi bagi awak papastina anu tiba mah geus tumampi kana musibah, kana akibat, kana ujian, kana pasien.
1: Keneh eta dia nyarita.
0: Pati utusan ti nagara Giri Kadasa.
2: Tekebat mulang nanging milik kesan ngancik nyawang kesan nyawang tikangangan. Kagunakeun aji kalimunan anu teka tingali ku soca umum. Kumelayang nyawang tikangangan. Kumaha kaayaan anak kula warga Semar. Datan nirangat teman ewuh pagulingan rana.

me raksha kala mangwa papanira ka tempada tumarengan.

mangwas panakatung pada umaringan anon. Lagi ingkang kaget paningaline. Ya wis kena dikin pinasti kesayang widi.

0: coba Gusti pangawulan anom keningan keresan sumpi. Agan, agan mohon kan sumpi. Mohon kita di agan.
1: Ayah kaderi naon dola.
0: Repot, nyapot. Menyohori sih di babuk, kau ini.
2: Ya, ya.
0: Aral bahagia. Silaka pun bapak teh. Bapak na barudak anom tiwas.
1: Tiwas naon wak.
0: Cerita ke nasdajinya.
1: Ngomong siap. Ot.
0: Sudah ya, Ben. Agan teras sumping, cilaka pun bapak.
1: Cilaka naon.
0: Tong bari jeung ceurik nyari tanah atu. Atu si lain kanya ngomong kayak hareup aya sedik emang ipis bibir jadi oge.
2: Heeh. Namane juuh teuing bibir.
0: Caritakeun dawala. Si lain kanya kudu kana bibir.
2: Nya eta juga ti karel teh pelan namanya
0: eta mah. Atur uninga pun bapa teh teu damangna langkung-langkung repot.
1: Luy.
0: Atuh naha dikersakeun mae aya tamu duaan ti nagara jin. Hiji ai anu pangpayuna jenenganna saate a untuk sama Candrapati nah, Candrapati Candrapati ti nagara Majeti ai anu hiji deui ti nagara naon teh kasebutna ngaranna mah Sanghyang Permana Dewa ti nagara Giri Kadasa ngan ieu dua tamu teh benten maksad anu hiji mah priyogi kang utumal pun bapak.
1: Waduh. Nuti mana?
0: Anu ti nagara Majeti kuan.
1: Jin.
0: Jin. Siluman, silemin, barakasakan. Anu hiji deh mah pun bapak tadi bari damal puputon malahan upami kersa mah sanasada kula warga gitu. Abdi teh bingung kuan. Ninggal dedegan hiji deh busekel adukeun ku abdi teh dua nana. Cekeng ieu butuh ku pun bapak butuh. Itu butuh, butuh. Wani kayaknya itu cek abdi.
2: Nyaha.
0: Wani sana ger we. Di nagara Majeti teter.
3: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kesaksian ti pengguna jamu tetes Alpa Propolis. Bapak sahana mina Pak?
4: Abdi Wasta Muhtar.
3: Bapak alamat lengkapnya di mana?
4: Di Dusun Pamalayan Kuron RT 18 RW 0 Genep Desa Pamalayan Kecamatan Cijengji.
3: Bapak kantos tetes ngaleut sabaraha botol?
4: Kapengerte sabotol. Waktu sarita aya dina panangan kelenjar getah bening. Waktu sarita sok kuping tina radi diopis, pirajinan nyetel, ah hoyong nyubian.
3: Bapak saya sabar alami gaduh kelenjar getah bening, Pak.
4: Rupina mah aya sataun nokto sarita teh. Namun asalna hiji di puhu leungeun anu katuhu. Eh, nah dikenca gitu aya. Ah, dicobi we gitu. Alhamdulillah kempes dugi ka ayeuna.
3: Bapak teh tos sabaraha botol ngaleut eta teh dugi ka kempes gitu teh?
4: Sabotol. Rupina mah di setengah botol oge tos kempes. Hampir sasasi masih teras aya namun heuleut-heuleutan gitu.
3: Bapak tos ka mana wae kitu, Pak, berobat?
4: Teu acan, mun dianggap teh lah, ieu mah pangten biasa wae tapi lami-lami kok ngagengan gitu nya. Ping wirai nguping dina radio, pirajeunan sok nyetel radio.
3: Ngadangukeun naon, Pak?
4: Resep da wayang golek gitu.
3: Payana bade meser kangge panyawat naon bapak ieu?
4: Leres, tadi teh kaleresan teh gaduh panyawat vertigo.
3: Bapak gaduh pesan-pesan kangge pendengar radio pis?
4: Mohon tangtos we da rupina ari nu karagungan panyawat mah kumacarana nya seueur upaya hoyong sararehat atuh mah sakitu pilih kepala wargi di mana bae ayana terutama anu ngadangu kitu sim kuring nyangem ieu teu ngeng ragu-ragu lah terutama anu ti payun anu benjolan getah bening tos karaos kusim kuring eta mah tos teu aya rata gitu ayeuna. Mudah-mudahan we bapak-bapak tuwaleda atawa ibu-ibu urang mah mungsa ukurnya reat hakikat Allah anu ngadamangkeun mah.
3: Nuhun pisan kangge kesaksian bapak ti pengguna jamu Alpa Propolis. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
5: Jamu tetes Alpa Propolis yang sudah terbukti khasiatnya bisa Anda dapatkan di Radio PCFM di Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 6 Ciamis, Jawa Barat. Untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860. Sekali lagi, untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860.
6: Dan berada di sekitar Anda. Tetes mata, Tesma Aini. Insya Allah mampu menormalkan dan menerangkan penglihatan mata Anda. Tetes Mata Tesma Aini, membantu mengatasi katarak, minus silinder, glukoma, dan menjaga kesehatan pada mata. Mata merah, peradangan mata, menghilangkan gatal pada mata, dan mencegah tumor mata. Tetes Mata Tesma Aini dibuat dengan sistem penyulingan hingga menghasilkan komposisi herbal yang tepat yang berkhasiat untuk menjaga kesehatan mata. Bahan aktif yang terkandung dalam Tetes Mata Aini sangat kaya akan sifat antioksidan dan mengandung beberapa senyawa biokimia berupa alkaloid, saponin, flavonoid, dan polifenol yang merupakan senyawa bioaktif. Dapatkan di Radio Peace FM Ciamis, Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 6 Ciamis, 500 meter dari alun-alun atau Toserba Yogya Ciamis. Untuk konsultasi dan pemesanan produk Tetes Mata Tesma Aini, hubungi ke nomor 0813-8000-6860, 0813-8000-6860. Bebaskan kacamata Anda bersama Tetes Mata Tesma Aini.
7: 102,4 FM Radio Peace Ciamis. Radio Peace Ciamis, sahabat sehat keluarga Anda.
0: Tuka paksa anu unggul tadi adukeun sareng ieu tak jago single. Pun lancet.
8: Dah.
0: Bakayan, rubuh ku pun lancet mabur. Itu rubuh pun biang ngoceak di kebon salak yang pun bapak parantos ngap ngap. Napasna kulantos langkung ponok. Koceak pun biang derengdeng abi nyampurkeun sareng pun lanceuk ai gok kralak pun bapa teus kenal.
8: Aduh. Ngarangkeun
0: teh mah nya. Bapana barudak tiwas. Tiwas pun bapa maot pisan pisan maot na oge. Bapana barudak tiwas anom dugi ka kanteuna malahan layona ge aya nu nyana. Layona aya nu nyambet ngahiuk ti awang-awang. Ah, nyambut kan ti awang. Dapur pun bapa, tu kan tiwas kan.
8: Ya.
0: Bapa yang mau kan, tolong kan. Tulungan bapa baru dak ano.
1: Oduh. Bisa jadi dibawa dawala di antara nak dugaan mana kan negara mana dibawa nak ye.
0: Ye. Duka kulan abdi kasan kasan nyungsi duka kagiri karasa duka kamajeti.
8: Ya.
0: Kapal sabit teh kena ngabujengan teh kadua negara. Tadi naresan dia anu sajabina wa merdih nyukunkeun tulung pantosanana bapana barudak nyuhunkeun suparos dipilari. Wa oge moal bade cicingeun bakal ngalengkahkeun suku wa sumpah buluan bulut jangjangan orang dadak antua kana bumi bukideng karibodas moal waramulang ka negara lamun dasan ka pendak layon bapana barudak. Kapaksa wate de kalengkahkeun suku pikeun pamela tumuh turukan jadi salaki wate suka wate rida lamun layon bapana barudak teu bisa kacekel deui ku wa.
1: Aduh. Wa. Wa sudira geun wa.
0: Kula anu.
1: Dawala.
0: Kulan.
1: Pot.
0: Lain bae.
8: Ya.
1: Ye waktu teu bisa ditempuh ku waktu saeutik.
0: Nuhun.
1: Wayahna wa sudira geun. Saraya dibawa ku kaula ngancik di melajang tengah wa. Sanggeusna wa dipernahkeun di ditu, kaula sanggup pikeunangan. Hayu init wa. Dawala init dawala.
0: Song aya abdi mah kumaha ieu we sun kumaha pun biang mah kitu tagening meunang pangangkeun urang ti pamarentah dina wajib. Upina wa teh sanes teu nampi kana kadedeh hidep kana kanyarah hidep. Wah teka yang ngalengkahkan suku pribadi pati-pati teka pangih oge aiges tapa nasaran pepes madina hati wah teka wagranana wah sanes tenampi kana pangangkan mademios pribadi sarang barudak atur nukun kana pangangkan salira
1: wah lalakun tinagara kana gara lain seletik wah yahna ini wah soal iya kaulah nu tanggung jawab sanggup jangan. Ini pot.
0: Mah, kurangnya belajar tengahnya tu. Mah bisa yang mata ke sumpah tadi kadenge goreng patut mah kudu lu baratina sumpah mah mau mulang ke negara lamun can kapangi bapa mana yang? Eta mah masrakan ke mana nadek milu ke mana nadek ngancik di kota lingih di belajar tengah sarang juragan anom. mana entega abdi make jeung cul ka emak. Akhirnya anumpuan upami dihalangan pun biang temu hati asa nyuhun kentung api doa anai abdi pada ngalengkahkan suku abdi ke sumpah muawara wangsul upami datan penak layun pun bapak ada nyiring abdi kan nyuhun kena kadeh agar
1: asalnya wala
0: pulan
1: ulah sarwana sia wa ini tua
0: wa biasa anum eraku sumpah wa teraden
1: di melajang tengah wa bahaya ilin roko seletik.
0: Ya. Wasana senampi nanging dalah dikumaka.
1: Dek init mah. Pas. Aduh. Aur engke ya. Nyong. Jendol poe
0: ta mah ini, Bang. Sanaos bari kumaha wa teh moal biasa, sakali moal biasa tetep moal. Gatot Kaca negerakeun kadedeh ka kulawarga Tumaritis. Salajengna kulawarga Tumaritis disabet ku Raden Gatot Kaca nanging Dewi Sudiragen watak wantos garwa Semar Kuda Pawana estu te kosong batina. Ini. Barang digabruk ku Gatot Kaca maksad dirawu opatanana leungitan lebih ilang tanpa kerana musna tina paninggalna. Gaya tapak-tapak nacan atuh Gatot Kaca haneuh. Kalayan muji kana kasaktian Sudiragen.
1: Wut, pot. Ya.
2: Lapur ta.
1: Waduh, gua Sudiragen. Nyata di Jayang Rana punyuling apa-apa. Si Astra jinga leungit tawala, tawala. Yakin. Tamun kieu nyata. Kasetiaan Sudiragen lain hareyaneun kamu jadi salaki sanajan bari hina jeung papa teu boleh tungutur. Wa Prabu Paman Dipati tiwas warga Tumaritis prihatin.
0: Wah, Astra jinga. Astra jinga.
4: Di mana itu euy?
0: Tadi ayang.
4: Dolo itu.
2: Ngamang
4: kepadang gua. Nah, jika nanggis deket ke Saptar enggak ya tema. Jadi dia orang.
0: Memang itu guys kabus ke daerah Saptar enggak ya.
4: Ya, we buruh ibrahi katemong guys jadi dulu itu bebas. Itu. Halo.
2: Deket ke bebasnya.
4: Ih, karet inget.
2: Naon ka?
4: Saptar enggak kaki dulu. Ulu. Ketit-ketit katemong pakuana Gusti Abiasa.
0: Ya bener.
4: Tupan itu teu ngajumpluk itu teh anu langkung caket ka Saptar enggak panglenggahanna Gusti Nakula. Oh, sawajajar nya anu ka kiduna Bapak Wiratawu. Dalam muka kalerna bojong loa.
2: Mentong-mentong bojong loa, bojong loa yang kukana.
4: Percanten kana kaulungan emak.
0: Cina pelabar dia mau adek jalir cina janji era kudiri maku rumah kaya ngabokongan diri tetep mau mulang ke negara lamun syuk bapak maneh can bisa kapang iya
4: malamun bapak ngus dipaehan diri tu mastakana diteke
0: dek di tangan awak nasirana ma sanggupi ke neangan nana
4: malamun ngus dikubur kabeh
0: ma sanggup ngali na
4: Ayak itu kesetiaan emak tadi juga pemajikan dewek nu acannya gitu.
2: Ah, ya. Do pemajikan dewek. Ya. Iraha tahu.
4: Wan?
2: Ya iraha.
4: Ah, mau acecok ek mah.
2: Aha.
4: Mau acecok kapan ayagan dewek kawin?
2: Sabab.
4: Wan?
2: Sabab kumaha?
4: Ah, mau awe. Iya. Ya. Jaket sabab
2: sababnya tuh.
4: Nyawa-nyawa. Ya. Ya homa panayagan alawaratin kudak jomawaan cake datang ke itu.
2: Ya.
4: Ya. Pajar konten nyamungan, ayo isuk-isuk jauh namprak kasihun gitu eh.
2: Buku eh.
4: Ya. Eta nu bapokona mah panayagan nu montok-montok kate.
2: Ya.
4: Ya. Ditanyakan bale enah.
2: Bale enah.
4: Barang Dewi Sudiragen. Ngaraga meneng bingung kedah kamananya pilempah
0: ngalengkahkan suku nah kakalir kaki duka kulun kawetan masih kena ayat dina teka teki sapratane pun tika tebihan ayah hiji jajaka cakayana gilang kumilang lir Dewa Kamajaya lumusur ti kahyangan. Kalawan nyampurkeun ka para pawongan. Budina dareh deh dibarengan ku DPDP hanap asup. Mang
2: kana mang taeun tuh.
0: Ka saha jeung euy? Ka urang jigana.
2: Di Bandung.
0: Tiga tukang kreditnya.
2: Nah.
0: Mang anu nuju ngariung.
2: Teh.
0: Cok.
4: Saha teteh?
0: Saha jang? Jiga hopeng wabuh jigana. Oh.

0: pangapunten Nyai anu gelis ngaganggu kaula. Tetapi nodamo yang keratempo yang wawuh atau angte.
1: Asa kakarak bopa itik asa kasep-kasep tinggulak dia abdi tahun dina 18 tahunan umur tekiya kasep nabi.
2: Ah, banyak ha?
1: Kelojang tepang den.
0: Mang, ditampi mang. Pangapun tengah ganggu kaulanya.
1: Yang rata-rata ini asyuka mak. Nyebut nacek neng weh, gelis asyuka anak nak mang. Ternyata matak ngerit hati tau ke.

0: Kang. Beuli.
1: Eta nu pungkur?
2: Iya pun adik kulang. Bade tumaros dupi salirate. Nuti mana teh gitu.
1: Kaula.
2: Sumuhu.
1: Sategasna kaula titipoga tempat pengancikan anu matu.
0: Loh.
1: Seolah-olah kaula titipoga tukang ngalalana.
2: Oh. Rantau juga nama gitu. Ya, ai potongan mah juga potongan mahasiswa nya gitu.
0: Ya. Sajadi.
1: Dupi jenengan teh saha Raden? Ngaran kaula teh pun Sanghyang Permana Jati.
0: Loh.
1: Sanghyang Permana Jati.
2: Nah, anu datang ka urang mah Permana Dewanya. Heeh. Puasa info ya jelema teh. Bade ka mana aina teh?
1: Anteu kaula teh milari pangalaman memang. Kaula sangat kaget ninga anu geulis. Jiga parantos nangis ya teh naon mun janten bae lantaran. Coba naon anu tumibah ka salira manawi kaula tiasa nulunganana ka salira. Kaula nyagikeun paraga sareng pikiran. Naon katunggal salira? Naon kaprihatin salira?
2: Nya jelema teh tukang amal ieu. Bisa jadi.
1: Mangga saurkeun. Sadaya-daya dupi jenengan saha? Aran kaula teh Dewi Setyaragen. Aye mang ieu anu diiket.
2: Antu nyebat mang acuh.
1: Sebab
2: nya ai ka indungna. Nyai geulis ai ka abdi mang. Lamun ka indungna nyai geulis acuh anakna mah kitu.
0: Ya. Ente paling gorengna ieu om.
2: Ieu teh pun biang kulan.
1: Mana teh?
2: Iya,
1: Gusti.
0: Ya.
1: Ieu teh pun anak sadayana ge Raden. Bu. Ai manawi teh. Ieu teh istri teh putra salira.
2: Heyo. Kumaha ieu ilaloh? Nasib, nasib.
3: Tapi kaki mimilikan aing.
0: Merek, merek.
1: Saha mang jenengan?
2: Abdi kan?
1: Nya?
2: Di Pati Geger Gunung sih.
0: Aduh.
1: Ulah sok bokong yang ya teh pun anak teh Astra Jinga. Ya nu kadua dawala nu katilu nalagareng.
2: Nah kunaon ieu teh salira teh?
1: Anu mawi kaula teh nuju kengeng katunggara nuju aya nu dipilari.
2: Milari naon?
1: Milari nu janten salaki layona aya nu maling aya nu nyabet tina lahunan kaula.
2: Layon pun bapa tos maot aya nu nyabet kurang.
1: Aya nu nyabet kumaha?
2: Sun aya nu mao.
1: Saha nu maokna?
2: Nyabang saat aya nu maokna.
1: Kumaha ya teh mang teh?
2: Anteu kumaha da abdi moal pati-pati jangjang jengjeng neangan lamun nyaho nu maokna.
1: Oh nya nya. Hayu jenenganna tuang Rama teh saha?
2: Semar jenenganna mah sih. Semar kulang Senin wadalna teh. Oh, Sabtu nya.
0: Hayu
2: nya. Sabtu sidik Ahad sia.
0: Tah.
2: Oh, Ahad Minggu sia.
1: Dupi marga lantaran anak pupus teh kunaon? Anu mawi nuju teu damang.
2: Teu damang kulan ragas pisan kantun tulang we sareng kulit. Daging we gegedena.
0: Hei. Mas kare bae no.
1: Eta sugan tanah-tanah aya. Samemehna Tuang Rama aya nu nyanak. Sugan aya kajadian naon?
2: Anu mawi kulan sumping tamu duaan karorompok teh.
1: Masan
2: aino hiji bade ngala nyawa pun bapa mastakana bade di ruang di alun-alun cenah kanggo tumal wabah kasakit anu sumramah ka nagarana
1: ti
2: nagara Majeti bangsa jin.
1: Ai hiji deui
2: ti nagara Giri Kadasa eta mah sares bade nganiaya namung bade ngamumule pada didamal puputon sana abdi deuk dijieun tua kampung ditu. Atupun lanceuk pada didamal konektur kereta api ditu. Itu pulang. temahna eta nu dua tamu teh diadu domahkeun ku abdi. Eleh hiji, aya nu hiji deui nagih ka abdi teh. Kang lamun kitu mah lamun bisa mamaehan ieu nu diikat kok, lamun teu kitu teu bisa.
4: Ya, nah,
2: sing hareupan ku pun lanceuk rubuh. Oh, itu rubuh ku pun lanceuk. Kajadian mabur kulang atuna hanuju kitu pun biangot sea pun bapa lapur di kebon salak. Maot deuh teuing. Nuju dina lahunan jo aya nu nyabet kulang tah kitu sung.
1: Meureun bisa jadi ku eta dua jelema anu datang
2: mawi teh oge.
1: Upama kaula nulungan kinten-kinten aku mah. Petut kaya wagelanana kalintang pingah anu taya papadana. Upami seuk salira unik galih luntur kolbu.
2: Gelis, anu gelis, kaula rido. Kaula nyangah tugas ti maha guru wajib tulung tinulungan, istilahna nulung kanu butuh, dalang kanu susah, mere kanu daek, nganter kanu sieun, ngahudangkeun kanu labuh, ngajait kanu titeuleuh.
4: Beres, bernompat.
2: Kaula sepiing pamrih istubah ka bumela, Mang. Hayu babarengan jeung kaula. Urang susul we ka nagara naon? Nagara Pulau Majeti sareng nagara Giri Kandasa.
4: Oh.
2: Giri? Giri Kandasa. Oh. Hayu babarengan jeung kaula. Ngan Mang kudu ngaku dulur ka kaulanya. Nya nuhun atuh. Salira bah ka diangkeun pribuan ku kaula. Kade mah ulah lalawara culik kitu nya. Nya. Beda beda paletetna jelema teh nya.
4: Mata kula alus rada trewet teh ge kagra.
2: Nya rada lingas panonah ka emma kitu. Oh, maklum marana ngora teh atuh.
4: Nya. Beres, Kang.
2: Ada mama teh hese kari make lipon setip atuh.
4: Terere
2: cing abdi kagigir geura. Cing hati-hati badarinatna ieu budak teh. Pamuka abdi mah bejiga bogoheun pisan kan.
4: Kasaha.
2: Kakak kuring kitu. Manjeupna oge. Eta galing-galingna jiga buuk kuring nya kitu.
4: Ya, galing
2: Kang. Cing waspada we mah.
1: Hayu urang babarengan jeung kaula menuju ka nagara Majeti apakah nagara Giri Kandasa?
4: Loh.
1: Nu mana nu leuwih teu ditinjak?
2: Ai saya nama yewe kulan kanu bade yang ngarawatan heula.
4: Ka mana?
2: Ka Pulau Majeti heula urang tangtos keunaha aya dinya tanapi teu aya.
1: Sae, sae. Ah, pribuan, mangga urang sami mios. Teu kapino damel ngiringan.
2: Naon purianeunana atuh?
1: Kula sok ngomong kitu pamali ka kolocu.
2: Ah, koloco teh.
4: Ya.
2: Sote.
4: Ya.
5: Ning perketun kitu.
2: Ya, sering dimunyung timuruan ka kolot. Ah, lain timuruan da beras rakna atuh.
1: Ya. Ulah sok kitu pamali cu, ya teh meujeuhna mah teu nyebut incu ka pangtuanana.
2: Enya ai mah ma, itu mah da beda kiceupna atuh.
1: Mah, ulah sasauran mah. Ulah sasauran nu teu ngeunah ka kaula sareng bari garayam-garayam kadenge ku kaula.
2: Ah. Dek bertindak sok wae da mah gila.
1: Ulah kitu pamali jang kana deuk nulungan mangga Raden.
2: Oh mangga mah urang sareng.
1: Hayu mang aslinya. Tah sareng
2: kana jeung abdi mah make bareng jeung itu nonton.
1: Kukur kukur masuk.

siapa wonten ing nagara kiri kadasar? Sang Hyang Permana tunggal bingah saklangkung kasumpingan utusan. Hatur pangapunten Kipati Nyun Asil Hibaring Pangestu.

0: Pati utusan sawak tumugi kaget datun kiri kadasar.
1: Tak.
0: Unira nganika. Maha hasil daun timel. Ibaring pangestu iedina kantong hikmat. Namung bantrok sarang urang negara jintin negara maceti. Maksudna bade ngalah nyawa Durasemar.
1: Loh.
0: Nyah teuing. Nanging dikeresakeun nuju teu damang. Saha teh Bapak Semar? Atunaha. Kabantun temung layon nawungku parantos dikantun ku hirupna.
1: Tah.
0: Deuh geus maot rai daun timah. Cing kaluar keur hayang geran nempo.
1: Nyangakeun.
0: Ieu dina kantong hikmat. Asangat. Padranaya nyah teuing cu.

0: canalla. Nyah, keingkeningan petia bentukna.
1: Tau timbalan, bumi na oge jika na opat kagenep ente sun ay pantona bungbas ditepas kadapur. Oloh. Tengang opanto-panto asan, kalayan, kenteng naget, sabuni-buni naget, ku daun waluh, anu ngayang-ngayang. Anak suhu nanana, tapi ajaib di ayat saya anu ngesakat tengah bumi.
0: Atuh lain oge manusia siloka. Umaha kula wargana
1: teu kabantu da galak cium.
2: Nya, mana teu galak teh.
1: Kaula teh rubuh kunu diiket.
0: Anga
1: usaha ku anakna sunupang ageungna jenenganna teh ada jingga-jingga kitu.
2: Nya,
1: menak jingga kitu.
2: Wah.
0: Astra jingga.
1: Wah eta cium.
0: Nya teuing. Aya teh mudeg nganiaya teh urang mana?
1: Ti maceti urang jin.
0: Hiji waktu urang beresan eta raja geus tega nganiaya ka bangsa deungeun. Abong kana jalma lieuh ragap teu aya tepi ka teu dihargaan.
1: Duh ti mah cai. Koaci
0: koaci koaci koaci. Halo.
2: Abang koaci mo.
0: Barada ye permen karet permen karet permen karet.
2: Aduh.
0: PPO bade PPO ye.
2: Aya PPO
0: kangkung cap macan bade kangkung cap macan gedang bade ye gedang tos asak weuteuh keneh kula.
2: Asak teh.
0: Asak weuteuh keneh ngan urut ngagorogotan abdi.
2: Gedang gedang keur kolong jamatan geuna.
0: Nang. Mang Dala.
1: Kulan.
0: Iye. Karatona.
1: Iye, kulan. Abi nampi katerangan ti patugas.
0: Aya beja.
1: Kantenane kulan patih namanya Sumping cenah. Nyanak gemolan bisa jadi bapak abdi. Ah,
2: masalah kami
0: apa? Nyai anu geulis.
1: Coba eta geus nyai deui wae. Teu beunang dipapatahan tabudak cekeng lamun nyai ka indungna ka anak-anakna oge kudu nyimas kitu.
2: Ya.
1: Nya.
2: Kata kau
0: nak menyebut cecep anaknya. Wah ulan pula Raden. Maha urang sareng ke keraton.
1: Asalios pun biang mas sareng abdi engke.
0: Maha yang tihela kasep maha sareng ibu cu.
1: Ya tamat tebunang di papa tahan kolot kolot. Iya. Tengen hati pisang aing.
0: Punten kulan. Pangapunten. Saha di luar. Coba simpen hela ka gedong jimat ye. Layona
1: bau tibal.
0: Datang mirangat teman seumang.

0: ia da daio
1: quando era pronta.
2: Tubulan nu itu sidik mah tegas
1: bener wae cu
2: teu poho deui ka abdi haeta nu kumisan.
3: Waduh
2: saha putrana geuning sareng ibuna
4: si pacela
2: duka ye satria ti mana ye
1: pangapunten maha prabu permana tunggal
2: kekapina saha ngaran anjir
1: kaulah sangiang permana si jati
2: saha
1: sangiang permana jati.
2: Waduh gening pada sangiang pada permana awas maksa info jelema teh sanewara lah cing hati-hati deuk mancing urang jiga na pantani ge butuh teh ku salarea ma abdi naon teh jiga na ye budak teh mancing ye bener mah
1: teuing jang mah ge can ngarti cu
2: ya ngaranna ge permana
3: nih
2: pada sangiang aya naon satria
1: kaula dumung ka padieu maksud bakal nagrahkeun pitulung ka ieu Nyi Putri Dewi Sidragen cenah ka icalan layon carogena nyungutkeun katerangan ti putrana ieu layon leungitna aya hubunganna sareng urang ieu.
2: Waduh bener aja mana itu wah bener euy Adisya Adisya
3: nya nya
2: Adisya
3: nya
1: kemang tenang mah
2: dan aduh kunyeng abdi ah kebugueng dah
3: nya
2: pusing mah
3: mesti bare uuh
2: dibincih ku dongkrak weh mah
3: wah mana buka dongkrak
2: ah nyaos sing dongkrak
3: naon
2: euh pargi magahan baud
3: ayo
2: bener eta jaman ah moal kapalingan aing mah gelutnya jeung aing hayang hayang aduh cilaka eta putrana teu
1: tenang. Jadi katangtuan kaulah bade ngabantu nelayon carogena bener dibawa ka dieu
2: ulah moal deuk bohong dosa lamun bohong
3: yeuh
2: ieu layon geus aya di gedong jimat nyaan kaulah moal gana-gana mikeun kucing hingga ayeuna geus maot kari wujudna sanajan bari kumaha sok komo lamun hirup keneh cacakan maot oge ku kaulah moal deuk dirusak tapi deuk didama-dama
1: oh kitu
2: tapi no.
1: Dibikin selamat teribikin silakan anjir
2: eta anjir dek make jalan kumah waktu ini
1: dek dibikin wah
2: yang tibatan masrahkan ilaun layon jiwa kaula kumelah yang daya halangan
1: ha
3: ya
1: permana tunggal ayah nao coba keluar keluar
3: halo
1: iya saya
2: permana dewa tetenggaran akulan saru aja yang abdi dewa nama
3: dewa naon ada
2: kan ayah abdi mah dewa la gitu
3: iya pedah dewa dewa la
2: sayus kaulah bagian anak ina waktu aja nama nih ngamunur iya cakar iya hei hei iya singarepan tanu diikat bawa keluar
3: wuh mang ayu mang kurang jogol deh
2: ya tidak tunggu kan luar biji siya biji
3: iya masih orang
1: coba urang perang giri gamana toya gamana
3: giri gamana
1: giri gamana perang sada sering gunung
3: toya
1: gamana toya gamana perang sada sering segara
3: oh,
1: nempada iya. Nempada ciworo keti permanak penak tunggah anak menetak cimulati tegak gak tegak gak
2: memang kula tega
1: pati
2: memang kaula tega
1: keluar
3: loh
2: ayah anjun tejago
1: memang kaulah nguriling dengan tani anya sang dengan lawan kalian hiji dasar kewajiban tulung tinulungan kaulah karungkeur tunggara
3: oh.
2: Ari kangaranan jago mah ulah gelut di luar di dieu ge cukup keur pasea di jero karaton
1: moalnya gelut di jero karaton sakieu heurin aku parabot
2: ulah boga rasa heurin ku parabot sakieu ai kangaranan jago tukang gelut babujeung-bujeung di tempat nu sakieu sanajan di jero batu deuk di jero kenik deuk di jero enok jago mah sangupeun
1: eh kurang ajar
2: coba meungpeung urang paduduaan singkir anjeun
1: ladenan serangan kaula
2: coba coba

0: gerak tanah panengel kawula. Coba-coba dek ngagunakeun naon? Kawula ngagunakeun kekuatan sapernyuk.
1: Oh.
0: Sapernyuk. Ora bener kabeh. Kula bakal ngaladen. Sok hayangnya. Sang yang pemanah jati barang baden nonyok. Sadacana dugi panangan anak mantunan leles lir kapukai punan lir kapas kahujanan. Nam rusak tengah king kadaton. Permana tunggal. Aduh.
2: Nah.
0: Unang. Permana tunggal. Leles. Sangnya. Wanya jago leles jika lentah tulangan. Kangaranan jago mamanya Namrud teu pupuh kapan kaula teu usik teu mali. Yakin kaula teu leles ku panemu anjeun. Oh teu bisa anjeun leuwih teuing nafsu. Labuh kulaku anjeun lampah anjeun nyilakakeun.
1: Oh.
0: Cageurkeun deui kaula. Damang atuh. Laden ngadua kalian. Satrenyo coba. Iya. Aduh. Ampun, Gusti. Aya keneh karep. Pikir-pikir bisi aya pangarti nu kalilip-lilip pangabisan ucan katelah ilmu ucan kasusu. Cageurkeun kaula. Cageur atuh. Sakali deui parasaran, coba. Aduh.
2: Iwas
0: permana tunggal apu kaulah temu bisa tulung tinulungan kasasama ukur tunggal dedeh cu amal anjin hade tapi kemampuan kurang nya atu kaulah gitu nanau kaulah ngarawatan semar teh dikurang jeng telewih dek ngabelaan eker magering katamah ayno dek ngalah nyawa. Jeung kaula nyaah ka pribadina lamun bener anjeun dik nyokot mah praktek teuingan gara beuntakeun panon anjeun usa tegasna ulah ngagunakeun panon lahir bae tapi panon batin anjeun kolbu anjeun gara beuntakeun saha kaula usa tegasna sadaya-daya kaula nu sanghyang permana tunggal leungit tanpa lebih ilang tanpa karana musnah tina paningal. Rai ayat sakaya lirep masinangling cahaya anu taya wujudna nur cahaya sekaring wang nur cahaya sekaring wang.

0: saha ya teh kaulanu.
1: Permana jati kula sang yang tunggal ti alang-alang kumitir negerakeun kadedeh ka Ki Ismaya atawa Ki Semar anyin anu toh pati jiwaraga bela ka kulawarga Semar prak geura bawa tah layona dipasrahkeun ku kaula jig geura mulang.
0: Kaula hatur nuhun.
1: Kadua kaula teh kadatangan layang Jamus Karemusada lantaran Yudhistira keur kakeunaan ku sipat poho ka Semar kanubogana nyamureun ye jimat teh teu betahkeun aya di Yudhistira mulang heula di mana Yudhistira geus elingin ka Semar kuda pawana ieu sangakeun deui layang Jamus Karemusada ka anjeunna.
2: Oh.
1: Kalayan katangtuan ieu jimat teu bisa dibenerkeun dicekel ku jalma lian ti panawa. Panawa teh jalma lima, tiap lima panawa teh kitu katangtuan.
0: Nawana nya datang sanika
1: geura bawa kulawargana. Bawa ieu layona ngan anjeun di jalan bakat tepung jeung serangan ti nagara Majeti. Anu deuk ngagempur ieu nagara sabab ngeunes ka Kipatih Permana Dewa lantaran rubuh di Tumaritis. Priatna di jalan
0: nawananya datang sini ka hapura munuhun
1: lamun nanyakeun kula warga Semar geus paeh kitu diri kula
0: kapina damel unyuh sumangat. Bang, mangasta jiga.
1: Dan kumaha weh bejana?
0: Geus paeh permana tunggal. Ieu layon bapa maneh dina kantong kaula.
1: Aduh, nuhun teh, nuhun. Nuhun pulang. Nuhun. Naon atuh mulang terima abdi sih? Seneng kana puteuy. Heeh. Nuhun Gusti kulang. Asok tuang kapiting henteu.
2: Nya.
1: Nuhun mang, nuhun, nuhun. Ma bagja ma.
0: Tobat teuing Raden mana bapana baruga. Ieu tingali dina kantong hikmah. Cobe atuh ka ibukeun cu.
1: Wah moal tiasa, engke tiasa dibuka di Amarta.
0: Kumaha
1: engke tiasa dibuka di Amarta sakantenan ieu teh kaula teh kengeng pusaka Kalimusada sangakeuneun ka Gusti Prabu Yudhistira.
2: Geuning.
1: Tah. Aik. Saha teteh?
0: Anu mana ngaran Prabu Permana Tunggal Basak? Mana si Permana Dewa nu nganiaya pati aing, ha?
3: Haluar, siap Permana Dewa? Diadu deui jeung aing.
1: Den, den. Kula mah, ma, ma.
0: Iye Jang.
1: Patih nu mangkukna teh nya.
0: Bener pisan tata nu deuk ngalanyawa bapana baruda.
1: Oh, tenang, tenang. Coba Astra jingga ada waras singa depan barat-barat na buta. Nah. Kot buta, kot buta. Siap.
0: Cup.
1: Cup. Gareng. Oke.
4: Okay. Iya.
1: Kaulah bakal jingga depan. Eta denawa. Maju.
0: Asa awak mana ha? Kaulah bang-bang Permana Jati. Naon nana si Permana Tunggal montong loba carita coba urang pada pito tamat cekal sabuk bilang tatu adu truk ampal tiga paker lor dira
2: ya

0: ya.
1: Alah!
0: Ladan syadi pun palang, alamat ansur awak maneh ningang kena batu bangsat. Ayah!
2: Loh, kemana jati ngedalakan panah linuhung?
0: Lajeng, Prabu, sekin negara majeti dipun pentang, lengitan lebih hilang tanpa kerana. Dadia sukma akmane pun sangyang rancasan.
2: Awas permana jati, aing rancasan bakal males pati nyangan di jalan waktu isuk yang pagi itu.
0: Parantos rengse, mana layon teh kaulah yang nempo?
2: Iya, nyangakin.
0: Duh, keingang.
2: Mohon pulang, aing anda rancasan mas musuh bapak.
0: Rancasan ngarana daula
2: sumuhu iya sarwe teh
0: tapi nodama cobi atuh nyuhunkeun bukti salira teh kumaha dugi ka saenteng pisan usaha moal patos-patos ngangkeun sangyang upami daya buktos pitang.
2: Oh kitu
0: tepino
2: tingali hiji dua tilu permana jati manjing kana wujudna Semar Kuda Pawana sayak ni sukmane pun Semar Kuda Pawana manjing waru
3: aya aduh babe
2: pada ngarangkeun nyawe gudang rahasia bapak permana jati parantos kapungkas patos tos nangtoskin ti SP recording Wirujeng kantun sakali selamat tetap selamat mangkenetik sedang tutup lawang Sidotaka.

0: Radio Bis Ciamis 102,4 FM Radio Bis Ciamis. Baraya, sesaat lagi akan mendengarkan acara selanjutnya. Tetap anteng-anteng di Radio Bis Ciamis. Sahabat sehat keluarga Anda.
1: Sahabat sehat keluarga Anda.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Beraya pis, alhamdulillah ayeuna abi kasumpingan deui salah sawios pengguna jamu tetes alfa propolis di mana anjeuna atos kabuktoskeun khasiat ti jamu tetes alfa propolis. Itu sama Bapak saha, Pak?
1: Bapak Solehudin.
0: Bapak linggih pilihan mana, Pak?
1: Kampung Cijantung, Desa Cigondewa Hilir.
0: Kabupaten Bandung manya.
1: Mun RT 4, RW 7.
0: Bapak kantos kagaduhan keluhan naon wae, Pak?
1: Keluhan bapak teh eta asam urat, lambung, sareng anu ieu nama penyawat rieut aya payun mah gitu sirah sok rada lieur gitu.
0: Tah ku kituna bapak pengobatan atos ka mana wae, Pak?
1: Pengobatan mah nyatos lah sering kali tuh ka dieu gitu. Ka ku herbal pernah gitu bapak muntah reaksina gitu.
0: Berarti bapak ai pengobatan mah tos dicobi ku sagala rupanya panya. Bapak ayeuna nuju di kereya, nuju ikhtiar nganggo naon, Pak?
1: Nanti bapak teh nuju di kereya ku alfa propolis.
0: Ku alfa propolis ya, Pak?
1: Propolis ya gitu.
0: Mohon janten bapak ayeuna teh nuju diikhtiarkeun ku alfa propolis. Kumaha, Pak? Saatosna konsumsi alfa propolis aya perubahan teu?
1: Alhamdulillah nu me sabotol eta jan saep gitu. Aya rada sakinten gitu. Malahan mah lambung mah hampir atos rada normal gitu.
0: Mohon janten bapak saatosna nembe sabotol tos aya perubahan nya panya?
1: Kaki ya terserah daya gitu, terserah datu tipe yunopan kaki teh nyeri gitu, palingnya serik segedik lah gitu. Ya nu karosku bapak mah dina sampean naman kuit naman nyeri wae nyeludu dan mah alhamdulillah gitu saya gitu.
0: Pami lambung kumaha, Pak?
1: Lambung alhamdulillah kawit mah pami iya teh sakit seul gitu ngebata masuk diticahkan ku si ibu na lihat terus daya
0: alhamdulillah berarti terus sakitnya banyak
1: munda sami darah sami tiba yun aya liur we enak kinten deh gitu jadi seueur perubahanana.
0: Bapak penggunaanna sabaraha tetes oge sabaraha kali, Pak?
1: Sementara wis mah ada sesisa umpan. Paling maghrib genep tetes nya bade ye subuh genep tetes.
0: Dua kali banyak sajitan. Bapak berarti ayeuna teh lebet ka botol keduanya.
1: Botol kedua mohon.
0: Mohon saran ti abdi bapak dilajeng teras nya mudah-mudahan supados pengobatanna maksimal nya dileukeunan pak konsumsina.
1: Insyaallah gitu.
0: Bapak bilih aya pesen kanu sanes anu mudah-mudahan tiasa kainspirasi ku bapak nya mangga pak.
1: Ya ka anu ngagaduhan panyawat sapertos bapak gitu. Kebianlah ku alfa da ku bapak ge aya karaosna gitu.
0: Aturan nuhun Pak Solehudin pidoa ti abdi panya. Mudah-mudahan bapak tambi sehat. Kukituna hatur nuhun Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: Jamu tetes alfa propolis yang sudah terbukti khasiatnya bisa Anda dapatkan di Radio PCFM di Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 6 Ciamis, Jawa Barat. Untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860. Sekali lagi, untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860.

0: Terlebih, jangan pernah putus asa dengan penyakit yang Anda derita. Tidak semata-mata Allah menurunkan penyakit, niscaya pasti ada obatnya. Berikut ini inspirasi sehat saudara kita yang sudah merasakan jamu tetes alfa.
1: Assalamualaikum, Ibu kumaha damang?
2: Waalaikumsalam, alhamdulillah.
1: Alhamdulillah, sarang saha namanya teh?
2: Ibu Ida.
1: Ibu Ida, buat bagian coba tahu Ibu Idanya. Di mana lingkat Bu?
2: Di Sumber Agung, Waluran.
1: Sumber Agung, Waluran. Punten kamarnya teh gaduh panyawat naon Ibu teh?
2: Lambung sareng radang paru-paru.
1: Lambung sareng

0: yang paru-parunya. Keluhan anu karos kumaha teh ku ibu teh?
1: Upami lambung dina patuangan perih sareng kukurukan upami mohon.
0: Upami radang paru-paru kumaha anu karos?
1: Karosna dina dada rocok.
0: Di dada terada rocok ya?
1: Mohon.
0: Tos sabaraha lami ibu teh kudu panyawat teh?
1: Opat sasih.
0: Opat sasihan ya. Mohon. Tos lalandung ka mana wae teh ibu?
1: Ah, lalandung mah tos ka mana-mana wae saur sanusanes kitu di cobian.
0: Mohon, aya beja cek batur cenah dibuktoskeun ya.
1: Mohon.
0: Nah, kamari kan ngeuleut landong alfa propolis. Kumaha tanu karosku ibu waktu ngeuleut harita?
1: Alhamdulillah ai nuju ngaeut landong propolis mah mohon dingaleut sawengi teh aya karaosna kitu.
0: Reaksina kumaha?
1: Reaksina.
0: Kumaha teh kana salira teh Bu?
1: Kana salira upami geus nyareri sareng singkuruwukna aya, perihna aya.
0: Leres.
1: Ai tos ngaleut rada lami mah teh aya nyangirangan kitu.
0: Rada ngirangan. Mohon. Ya. Janten pas pertama ngaleut alfa propolis teh aya reaksi saperti sana tambah disebatkan ya.
1: Mohon.
0: Tah ayeuna kumaha tanu karosku ibu ayeuna tah?
1: Alhamdulillah ayeuna teh sakitnya majeng we Pak ieu
0: teh
1: kasehatna.
0: Alhamdulillah. Ieu ibu Ida ti Sumur Agung mantena gaduh panyawat lambung sareng radang paru-parunya.
1: Mohon.
0: Tah sareng-sareng ngaleut randang alfa propolis alhamdulillah majeng kasehat aya saran teu Bu?
1: Mohon kanggo ka anu gaduh panyawat lambung sareng radang paru-paru.
0: Cobian
1: we ku ngaleut alfa polforit.
0: Oh, hatur nuhun ibu mangga. Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam.
2: Baraya Radio Peace.
3: Demikian pengakuan dan kisah perjuangan untuk mendapatkan kesembuhan. Alhamdulillah, beliau diberikan jalan dengan mengkonsumsi jamu tetes alfa. Kenapa Anda harus ragu? Ingat, sakit bukanlah takdir, sehat adalah pilihan. Maka segera periksakan tubuh Anda dan dapatkan solusinya dengan meminum jamu tetes alfa.
2: Hotline konsultasi 0813 8000 6860 0813 8000 6860.

0: siebie.
1: Coba pikirkan, kerma jalan.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Abi ayah kasakian, tip pengguna Jabut Netes Alpha Propolis. Abu, ibu namina saha?
1: Ipah.
0: Ibu Ipah, alamat lengkapnya di mana?
1: Di Desa Mekarjadi, Pengkerun Perum Kota Galuh, Dusun Kereteg.
0: Ibu teh kantos ngaleut sabotol Alpha Propolis.
1: Atos ngaleut sabotol, namun alhamdulillah gening ayah karaosna gitu, anu karaos iya di pengker nyeri bokong janten saya, ayah nama alhamdulillah upami bobon teu aboting bade mulak malik teh gitu, alhamdulillah atos saya ayah nama terus lambung anu kawitna mam sakedik ya asa kembung gitu namung ayeuna mah alhamdulillah atos sae kitu tensina atos sae ayeuna mah alhamdulillah tina landong ieu teh aya karaosna kitu aya buktosna kitu tiasa diantosan
0: ibu tos ayeuna teh tos ngaleut ka tilu botol ibu gaduh pesan-pesan kanggo pendengar radio pis
1: mohon aya kanggo ka wargi-wargi sadaya di nu aya di lembur ling ieu dusun kereteg gitu dusun kereteg sareng di lingkung ngan pengkeren ya we Perum Kereta Galuh bilih ayan panyawa sapertos abdi kianya mangga nyobian ngagaleh Alpha Propolis da abdi oge alhamdulillah ayana hampang tos damang gitu
0: ibu kita tos kamana we ibu ngaobat
1: atos ku jamu atos ka dokter ka kesmas ge sami gitu namung da teu aya karaosna geningan tos bosen lalandong ka mana-mana geningnya alhamdulillah tina ieu mah gening tiasa diantosan alhamdulillah ayeuna abdi oge tos tiasa mapah tos teu ngotongkat ge tiasa ayeuna mah geningan gitu
0: alhamdulillah pisannya ibunya ku abdi doakeun sing terasa sehatnya ibunya
1: amin
0: nuhun pisan kasaksian ibu assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh
1: waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh
2: Jamu tetes Alpha Propolis yang sudah terbukti khasiatnya bisa Anda dapatkan di Radio PCFM di Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 6 Ciamis, Jawa Barat. Untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860. Sekali lagi, untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860.
3: Turun, baraya pis atos ngupingkeun acara Tatar Sunda anu dipersembahkeun ku Radio Pis 102,4 FM Ciamis.

0: Radio Bis Ciamis 102,4 FM Radio Bis Ciamis. Baraya, sesaat lagi akan mendengarkan acara selanjutnya. Tetap anteng-anteng di Radio Bis Ciamis. Sahabat sehat keluarga Anda. Sahabat sehat keluarga Anda. Baraya Bis, sesaat lagi akan mendengarkan Cahaya Kolbu. Persembahan 102,4 FM Radio Bis Ciamis.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahillazi asra bi'abdihi laylan minal masjidil haram ilal masjidil aqsa. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin alladhi kanat hasanatuhu la tuhsa wa ala alihi wa ashabihi ahli sidqi wat tuqa amma ba'du. Saudara-saudara hadirin yang berbahagia, manusia ini hidup dalam tiga dimensi waktu: masa lalu, masa sekarang, dan masa yang akan datang. Masa lalu, katanya, adalah kenangan. Masa sekarang adalah kenyataan. Dan masa yang akan datang adalah harapan, impian, khayalan, atau cita-cita. Orang yang baik sesungguhnya adalah orang yang pandai mengambil pelajaran dari masa lalu untuk dapat menentukan sikap pada hari ini dan sekaligus merencanakan hari yang akan datang. Sehingga hari ini harus lebih baik daripada kemarin, dan besok harus lebih baik daripada hari sekarang ini. Dalam konteksnya dengan itulah kita pada pertemuan kali ini akan membicarakan tentang hikmah Isra dan Mi'raj. Satu peristiwa masa lampau yang tetap tidak kehilangan relevansinya untuk kita jadikan pelajaran bagi kita yang hidup di penghujung abad ke-20 ini. Kalau kita perhatikan, hampir setiap bulan dalam Islam ini mempunyai nilai-nilai sejarah. Kalau kita bicara Muharram misalnya, kita diingatkan dengan peristiwa hijrah. Kita bicara Ramadan, diingatkan dengan peristiwa nuzulul Quran. Kita bicara bulan Zulhijjah, diingatkan dengan peristiwa kurban. Kita bicara bulan Syawal, diingatkan dengan Idul Fitri. Kita bicara bulan Rabiul Awal, diingatkan dengan Maulid Nabi. Dan kalau kita bicara bulan Rajab, kita diingatkan kepada peristiwa Isra dan Mi'raj. Sebagai yang kita maklum, Quran itu memang bukan kitab sejarah. Tetapi Al-Quran banyak menceritakan peristiwa-peristiwa bersejarah. Dan kalau kita perhatikan gaya bahasa yang digunakan oleh Al-Quran di dalam menceritakan peristiwa-peristiwa bersejarah itu berbeda satu dengan lainnya. Istimewa sekali bahwa untuk menceritakan peristiwa Isra dan Mi'raj, Allah memulai ayatnya dengan menggunakan kalimat tasbih. Seperti yang kita baca dalam surah Bani Israel ayat pertama. Subhanallazi asra bi'abdihi laylan minal masjidil harami ilal masjidil aqsa. Maha suci Allah yang telah menjalankan hamba-Nya pada suatu malam dari Masjidil Haram di Mekah ke Masjidil Aqsa di Palestina. Mari kita coba dekati ayat ini per kalimat untuk memudahkan pengertian kita di dalam memahami peristiwa Isra dan Mi'raj ini. Ayat ini dimulai dengan kalimat Subhanallazi. Dalam ilmu balaghah, kalimat semacam ini disebut dengan kalimat ijaz, yaitu kalimat yang redaksinya ringkas namun isinya padat. Di situ ada kata yang tersirat, yakni lafzul jalalah, sehingga asli kalimatnya Subhanallahillazi, Maha Suci Allah. Dan ini disebut dengan kalimat tasbih. Banyak peristiwa-peristiwa bersejarah yang diceritakan dalam Al-Quran, tetapi jarang yang diawali dengan kalimat tasbih. Al-Quran menceritakan bagaimana Allah menciptakan Nabi Adam, tidak dimulai dengan kalimat tasbih. Al-Quran menceritakan bagaimana Fir'aun dan bala tentaranya ditenggelamkan di Lautan Merah. Itu kejadian hebat, tidak dimulai dengan kalimat tasbih. Pun Al-Quran menceritakan bagaimana umatnya Nabi Saleh, umatnya Nabi Hud dan lain sebagainya yang ditelan gempa bumi, ditiup angin topan, seluruhnya diceritakan dalam Al-Quran, tetapi tidak satu pun yang dimulai dengan kalimat tasbih. Istimewa untuk menceritakan Isra dan Mi'raj ini, Allah memulai ayatnya dengan kalimat tasbih. Subhanallazi, maha suci Allah. Maha suci dari segala kelemahan, maha suci dari segala kekurangan, maha suci dari segala ketidakmampuan. Allah mempertaruhkan kesuciannya untuk menjamin kebenaran peristiwa Isra dan Mi'raj. Dan sebagai pertanda, Isra dan Mi'raj bukan sekedar peristiwa biasa, tetapi Isra dan Mi'raj adalah peristiwa yang amat sangat luar biasa. Sampai Allah memulai ayatnya dengan menggunakan kalimat tasbih. Apa hikmah yang bisa kita ambil dari kalimat tasbih ini? Saudara, kita tahu di dalam agama kita ini kan ibadah macam-macam. Ada ibadah yang berat dan modalnya juga besar. Membangun masjid berat dan perlu biaya besar. Melaksanakan ibadah haji berat dan perlu biaya besar menurut umumnya ukuran ekonomi bangsa kita. Ini jenis ibadah yang berat dan perlu modal besar. Lalu ada pula ibadah itu yang berat tapi modalnya ringan. Seperti puasa. Puasa itu kan berat, puasa itu. Bukan menahan lapar dan hausnya yang berat, tetapi esensi puasa itu sendiri, yakni kemampuan mengendalikan nafsu. Kita ini kan kalau sedang puasa, lapar sih tahan, tapi marah kadang-kadang enggak tahan. Haus tahan, tapi ngomongin orang kadang-kadang enggak tahan. Padahal di situ esensi puasa, kemampuan mengendalikan nafsu. Dia ibadah yang berat, tapi modalnya ringan. Modal paling penting niat. Sahur itu kan hukumnya sunnah mu'akkadah. Yang wajib itu niatnya. Ini jenis ibadah yang berat tapi modalnya ringan. Lalu ada pula ibadah itu yang ringan, modalnya pun ringan. Agama menyebutnya dengan kalimatut thayyibah. Ucapan-ucapan yang baik yang dibanyak diajarkan oleh agama kita. Bertemu teman, assalamualaikum, ibadah. Memulai pekerjaan, bismillahirrahmanirrahim, ibadah. Melihat sesuatu yang hebat, masya Allah. Melihat sesuatu yang luar biasa, subhanallah. Terkejut, astaghfirullah. Mendapat nikmat, alhamdulillah. Terkena musibah, inna lillah wa inna ilaihi raji'un. Ibadah dengan modal yang ringan berupa mengucapkan kata-kata yang baik yang banyak diajarkan oleh agama kita. Ini kan ringan. Orang tidak perlu syarat toharoh, orang tidak punya wudu itu istighfar boleh, tidak punya wudu itu baca solawat boleh, membiasakan ucapan-ucapan yang baik di dalam kehidupan. Itu hikmah yang kita ambil dari kalimat subhanallazi. Kalimat selanjutnya, Asra, maha suci Allah yang telah menjalankan. Asal kalimat Asra ini, Sara Yasiru, lalu dibentuk dalam bentuk majhul menjadi Asra Yusri Isra'an. Maha suci Allah yang telah menjalankan. Segera nampak dari ayatnya, saudara-saudara, bahwa dalam peristiwa Isra dan Mi'raj itu yang aktif sebenarnya Allah. Nabi pasif. Allah yang menjalankan, Nabi yang dijalankan. Orang dijalanin tentu terima beres, namanya juga dijalanin. Maka tidak heran kalau beliau berangkat dari Mekah kemudian menuju Masjidil Aqsa di Palestina, dari sana naik ke langit pertama 2, 3, 4, 5, 6, 7, dari sana naik lagi ke Rafraful Akhdar sampai ke Sidratil Muntaha, sampai di bawah aras, menerima perintah sholat, melakukan kunjungan ke surga dan neraka, kembali lagi ke Mekah tidak lebih daripada sepertiga malam. Kok bisa ya? Alimatnya Asra. Allah yang menjalankan, Nabi yang dijalanin. Tentu saja karena dijalankan, oh beliau lalu terima beres. Andai kata Rasul berjalan sendiri, terang beliau tidak akan mampu menempuh jarak yang demikian jauh dalam waktu yang relatif singkat. Artinya, di dalam memahami peristiwa Isra dan Mi'raj ini, yang dipakai bukan logika intelektualitas manusia, tetapi logika kemahakuasaan yang mutlak dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Satu contoh kecil. Saya satu hari berangkat ke Bogor. Jam 9 saya berangkat dari rumah, ambil baju di lemari, saya pakai. Berangkatlah saya ke Bogor. Saya tidak tahu kalau di kantong baju saya ada semutnya. Saya pun berangkat ke Bogor. Jam 10 sampai di Bogor, setengah 11 urusan selesai, kembali lagi ke rumah, setengah 12 sudah sampai di rumah. Baju saya buka, saya gantung kembali di lemari, semutnya keluar dari kantong, cerita sama teman-temannya. Saudara-saudara bangsa semut, percayalah saya baru saja pulang dari Bogor. Kata temannya, jam berapa kau berangkat? Tadi jam 9. Lalu setengah 12 sudah sampai lagi di sini. Iya. Temannya yang berpikir menurut logika semut, mana mungkin percaya? Tentu akan berkata, bagaimana mungkin mut? Badanmu begitu kecil, jalanmu begitu lambat, masa Kebayoran Bogor jam 9 berangkat, setengah 12 sudah pulang lagi? Temannya tidak tahu, semut bukan jalan sendiri, tapi nyempeng di kantong saya. Dahulunya Abu Jahal, Abu Lahab, dan Abu-Abu lainnya itu mikirnya pakai logika manusia. Ya jelas toh, peristiwa ini tidak akan bisa dicernakan oleh logika. Karena itu kalau sedikit orang mau merenungi ayatnya, tidak terlalu sulit memahami Isra dan Mi'raj. Dia kehendak Allah, bukan kehendaknya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ini kalimat Asra. Kemudian kalimat bi'abdihi, Maha suci Allah yang telah menjalankan hamba-Nya. Kenapa kok Allah memakai kalimat tidak langsung? Kan lebih enak saja kalau Allah bilang misalnya, Subhanallazi asra bi Muhammad, Maha suci Allah yang telah menjalankan Muhammad. Begitu saja, kenapa sih? Kenapa harus pakai bi'abdihi, Maha suci Allah yang telah menjalankan hamba-Nya? Pakai kata-kata hamba. Apa maksudnya? Nah, di dalam kalimat hamba ada dua data. Data pertama, kalimat hamba di sini menjelaskan bahwa Nabi Muhammad itu Isra dan Mi'raj dengan roh dan dengan jasad sekaligus. Sebab apa? Orang hanya dipanggil hamba kalau punya roh dan punya jasad. Jasad tanpa roh namanya mayit. Roh tanpa jasad gentayangan, mungkin namanya pocong. Orang dipanggil hamba tentunya lengkap, jasad dan roh sekaligus. Karena itu kalimat bi'abdihi sudah merupakan jawaban. Isra Mi'raj terjadi dengan jasad dan dengan roh. Itu data pertama. Data yang kedua, kalimat bi'abdihi ini menjelaskan bahwa Nabi Muhammad itu oleh Allah benar-benar telah diakui sebagai hamba-Nya. Maka lalu dipanggil hamba dalam ayat ini. Saudara mungkin lalu bertanya, kalau cuma sekedar urusan itu, apa kita ini bukan hamba Allah? Ya tentu kita ini hamba Allah. Kata siapa? Kata kita. Kalau kata kita, namanya mengaku. Orang mengaku tentu boleh-boleh saja, namanya ngaku. Cuma diakui atau tidak, ini yang jadi masalah.
2: 102,4 FM
3: Radio Peace Ciamis.
2: Radio Peace Ciamis.
3: Sahabat sehat keluarga Anda.
2: Sahabat sehat keluarga Anda.
1: Saya bisa saja berkata, saya kenal dengan Bapak Presiden. Tapi yang jadi masalah, apakah Bapak Presiden juga kenal dengan saya? Dengan kata lain, kalau kata-kata hamba Allah keluar dari mulut manusia, nilainya murah. Kenapa murah? Sebab itu pengakuan. Tapi kalau keluar dari Allah sendiri, itu yang mahal. Maksudnya bagaimana? Berapa banyak manusia di dalam hidup ini? Mulutnya berkata, saya hamba Allah. Tapi perbuatannya membuktikan dia hamba dunia, hamba nafsu, budak jabatan, budak pangkat, budak harta. Tidak sesuai antara ucapan dengan perbuatannya. Dari kalimat bi'abdihi ini kita ambil hikmah. Sekali kita menjadi hamba Allah, jangan menghamba kepada yang selain Allah. Sebab syahadat yang kita ucapkan punya konsekuensi. Asyhadu an la ilaha illallah. Saya bersaksi tidak ada Tuhan melainkan Allah. Maka itu berarti saya tidak akan menyembah kecuali hanya kepada Allah. Saya tidak akan pernah takut kecuali hanya kepada Allah. Saya tidak akan pernah minta tolong kecuali hanya kepada Allah. Saya tidak akan menggantungkan hidup kecuali hanya kepada Allah. Saya tidak akan pernah takut kecuali hanya kepada Allah. Konsekuensi yang logis daripada ucapan kalimat syahadat itu. Sekali kita menghamba kepada Allah, jangan menghamba kepada yang selain Allah. Adapun Nabi sebelum dipanggil bi'abdihi dalam ayat ini, kita baca dari sejarah, tahun-tahun sebelum beliau dipanggil dengan kalimat bi'abdihi, tahun kelabu, amul huzni dalam sejarah itu, tahun duka cita. Beliau ditinggal oleh paman tercinta Abu Talib. Setelah paman tercinta meninggal, istri tercinta pun wafat, Khadijah. Wafat kedua pelindung ini, makin meningkat gangguan kafir Quraisy. Dihina, dicemoohkan, dicaci maki, dilontari dengan kotoran unta, bahkan akan diancam untuk dibunuh. Lulus menghadapi semua itu, Allah panggil beliau bi'abdihi. Seolah-olah Allah mengatakan, Muhammad itu betul-betul hambaku. Tidak bergeser nilai kehambaannya apapun yang menimpa dia. Saudara hadirin yang saya hormati, ini kalimat bi'abdihi. Jadi dari sini kita bisa memahami Isra yang merupakan perjalanan Nabi dari Masjidil Haram hingga ke Masjidil Aqsa, dan Mi'raj yang naiknya Nabi dari Masjidil Aqsa menghadap Allah, semata-mata merupakan peristiwa yang terjadi menurut apa maunya Allah. Nah, kemudian apa tujuan daripada Isra dan Mi'raj itu? Hakikatnya cuma Allah yang tahu tentu. Namun kalau kita lihat di penghujung ayatnya, kita akan menemukan kalimat linuriyahu min ayatina. Keseluruhan perjalanan yang ajaib itu, sejak berangkat sampai kembali, tujuannya linuriyahu min ayatina. Untuk kami perlihatkan kepada Nabi Muhammad itu sebagian kecil daripada tanda-tanda kebesaran kami untuk disampaikan kepada umatnya dan kemudian menjadi pelajaran di dalam mengarungi kehidupan. Seluruh perjalanan yang dilihat oleh Nabi, seluruh pemandangan yang ditemui di dalam perjalanan itu merupakan sebagian kecil dari tanda-tanda kebesaran Allah. Dan itu merupakan tamsil, contoh pelajaran buat kita yang hidup di zaman sekarang ini. Misalnya, di dalam perjalanan Rasul melihat ada orang mencakar-cakar mukanya dengan kukunya sendiri. Beliau bertanya, "Ya Jibril, itu orang macam apa?" Jibril yang waktu itu bertindak sebagai bodyguard menjelaskan, "Muhammad, itulah contoh daripada umatmu, orang-orang yang suka memburuk-burukkan saudaranya sendiri. Ditamsilkan bagaikan orang yang mencakar mukanya sendiri. Sebab muslim ini bersaudara seperti satu tubuh. Jikalau yang satu sakit, yang lain akan ikut merasakan sakit. Jikalau satu terinjak, yang lain merasakan akibatnya. Ibu jari tersandung batu, mulut akan berkata aduh, air mata akan keluar, kepala mungkin akan ikut pusing, dan itu refleks tanpa harus menunggu undangan. Orang yang memburuk-burukkan saudaranya sendiri, hakikatnya mencakar mukanya sendiri. Bak kata pepatah, menepuk air di dulang, terpercik muka sendiri." Lalu beliau melihat pula ada orang dipotong lidahnya. Kata malaikat Jibril, "Muhammad, itu tamsil daripada umatmu, orang-orang yang suka mengumpat, para pembuat fitnah, tukang bikin gosip dan menjelek-jelekan orang lain. Maka lidahnya akan dipotong sedemikian rupa." Lalu beliau melihat pula dalam perjalanan ada orang memikul kayu, sudah cukup berat, rengkek-rengkek dia membawa beban yang cukup berat itu. Anehnya malah beban yang sudah cukup berat itu bukan dikurangi, malah ditambahi. Makin berat makin ditambah, makin berat makin ditambah. Sampai Nabi heran dan tanya, "Jibril, apalagi kalau ini?" "Nah Muhammad, ini tamsil daripada umatmu, orang-orang yang dipercayakan untuk memikul satu amanah, tetapi amanah yang satu belum dia laksanakan, sudah diterima amanah yang lain. Akhirnya bertumpuk-tumpuk di pundaknya amanah-amanah yang harus disampaikan. Orang yang terlalu banyak jabatan, tetapi kemudian ternyata tidak mampu melaksanakan tugasnya. Tapi dikasih jabatan baru, mau lagi. Dikasih yang baru, mau lagi. Soal mampu of tidak, soal nomor dua, yang penting punya jabatan." Orang yang di dalam menerima suatu pekerjaan tidak pernah mengukur dengan batas kemampuan yang dimilikinya. Lalu beliau melihat pula ada sekelompok orang menanam. Hari itu dia menanam, hari itu juga tumbuh, hari itu juga keluar buahnya, diketamnya, lalu tumbuh lagi gantinya. Tiap kali diketam, tiap kali keluar buahnya. "Itu tamsil apa ya Jibril?" Kata malaikat Jibril, "Wahai Muhammad, itulah satu contoh daripada umatmu, orang-orang yang gemar memberikan bantuan kepada orang yang memang memerlukannya. Mereka yang rajin sedekah, membantu fakir miskin, menyantuni yatim piatu, memberikan bantuan kepada pengembangan dakwah, madrasah, pendidikan dan pesantren. Hakikatnya mereka mengeluarkan uang, tetapi hakikatnya itu adalah untuk kepentingan diri mereka sendiri. Dicontohkan laksana orang, hari itu dia menanam, hari itu tumbuh buahnya. Dia petik, keluar lagi gantinya. Begitu seterusnya, tidak pernah berhenti." Jadi orang yang rajin bersedekah, senang memberikan bantuan kepada mereka yang memerlukannya, pada hakikatnya adalah orang-orang yang tidak pernah merugi barang sedikit pun. Malah milik kita yang sebenarnya adalah apa yang sudah kita belanjakan di jalan Allah. Uang kita di kantong kita adalah uang kita hari ini. Besok barangkali uangnya sopir taksi. Uang yang ada di dompet, uang kita hari ini. Besok barangkali uangnya tukang rokok. uang kita yang sebenarnya, apa yang sudah kita belanjakan di jalan Allah, baik dalam bentuk zakat, infak, sedekah dan lain sebagainya. Tentu banyak peristiwa yang dilihat oleh Nabi di dalam perjalanan yang seluruhnya merupakan pertanda kebesaran dari Allah Subhanahu wa taala. Nah, saudara, kemudian di antara tujuan Isra dan Mi'raj, di samping memperlihatkan sebagian kecil tanda kebesaran Allah, menerima perintah sholat. Dari segi menerimanya saja sholat itu sudah istimewa. Coba kita lihat, Allah perintah kita puasa, cukup turun ayat,
4: ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumussiyam,
1: cukup turun ayat. Allah perintah orang yang mampu untuk melaksanakan ibadah haji, cukup turun ayat. Allah perintah kita bayar zakat, cukup turun ayat. Tapi Allah perintah kita sholat, tidak cukup cuma sekedar turun ayat, nabinya langsung dipanggil. Dari segi ini saja sholat itu sudah istimewa. Benar kalau Nabi menyatakan, innama masalus sholati fiddin kama salir ra'si fil jasad, kedudukan sholat dalam agama sama dengan kedudukan kepala dalam anggota badan manusia. Kita yakin manusia tidak punya sebelah tangan, mungkin masih bisa hidup. Manusia tidak punya sebelah kaki, barangkali masih bisa hidup. Manusia tidak punya sebelah telinga, masih bisa hidup. Tapi kalau manusia sudah tidak punya kepala, umpama hidup juga, itu barangkali tulen turunannya kuntilanak. Begitulah kita lihat kedudukan sholat ini di dalam agama. Begitu pentingnya sampai untuk menerima perintah sholat, Allah langsung memanggil Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Saudara hadirin yang saya hormati, apa sih sebenarnya perlunya kita sholat itu? Tidak untuk menggembirakan Allah. Se-ASEAN orang tidak ada yang sholat, Allah tidak akan pensiun. Jangan lagi kita berpikir, ah, barangkali kalau kita se-Jakarta ini tidak sholat, Allah rugi. Tidak. Tidak usahlah se-Jakarta, se-ASEAN lah. Tidak ada orang yang sholat, Allah tetap Allah. Sebab ia menjadi Allah, tidak ada ketergantungannya kepada manusia. Ia tidak pernah mengambil manfaat daripada perbuatan manusia. Sholat yang diperintahkan kepada kita, manfaatnya akan kembali kepada kita. Apa sih manfaat sholat itu dalam hidup ini? Untuk menjawab apa manfaat sholat, coba kita lihat. Ayat yang memerintahkan sholat itu selalu oleh Allah dimulai dengan kata aqimis sholah. Tidak ada i'malis sholah, if'alis sholah, tidak. Mesti aqimis sholat, dirikan sholat, bukan kerjakan, tapi dirikan. Maaf saudara, mungkin di antara kita sudah banyak yang mengerjakan sholat, tapi belum banyak yang mendirikan sholat. Apa bedanya pak mengerjakan sholat dengan mendirikan sholat itu? Kalau mengerjakan sholat itu cuma asal sekedar gugur kewajiban. Kadang-kadang keluar sholat Jumat nukar sendal. Mentang-mentang khotibnya khutbah, saudara-saudara kaum muslimin, ambillah yang baik, tinggalkan yang buruk. Lalu keluar praktek.
5: Padahal sholat, di situ kita lihat bahwa orang macam ini sebenarnya hanya sekedar baru mengerjakan sholat, belum mendirikan sholat. Padahal agama menuntut kita dirikan sholat. Apa pengertian mendirikan sholat itu? Mendirikan sholat artinya mengerjakan sholat dengan betul, cukup syarat rukunnya, selesai sholat, ajaran sholat diterjemahkan di luar sholat. Itu artinya mendirikan sholat. Jadi
1: ada istimrar, kontinuitas, kesinambungan, kata orang sekarang. Pada waktu dia mengerjakan sholat, kelihatan khusyuknya. Setelah selesai dia sholat, kembali ke masyarakat, kembali ke tempat tugas, ajaran sholat diterjemahkan di sana.
6: Radio Peace FM. Peace
3: Radio.
6: 102,4 FM, sahabat sehat keluarga Anda.
3: Sahabat sehat keluarga Anda.
1: Nah, saudara hadirin, apa ajaran sholat yang harus kita terjemahkan dalam hidup, yang artinya ini merupakan manfaat daripada sholat? Pertama, sholat mengajarkan kita satu sifat yang disebut rendah hati, at-tawadhu. Rendah hati bagaimana? Anggota badan kita yang paling kita hormatikan kepala. Kalau bergurau dengan teman, dipukulnya tangan kita masih senyum kita, dipegangnya kaki masih senyum kita. Tapi kalau sudah kepala, namun kepala yang begini kita hormati, manakala sujud di hadapan Allah, sama rendahnya dengan telapak kaki kita. Allahu Akbar. Selesai sholat, kembali ke masyarakat, sombongnya hilang. Ini mendirikan sholat. Sebab apa? Dia tahu orang sombong itu Allah tidak senang. Iblis diusir dari sorga itu kan cuma karena sombong. Diperintah sujud kepada Nabi Adam, dia tidak mau. Allah tanya Iblis, kenapa kau tidak mau, ini kan perintahku, kata Allah. Iblis dengan sombongnya menjawab, wahai Allah, saya kan diciptakan dari api, Adam kan dari tanah, unsur api lebih mulia daripada unsur tanah. Masa saya harus sujud sama Adam yang baru kemarin? Gengsi ah. Kata Allah, kamu sombong Iblis. Surga bukan tempat orang sombong. Keluar. Iblis diusir dari surga. Jadi kira-kira sajalah, yang sudah di surga itu sombong saja diusir, apalagi kita yang masih di dunia ini. Dalam segala bentuknya, sombong itu Allah tidak senang. Sombong ilmu, Allah tidak senang. Mentang-mentang punya ilmu agama, tepuk-tepuk dada, nih saya satu-satunya ustadz di sini, semuanya mesti ngaji sama saya ya. Kalau tidak ngaji sama saya, Islamnya kurang tapi sah. Sombong dengan ilmu, sombong harta, ibu-ibu Allah juga tidak senang. Sombong pangkat pun demikian juga, yang wajar-wajar sajalah kita dalam hidup. Tawadhu. Yang kedua, sholat mengajarkan kita untuk ikhlas, berbuat tanpa pamrih. Kalau sudah Allahu Akbar, itu sudah karena Allah. Orang mau puji atau tidak, mau tahu atau tidak, mau dengar atau tidak, yang penting Allah. Tertanam keikhlasan. Bagaimana orang yang ikhlas dalam berbuat itu? Maaf-maaf. Orang yang ikhlas dalam berbuat itu seperti orang buang air besar. Saudara, kalau saya tanya, pagi-pagi buang air besar itu ikhlas apa tidak? Walaupun malam saudara habis makan enak, sate, opor ayam, buahnya anggur, apel, besok pagi dibuang, ikhlas. Tidak pernah ditengok-tengokin. Begitu jatuh lalu dilihat, ini jangan-jangan satenya ini, tidak. Sudah jatuh ya sudah, kurelakan di kau pergi. Berbuat tanpa pamrih, yang penting Allah. Ini mendirikan sholat. Yang ketiga, ini saya kira yang banyak dicari orang sekarang. Sholat itu memberikan ketenangan dalam hidup. Ketenangan bagaimana? Kita manusia hidup ini kan punya ambisi dan emosi. Yang orang lain punya, kita kepengen. Yang orang lain bisa, kita kepengen. Itu wajar, namanya manusia mesti punya emosi. Tapi emosi yang membludak tanpa dinetralisir akan bisa menimbulkan psikosomatik. Di mana manusia disiksa oleh perasaannya sendiri. Cobalah. Kadang-kadang dia lihat tetangganya beli televisi berwarna. Tetangga yang sebelah meriang.
5: Enggak diapa-apain,
1: meriang. Tetangganya malah makin kaya, besok beli kulkas. Wah, dia makin gawat, opnam, masuk rumah sakit. Di rumah sakit dapat kabar tetangganya beli mobil. Wah, mati dia. Disiksa oleh perasaannya sendiri.
5: Orang yang sholat lain,
1: jam 11 siang lihat tetangga bawa TV berwarna baru, temperatur naik, panas, wajar.
5: Datang waktu zuhur, kutub-kutub badan yang panas karena lihat tetangga bawa TV baru
1: didinginkan oleh air wudhu.
5: Begitu terkena air wudhu, temperatur turun, adem. Selesai wudhu, menghadap ke arah kiblat,
1: usalli fardhu zuhri, Allahu Akbar, Allah yang maha besar. Temperatur makin turun ke titik nol, titik netral. Sebab apa? Dia sudah berhadapan dengan zat yang maha besar. Allahu Akbar, yang besar cuma engkau ya Allah. Televisi tetangga saya mah kecil. Itu sebabnya Nabi pernah mengisyaratkan tanda orang bahagia itu dalam urusan dunia dia lihat ke bawah, tapi dalam urusan akhirat, dalam urusan agama, dia melihat ke atas.
5: Kalau dia punya mobil, dia berkata,
1: alhamdulillah kita ini punya mobil, tetangga sebelah cuma punya motor.
5: Kata yang punya motor,
1: alhamdulillah punya motor, orang tetangga sebelah cuma sepeda aja kemana-mana.
5: Kata yang punya sepeda,
1: alhamdulillah punya sepeda, tetangga sebelah kemana-mana jalan kaki terus.
5: Kata yang jalan kaki,
1: alhamdulillah masih bisa jalan, tetangga sebelah lumpuh bertahun-tahun gak kemana-mana.
5: Kata yang lumpuh,
1: alhamdulillah masih hidup, tetangga sebelah kemarin out gak balik lagi.
5: Timbul rasa syukur. Lalu dalam urusan akhirat, agama, melihat ke atas.
1: Kalau dia bisa jaga sholat yang 5 waktu, kenapa saya tidak? Kalau dia bisa baca Quran, kenapa saya tidak? Kalau dia walaupun hidup sederhana berani membantu pembangunan masjid, musholah, madrasah, kenapa saya yang lebih kaya tidak? Timbul keinginan untuk mencontoh. Mencontoh orang dalam ibadah menimbulkan kepuasan batin. Sebaliknya, mencontoh orang dalam urusan harta menimbulkan rasa penasaran, hasud, dengki, tidak senang melihat orang lain mendapat nikmat, dan paling akhir disiksa oleh perasaannya sendiri. Ketenangan dalam hidup, ketenangan dalam rumah tangga tercipta karena sholat.
5: Cobalah, kalau seorang istri, suami ahli sholat, istrinya sholat, jam 4 bangun, dibangunkan istrinya, bu, mari sudah menjelang subuh, ayolah kita ambil air wudhu berangkat. Selesai dia ambil air wudhu, dia sunnah qobliyahnya 2 rakaat. Kalau dekat ke musola masjid, jamaah ke musola masjid. Kalau jauh, jamaah di rumah. Nikmat rumah tangga muslim itu.
1: Si suami jadi imam, istri jadi makmum. Suami takbir, istri takbir. Suami ruku, istri ruku. Suami sujud, istri sujud. Selesai sholat, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Si istri mencium tangan suaminya, bang, kalau tadi siang banyak dosa saya, maafkan bang. Nikmat rumah tangga muslim tercipta karena sholat. Suatu hari bertengkar, yang ceng cong hang heng hong, ribut suami istri. Datang waktu zuhur, kata suaminya, bu, waktu zuhur sudah datang, pertempuran kita hentikan sebentar. Gencatan senjata mulai. Ayo kita sholat. Ayo kau jadi imam lah. Suami jadi imam, istri jadi imam. Biar monyong-monyong dikit, sholat. Saya sholat. Assalamualaikum warahmatullahi. Assalamualaikum warahmatullahi. Si suami menoleh ke belakang. Bu, kalau memang masih penasaran, terusin yuk. Saya kira kalau memang masih terus juga, itu memang dasar ahli bertengkar. Sudah profesional itu.
5: Pakai sholat saja tidak mempan, bagaimana pula dengan yang lain. Sholat membawa ketenangan dalam hidup pribadi, berumah tangga, bahkan bermasyarakat sampai kepada bernegara. Inilah makna inna solata tanha anil fahsya'i wal munkar. Solat yang didirikan dengan betul mampu mencegah manusia daripada perbuatan yang keji dan munkar. Saudara hadirin yang saya hormati, dengan demikian maka solat adalah keperluan kita, bukan keperluannya Allah. Dan waktunya sudah diukur sedemikian rupa. Coba lihat, antara subuh dengan zuhur itu intervalnya panjang. Sebab apa? Allah juga tahu di situ jam-jam sibuk. Pegawai.

0: Apa? Sudah masuk malam, sebagian besar kejahatan justru terjadi pada waktu malam. Antara Isya dengan subuh, intervalnya memang panjang. Tapi di sana ada terminal kontrol cadangan yang disebut tahajud, hajat, dan sebagainya. Terminal-terminal kontrol cadangan untuk menjaga stabilitas temperatur batin manusia. Jadi dengan demikian, kalau diabaikan, kerugian untuk manusia sendiri. Sebab hakikatnya Allah...
1: 102,4 FM Miss Radio Ciamis. Musik masa kini.

0: qa'imah ati Muhammadanil wasilata wal fadilah wab'asu maqaman ma'mudanil ladhi ba'addah innaka la tuhibbul mi'ad.
1: Tidak pernah mengambil manfaat daripada amal dan perbuatan manusia itu. Nah, saudara-saudara, dari uraian yang singkat ini kita ambil beberapa kesimpulan. Pertama, Isra dan Mi'raj adalah maunya Allah. Kita manusia punya kemauan, Allah juga punya kemauan. Kalau kemauan kita sesuai dengan kemauan Allah, tentu jadi. Kalau tidak, ya tidak, maunya Allah yang jadi, bukan maunya kita. Nah, agar mau kita dimaui Allah, caranya bagaimana? Mudah saja, ikuti apa maunya Allah, nanti dia ikuti maunya kita. Dekati Allah, nanti dia dekat dengan kita. Kalau dekat, fasilitas tentu dikasih. Memang kita dekat sama lurah saja kadang-kadang dapat fasilitas kan? Dekat dengan orang-orang tertentu bisa mendapat fasilitas. Dekat dengan Allah, demikian juga adanya. Sarana komunikasi yang paling efektif untuk mendekati Allah, sholat adanya. Yang kedua, seluruh kejadian dalam alam hanya bisa terjadi karena dua proses. Pertama, yang disebut proses kauniyah, yaitu seluruh kejadian yang terikat oleh hukum kausal, hukum sebab akibat. Kalau begini, mesti begitu. Kejadian seperti ini bisa diperhitungkan, dapat diperkirakan, dan bisa dianalisa. Tapi ada kejadian lain yang disebut proses rabbaniyah. Kejadian yang terjadi menurut apa maunya Allah dan tidak tunduk kepada manusia, kepada hukum kausal. Contoh, kalau ada anak kecil, logika kita akan lalu mikir, ini ada anak kecil, mesti ada bapaknya, mesti ada ibunya. Ibu bapak sebab anak akibat, itu proses kausal. Tapi kalau Allah yang mau, tidak mesti. Nabi Adam, ibu tidak ada, bapak tidak ada, Allah mau, jadi. Tidak bisa diselidiki secara eksat. Bagaimana ya proses terjadinya Nabi Adam secara antropologi budaya? Buntu.
2: Radio Peace Ciamis.
3: Radio Peace Ciamis.
2: 102,4 FM.
3: Sahabat sehat keluarga Anda.
2: Sahabat sehat keluarga Anda.
1: Nabi Isa, ibu ada, bapak tidak ada, Allah mau, jadi. Tidak bisa diselidiki secara medis. Bagaimana ya menurut ilmu kedokteran? Kok Siti Maryam bisa hamil padahal dia tidak punya suami? Mukjizat. Maryam hamil tanpa suami, Allah yang mau. Cuma tentu agak kita sesalkan bahwa di zaman sekarang ini rupanya banyak juga perempuan-perempuan tidak mau kalah dengan Siti Maryam ini. Ini barangkali termasuk mukjizat abad 20. Saudara-saudara, otoritas intelektual perlu, tapi tidak bisa mentargetkan. Beberapa tahun yang lalu, Direktorat Vulkanologi itu sibuk mengawasi dua buah gunung berapi yang dianggap bahaya kelas 1 dan setiap saat bisa meletus. Sore, pagi, siang, malam diawasi. Merapi di Jawa Tengah dan Anak Krakatau di Selat Sunda. Apa yang kemudian terjadi? Yang diawasi tenang-tenang saja. Yang tidak diawasi malah batuk-batuk. Galunggung. Begitu Galunggung meletus, komentar macam-macam. Kata Direktorat Vulkanologi, oh itu kan gejala alamiah. Gejala alamiah. Kata yang seniman, oh itu karena alam sudah bosan bersahabat dengan manusia. Macam-macamlah komentar. Tapi satu hal yang jelas, otoritas intelektual manusia itu harus sadar akan kelemahan keterbatasannya. Janganlah karena terlalu memuja otak sampai kita lupa kepada yang bikin otak. Sebab bagaimanapun jeniusnya otak manusia, yang bikin otak tentu lebih jenius lagi. Kita kagum dengan otak manusia, tapi kadang-kadang kita lupa dengan sang pembuat otak. Isra Mi'raj proses rabbaniyah. Allah yang mau, bukan Nabi Muhammad yang mau. Api, kalau menurut kita kan api itu panas membakar. Kalau menurut Allah tidak, api itu netral. Netral bagaimana? Terserah maunya Allah. Kalau dia mau api panas, ya panas. Kalau tidak, ya tidak. Panas dan tidaknya bukan untuk manusia, bukan untuk Allah, tetapi untuk manusia. Maka Nabi Ibrahim pada waktu oleh Raja Namrud dilempar ke kobaran api yang menggunung, seujung rambut pun dia tidak terbakar. Sebab apa? Ketika dia hampir jatuh ke dalam api, Allah berkata kepada api, Ya naru kuni bardan wasalaman ala Ibrahim. Hai api, dinginlah kamu, selamatkan Ibrahim. Api tunduk kepada maunya Allah, seujung rambut pun Nabi Ibrahim tidak terbakar, malah kedinginan di tengah kobaran api. Kasus macam ini tidak bisa diselidiki secara eksat. Bagaimana kok Nabi Ibrahim itu enggak kebakaran di dalam api? Oh, barangkali baca ayat itu tuh yang tadi itu. Saudara boleh coba. Bacalah ya narukuni wardan wasalaman alaya, masuk saudara ke dalam api, insya Allah mateng. Kalau potongan kita, sebab yang kita mau itu belum tentu Allah mau. Kalau yang kita mau Allah mau, tentu jadi. Kalau tidak, tidak. Isra Mi'raj sekali lagi peristiwa rabbaniyah dan bukan peristiwa kauniyah. Logika di dalam memahaminya bukan logika intelektual, tetapi logika kemahakuasaan yang mutlak dari Allah Subhanahu wa taala. Yang ketiga, marilah kita berusaha agar setiap gerak hidup dalam dunia ini bernilai ibadah. Sekurang-kurangnya berupa ucapan-ucapan yang baik. Bukankah yang namanya ibadah itu ya salat ibadah, puasa ibadah, zakat ibadah, haji ibadah, tapi tidak terbatas kepada hanya sekedar itu. Membangun rumah sakit, membangun sekolah, membangun panti asuhan yatim piatu, itu keseluruhannya merupakan ibadah. Sekurang-kurangnya ibadah dalam bentuk ucapan-ucapan yang baik, yang menyenangkan orang dan berpahala kita mengucapkannya. Ini tidak terlalu sulit dan bisa kita praktekkan di dalam kehidupan sehari-hari. Begitu pentingnya soal ucapan, sampai dalam satu ayat Allah menjelaskan, wa qaulun ma'rufun khairun min shadaqatin yatba'uha adza. Ucapan yang baik itu lebih disukai Allah daripada sedekah tapi menyakitkan hati orang yang menerimanya. Sedekah itu pahalanya besar tentu, tapi kalau menyakitkan hati orang yang menerima, lebih baik ngomong yang enak-enak sajalah. Termasuk ini kalimatut thayyibah, ucapan yang baik. Yang keempat, marilah kita menjaga stabilitas kita sebagai hamba Allah. Miskin hamba Allah, jadi orang kaya tetap hamba Allah. Orang biasa hamba Allah, punya pangkat jabatan kedudukan tetap hamba Allah. Dalam keadaan bagaimanapun posisi kita, nilai kehambaan jangan bergeser adanya. Yang kelima, Isra Mi'raj sesungguhnya merupakan batu ujian. Setelah terjadi peristiwa Isra Mi'raj, kelihatan mana yang loyang, mana yang emas, mana yang batu kerikil, mana yang mutiara dan intan. Setelah terjadi Isra dan Mi'raj, yang beriman makin mantap imannya, yang ragu-ragu makin kembali malah kepada kekafiran, yang memang sudah kafir makin menghebat kekafirannya. Rombongan pertama yang makin mantap imannya diwakili oleh Abu Bakar Siddiq, sehingga ketika diceritakan orang kepadanya, wahai Abu Bakar, sahabatmu Muhammad itu sudah gila dia. Gila bagaimana? Masa dia cerita katanya tadi malam dia dari Masjidil Aqsa, lalu sekarang sudah ada di Mekah lagi. Betul dia cerita macam itu? Betul. Saudara, kalau memang Muhammad yang cerita macam itu, jangankan cuma sekedar sampai Masjidil Aqsa di Palestina, lebih daripada itu pun kalau dia yang memang betul cerita, saya percaya. Makin mantap. Yang ragu-ragu malah ada yang kembali kepada kekufuran. Yang kafir malah makin menghebat kekafirannya. Maka Isra Mi'raj merupakan ujian bagi umat untuk menyaring, merupakan filter mana umat Nabi yang benar-benar yakin dengan iman dan mana yang setengah-setengah dan mana yang murtad, kemudian mana yang ingkar dan kafir. Oleh karena itu, hakikatnya kejadian apapun yang kita alami dalam hidup hendaklah berlaku seperti Nabi Sulaiman alaihi salam. Diberikan beliau kekuasaan, diberikan pengetahuan, diberikan harta yang banyak. Atas semua itu beliau hanya berkata, "Hadza min fadli rabbi liyabluwani aashkuru am akfur." Semua ini, kekuasaanku, hartaku, ilmu pengetahuan yang diberikan kepadaku, ini cuma sekedar karunia untuk menguji diriku, adakah aku bersyukur karenanya atau malah aku menjadi ingkar karenanya. Maka bersyukurlah kita yang hidup di satu zaman yang jauh dari zamannya Rasulullah. Kita belum pernah berjumpa dengan beliau, belum pernah mendengar suara beliau, tidak melihat gerak langkah di perjalanan beliau, entah kita beriman dengan peristiwa Isra dan Mi'raj ini. Jauh lebih beruntung daripada orang-orang yang langsung ditongkrongi Nabi. Mereka melihat wajah Nabi, mendengar Nabi membaca wahyu, melihat mukjizat, tetapi mereka tidak juga mau beriman. Nilai-nilai iman ini kalau tidak kita pelihara dan kita syukuri, akan bisa bergeser, ditelan oleh segala macam godaan dan cobaan yang kita hadapi di dalam perjalanan hidup ini. Saudara-saudara hadirin yang saya hormati, dengan begitu maka Isra dan Mi'raj dengan segala kejadian yang ada di dalamnya sekali lagi merupakan bukti kemahakuasaan yang mutlak dari Allah dan kelemahan serta keterbatasan dari kemampuan yang dimiliki oleh manusia. Membicarakan Isra dan Mi'raj artinya bercermin di dalam perjalanan yang luar biasa itu. Bercermin apa? Bahwa pengetahuan manusia, taruhlah dia sudah melanglang buana ke ruang angkasa, tapi masih terbatas kepada alam yang fisika, dan itu pun sedikit sekali. Belum dia menyeberang ke alam metafisika. Kekayaannya, apalah artinya kekayaan manusia ini? Jabatan barangkali, kita semua sadar bahwa pangkat yang paling tinggi sebenarnya kan pensiun. Titel yang paling akhir tidak lain adalah almarhum. Setiap kita akan berjalan ke arah itu. Sehingga tidak terkena apa yang diingatkan Allah. Kalla innal insana la yatgha ar-ra'ahu istaghna. Manusia itu mudah lupa diri. Manakala melihat dia sedikit mampu, kaya, berkuasa, pandai, mudah lupa diri. Cobalah lihat berapa banyak orang-orang yang tadinya sudah adil, berjuang menegakkan keadilan, namun di tengah jalan dia bisa berbalik, meluncur menjadi orang yang justru menginjak-injak keadilan itu sendiri. Berapa banyak orang-orang yang tadinya sudah benar, berjuang menegakkan kebenaran, atau sekurang-kurangnya berniat untuk membela kebenaran, tapi di tengah jalan dia bisa berbalik menjadi orang yang justru hanya mau benar sendirian walaupun tidak benar bagi orang lain. Wa idza massal insana durru da'ana li janbihi aw qa'idan aw qa'ima falamma kashafna anhu durrahu marra ka'allam yad'una ila durrin massahu. Kalau manusia ditimpa kesulitan, dia bermohon kepada Allah supaya dihilangkan kesulitan, baik pada waktu berdiri, sambil berbaring, sambil tidur. Manakala kesulitan sudah dihilangkan, maraka lam yad'una ila durrin massahu. Dia pun berjalan dengan sombongnya, seolah-olah belum pernah minta tolong kepada Allah. Ini kecenderungan manusia. Itulah sebabnya yang terakhir sekali dari pembicaraan kita kali ini, puncak kebahagiaan seorang muslim tidak lain adalah bertemu Allah. Bagaimanapun nikmatnya masuk surga, kalau diukur dengan bertemu Allah, masih jauh lebih nikmat bertemu Allah. Nabi di puncak perjalanan Mi'raj bertemu Allah, tapi pertemuan itu diawali dengan berbagai macam cobaan, ujian, fitnahan, sampai kepada ancaman akan dibunuh. Paling akhir beliau mendapat perkenan bertemu Allah, puncak kebahagiaan hidup yang belum pernah diberikan kepada seorang pun manusia, baik sebelum atau sesudah beliau. Jadi begitulah seperti pepatah bilang, habis gelap mesti terbit terang. Inna ma'al usri yusra. Di balik segala kesulitan itu, insya Allah akan menunggu kemudahan. Kesulitan adalah bagian daripada hidup, bukan untuk ditakuti, tetapi untuk dicarikan jalan keluar bagaimana pemecahannya. Saudara, inilah pembicaraan kita pada pertemuan ini. Walaupun selintas, mudah-mudahan bisa memberikan gambaran tentang Isra dan Mi'raj yang pada gilirannya akan memperkuat nilai-nilai keimanan kita dalam rangka melaksanakan apa yang diperintah Allah dan menjauhi apa yang dilarangnya. Terima kasih banyak atas perhatian saudara. Mohon maaf atas segala kekurangan. Usikum wa iyaya bitaqwallah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Terima kasih Baraya Peace sudah mendengarkan acara Cahaya Kolbu. Persembahan 102,4 FM Radio Peace Ciamis. Sahabat sehat.

0: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Barayapis, alhamdulillah ayeuna abdi tos terhubung jeung salah sawios pengguna jamu tetes Alpha Propolis. Mangga urang sapa?
1: Halo, assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam.
1: Nepangkeun sareng ibu saha ye, Bu?
2: Ibu Entin Hartini, yuswa 57 tahun.
1: Linggih di Palimana, Ibu?
2: Linggih di Dewasari, Kecamatan Cijengjing, Kabupaten Ciamis.
1: Ibu Entin ngawitan gaduh keluhan panyawat naon wae, Bu?
2: Keluhan panyawatna abdi gula sareng trek paru.
1: Ieu panyawat tos lami?
2: Panyawat mah gula nama tos lami, tos aya 10 tahun mah. Oh. Teras kawitan mah alim imam. Teras nanti paru nama neme tilu sasi.
1: Pami ieu panyawat tos jantan biasana kumaha karaosna, Bu?
2: Ya ngap gitu pami kenuju karaos teras liur puyang tapi alhamdulillah.
1: Uhum.
2: Ayeuna mah sakinten teras.
1: Ibu ayeuna nuju diihtiarkeun nganggo landong naon, Bu?
2: Propolis, Alpha Propolis.
1: Mohon kumaha buntin saatas konsumsi jamu tetes Alpha Propolis khasiat saunan karaos ku ibu.
2: Alhamdulillah nu tadina alim emam ayeuna mah hoyong wae emam kawitna mah alim nanaon pokona mah emam ge mung dua suap. Uhum. Gitu. Saatas Propolis eta tilu dinten abdi kersa tuang.
1: Alhamdulillah. Mohon-mohon. Anu diabetes oke kolesterolnya kumaha, Bu?
2: Anu diabetes kolesterol tegado mung diabetes abdi tos aya sataun teu obat diabetes.
1: Berarti ayeuna mah jeung normal gitu diabetesnya, Bu?
2: Mohon, alhamdulillah.
1: Alhamdulillah. Bu Entin tos saya sabaraha botol jamu tetes Alpha Propolis?
2: Abdi 2 botol.
1: Ibu di botol kasabaraha karaos khasiatna, Bu?
2: Di botol pertama ogenan tilu dinten atas karaos dina hoyong emam nanya nuta dina limam hoyong emam karaos hasiatna teras anu tadina dina sabotol ge tas karaos alhamdulillah si ari abi mah.
1: Ibu udah ngati mana, Bu, Alpha Propolis?
2: Radio Peace yang hantina Radio Peace XM nya.
1: Ibu kumaha cara konsumsi na eta jamu tetes Alpha Propolis?
2: Karena caikin nganggo genep tetes sekali minum.
1: Mohon.
2: Sehari 3 kali setelah makan.
1: Ibu bilih gaduh pesen kanu sanes kanu mana mungkin kegaduhan panyawat sepertos ibu, mudah-mudahan tiasa kainspirasi, mangga, Bu.
2: Abi gaduh panyawat diabetes sareng trek paru. Mohon. Alhamdulillah saatos Alpha Propolis alhamdulillah hasiatna kaanggo pisan, mangga sepenten kasadayana konsumsi Alpha Propolis.
1: Ibu hatur nuhun kanu kesaksianannya di doa ti abdi, mudah-mudahan saatasna konsumsi ieu landong jamu tetes Alpha Propolis ibu janten tambah sehat rezeki tambah lancar, Bu, nya.
2: Amin, amin.
3: Jamu tetes Alpha Propolis yang sudah terbukti khasiatnya bisa Anda dapatkan di Radio PCFM di Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 6 Ciamis, Jawa Barat. Untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860. Sekali lagi, untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860.

0: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Beraya pis, alhamdulillah ayeuna abi kasumpingan deui salah sawios pengguna jamu tetes alfa propolis, di mana anjeuna atos kabuktoskeun khasiat ti jamu tetes alfa propolis. Punten sareng bapasahan amina, Pak.
1: Bapak Sunar.
0: Mohon Bapak linggih palihan mana, Pak?
1: Di Kampung Sari Lamping Ciwidey.
0: Bapak kantos kagaduhan keluhan panyawat naon wae, Pak?
1: Saur dokter oge sesahnya di prediksina mun anu karaos ku abi mah upami telat barang emam, telat tuang, leuleus ngagibrig ta panyawat itu atos kirang langkung 2 tahun.
0: Biasana pamitos janten kumaha, Pak? Anu karaosna, Pak?
1: Upami tos janten teh leuleus, teu aya tanagi, ngagala librig kitu.
0: Kalama 2 tahun eta Bapak pengobatan kantos ka mana wae, Pak?
1: Aduh, teras-terasan bolak-balik kontrol itu, iya, tapi acan aya karaosna gitu.
0: Tah kukituna Bapak saurna atos konsumsi alfa propolis ya, Pak?
1: Alhamdulillah atos.
0: Bapak atos seep sabaraha botol, Pak?
1: Nemeh hiji, tapi alhamdulillah meskipun nemeh hiji tos aya karaosna, tos sakinten, tos tiasa barang damal deui.
0: Bapak saatosna konsumsi alfa propolis, keluhan panyawat anu tadi ayeuna siga kumaha, Pak?
1: Sakedik-sakedik mah masih aya panginten ka nemeh hiji gitu nya, tapi atos aya perobihan dibandingkeun sareng merobat-merobat anu sate acana gitu.
0: Janten Bapak di pasti botol pertama saatosna konsumsi alfa propolis perobihan naon wae nu dirawas, Pak?
1: Janten aya deui tanagi, tiasa dicanak barang damal deui gitu. Henteu tereh lapar, upami biasana mah tiap sakedap lapar, jarak 3 jam lapar
0: gitu. Bapak konsumsi alfa propolisna kumaha, Pak?
1: 5 tetes antara 6 tetes sadinten 3 kali gitu.
0: Bapak uninga alfa propolis di mana, Pak?
1: Kalaresan aya rerencangan sering ngadangukeun radio tarang-tarang abdi teu damang atos lami, tah rerencangan anu ngawartosan cobian ku propolis upami salami ieu berobat atos kaditu ka dieu teu acan aya karaosna gitu. Yang dicobian ya alhamdulillah gitu.
0: Bapak hatur nuhun ti abdi pidoa kanggo Bapak, mudah-mudahan saatosna konsumsi alfa propolis janten tambi sehat, oge rezekina tambi lancar ya, Pak.
1: Amin, amin.
0: Mohon Bapak hatur nuhun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: Jamu tetes alfa propolis yang sudah terbukti khasiatnya bisa Anda dapatkan di Radio PCFM di Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 6 Ciamis, Jawa Barat. Untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860. Sekali lagi, untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860.

0: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Berayapis, alhamdulillah ayeuna abi kasumpingan deui salah sawios pengguna jamu tetes alfa propolis, di mana anjeuna atos kabuktoskeun khasiat ti jamu tetes alfa propolis. Punten nepangkeun ibu saha Bu?
1: Ibu Aya Dede.
0: Ibu Ai linggihan pari mana Bu?
1: Cigonewah Kidul RT 6 RW 1.
0: Ibu sadidinten teh damel naon Bu?
1: Ngajahit.
0: Ayeuna yuswa sabaraha taun Bu?
1: 48.
0: Kantos kagaduhan keluhan anu paling karaos naon wae Bu?
1: Jantung berdebar, sampean punduk cangkel.
0: Upami tos janten siga kumaha Bu karaos?
1: Hese bobo jantungna kadangu pisan tarik deg-deganana, janten ngaganggu kana bobo.
0: Sate asana nganggo alfa propolis atos nyobi-nyobi pengobatan ka mana wae Bu?
1: Ka rumah sakit. Pengobatan sanesna mah herbal teu cocok.
0: Ayeuna ibu nuju diihtiarkeun nganggo naon Bu?
1: Alfa propolis.
0: Saatosna konsumsi alfa propolis kumaha karaosna Bu?
1: Bobo tibra, jantung tiis, ena mah teu kadangu, teu aya nanaon.
0: Ibu uninga alfa propolis di manten Bu?
1: Di radio.
0: Matur nuhun, bido ati abdi, mudah-mudahan Bu Ai saatosna konsumsi alfa propolis, janten tambi sehat, rezekina oge tambi lancarnya Bu.
1: Amin, amin ya.
0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: Jamu tetes alfa propolis yang sudah terbukti khasiatnya bisa Anda dapatkan di Radio PCFM di Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 6 Ciamis, Jawa Barat. Untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860. Sekali lagi, untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860.

0: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Tepangkeun sareng bapak sahana mina pak?
1: Pak Ujang Supar.
0: Linggih pilihan mana pak?
1: Bapak teh linggih teh di Pasawahan RT 01 RW 17 Kecamatan Margahayu Desa Sayati.
0: Kantos kagaduhan panyawat naon wae pak?
1: Rukanya panyawat bapak mah itu baraal gitu, sampean teh baraat, gula darah rada tinggi.
0: Berarti dong paling karaos teh tino sampean banyak.
1: Mohon mohon.
0: Salami iya pengobatan nganggo naon wae pak? Sata acan ku propolis.
1: Terus kamar mana? Nya kadoer guys beberapa kali. Teras herbal nu sanesna lah tekanan disebatkan. Nah, anu cocok teh iya. Alfa propolis.
0: Kumaha saatosna konsumsi alfa propolis?
1: Tainan teh terus meneme hiji kan meneme sabotol bapak ngali eta terus rada ipis ieu teh. Mentak meser deui teh kitu tah. Harus sehat weh. Gar, ieu rada baal di kaki teh nyipisan gitu.
0: 6 BCF seberapa botol ku propolis? Janten 6 sabotol bapak atas majeng kasehat.
1: Majeng kasehat terus robih pisan gitu.
0: Kuning ati manten pak alfa propolis.
1: Bapak sok ngupingkeun radio.
0: Bili aya pesen kanu sanes kanu mana bilih kagaduhan panyawat sepotos bapak. Mangga pak.
1: Tah ka para wargi atau sahawae wargi-wargi di dieu upami gaduh panyawat sepotos abdi cobian we ku alfa propolis insyaallah cocok.

0: Atur nuhun Bapak, pido ati abdi, mudah-mudahan saatasna konsumsi Alfa Propolis janten sehat, rezekina oge tampil lancar banyak.
1: Amin amin amin.
0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: Jamu tetes Alfa Propolis yang sudah terbukti khasiatnya bisa Anda dapatkan di Radio PCFM di Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 6 Ciamis, Jawa Barat. Untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860. Sekali lagi, untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860.

0: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Nepangkeun ieu teh sareng emak saha nami nama?
1: Emak Icu.
0: Emak Icu linggihan palimana, Mak?
1: Dawan tengah Pajaten.
0: Emak Icu kagaduhan ngawitan panyawat naon, Mak?
1: Lambung sareng vertigo.
0: Mohon eta panyawat tos sabaraha lami, Mak?
1: Nya tos lami oge sih. Tos aya 10 tahunanna vertigo mah gitu. Sakanten eta sa kapung-kapungun sokaraos gitu ai vertigo mah.
0: Hampir 10 tahun kantos ka mana wae, Mak?
1: Berobat teh dirawat gitu da muter teh sih sapertos anu dijungkal-jungkalkeun teh gitu.
0: Mak upami nuju panyawat jantan biasana kumaha karaosna, Mak?
1: Lieur, muter gitu, sareng muntah.
0: Mak ayeuna nuju diikhtiarkeun nganggo naon, Mak?
1: Nganggo Bropolis, alhamdulillah ya sakinten. Alfa Bropolis.
0: Mak atasna konsumsi Alfa Bropolis kumaha karaosna, Mak?
1: Alhamdulillah, tos karaos peuri, teu karaos begal gitu.
0: Ayeuna emak tos seep sabaraha botol, Mak?
1: Tos tilu ayeuna, tilu ayeuna gitu.
0: Di botol kasabaraha Mak ngaraoskeun khasiatna, Mak?
1: Ngaraoskeunana botol kamari we anu pertama mah teu karaos naon-naon, anu kadua teh aya karaosna. Alhamdulillah sih, aya sakinten gitu. Ngagaleu deui soten gitu.
0: Mohon resep probihan nyamanya.
1: Mohon alhamdulillah.
0: Mak Icu kukituna hatur nuhun. Ya pidoa ti abdi mudah-mudahan saatasna konsumsi Alfa Propolis Mak Icu tambi sehat oge rezekina tambi lancar. Amin. Hatur nuhun, Mak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Jamu tetes Alfa Propolis yang sudah terbukti khasiatnya bisa Anda dapatkan di Radio PCFM di Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 6 Ciamis, Jawa Barat. Untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860. Sekali lagi, untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860.

0: miopis,
1: jangan pernah putus asa dengan penyakit yang Anda derita. Tidak semata-mata Allah menurunkan penyakit, niscaya pasti ada obatnya. Berikut ini inspirasi sehat saudara kita yang sudah merasakan jamu tetes alfa.
2: Assalamualaikum, Ibu kumaha damang?
3: Waalaikumsalam, alhamdulillah.
2: Alhamdulillah, sarang saha nami teh?
3: Ibu Ida.
2: Ibu Ida, buat bagian coba teh Ibu Idanya. Di mana lingkup teh, Bu?
3: Di Sumber Agung, Waluran.
2: Sumber Agung, Waluran. Punten kamada teh gaduh panyawat naon Ibu teh?
3: Lambung sareng radang paru-paru.
2: Lambung sareng radang paru-paru nya. Keluhanan nu karos kumaha teh ku Ibu teh?
3: Upami lambung dina patuangan perih sareng kukurukan upami ini mohon.
2: Upami radang paru-paru kumaha nu karos?
3: Karosna dina dada rocok.
2: Di dada terada rocok nya.
3: Mohon.
2: Tos sabar alami Ibu teh gaduh panyawat teh?
3: Opat sasihan
2: ya. Tos lalandung ka mana wae teh Ibu?
3: Ah, lalandung mah tos ka mana-mana wae saur sanes gitu di cobian.
2: Mohon, ayo beja cok batur cendek dibuktaskan ya.
3: Mohon.
2: Nah, kamari kan ngeliat landong alpa propolis. Kumaha tanu karasku Ibu waktu ngeliat harita.
3: Alhamdulillah, ayo nuju ngeliat landong propolis mah. Mohon di ngeliat sawungi teh. Ayo karawas na gitu.
2: Reaksi na kumaha?
3: Reaksi na.
2: Kumaha kena salira tuh Bu?
3: Kena salira upamies nyereri sarang singkuruwuk na ayah.
2: Mohon.
3: Perih na ayah.
2: Ngeras.
3: Ayo terus ngeliat rada lami mah tuh ayah. Nyamirangan gitu.
2: Radang ngirangan.
3: Ya.
2: Janten pas pertama ngaleut alfa propolis teh aya reaksi sapertosan eta mah disebatkeun nya.
3: Mohon.
2: Tah ayeuna kumaha tanu karosku Ibu ayeuna tah?
3: Alhamdulillah ayeuna teh sakitnya majeng we Pak Ina gitu.
2: Majeng kasehatna.
3: Alhamdulillah.
2: Ieu Ibu Ida di Sumur Agung mantenna gaduh panyawat lambung sareng radang paru-parunya.
3: Mohon.
2: Tah sareng-sareng ngaleut randong alfa propolis alhamdulillah majeng kasehat aya saran teu Bu?
3: Mohon kanggo ka anu gaduh panyawat lambung sareng radang paru-paru.
2: Cobian
3: we ku ngaleut alfa folklorit.
2: Oh. Hatur nuhun Ibu mangga. Assalamualaikum.
3: Waalaikumsalam.
0: Baraya Radio Peace.
1: Demikian pengakuan dan kisah perjuangan untuk mendapatkan kesembuhan. Alhamdulillah, beliau diberikan jalan dengan mengkonsumsi jamu tetes alfa. Kenapa Anda harus ragu? Ingat, sakit bukanlah takdir. Sehat adalah pilihan, maka segera periksakan tubuh Anda dan dapatkan solusinya dengan meminum jamu tetes alfa.
0: Hotline konsultasi 0813-8000-6860. 0813-8000-6860.

0: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun. Tepang deui baraya sareng Abah Damisnya dina acara Dongeng Sunda Carita keur Balarea. Wangkin kiwari Bah Damis baris ngaturkeun deui Dongeng Sunda dina jejer carios Jawara di Kuhawang. Jawara di Kuhawang. Jawara di Guha Walet hasil karya Ki Leuksa. Dongeng Sunda ieu dirojong sapinuhnaku Jamu Tetes Alpa Propolis.
1: Diponis penyakit kronis, gak usah menangis, minum aja Alpa Propolis. Penyakit hilang otomatis karena Alpa Propolis khasiatnya fantastis.
0: Jamu Tetes Alpa Propolis lanung herbal alami ngandung 100% propolis asli anu tos manjur khasiatna. Semangat atuh urang sami-sami gananggukeun deui Dongeng Sunda ti Abah Damis dina jejer carios Jawara di Guha Walet karangan Ki Leuksa bagian ka-16. So

0: Api tematak pengasarepan manehna terus ngabarik Wirapati anu kacida lingasna.
1: Wirapati, naon sok? Dagoan sia bangsa. Urang tarung jeung aing sia. Wirapati, ayo sia tarung jeung aing yo.
2: Naon mun tong ngabacot wae sia. Sok perik wani mah setan sia dah.
0: Puguh dua nana singkorowok nang tang lawan. Sedih ejek jeung sedih panasan nu hiji tetep lompat nu hiji deui terus mudag. Sing korobas sing karaceleng matak pawur. Manuk sing kleper bari recet rareuwaseun pagong sing salagor kagaruahkeun. Bajing sing cirihil nyeung seurikeun harita teh. Akhirna anjog ka hiji bubulak. Reg Wirapati eureun sakeudeung. Terus wak liek ciga aya nu diteangan. Tapi yakin ngararet kawardi sabab panona melong kanu jauh. Oreng keur neangan panyumputan nu geus matuh dipake nyumput kumanehna jeung Kalasurya.
2: Kumaha mun si Keulis geus peunang ku si Kalasurya? Waduh, cilaka ieu mah yeuh. Aing moal kabakean yeuh. Piraku sia aingan ukur panyesaan si Kalasurya. Kurang ajar goblok boga sobate. Rasakeun sia Kalasurya. Mun maneh nyenyahwanan, maneh meulaan aing kajeun pecah jeung sobat. Taya halangan jadi musuh oge. Aduh. Ngesutirah mangkading moncang lenjang sakitu lempaina. Aduh, pakulitan kuning umyang. Aduh. Mata kegemeun ieu mah duh. Aing teu kuat ieu hayang ngalaman nyisutira. Aduh.
0: Wirapati gegerenengan tetela pikiranana leuwih manteng ka nyisutira. Batan kawardi danu sanyana mah ngajak lumpat oge lain sieun tapi hayang buru-buru tepung jeung Kalasurya. Keur ngahuleng kitu, jeung trek. Wardi nangtung hareupeunana. Napas menengah hegak panon buncalik amek lain memeusan ka Wirapati teh. Kabayan tetetap pasini teh seak naranjang perup nyawuk ngancam penget. Kima plos hiuk des ditakis ku Wirapati antuk daker. Dua nana kalungan leuwih ragot batan tadi. Dua nana sarua napsuna sarua pada kesitna. Masing-masing hayang ngadubuhkeun lawana.
1: Modar sia setan. Hiya.

sorak pedok tong terang mata keeng kemang sene sing puricat ah setan dah sakali mangsa wardi kadesek belok musuh butbet ngancam awakna sakapeung kahareupeun beungeut sakapeung ngalap beuheung jeung dada malah lain sakali rek ngababat bincurang tungtungna wardi munur sabab tetela pangapisa wirapati lain bantrak-bantrakeun seranganna ngabahayakeun kabeh harita teh. Naha make munur kunyuk lain hayang tarung jeung aing sok maju sia manusia urang angeuskeun di dieu tarung teh ha tapi ka ngacolor kocor salah saurang ceuk Wirapati bari terus ngangsreg harita teh sabetan bedogdal leuwih ronggah batan tadi rasakeun pang hausya tak mal burung teu lawan ku aing pikiran nana dipuseurkeun pikeun ngatur serangan wardi teh ngabendung serangan lawan mun balangah batak cilaka bedog musuh bisa nyayang dina iga wardi ngagunakeun sakabeh pangabisana sangkan teu kabeunangan ku musuh tapi lapur teu mahi dipake ngalawan Wirapati mah akhirna hiu hiu kolebat karena tarang wardi lep wardi ngelok awas ya dan hana wa dan hana rasakan sirah bencar setan kurangnya siate siak karena suku celeng wardi luncat plos plos plos sabatan Wirapati nyabat angin tapi anu saterusna teu katahan ku wardi bedog nyurubuk kana biti seak cekok kurial getih kena bijil raket keuak batak lawang tina biti wardi karasa sia awas ya ha rasakeun sia di podaran ku aing sakalian sia kurang ajar sia ah jawab pugah ngabeberik aing sia deh aya naon sia teh ha ikut campurkan urusan aing sia kurang ajar sia ah wardi ngakerung cereng maksakeun munur getih cina bitisna kalah beki cuuh seak Wirapati narajang deui bedog nyebuk kana dada tapi wardi boga keneh kakuatan hiuk terang ditakis ku bedogna terlampau leungeun ngageter sing sireumeun bluk bedog wardi murag wardi ngalenyap sabab bedog Wirapati nyerepet kana beuheung dibarengan ku hate keumpeur wardi meakeun sesa

0: Tilu RW 28 Kabupaten Ciamis.
1: Bapak teh kantos ngaleut obat alpa propolis?
0: Parantos dua kali.
1: Nah, bapak ena asalna karaos naon wae, Pak?
0: Kawit nama karaos aya puyeng sapertos nguir bumi teh kitu. Tapi ayeuna alhamdulillah satosna ngaleut eta obat alpa propolis alhamdulillah puyengna tos teu aya.
1: Aya panyawat naon di selain puyeng?
0: Aya saur nama saur dokter teh asam urat kebas-kebas di kaki gitu. Satosna mam alpa propolis salit deui gitu, nonton salit deui.
1: Eta teh pas tos ngaleut sabaraha botol, Pak?
0: Atau sabotol nu tos saep mah.
1: Bapak tos ka mana wae? Panyawat ieu vertigo. Vertigo nya, Pak?
0: Oh. Tos ka mana wae? Ka dokter, ka puskesmas, tapi asa teu acan aya nu cocok nya ku alpa propolis sareat mah kitu. Alhamdulillah geuning tos ical ai puyeung lemah.
1: Alhamdulillah nya, Pak. Ting sehat wae nya, Pak nya. Kapayuna. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Jamu tetes Alpa Propolis yang sudah terbukti khasiatnya bisa Anda dapatkan di Radio PCFM di Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 6 Ciamis, Jawa Barat. Untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860. Sekali lagi, untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860.
3: Berikut ini kita dengarkan kesaksian pengguna obat tetes mata Tesma Aini.
4: Assalamualaikum Bapak.
5: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
4: Maaf, dengan Bapak siapa?
5: Saya dengan Bapak Junaidin.
4: Bapak Junaidin?
5: Iya.
4: Alamatnya?
5: Alamat saya dari Dusun Kubang Jati Rimpak, Ketanggungan.
4: Dari Rimpak, Ketanggungan ya. Bapak ini beli obat tetes mata ya, Tesma ini yang kedua.
5: Yang kedua
4: ya. Ini untuk siapa obat tetes mata ini?
5: Untuk ibu saya.
4: Oh, buat ibunya. Hmm. Ibunya itu maaf, namanya siapa?
5: Ibu Darsi.
4: Ibu Darsi. Hmm. Umurnya?
5: Umurnya 64.
4: 64. Tinggalnya di sini bareng apa?
5: Tinggalnya di sebelah.
4: Oh, desa sebelah. Desa sebelah ya. Sebelum memakai obat tetes mata ini, ibunya sakitnya apa, keluhannya gitu, Pak?
5: Matanya perih, gatal dan berair.
4: Oh, berair, merah.
5: Merah ya.
4: Berair itu. Nah, setelah ini kan pembelian yang kedua. Nah, yang waktu pembelian pertama itu kan obatin itu apa ada perubahannya gitu, Pak?
5: Alhamdulillah ada perubahan sih, yang tadinya mata merah sekarang enggak begitu merah sih, mendingan. Yang tadinya gatal ya enggak. Cuman ya alhamdulillah mendingan lah, ada perubahan.
4: Alhamdulillah, ya berarti ada perubahannya, merasakan perubahannya gitu ya, Pak ya. Ya alhamdulillah, berarti cocok dengan obat ini gitu kan. Berarti itu pemakaian itu selama pertama beli yang pertama itu berapa hari jangkanya ada perubahan gitu kan?
5: Dipakai pagi, mungkin malam udah ada reaksi.
4: Oh, berarti pertama kali pakai itu langsung ada gitu?
5: Dipakai pagi, malam tuh udah ada reaksi. Yang tadinya gatel kalau tidur, sekarang itu enggak.
4: Oh, alhamdulillah. Amin. Oke, Pak, gitu aja, Pak ya. Terima kasih untuk informasinya. Barangkali informasi Bapak kan mudah-mudahan bisa bermanfaat untuk orang lain gitu, kayak mendengarkan radio ini gitu. Barangkali ada pesan-pesan buat pendengar, Pak, gitu.
5: Terima kasih khusus buat yang merasa punya keluhan mata, silakan memakai tetes mata Tesma ini. Ini sangat cocok sekali buat yang merasa matanya berair, gatal, dan merah.
4: Pak, gitu aja, Pak ya. Terima kasih untuk informasinya. Mudah-mudahan bermanfaat dan semoga ibunya sehat total ya, Pak ya.
5: Amin, amin.
4: Nah, gitu aja, Pak. Terima kasih. Assalamualaikum.
5: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: Dapatkan tetes mata Tesma Aini di Radio Peace FM Ciamis, Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 6 Ciamis, 50 meter dari Jogja Ciamis, seberang Masjid Nurul Iman. Untuk informasi pembelian dan keagenan produk tetes mata Tesma Aini, Anda dapat menghubungi ke nomor telepon 0813-8000-6860. Sekali lagi, Anda dapat menghubungi ke nomor telepon 0813-8000-6860. Radio Peace FM.
3: Masih dina acara Dongeng Sunda, ngalangkungan radio mudipide.

Ku Baraya Sadayana. Dongeng ieu ngabantun judul Jawara di Guha Walet. Jawara di Guha Walet. Karangan Ki Leuksa, diaturkeun ku Bah Damis. Kalayan Kanjeng Pangrojong ti Jamu Tetes Alpa Propolis. Sumangga urang lajeng.

dapat dicolohok sabetan bedog na ngeplos ari musuh ngekritik kalbak kawasan anu geus ponok harepan. Serta dina Wirabati rek ngabrik wardi hayang puas jeung hayang mateni. Tapi pikiranana kagoda deui ku Nyi Sutira. Atuh harita keneh Wirabati teh tujuanana robah deui, beureng mengelumpat melilingan pasir muruk hiji tempat anu sok dipake nyumputea. Tul weh Wardi mah teu dipalire. Atuh salamat Wardi teh nyawana katulungan keneh sarta pisan neruskeun perjuangan.

0: pus. Nyang korah bari ngahegak deungeut pias kesangucur calana katuhu baloboran pugetih. Tatu ngewak ngaburial mata kreuas dina bitisna. Kuniang wardi hudang lalaunan awak lungse tanaga leuseuh harepan leuntas.
1: Kurang ajar setan deh, aduh. Aduh, ya bitis, alah.
0: Tapi yakin si Wirapati lain lawanan aing. Kumaha mun geus kieu ya, aduh. Leung basa lamun si Uja jeung si Unus geus hasil ngarebut Jisutira. Kumaha lamun sarwa dicilaka juga aing. Hapunten, aden. Aden purwa. Abdi teu tiasa nyumponan pancen. Teu sanggem nyaramat ka Jisutira. Ampura kiupas, aduh. Kuring teh eleh jajaten ku si Wirapati geuningan. Ceuk Wardi ngagreneng sorangan. Gap kana bedog terus dipake ngeureut calana. Maksudna rek dipake mengkeut tatu ngarah teu juuh teuing ku getih. Harita keneh dibakutat sabisa-bisa mengpeung aya keneh tenaga. Saterusna Wardi ngarayap nuturkeun rewosna Wirapati. Susuganan aya milik bisa kasusul tujuanana. Wardi kapaksa kudu ngaku eleh sabab manehna teu sanggup naningan pangawasa Wirapati. Nu disusul nah harita teh geus mangpung kalebak muru ka hiji bebulak nu diriung ku tangkal kawung.

0: sanggeus Wirapati tepi ka dinya reg ngarandeg breh nempo nu nyempo deukeut rungkun honye. Puguh we Wirapati kreung sabab apal kana pakaian jeung dedeganana. Urang ajar. Nah seta aya di dieu nya. Gawe naon mangkeluk teh meni nyempo kitu? Keur ngintip kitu. Tangtu keur aya nu diintip. Rasakeun sia. Wirapati ngagerentes dina hate nana terus ngateyep leumbang lalaunan tapi barang geus deket kacida sialna calanana ngait kana rangrang garing betok kadenge pangpung anu potong
1: aduh aduh
0: nah sia teh atuh puguh we mani ngarenjak anu keur nyempot teh korejat nangtung terus ngareret kana kakara jebul. Puguh we atuh itu ieu padaruas sabab yakin patepung jeung musuh. Wirapati kekerot bakat ku ambek ceceb nempo Uja anu geus nyambak di dinya. Sedangkeun Uja maneh ngajenghok sabab sieun ku Wirapati anu mangihan manehna di dinya. Keur naon sia teh bangsat? Keur naon ha? Keur naon sia? Noh antap intip ka batur ha? Cek Wirapati bari ngadeukeutan beungeutna keuneuk puguh we Uja beki leuwaseun sakujur awak asa bari jilan kesang tiis suku nyorocod.
2: Ah nong nanya nya neh sian do bangsat mah ha ka manakeun nya suntina ha
0: naon ngomong teh teu karti sia ngirung kitu sia
2: amana ngan nya
0: Uja maksa kenyarita tapi hati mama peot sieun ku Wirapati. Setan teh sia. Nyangka bangsat kaing. Rasakeun kurang yar sia. Hap. Hiat. Ya, sabrut. Wirapati narajang kawas nu edan. Nempo Uja teh kacida geuleuhna alah batan nempo kokotor. Tapi Uja teu ngalawan manehna geus naksir kana kekuatan musuh. Kalayan teu panjang mikir, geuleuh beng-beng lumpat sakalumpat lampet teu ngareret deui ka Wirapati. Atuh puguh Wirapati mani hanyalu sabab peureupna anu dieusi tanaga teh ngaplosdakan angin ngan ukur cape teu puguh.
2: Urang ajar waduh sesiah ngadon mantok ah. Saram jadah sia ah. Ngadon itu aduh mani lompat sia. Waduh, untung tengah manusia. Asa kamu bau nama sia teh? Pasti hitut sia. Haram jada sia. Ipis purih ngadar jangjang. Badis hayam lisung anu caru tarung sia. Awas ya bangsat. Diberik najan lumpat katungtung langit oge sia. Sabab sia teh bakal jadi kasakit bikin aing. Belecet. Wirapati lompat ngudak Uja tapi barang tepi ka hiji tempat hatena nyiak panas sabab nempo kalah surya baturna keur ngagugulung Nyi Sutirah. Harita teh Nyi Sutirah can eling atuh ku kalah surya digulang gaper di ubaran disangkana ku Wirapati mah keur diajak ocon nyacapkeun ka hayang hate. Atuh puguh we rei Wirapati nafsu ka bina-bina amek ka kalah surya lah poho ka Uja anu jadi udaganana. Cereng Wirapati luncat muru ka kalah surya anu keur nukangan manehanana.
0: Surya noh sia teh kadon miheulan aing ha
2: eta awewe tepi ka ngalempreh kitu tangtu ku sia geus dihakan ya dasar sia kunyuk.
0: Dasar jerman kejur sia ha kumawa ni mihalaan kanu boga na paingan ayah nungin tip atu sia teh daya nuki patut berenang ker murak paisan sia ha dikumahkan sia wewe dikumahkan sia ha.
3: Wirapati amek benget na kenek atau puguh kala surya meninga jenghok bakat kurewas ret katukang barang breh balad na ngabedega nunak cangkeng panona melotot berem harita teh.
0: Lain sori sia.
2: Tah geuning maneh Wirapati. Aduh. Syukur geus tepi ka dieu mah.
0: Dih.
2: Aduh, weleh. Hayang
0: mareh sia, ha.
2: Ngona we sia. Tah kokohot awewe sia deh. Buruan aing sia deh tuh. Oh, tungguan aing sia deh membeh murah ka awewe deh ha.
0: Eh.
2: Lain sore sia.
0: Ge. Weleh. Tapi naon sebabna datang teh amak-amakan Wirapati? Naon sebabna atuh? Naon maksudna omongan kitu teh? Kuring teu ngarti.
2: Montong angles sia bangsat. Da aing teh lain budak leutik atuh. Moal peunang dibobodoh sia. Ngaku we sia ka Lasuria. Ngarebutkeun hancengan batur, ngomong lawun sia mah tapi hawa ka bina-bina sia, ha? Ngaku sia ka Lasuria. Ngalah hampang hukumanana. Teu kudu ngangles ka aing mah. Mun kitu carana, sarua jeung ngahina ka dewek sia ka Lasuria. Sabaraha taun urang bebarengan teh sasobatan teh sia. Sakuru deui, saelmu sia teh. Nah, ari awewe sia teh. Pupuh aing. Nunipu nage aing anu nyokot di kolota dihakan kusia tihula kurang ajar sih ha.
0: Wirapati popolotot kekeh nyangka tebener kabaladna. Puguh we kala Surya teh ngapuring kalamarahna. Tengenah ngadenge omongan Wirapati. Cung kala Surya nangtung bari kekerot panon molotot semuhurung.
2: Nah sia teh Wirapati kacida ka aing teh nyangka teu puguh. Aing teh lain sataun dua taun babarengan jeung sia teh gih. Naha atuh sia teh boga pangadatan jiga kitu gih.
0: Nah kalah mengkolkeun urusan kadinya sia teh.
2: Namoal ngaku kana kalakuan sia anu ngaco.
0: Bagian saha ieu Nyi Sutirah teh ha?
2: Bagian saha?
0: Apan bagian aing?
2: Da beunangna oge ku aing. Sarta nunipuna kasih upas oge aing. Tapi naha adi geus beunang dihakan ku sia. Ngonahnya jika ucing wae sia teh. Tara ngomong tara disada. Aya paisan disantok langsung sia. Ngapudi ucing sia mah. Nah, sia teh kurang ajar. Ngonahnya karikop ngalebok.
0: Wirapati jebi panon buncelik tananing ijin ka Kala Surya.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kesaksian ti pengguna jamu tetes Alpa Propolis. Bapak saha namina, Pak?
4: Abdi Wasta Muhtar.
1: Bapak alamat lengkapnya di mana?
4: Di Dusun Pamalayan Kuron RT 18 RW 06 Desa Pamalayan Kecamatan Cijengji.
1: Bapak kantos tetes ngaleut sabaraha botol?
4: Kapengker teh sabotol. Waktu sarita aya dina panangan kelenjar getah bening. Waktu sarita sok kuping tina radio opis pirajin dan nyetel hoyong nyubian.
1: Bapak tahu sabar kalami gaduh kelenjar getah bening, Pak?
4: Rupina mah aya sataun nok sarita teh. Namun asalna hiji di puhu leungeun anu katuhu. Nah dikenca kitu aya. Dicobi we kitu. Alhamdulillah kempes dugi ka ayeuna.
1: Bapak teh tahu sabaraha botol ngaleut eta teh dugi ka kempes kitu teh?
4: Sabotol. Rupina mah di setengah botol oge tos kempes. Hampir sasasi masih teras aya namun heuleut-heuleutan gitu.
1: Bapak tos ka mana wae kitu, Pak, berobat?
4: Teu acan. Dianggap teh lah iya mah pangten biasa wae tapi lami-lami kok ngagengan gitu nya. Ping wirah nguping dina radio pirajeunan sok nyetel radio
1: ada ngukeun naon, Pak?
4: Resep dawa yang golek gitu.
1: Lainnya pada meser kangge panyawat naon, Bapak ya?
4: Leres, tadi teh kaleresan teh gaduh panyawat vertigo.
1: Bapak gaduh pesan-pesan kangge pendengar radio pis?
4: Mohon tangtos weda rupina ari nu karagungan panyawat mah kumacarana nya seur upaya hoyong sararehat atuh mah sakitu pilih kepala wargi di mana bae ayana terutama anu ngadangu kitu sim kuring nyangem ieu teu ngeng ragu-ragu lah terutama anu ti payun anu benjolan getah bening tos karaos kusim kuring etama tos teu aya rata gitu ayeuna. Mudah-mudahan we bapak-bapak teu boleh da atar pi ibu-ibu urang mamungsa ukurnya reat hakikat Allah anu ngadamangkeun mah.
1: Nuhun pisan kangge kesaksian bapak ti pengguna jamu Alpa Propolis. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
5: Jamu tetes Alpa Propolis yang sudah terbukti khasiatnya bisa Anda dapatkan di Radio Peace FM di Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 6 Ciamis, Jawa Barat. Untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860. Sekali lagi, untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860.
6: Meni rajin ke kosrekan wae.
7: Eh, Cemuhun, dah meni barala, tak enak dipandang gitu teh. Bade ka mana, Ceuk?
6: Eta, Ceuk, bade ka payun meser obat mata, kanggo murang kali. Cenah sigah aya nu ngahalang kitu tah na socana teh. Janten awasana teh kirang jelas.
7: Oh, iya atuh, Ceuk, cobian tetes mata nu abi. Kieun urang canak heulanya? Ah, iya, Ceuk. Cobian geura, insyaallah karaos enakeun.
6: Tetes mata naon? Ieu teh, Ceuk.
7: Tetes mata, tes mah aini, Ceuk. Insyaallah tiasa ngabantosan keluhan mata. Sapotos katarak, minus, silinder, glukoma, sareng ngajagi kesehatan mata. Teras oge tiasa nganggo ngaredakeun mata merah. Peradangan mata ngahilangkeun atil kanu mata sareng mencegah tumor mata, Ceuk.
6: Wah, geningan seueur kasiatna, Ceuk. Kumaha cara pemakaianna, Ceuk?
7: Gampil pisan, Ceuk. Teteskeun tetes mata tesma aini hiji atanapi dua tetes, Ceuk. Dianggena dua atanapi tilu dinten sakali, Ceuk.
6: Oh, kitu. Aman ieu teh, Ceuk.
7: Insyaallah, tetes mata tesma aini 100% herbal, Ceuk. Janten tos tangtos atuh kaamananna.
8: Dapatkan tetes mata Tesma Aini di Radio Peace FM Ciamis, Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 6 Ciamis, 500 meter dari alun-alun atau Toserba Jogja Ciamis. Untuk konsultasi dan pemesanan produk tetes mata Tesma Aini, hubungi ke nomor 0813-8000-6860, 0813-8000-6860.
9: Bebaskan mata merah Anda bersama tetes mata Aini.
10: Radio P 102,4 FM Ciamis. Sahabat sehat keluarga Anda.
11: Sahabat sehat keluarga Anda.
12: Masih dina acara Dongeng Sunda ngalangkungan radio nu dipidedeuh ku baraya sadayana. Dongeng ieu ngabantun judul Jawara di Guha Walet.
13: Jawara di Guha Walet.
12: Karangan Ki Leuksa diaturkeun ku Bah Damis. Kalayan Kanjeng Pangrojong ti Jamu Tetes Alpa Propolis. Sumangga urang lajeng

0: kalah mengkolkan urusan kadinya sih teh. Namun ngaku karena kalau kuan si anu ngaco. Bagian saha ianya Sutirah teh ha? Bagian saha? Apan bagian aing? Da benang na oge ku aing. Sarta nu nipuna kasih upas oge aing. Tapi naha? Adi geus beunang dihakan ku sia. Ngunahnya jika ucing wae sia teh. Tana ngomong tara disada. Aya paisan disantok langsung sia. Ngapu di ucing sia mah. Wirapati jebit panon buncelik tananing ijin ke Kalasurya. Ngadenge omongan kitu Kalasurya geus teu bisa nahan amarahna ngan sebrut wae narajang. Jurus badak mabok digunakeun hayang nembrak Wirapati nepi ka ngacungkel. Tapi Wirapati oge lain jawara atah atuh. Geus nyaho kana antina eta jurus da pugu saguru. Kalayan gampang ngagunakeun jurus bajing luncat Wirapati. Rasakeun kurang ajar siap. Iya kakek ya. Sebrut. Serempos. Serangan Kalasurya ngakan angin tapi teu cukup ku kitu Kalasurya malik bari ngagunakeun siku rek ngapentur iga burung. Tapi Wirapati rikat ngacilek bari nepak siku musuh. Rasakeun haus. Balukan nama tak kaget awak Kalasurya muih jika pangal. Tapi Kalasurya oke telek kesit. Awak nanu muih sekalian diusi tanaga. Sarta suku katuhu diangkat termuter jika pangal. Dampal suku ngacorelat ngancam hulu angin rengkong. Wirapati mundur hatena ngalenyap sabab musuhna ngagunakeun jurus ampuh pikeun ngaludut jantung.
1: Montong mundur setan beli. Sok layanan mun nya mah wani nggih Ayo nggih, ayo.
0: Ceuk Kalasurya bari terus muihkeun awakna. Suku katuhu jika kincir nukat tidak ngabahayakeunana. Sarerétan mah estu teu aya lowongan pikeun Wirapati moal bisa ngasupkeun serangan balesan. Tapi bubuhan saguru saelmu atuh kaayaan kitu teh teu matak bingung keur Wirapati mah. Gancang manehna teku rek ngarampir suku musuh anu dipake tihang. Kurendel kahanap jeleng Kalasurya luncat.
1: Nanaonan si Wirapati.
0: Dengan tepari suku narek dilampin mah cewek nicak di lemah langsung ngacongkan suku kencakan awak Wirapati nu ngakireleng
1: sea gitu ada setan belang sea
0: Wirapati ngaharurung dada kebenangan eleh cepet ku Kalasurya tapi te katu duluyan gitu nate korejat hudang deui rengkenek masang kuda-kuda. Panona muraleng ka Kalasurya nu nyerengeh seringoa.
1: Ayo emplih. Sok baju desia ha. Geura jajal pangabisa deh ha. Montong ahuntu sia Kalasurya. Aing moal pati-pati nang tanggelut. Lamun teu satia jeung akibatna. Sarta mun teu nguntup ka sia. Sor maju Kalasurya.
2: Gatuh hari kitu mang Wirapati kagok ima ye ayo rasakeun siap beli hop
0: sebrut Kalasurya narajang deui ayeuna mah geus teu asa-asa dina narajang sarta geus teu mikirkeun ka babaturan
1: siap
0: dengan kensa ngancam cukang irung tapi ngan sakibat dirawel ku Wirapati hiukep barang rek dicentok lengan Kalasurya ditilepkeun di banengan ku suku kenca na anu maju serta awak ngacilek kakatuhu tuk siku na kena kana pebeuteuan Wirapati
1: nya
2: cek aing oge atuh sor lah Wirapati
1: setan sia.
0: Wirapati berembenggeut ngarasa era kabeunangan ku musuh gancang ngalesotkeun cekelanana
1: dibarengan ku leungeun kenca nu ngatius kana peungeut ka Lasurya tapi leplos. Teu kena sarta ka Lasurya mari tarajang. Leungeun katuhu nyewuk kana dada, neungeulna dibarengan ku awak anu ngakileuk ka kenca puguh wae gede tanaga. Heu, keduh. Nengal pisan kana dada Wirapati.
2: Aduh, mbak.
1: Ya. Kilo dah. Cek aing kumaha ngomong aing teh lamat gerakan alwih cepet tebatan sia-sia ha
2: setan sia
1: Wirapati dua kelinga gerung geus kabenangan dewa ya atuh tapi ukur sakitu sabab berikat masang di kuda-kuda panon murang ka musuh paparahna mah hayang ngarekep tapi kalah Surya memang leuwih kesit dina gerakanana tada hese ngasupkeun tenggelan teh. Ayo maju desia aing moal kagok ayo nama ngi mbli tetela Wirapati siama gesteling kabobaturan ka aingnya kanu lain-lain moal aing mayuh moal hianat kabobaturan aing mayuh masih macara sia tuh sok biasa hianat tong borokain ka guru oge dihianat
2: saruana sia kurang ajar sia
1: sarua paungna sarua hianatna tong ngacablok sia kurang ajar sia ayo lah song loba bacot Wirapati kalah Surya nangtang panona mudeleng ka Wirapati
2: jempe sedan sia heuh rasa akur hap iya kah
1: Tapi gerakan Wirapati ku kalah Surya tiri pisin malah dipapaku lengan katuhu nuli palangken luhurun sira
2: heyuk des
1: bentrok karasa lengena linu jeng sing sirumun serot suku katuhu munur dibarenganku awak anu ngakilek ka katuhu lengan kensa ngagius karena puhu celik Wirapati tapi sekali ieu mah Wirapati oge rancing geus naker lep ngelok atuh plos peureup ka Lasurya ngahakan angin. Kep peureup nu mopo ditewak terus diparilitkeun dibawa ka handap puguh we ka Lasurya kawalahan. Kapaksa ngangsrod bari dengdek nuturkeun leungeuna tapi teu eleh siasat. Awak ka Lasurya dileuleuskeun sarta sukuna meulit kana bitis Wirapati. Sanggeus merenah di kosen di barengan ku tenaga nurohaka
2: koreang kedebu setan melangsya
1: tapi bareng jeung ka Lasurya labuhna teh terus di tengkek bari syukur atau tojer berebuk bekena banget dua jago teh galungan jika budak letik silih dengkek silih dempet malah mah Wirapati ngegel kena beheng ka Lasurya sata kertanaga puguh we ka Lasurya manibun celik bakat kunyeri
2: dong ngegel sya
1: setan nalas deh punaon gelut tegos awewe ha resot kan bangsat besok tolong saat mohon siap besok tolong saat kalah Surya gegeleneng dari Wirapati tenimalan kurinyal hudang beri babaduk blak kalah Surya nangkarak barang rek dijejek dadakna kalah Surya ngegereleng kakenca bari ngababitkan dengan katuhu hiuk cilbet karena cecek koran Wirapati rempoyak bu Wirapati rubuh sukuna asa komper
2: aduh bah
1: koreja kala Surya hudang terus ngirimkeun dampal suku kana tarang Wirapati tapi gerakan nagagabah ku Wirapati ditewak lain gampang
2: heuh geduh
1: dampal suku kala Surya ditonyok satarikna
2: aduh bah
1: atuh cungkal kala Surya dicumpali koreja Wirapati anu hudang serepet kalugas bedogna heuh kolebat beres kana taneuh tarung leuwih rongkah duanana geus ngagunakeun pakarang Wirapati jeung ka Lasurya geus teu inget kana kaayaan Yen manehna teh sobat medok. Tapi eta parasaan teh lembur ku alatan panas hate, sieun direbut awewe. Rina Badi. Naon sia? Sia geus teu meunang disabaran. Aing oge kapaksa ngagunakeun pakarang gih. Sor maju sia gih. Teu kudu mikiran nanaon deui gih. Tong babacaan jeung aing mah sia kelas sudah.
3: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Biaya kesaksian ti pengguna jamu tetes alfa propolis. Bapak saha namina, Pak?
4: Bapak Solih.
3: Bapak Solih, alamat lengkapnya di mana, Pak?
4: RT 16 RW 7 Sukamulya Desa Kertabumi, Kecamatan Cijengjing, Kabupaten Ciamis.
3: Bapak tos ngaleut alfa propolis teh sabaraha botol, Pak?
4: 6 sabotol. Ayeuna meser ka janten kaduana ayeuna.
3: Bapak ngaleut alfa propolis teh gaduh panyawat naon?
4: Di antaranana diabetes, kolesterol. Riut, puyeng upami ugah enjing-enjing, perasaan teh lalenjung gitu.
3: Bapak tos ngaleut alfa propolis kumaha apa karaosna?
4: Kadua dintena, alhamdulillahnya tos rada mendingan gitu, tos teu aya riut sareng puyeng nana teh, sareng lenjong nana teh teu aya. Ayeuna tos sep meser dina nu kadua kalina.
3: Bapak ti dua dinten langsung aya karaosna, Pak?
4: Dua dinten uhun langsung karawas aya hasiatna alhamdulillah gitu syariatna.
3: Bapak tos ka mana wae Pak berobat?
4: Berobat mah ka medis sering cuman teu aya reaksina kitu nya di radio nyobiannya alhamdulillah aya karawasna gitu.
3: Radio mana gitu Pak nu didangukeun?
4: Radio PIS.
3: Radio PIS unggul Pak.
4: Uhun.
3: Bapak gaduh pesan-pesan Pak ka pendengar radio PIS?
4: Oh aya ka warga sekitar ngupingkeun kana ieu radio anu sami pagaduh panyawat sapertos abi cobi meser alfa propolis abdi oge alhamdulillah syariat neme erep sabotol oge tos aya karaosna kitu.
3: Hatur nuhun ka Bapak Soli anu tos jadi kesaksian pengguna jamu alfa propolis. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
5: Jamu tetes Alpa Propolis yang sudah terbukti khasiatnya bisa Anda dapatkan di Radio PCFM di Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 6 Ciamis, Jawa Barat. Untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860. Sekali lagi, untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860.
6: Berikut ini kita dengarkan kesaksian pengguna obat tetes mata Tesma Aini.
7: Assalamualaikum Bu.
8: Waalaikumsalam.
7: Dengan Ibu Ramini ya?
8: Iya.
7: Ibu Ramini alamatnya di mana Bu?
8: Di Lubung Bata.
7: Lubung Bata?
8: Lubung Brebes.
7: Brebes. Ibu sekarang umurnya berapa?
8: Umurnya 55.
7: 55.
8: Iya.
7: Ibu kan udah beli obat tetes mata Tesma Aini yang
8: iya.
7: Kedua. Dan sekarang beli lagi untuk yang ketiga botol ya Bu ya. Setelah beli yang kedua itu ada perubahan enggak Bu dengan matanya?
8: Ada.
7: Perubahannya apa Bu?
8: Perubahannya yang ini jelas memang.
7: Jelas.
8: Yang ini ya ionya madan kadeuleu.
7: Sebelumnya
8: babar pisan. Babar pisan itu
7: enggak sama sekali.
8: Enggak jelas.
7: Iya. Sekarang setelah memakai obat tetes mata Tesma Aini yang kedua,
8: iya.
7: Udah jelas
8: matanya. Udah.
7: Yang kiri?
8: Ya, yang kiri jelas. Ya sedikit-sedikit lah gitu.
7: Iya. Yang kanan
8: yang ini yang ya, anu ieu mah jelas nemen.
7: Oh, jelas nemen.
8: Jelas nemen ieu mah anu ieu.
7: Berarti sekarang Ibu beli yang ketiga ya Bu ya?
8: Ketiga
7: botol, ya.
8: Iya.
7: Ya, alhamdulillah Bu ya, berarti Ibu merasakan perubahannya gitu.
8: Iya
7: Bu ya, Ibu merasakan sendiri gitu kan ya.
8: Enggak
7: perubahannya nyata gitu
8: nyata.
7: Bu ya. enggak mengada-ngada ya, Bu ya?
8: Enggak. Kalau ada yang penyakit kayak saya, beli tetes mata. Ah ini. Ya.
7: Yeah. Untuk informasinya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
8: Waalaikumsalam.
5: Dapatkan tetes mata Tesma Aini di Radio Peace FM Ciamis, Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 6 Ciamis, 50 meter dari Jogja Ciamis, seberang Masjid Nurul Iman. Untuk informasi pembelian dan keagenan produk tetes mata Tesma Aini, Anda dapat menghubungi ke nomor telepon 0813-8000-6860. Sekali lagi, Anda dapat menghubungi ke nomor telepon 0813-8000-6860.
9: Radio Peace Ciamis.
10: Radio Peace Ciamis.
9: 102,4 FM.
10: Sahabat sehat keluarga Anda.
9: Sahabat sehat keluarga Anda.
11: Masih dina acara Dongeng Sunda ngalangkungan radio mudipidedeh ku baraya sadayana. Dongeng ieu ngabantun judul Jawara di Guha Walet.
12: Jawara di Guha Walet.
11: Karangan Ki Leuksa diaturkeun ku Bah Damis. Kalayan Kanjeng Pangrojong ti Jamu Tetes Alpa Propolis. Sumangga urang lajengkeun deui.

0: tirah lilir cina kapayhanana. Kuniang isu tirah hudang, red kanuker kalungan anuker silih sabat, merebutkan umur pekaran pati. Hatena isu tirah meninggalannya, sanges ngusap benget, bodeng-beng lompat tepukuh tujuan, dapon jauh tidurat maka, hayang bebas tidak cangkreman Wirapati jeung Kalasurya. Kejadian kitu teh kareret ku Wirapati, atuh meunang cenghok cereng luncat ka tukang, terus ngapecil nyusul nyusul tirah bari gogrowokan tarik naker harita teh. Nyusul tirah, daguan agang nyai, daguan agang ieu. Geus teu malire ka Kalasurya anu molohok kawas kasima. Tapi Kalasurya oge tungtungna mah ngapecir minung ngudak. Reka mana si Wirapati? Ayo diudak ku aing. Bedogna dijingjing ciga nu ngudak bangsat. Puguh we matak soak pikeun Nyi Sudirah mah. Sabab diberi kuduaan anu marawa bedog pikasieuneun. Ari Nyi Sudirah mah lumpang ngawak awewe atuh lumpatna saberong bentor. Dari terang tinsakeun padu mangplung ngajauhan anu burung harita teh. Dekung sirila. Jog anjog ka sisi walungan. Nyi Sudirah ruas. Manehna paur nempo cai umpal-umpalan. Lagi gila cigan hayang ngalegleg. Tapi barang red ka tukang Wirapati jeung Kalasurya beuki deket gugupae ku bedog matak soak. Puguh we Nyi Sudirah jadi gugup beungeut na sapapias kabina-bina.
1: Gusti nu agung, kudu kumaha atuh aduh, kudu kumaha atuh aduh, kasah minta tulung ya aing aduh, kasah minta tulung. Ieu walungan cayina meni gede pisan, jeung kiruh jiga nu panjir ya aduh.
0: Nyi Sudirah samar pola, red kana cai red dai ka tukang anu ngudag beuki deukeut sarta pikasieuneun. Akhirna Nyi Sudirah nekat barang duaan geus hampir tepi. Deg deg cereng kecebur ningang cai walungan anu umpal-umpalan.
1: Iya.
0: Kecebur. Kelep kecenghul. Lep leuleum teuleum nu saterusna teu katempo deui. Nyi Sudirah palid kabawa ku cai anu sakitu gedena. Nampok kejadian kitu Wirapati jeung Kalasurya olohok bari nangtung sisi walungan. Ngaharegak bari ngajingjing bedog. Panona melong kana cai anu ampul-ampulan. Nyi Sudirah geus teu katempo. Ukur kokolepatan tina ciptaan. Kaciri bae basa ngamayangna ka walungan harita teh. Nyi Sudirah, daguan agang. Daguan agang Nyi Sudirah. Daguan agang. Daguan Nyi Sudirah. Wirapati ciga anu kelo sup bedog kana sarangkana cereng kecebur kana cai Wirapati teh hap hiat blok teuleum nu saterusna teu kenyahuan deui ku Kalasurya teu katempo mucunghul.
2: Wirapati Wirapati beedas nepi ka kitu edas Wirapati kudu kumaha ari aing ge teh piraku aing kudu nuturkeun kana cai. Wah cilaka ieu mah yeuh si Nyi Sudirah palid si Wirapati kabaud palid aing kudu kumaha ieu daing mah ieu sieun ku cai teh aing moal tega nanonkeun nyawa di walungan.
0: Cik Kalasurya bari colohok bengong. Panona melong kana cai walungan. Nyi Sudirah jeung Wirapati geus teu katempo. Nu aya iwal ti cai tetep ciga tadi terobah. Kalasurya bingung kitu salah ki lain. Ari nempok kenyataan kitu mah. Betuatir ku sobatna nyaeta Wirapati. Danajan di henteu-henteu oge Wirapati teh babaturan anu geus karasa belana tapi kiwari bet aya kajadian kitu
1: atur tadi mimitian kupat laksiri kakalaken jeng sobat
2: tungtung nakala surya ngajentul diuk di sisi walungan bari ngahuleng mikiran pilampahen anu satrusna.

0: Hanya kalpisan waktosna geuning baraya parantos kenyekapan deuingnya. Urang teneun dihandeuleum hieum, urang tunda dihanjuang siang, paranti nyokot ningalkeun insyaallah dina dinten enjing bah damis ngadongeng deui. Di radio mudipi deudeuh ku baraya sadayana dina bagian salajengna saban wayah kieu. Dongeng Sunda nu kapihatur dirojong sapinuhna ku jamu tetes alfa propolis. Jamu tetes alfa propolis lanong herbal murni 100% propolis asli. Kade ulah lepat propolis asli nu parantos buktos khasiatna nyaeta jamu tetes alfa propolis. Emut dongeng Sunda ti Abah Damis, emut kana jamu tetes alfa propolis. Gurujing kantun permios. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Terima kasih Balai Bis masih bersama 102,4 FM Radio Bis Ciamis.
2: 102,4 FM Radio Bis Ciamis.
1: Sahabat sehat keluarga Anda. Sesaat lagi Balai

0: Mendra winulan sastra tinuara panjang ingawus sinegih kanda purwantara
1: basa purwa
0: purwa hartosipun wiwitan
1: dupitara
0: ara hartosipun kraton
1: kedaton opo iki dalang
0: karaton anu parantos dijadikeun di ieu kemah dipalih kuloneun tega Kurusetra
1: ya iki
0: hempak merbayak sakemah-kemah para raja miwah sajumlah kemah para prajurit anu sasatna iciki bung dina perang Bratayuda perang Jayawinangun antara Pandawa sareng Kurawa
1: tuh ya iki
0: diciptakeun kemah-kemah karaton kangge raja-raja.
1: Leres.
0: Anu dina waktos ieu Raja Patalukan Prabu Duryodana kakasih Prabu Gordapati di nagara Tirtakansana.
1: Inggih.
0: Kalayan disarengan ku Patih Naoge Sedanten Waladia Balatamtama anu kacakok kurupa-rupa harta jeung kakayaan oge inyuman-inyuman anu kiwari janjina dilaksanakeun sanggup mantukeun kana naon rupa ka priyog

0: negara Astina.
1: Oh, leres.
0: Akibat tina kasarakahan jeung kahawakan Prabu Duryodana anu dina waktos ayeuna ngayunan perang Bratayuda, perang Jayawinangun sarang Pandawa tina dulur sagetih, dulur saturuna.
1: Leres.
0: Ya disebutna Bratayuda. Brata hartina dulur,
1: Yuda,
0: Yuda hartina perang.
1: Ligi.
0: Seur prajurit anung masing pati itu makaning perlaya wala dia bala tamtama sami korban patulaya di medan laga.
1: Leres.
0: Utami anu tararatu umat. Di dua belah pihak kanana memang paranto seur anu korban.
1: Leres.
0: Itu hukumna perang anu menang jadi ruhak, anu eleh jadi lebu.
1: Leres.
0: Anu dina waktu si Sang Nalendra bibisik Prabu Gordapati lan Pati Gorda Swisesa oge Senopati ngalaga parantos siap dina dinten ieu ngayonan perang Bratayuda di Tegak Kurusetra mimpin sejumlah pasukan.
1: Iya,
0: dina gelar perang anu parantos ditantos
1: leres.
0: Margi salami ieu sadayana para Kurawa ampir kadeseh ku amukanana Raden Abimanyu putrana Arjuna panengahing Pandawa.
1: Inggih.
0: Sadayana sami ngungun ngangluh bingung teu mangitung-tung kengeng tegoran ti Prabu Duryodana. Kedah kumaha carana pikeun ngancurkeun pihak Pandawa. Nyieun sia

0: Sandra bibisik Gardapati
1: yaike
0: lan garda wisesa oge garda denta salaku Senopati
1: leres
0: anu aya di kemah palih puluneun tegak Kurusetra anu kasebat kemah randua tangan bulu kapitu antawis Pandawa sareng Kurawa
1: itu kaya
0: pengawakan jangkung gede Simardada biwose merostaya papadana pasemolir bang barongan ngandika kawadaling lisan mekaten pengandikan ibu
1: iya kadang ingsun
0: patih lan Senopati anu payus di piagul kalayan anu dipireus kuakang yap kaharep diukna
1: urang pileuleuyan sabab urang teu nyingareupan perang bisi urang aja di pangperangan
0: bisi diparangkeun teu pangih deui yap ka dieu kahareup diukna kaulah Sri Paduka
1: dah
0: pupu dening ati semeuhun abdi abdi sapangeus sinagri
1: leres
0: nampi kana pembage kalayan unyuk sumbangan ngahaturkeun semua bukti kunyuk panjenengan Sri Paduka.
1: Yeh, nuhunnya. Pucas tutis sampean aku terima. Dening tangan loro kiwa tengen simpan pelungi hati. Punding mas takai.
0: Atur nuhun.
1: Dah.
0: Kali nati eta. Agung son cukup lumur jemar hapun tenanu diseja. Tina nanu pihak kelepatan bilih kirang tata kirang titi duduga priyoga colokok sareng sajabina mugia paduka tiasa ngamalu
1: ya saling maklumi
0: atur nuhun kaping tiga tansah diajeng-ajeng naon anu kudah dijalankeun dinten iya ku abdi gusti oge abdi abdi sadaya
1: tunggu
0: banget
2: sae ah
1: Senopati
0: Ki Adi kapayun Ki Adi
2: kapayun kanya
0: nampi nuhun paduka kana naon rupiha pembage kalayan ngahaturkeun sebah baktos ka unyuk panjing
1: ya saling maklum diterima pujas tuti sampean
0: aya naon atuh ieu teh sareng kumaha dina waktu ieu da geuning urang teh sadayana dibaeudan ku dunungan
2: dibaeudan ku dunungan
0: Gusti Prabu Suyudana Raja Astina teh geuning benu ka sadayana para raja anu ngabantoskeun wireh dinten kamari upami di jumlah korban teh seueur ti pihak urang batan pihak Pandawa
2: wow.
0: Katinggal dunungan urang teh nyungjung. Iya, baeud. Kitu kulan kedah kumaha atuh da panginten tos kieu kajadianana.
1: Numawi
0: rai.
1: Ku hal ieu urang sararea pada mikir. Gara pikir bolak-balik ku maneh sararea.

0: Allah salaku raja, siapkan tanaga pikiran dina waktu ayeuna pikeun ngaronjatkeun kasumengetan ka wani jeung sajawana. Bisi aya ilmu kasungkur-sungkur pangabisa nu can katelaah aji nu kasingkir-singkir. Talung tik tikiwari kotek tak ti ayeuna.
1: Baraya Radio Peace, jangan pernah putus asa dengan penyakit yang Anda derita. Tidak semata-mata Allah menurunkan penyakit, niscaya pasti ada obatnya. Berikut ini inspirasi sehat saudara kita yang sudah merasakan jamu tetes alfa.
2: Mitra sehat, menuju sasarangan dina dengetnya sarang pribados, kalerasan sarang bapak. Bapak Nang ya?
3: Iya, Bapak Nang.
2: Bapak Nang, atanapi?
3: Bapak Pak Ogar.
2: Pak Ogar.
3: Di Tanjakan Kondang.
2: Tanjakan Kondang, desa mana Bapak?
3: Tanya? Desa Cibenar.
2: Oh, desa Cibenar. Iya. Tak kapungkur waktu skadiu naon keluhan anu
3: karas bapak. Keluhan tina sampean, tina sampean tina sangkel, renyem,
2: mohon.
3: Dari pargal,
2: pargalnya.
3: Itu jantan abot lah. Tasa atas nama salah apa pomoris?
2: Apa propolis?
3: Apa propolis? Alhamdulillah.
2: Ayah karaos.
3: Ayah karaos lah. Ayah di lah. Ayah karaos lah gitu tak.
2: Oh, ah. Pamit kalau patwa cina kapungkur teh barare pe antenya.
3: Barare kapur mah. Barare jam dan ada hareras.
2: Hareras.
3: Ayah nyeri an sekedik. Ayah nama alhamdulillah nyeri nate ayah. Kantun abotna sakedik deui kitu ya teh.
2: Sari
3: teh aya mah tak bade namahan deui nanya namihan deui eta teh.
2: Ngagaleuh deui.
3: Ngagaleuh hiji deui.
2: Sabar tetes kamari ngaleut.
3: Sakali netes genep teh genep, genep tetes sakali eueuh teh.
2: Sabar kali sadinten?
3: 3 kali.
2: Mun
3: enjing-enjing tengah dinten sareng santan pada bobok.
2: Mohon leres.
3: Jadi
2: sadinten 3 kali
3: pada dinten.
2: Aya reaksina anu karos harita kumaha waktos ngaleut ieu?
3: Alhamdulillah geus hampang jantan kana urang tenteh teu karjang gitu.
2: Alhamdulillah.
3: Teu karjang alhamdulillah gitu tah.
2: Mohon tanam eta kan ceknya tensi darah teh sabaran namanya teh
3: 150
2: tawang kin ngaleutna tanapi bapak Endang ya kin dikirangan ngaleutna teh ngamami uyah.
3: Oh.
2: Coba ada selungsur ke darah tinggi nama bapaknya.
3: Untung mamu ya.
2: Ay nggak mama nggak mamu sali.
3: Ay mohon.
2: Dikirangan.
3: Nya.
2: Bapak Endang hatur nuhun mudah-mudahan majeng sehat salamina bapaknya.
3: Amin ya rabbal alamin.
2: Assalamualaikum bapak.
3: Waalaikumsalam warahmatullahi.
1: Baraya Radio Peace. Demikian pengakuan dan kisah perjuangan untuk mendapatkan kesembuhan. Alhamdulillah, beliau diberikan jalan dengan mengkonsumsi jamu tetes alfa. Kenapa Anda harus ragu? Ingat, sakit bukanlah takdir, sehat adalah pilihan. Maka, segera periksakan tubuh Anda dan dapatkan solusinya dengan meminum jamu tetes alfa.
4: Hotline konsultasi 0813-8000-6860
5: 0813-8000-6860.
6: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Abi aya kesaksian ti pengguna tes Maaini. Bapak saha namina, Pak?
7: Abdi Pak Kusman.
6: Bapak alamat lengkapna di mana, Pak?
7: Abdi lengkapna mah di Cigemor, Kelurahan Cigemor, RW 3, RT 1, lingkungan Rungki.
6: Bapak pengguna tes Maaini teh tos ngangge sabaraha botol, Pak?
7: Tes Maaini tos 3 botol.
6: Bapak tos ngangge tes Maaini sabotol kumaha pak kaosna?
7: Alhamdulillah. Jadi kokotor aya nu muhun katingali itu jadi awas aja. No, kawitnya mah atuh tapi ayeuna mah teu atuh gitu jadi bengras ieu mah panon mah kitungan sok sakinan sok anu pak jeletot gitu dina ieu teh dina panon teh tapi dah henteu-henteunana teu sawes-sawes mentan
6: bapak kitu tos ka mana wae ieu yang pengobatan mata pak
7: aduh pengobatan mah ka dokter ka rumah sakit rasa bosen lalanong teh kitu memeh magrib atuh siang gitu siang sok aya dongeng gini seueur dongeng atuh wayang da isuk hobi kana lalakon wayang kana dongeng da resep.
6: Nuhun pisan ka saskian bapak anu tos nganggo tes Maaini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
7: Waalaikumsalam.
8: Dapatkan tetes mata tes Maaini di Radio Peace FM Ciamis, Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 6 Ciamis, 50 meter dari Jogja Ciamis, seberang Masjid Nurul Iman. Untuk informasi pembelian dan keagenan produk tetes mata tes Maaini, Anda dapat menghubungi ke nomor telepon 0813-8000-6860. Sekali lagi, Anda dapat menghubungi ke nomor telepon 0813-8000-6860.
9: Radio Peace Ciamis.
10: Radio Peace Ciamis.
9: Ciamis
10: 102,4 FM.
9: Sahabat sehat keluarga Anda.
10: Sahabat sehat keluarga Anda.
0: Misi ayah ilmu kasungkur-sungkur pangabisa nu can katalaah haji nu kasingkir-singkir. Talung tik tiki wari kotek tak ti ayeuna.
11: Dah. Misi ayah ilmu nu kasungkur-sungkur.
12: Bener.
0: Duka dosa abdi dinten kamari.
11: Naon sing? Dosa naon kurang?
0: Dume sontena ti abdi teh gaduh dosa teh dianggir heula kitu. Kitu abdi teh kulan kuy.
11: Dosa na mah eta nya.
0: Wirajeunan, aduh nu kitu patut ti omongkeun atuh barina ge.
11: Edahan naon ngaranna? Ai dosa na mah eta nya bok pamandikan.
0: Dosa nu paling gede mah eta pun bojo dibanting ku abdi teh kulan kuy.
11: Abdi dinya juga sama.
0: Patut wae ayeuna. Cik atuh tina soal pribadi mah ulah dibawa ka nu kieu. Yeah, peda ngabalanjaan sia eutik. Dumeh acara teu aya ayeuna teh. Yeah. Da ku hal ieu diestokeun pisan paduka dina waktu ieu sadayana pasukan parantos siap tempur kalayan ngaronjatkeun kawani ngaronjatkeun kasumangetan dina waktu ayeuna. Da urang teh kedah ageung rumasa atuh da puguh nagara urang teh digedekeun teh dugi ka maju teh alatan kengeng bantosan ti nagara astina. Teu sakedik pan ayeuna urang sadayana nyaeta ti Prabu Suyudana kapan upami ninggal kana kaayaan bekal mah urang teh parantos runtang ranting ai bekal ti nagara mah da puguh tebih tapi geuningan di nagara astina oge istuning penuh dina soal konsumsi mah Gusti eta upangeunahna mah kopi teh pamere iya kitu kulan Gusti kitu kulan Gusti parantos siap ai bekal mah kulan ya non non
11: regreg bekal
0: memang urang teh tina rumasa tadi leuh lamun dipikir dibulak-balik mah kapan ayeuna teh urang teh aya keneh eta hutang ka nagara astina tina injeuman urut ngawangun nagara urang akang janji dina ati sanggup ngorbankeun diri sanggup ngorbankeun jiwa raga pikeun mantuan kana anu paha kapriyogaan urang nagara astina Prabu Suyudana ai abdi sadayana mah kumaha buh oh kumaha hulu paribastos teh mah ceuk oray kitu
11: ai buntut mah kumaha hulu
0: naon jeung mun oray mah kumaha hulu ari buntut mah abdi nyangakeun
11: hulu kakaler kakaler
0: upami teh mah hulu oray kakaler kakaler buntutna teh
11: hulu kakaler
0: kitu kumaha hulu ari abdi mah syukur syukur syukur
11: sabage laras
0: dina waktu ayeuna wayah deui kareta gajah kuda pasukan gajah siapkeun pasukan pedang pasukan panah ti pihak urang ulah aya nu tinggaleun poe ieu hayo urang ansurkeun Pandawa poe ieu urang sareang eta cenah aya budak ngora memang anu ngaranna teh Abimanyu ta eta anu dina waktu ayeuna kudu diala heula eta mangkelu gimana? Saya. Clear pendra. Ya inge. Barang nuju raos impal wacana sapraptane pun ieu patih nagara astina patih Arya Sangkuni.
11: Inge.
0: Nya eta sumping kaya tempat aya hiji cara pikeun ngancurkeun Abimanyu. Sampurasun.
11: Hai.
0: Rampes.
11: Wah.
0: Rampes. Ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha

sumangetan bikin ngaronjatkan taktik yang sajabana kumaha baik cara nak dina waktu ayeuna supaya

0: siar suna tang-tang bagian sampean. Keun si Bima ku kaula.
1: Wah, saya.
0: Mung ieu mah kumaha? Bungan abdi dijadikeun panasehat. Sajabina ti Senopati teh ulah lalawara eta ngalawan Bima sareng Arjuna.
2: Teu bisa digampang.
0: Ulah Salagata.
1: Leres jupir
0: numutkeun beja tinu meunang dipercaya ai Arjuna teh muridna Drona. Murid kahiji na Drona nomor wahid. Ari Bima dina main gadana teh muridna Baladewa. Tah eta dua jalma teh salaku bantengna Pandawa.
1: Dah.
0: Anu lain lalawara ilmu panemu jampe pamakena luar biasa. Ya atulah mungkin tempat sarana. Siapkan tenaga pikiran mararane. Ayo tuturkan kaulah sabalat-balat. Urang sami-sami mancing si Bima jeung si Arjuna supaya keluar di tengah. Jangan jug-jug ke kidu. Tantang sakuat tenaga.
3: Cara na rupa-rupa. Anu penting si Arjuna jeung si Bima nyingkah di tengah-tengah tegak Kurusetra.
0: Saya rupina dina waktu saya sekedar peliparantos hampir dugi karena waktu sana. Anu paratus ditangtoskeun pikeun ngawangun gelar perang nyata pikeun papayun-payun sareng pihak Pandawa. Ya, sami halumampa. Rampung daun tutas pangandika. Hapunten tina pihak kalpatan paduka maklum panieu teh mayunan perang. Ya, dihampura sanganeun.
4: Sami hapunten tina pihak kalpatan.
0: Ya.
3: Angsa sama-sama.

0: ai.
1: Pulang.
0: Menang tugas teh di gawe di dia di pangperangan bersihan tempat-tempat di ieu kemah.
1: Nyanya berapa lala teuing bari
0: rageaan. Nepi ka kieu imelaan anak. Da puguh bapa nama hatu da ah teuing di mana. Da puguh aing teh keur di kandung ieu budak keur di kandung 7 bulan teh bapana teh init. Tebeja teu carita. Sabar mah jeung sabar ditutungguan bejana cenah digawe di Arab. Eueuh teu balik.
1: Bae da geus nasib nyai.
0: Nyeta da puguh geus nasib meureun.
1: Tarimakeun we.
0: Tarimakeun. Geus teu ditarimakeun kumaha atuh dah?
1: Da geus kadar jeung takdir meureun.
0: Kadar geus jeung takdir geus kaalaman ku bibi.
1: Heeh, si eta mah tarawet boga salah.
0: Heeh. Eta peuting ai CS meuni cing paruningkak bulu punuk ai geus nu cing cararowok anu kakeunaan ku tatu.
1: Aduh, pasti we dari pangperangan.
0: Anu kapanggang pelebah ti korona anu can ngaleupaskeun nyawa gogorowokan.
1: Buria buncelik
0: geuningan anu dikaput.
1: Dikaput.
0: Kulantaran soe kulitna.
1: Eta nu watir mah nu potong leungeuna lain nu naon.
0: Nu potong leungeuna.
1: Watir teh.
0: Nya. Leheng namun potong leungeun teh ditembak batur ya imah teh jalikeun.
1: Oh kitu da malum di pangperangan ya.
2: Oh da di perjuangan.
0: Malum di pangperangan atuh.
1: Rupa-rupa.
0: Mayit mah geus teu kaitung lobana.
1: Heeh. Eta nu
0: ganteng. Cing cararowok marukana
2: teh. Anana jiwa pangperangan.
1: Cing jararit ge nyai.
0: Hanyir ari aya angin di tengah teh.
1: Hangru.
0: Hangru. Da puguh getih meureun nya
2: ngalirnya
1: oh, getih
0: nya didoakeun mudah-mudahan utos mararaot teh para pahlawan teh nya
1: oh nya kitu keun
2: aya pencit sapara
0: sing ditempatkeun dina tempat anu nikmat
1: amin
0: urang anu ditinggalkeun atuh cing sabar cing kararuat
1: sing tawakal urang
0: da ngaranna ge perang atuh aing ngaran-ngaran perang mah ayi
1: kumaha
0: hapus ka pangperangan mah jadi algojo kabeh teu diala nyawa ngala nyawa
1: jadi paehan maehan
0: teu dipaehan maehan
1: rasikona
0: rasiko nu meunang jadi ruhak nu eleh jadi lebu
1: ngomong kitu aya di pangperangan
0: mah eueuh meningna
1: teu aya teu aya
0: ngan nyai mah kieu we nyadiakeun kendaraan teh pan aya galalugur teh meureunan ieu barang-barang teh moal nu mawa
1: moa
0: dibawa we ka aing ka lemur
1: dipake rongsokan
0: teh lumayan marukana ieu teh pakaian-pakaian urut kerajaan teh marukana teu payung engke baka muka museum aing
1: jadi barang antik
0: ya. Jadi barang antik ulah lalawara ayi
1: pulan.
0: Nah ieu teh geus dicatet ku pangeran teh dituna kitu jelema dengan para sea pagaweana teh.
1: Duka teuing da meuni harengeng pisan nya.
0: Da geuning ai nu di luhur perang pan nu ripuh mah nu urang nu dihanap.
1: Nu leutih nu kagencet mah.
0: Can ekonomi meureun cing tararek teh
1: heuh. Heeh, ta eta.
0: Teuing naon nu direbutkeun?
1: Teuing.
0: Heuh, da aing mah jelema awam teu nyaho naon pangna perang.
1: Teuing. Teuing naon kahayangna
0: jeung naon nu direbutkeun deui lamun ngarebutkeun harta na moal para raeh manehna teh teu sadar kitu
1: teuing nyai
0: tina soal harta bana nepi ka teu wawuh jeung dulur
1: anam jeung baraya
0: jadi musuh jeung baraya
2: jelas
0: oh cenah imah bejana panawa jeung kurawa teh teh tirituna teh saturunan sagetih
1: sakaruhun malah
0: sakaruhun kunaon mah kedar para sea silih paehan beh dieuna nya numatak pentingna hirup beragama teh kitu
1: nyaeta kitu nyai
0: supaya hirup ulah dijajah teuing ku urusan dunya lain ulah dudunya dunya mah teangan cenah geuningan cing saperti urang hirup dek ribuan taun nya
1: bener
0: ngan cing ingat kapan urang teh bakal paeh heeh
1: nya atuh nyai kabeh
0: oge bakal paeh da eueuh sugana anu paeh teh dar mamawa harta
2: pohoan dua
1: atawa mamawa HP nu paeh teh
0: teu jangan can ngadenge aing nu paeh mamawa HP
2: bener
0: nya cenah aya nu dikubur sok di kongkorongan sok di make duit cenah eta mah kunu hirup
1: kunu hirup
0: dan nu paehna mah teu hayangeun
1: boga kahayang
0: nyai
1: sumuhun nyai tes lepat kaprah
0: tapi deui lamun ngadenge heueuh sok nguping ti kiai kitu
1: nya ti ajengan
0: nu mata kudu rek ngaji teh kitu deukeutan kiai ajengan teh ulah dijauhan teteh warisan para nabi teteh mawa obor pikeun nyaangan jalma nu poekeun ulah cedeum teuing dina awak teh
1: ulah kurang teuing na pikiran teh
0: aing ngaran-ngaran poek dina agama mah teu daayi
1: dirup saborong bentor
0: bakal saborong bentor tunggu di parut catang dirumpak jadi ayana agama teh sabenerna mah keur nyalametkeun urang sarerea supaya salamet ti lahir nepi ka batin ti dunya nepi ka akhirat
1: eta
0: lain urang melaan agama sabenerna mah agama nu melaan urang
1: nu misahkeun bener
0: lamun dipikiran mah sabab naon ku ayana agama bisa misahkeun mana bener mana hade mana goreng mana hade
1: eta bener-bener mana salah
0: ya.
1: Bener teteh mana nya mana lain
0: teh jadi setiap maca ayat teh unggal maca ayat teh kudu beuki leumpeuh ieu jiwa teh
1: nya mun pare mah kudu beuki ngeluh
0: kudu beuki ngeluh kudu beuki sumerah jeung tumarima kudu ka anjeunna
1: ilmu panikan berisi kian tunduk teh
0: heeh ari ayeuna maca ayat-ayat pangeran teh kalah mudigdig awak teh
1: kalah nepak dada
0: kalah nepak dada
1: bener
0: boga rasa pang benerna ku boga rasa pang benerna ge hirup mah geus salah
1: eta kitu
0: heeh ai
1: sumuhun teh teu nyai teu lepar
0: kajeng ha ieu mah cek pamikiran anu bodoh
1: ah kajeng aku nabi na dasareus
0: homo geuleuh ka Yahudi cenah geuning nya
1: nya ka Yahudi tadi
0: geuleuh ka nu jauh padahal eta Yahudi teh nyaeta sipatna ai sipatna Yahudi teh somong bedegong gede hulu muntangul
1: sagala di aku
0: geureuhan sagala di aku
1: bener
0: tah lamun urang ngaku agama agama Islam dina diri urang teh sagala di aku somong bedegong tah Yahudi eta heula we paehan mah
1: Yahudi
0: lain dipaehan jelema na dipaehan ku urang keneh nya
1: leres
0: ieu mah geuleuh ka kafir ka itu kafir teh tina kupar hartina nutupan jiwana nutupan kabersihanana nutupan pitrohna katutup teteh pitrohna teh kasucianana teh ku sombong ku bedengong ku ujug ria takaburnya cimaki jeung sajabana
1: bener
0: tuh kafir eta we heulaana
1: perangan mah
0: perangan naon da ti ditu teh urang teh datang ka dunya teh sorangan balik sorangan
1: da bener
0: ieu mah beda paham saeutik sili baeudan bari hirup saagama
1: sili omongkeun bener kagila-gila keding kana kitu teh
0: nya batur teh atuh lain lain simpati tungtungna teh jadi antipati
1: antipati lain hayang nurutan kalah ngajauhan
0: nya bener di araraku geuning
1: bener
0: boga pamadegan teh asa aing pang benerna
1: nya
0: asa aing pang hareup ku boga rasa aing pang benerna ge pan geus salah teteh aye
1: nya kan tenang
0: da sapanjang hirup mah jelema mah kudu boga target target kurang di dunya mah nya eta belajar
1: belajar
0: belajar soalnya nu mun teu na mah itu ulah dipunten ku urang ulah diponis ku urang naon sababna sababna Allah geus nyadiakeun sawarga jeung neraka tuh teu kudu dihukuman ku urang sabab cilaka jeung salametna jalma teh gumantung kana amal perbuatanna
1: nana
0: oh nya teh can can jala lemar nepi ka inya meureun
1: duka duka can nepi duka bedegong
0: mah can dewasa atawa teu dewasa wae
1: bisa jadi kana mah eta teu dewasa wae kumudakeun wae
0: wayahna meureunan ai ku kadewasaan mah meureunan eueuh mode pepelakan we sacana gede teh meureun eta pare teh meureun dipupuk mah diramet mah di oh rupa-rupa
1: ditatap diusap
0: can hama heueuh si goreng kana diri urang we geuning hama teh
1: kana hama wareng teh
0: nyai
1: sumur
0: ah mikiran diri sorangan oge aceuk mah geus hese
1: hese mode mikiran diri batur
0: lumatak aceuk mah wah geus noyod ieu sungut mah ieu we praktek ngepel bebersih
1: ya. Mikiran batur kagering-gering
0: ah. Kagering-gering mikiran batur ah heeh yeah. Nya tarumasa bibi mah atuh da hirupna ngancerut baheulana
2: tarumasa
1: harus diaku
0: ah diaku we ku bibi mah
1: mending
2: tarumasa bobolokot ku dosa
0: sia teh bobolokot ku dosa
2: tong dipindingan
0: ka moal dipindingan kasalahan bibi mah marukana hirup bari jeung awewe aing teh
1: pangawakan
0: dina proses
2: kumaha prosesna
1: teh kumaha proses hirup teh nyai cing
2: dilahir nepi ka ieu teh
0: da puguh baheula nyai teh keur dikandung ku indung 3 bulan teh bapa geus maot
1: oh
0: teu nyaho dirupa bapa
1: gatuk maot
0: umur 5 bulan geus lahir teh cenah indung maot teh nyaho rupa indung nyaho-nyaho sateh geus dewasa aing teh jadi kukut kuwa
1: kuwa
0: nepi ka ngalaman ngamen pan
1: jadi budak jalanan
0: ya. Jadi budak jalanan unggal parapatan turu limun di tiiran di jen kecerek mangih kawat hiji teh atoh
1: atoh bren asa boga asa boga modal
0: ai lagu geuning mobil butut
1: ah mobil butut
0: mobil butut buatan baheula lain dibere duit ku supir teh kalah dibanting
1: nah awake digebuk
0: da kasiniran meureun mobilna teh butut
1: beda make kodola
0: kabur deui tidinya teh ini apruk-aprukan malahan tidinya aing mah keujeung nyaho sisiniran teh
1: dah jadi kumaha sisiniran kumari nyai teh
0: kasoreang Bandung Banjaran deui kolot
1: ai terus
0: kasorang Yanu Banjaran di Ontrog Gunung Kolot
1: Apa
0: rupa-rupa tanu matak aing teu ngabisani ka jelema jahat ka jelema ngancurud oge geuning heuh saperti aing ge eling nya da aya hakna pikeun husnul khotimah teu kudu dipikangewa ku urang keun bae
1: poting alus leuwih ti urang
0: anguran doakeun jelema nu kararitu teh buru-buru areling
1: amin
0: heuh da ngabuguh ngewa teh teu ngeunah geuning kana hate
1: ah teu
0: sok nuturkeun teh jadi juri dina salat
1: jadi riwiwa jadi bayangan
0: anu nyilakakeun malahin jurig di kuburan tah jurig dina kuburan sorangan tah
1: dina hate
0: nu ngajung jurigan aing keur salat nyebutkeun Allahu Akbar teh lain Allahu Akbar tungtungna mah jadi Allahu Akbrai teh kadeuleu pangabutuh ka hayang ka embung ka sieun ka wani popotongan kadeuleu ai sungut mah nyebut Allahu Akbar tapi brai teh sagala rupa kapikiran dibere deui parabot ku Allah
1: kul
0: kul kul kul ku Allahu Ahad kul bejakeun ku maneh bejakeun hiji we ka Allah ka Allah ka Allah
1: hiji we
0: kul hu Allahu Ahad nu matak datang pangabutuh ka sieun ka hayang ka mung teh dina pikiran teh kul bejakeun ka anjeunna we hiji
1: hiji we
0: tunggalkeun artina teh ulah ka sisi ka gigir sok muka sapah ka anjeunna
1: gemblengkeun ka anjeunna
0: gemblengkeun ka anjeunna kitu tah ieu
1: sumohon
0: nya nyai
1: sumohon
0: terus tiis geura sok kana hate teh
1: pepes
2: baturan urang
0: oh. Oh, ti acek mah kitu we aji.
1: Sumuhun
0: sae, sae. Mudah-mudahan urang doakeun ieu nu pararang teh.
2: Mendang doa pondok.
0: Cing buru-buru rengse.
1: Yakin
0: cing buru-buru. Cing aya solusina.
1: Cing aya jalan kaluar.
0: Cing ngalakur kumaha carana damai sanajan geus geur perang.
1: Sumuhun
0: aya babaeun. Ulah nepi ka teterusan perang, perang, perang dari dina wujud urang oge sabenerna mah unggal poe teh perang. Tah merangan hawa nafsu nu panghesena mah. Nya. Ekonomi anu sakieu awut-awutanna urang teh sagala rupa ngaronjat geuning gara-gara perang teh heeh.
1: Oh, apung-apungan harga.
0: Rana jadi riab.
1: Heeh, patir
0: kana. Nu ditinggalkeun paeh ku salakina nu mati di medan jurit. Anak yatim jadi loba.
1: Jadi loba.
2: BBM naik.
1: Ka si Ari anak yatim.
0: Oh, ah. Geus rupa-rupa we hirup.
1: Lumpur
0: sakitu aji premios asanes tesono pamitan sanes bosenan
1: sumun makan
0: ya
1: cik salamet.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: Beraya pis, alhamdulillah ayeuna abi kasumpingan deui salah sawios pengguna jamu tetes alfa propolis di mana anjeuna atos kabuktoskeun khasiat ti jamu tetes alfa propolis. Nepangkeun ieu teh sareng bapak saha namina, Pak?
1: Abdi, nami teh JJ Hamdani ti Kampung Balai Kambang RT 4 RW 17 Desa Sukamaju Kecamatan Majalaya.
2: Bapak kagaduhan panyawat naon, Pak? Ngawitan, Pak.
1: Abdi teh seueur panyawat teh ieu teh nyaeta jantung, kolesterol, oge, sarang lambung, sarang vertigo, pami telepat mah.
2: Eta panyawat tos sabraha lami, Pak?
1: Lami eta pami jantung di 2018 upami nusanes nama namayana paling lah ya setahunan.
2: Bapak kukituna panyawat tos nyobi-nyobi pengobatan kamana wae, Pak?
1: Seueur antawisna secara medis nya rumah sakit terus padok herbal ge sok kadang-kadang nyobian.
2: Salami pengobatan eta bapak naon nu karaos ku bapak, Pak?
1: Kadang-kadang teraos kana emam, teras kana bobo ge kirang tibra, malihan mah sok kadang-kadang aya capek leuleus aktivitas teh.
2: Bapak ayeuna bapak nuju diihtiarkeun nganggo naon, Pak?
1: Ayeuna teh abdi teh ku alfa propolis.
2: Bapak saatosna konsumsi alfa propolis kumaha karaosna?
1: Alhamdulillah lambung ayeuna mah raos teu tatos teuing nyeri pami di lebetan teh. Urang pe lah di lebatan teh nyeri mam ge ayeuna mah alhamdulillah teras jantung teu patos teuing ngageder pami ieu teh aya sagedeg mah naon aya benda nu jatuh teh alhamdulillah kitu nya sareng disangsun oge alhamdulillah teu patos ka ieu teuing vertigo alhamdulillah ayeuna teh teu patos teuing puyeng pami ka murung mah asa muter pami eta teh pas janten ayeuna mah teu mung aya nya sagedeg deui menten dana mae sabotol nyobian teh ayeuna ngagaleuh anu kaduana mudah-mudahan aya.
2: Bapak kumaha cara konsumsina alfa propolis, Pak?
1: Alfa propolis dikonsumsi teh 3 kali sadinten teh pagi sampai bade istirahat bobo masing-masing 3 tetes minten teh.
2: Uninga alfa propolis di manten, Pak?
1: Abdi teh di radio.
2: Li aya pesen kanu sanes kanu mana mungkin kagaduhan panyawat sapatos bapak mangga, Pak?
1: Mudah-mudahan ikhtiarnya da rinung adamkeun Allah Subhanahu wa taala mung iman karos kusim kuring pribadi alhamdulillah kanggo anu sapertos tadi teh gaduh panyawat jantung vertigo kolesterol atanapi lambung cobian wae ku alfa propolis alhamdulillah abdi ge ya namanya saboto membajang aya nu kadua na miten mudah-mudahan we teras sehat cobian mudah-mudahan dati di ikhtiaran mah Allah Subhanahu wa taala kan saluna mah kun payakun sing Allah pengajianan insyaallah minten urangnya tadi insya Allah sehat deui minten
2: gitu. Hatur nuhun bapak pidoa ti abdi mudah-mudahan Pak JJ tambi sehat nyapanya. Nuhun mangga Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kesaksian tim pengguna Tesma Ayeni. Ibu tim mana?
1: Dusun Cijangkar, Desa Sukanagara, Kecamatan Jatinagara, Kabupaten Ciamis.
0: Ibu tos nganggo Tesma Ayeni tos sabaraha botol?
1: Tos 2 3 sareng ieu, tos 3 botol. Alhamdulillah, karaos bentena satu acan nganggo tetes mata ieu. Janten jelas, teu nyemun jelas teu rarumuk sapertos biasa, kan biasana sok aya sapertos aya rambut di payuneun panonte. Ayeuna alhamdulillah, tuh mudah-mudahan kapayuna ayeuna hoyong tiasa henteu nganggo kaca soca jenisna abdi teh min.
0: Ibu teh kantosna mah nganggoana teh satu botol. Karaosna pas tos nganggo satu botol kumaha Bu karaosna?
1: Alhamdulillah seger titingalian bengras kitu henteu pan abdi sok karacam kerejem kitu tah titingalan teh kitu. Mudah-mudahan abdi tiasa mah hoyong lesot tina tapi teu nganggo kaca soca kitu pamina.
0: Ibu tos ka mana wae ieu berobat mata?
1: Nya berobat mata mak dokter mata kantos namun teu di tanah anu-anu cuman kotor sakada kata dokter teh ada debunya gitu kantos mohon.
0: Ayeuna ibu bade ngagaleuh deui ka nu sabaraha botol?
1: Lah sabotol wae heula deui margi ena sering ieu ka Ciamisna kitu da kaleresan kitu dan teu sabaraha tebih di rompok oke meser deui ena kita acan seep aya namung maksud teh supados henteu telat nganggo gitu. Pertamina upamina abdi teh bade bobo sok nganggo teh gitu encing-encing teh terus aya kokotor gitu kieu sanes kanten tina panon teh seger kaetana teh cara rekas jelas.
0: Ibu gaduh pesan-pesan kangge anu ngadangukeun radio pis?
1: Oh pesanana panginten ieu ku pengalaman abdi mudah-mudahan anu aya masalah panon utamina nu titinggalana kirang jelas gitu da abdi ke usia matos sepuh terus 60 tahun langkung 60 hiji namun urang teh hoyong sehat salagi aya keneh landong nama da kumasaur keterangan aya panyawat aya landongna ka ibu-ibu anutos atanapi ibu bapak anutos usia lanjut sapros abdi panginten dicobian ku tetes mata ayeuna anu aya di radio pis Ciamis.
0: Nuhun pisan ka ka ibu-ibu saha nami teh?
1: Abdi Neni Sri Herlina.
0: Nuhun pisan kangge kasaksian ibu anu nganggo Tesma Ayeuna. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: Dapatkan Tetes Mata Tesma Ayeuna di Radio Peace FM Ciamis, Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 6 Ciamis, 50 meter dari Jogja Ciamis, seberang Masjid Nurul Iman. Untuk informasi pembelian dan keagenan produk Tetes Mata Tesma Ayeuna, Anda dapat menghubungi ke nomor telepon 0813-8000-6860. Sekali lagi, Anda dapat menghubungi ke nomor telepon 0813-8000-6860.
3: ...102,4 Radio Peace FM.
4: Waradia baratang tama.
5: Hege, kula.
4: My friend, my brother, everybody, come here.
5: Hege.
4: Come on.
5: Okay.

0: Ini asa di dudut jantung aing.
1: Keur ngalamun
0: sih. Bukun dunungan anu neungeul. Ngadongeun aing.
1: Keur ngalamun.
0: Teu da maneh nu katempona. Tineuleuh teuing.

0: ngehajurkan sebuah bakcoy. Oh, diterima. Eh, diterima.
1: Tau cina?
0: Diterima. Eh, diterima. Tajan, tajan panen. Daun, Asia.
2: Cerita ke mana karep, Pak?
0: Tajan panen, insya Allah. Upami tos ke alam, pangintin Asia kintal maaya. Sugan kejadian gagal panen wing teh hampura.
2: Kalau doan
3: pan hujana
0: gagal panen 3 hektar teka ala. Pangna teka ala teda puguh teh di pelakan tadina. Jeung sawahna geuna sawah batu.
2: Paingan eta mah.
0: Naon atuh sia teh diomongkeun 3 hektar. Coba budek gini sieta teh.
2: Eh?
0: Sia budek. Geus dikawinkeun demi Allah. Geus dikawinkeun.
3: Pananggalan tanggapin lagi.
0: Teu nyamung goblok. Bolot sia teh. Eh? Sia bolot.
2: Budek.
0: Neme di SMA. Kelas 2. Engke tos ujian, tos hasil, nembek pada dikawinkan. Oh, tenyamung, hayang nangap wayang. Aji, tenyamung, goblok. Tangtu nage wayang golek. Si Aji, lain nyaritakeun anak sia. Nu maot. Innalillahi wa inna ilaihi rajiun. Iraha aji. Naon sia teh? Bu itu maneh teu sangka bapa maneh. Aduh. Ya aji. Bapa aing mah aya keneh liver. Aduh aji. Goodbye atuh tong dijengceuri ka dagang nasi beureuh. Aji kalah beuki parah aji.
2: Kita dibawa ke rumah sakit.
0: Inna lillahi wa inna ilaihi rajiun. Mudah-mudahan tuang Rama mulihna ka alam marjah teh sing ditempatkeun dina tempat anu nikmat. Aji. Tah kitu amin kitu. Wah! Beuki parah aji.

0: balattam tamadnawa.
1: Yege.
0: Syukur geus kararumpu yap ka hareup. Anu kedah dijalankeun dinten ieu naon? Naon Gusti? Naon? Kieu Raja Astina teh benu kuayana gara-gara poe kamari nu korban di jumlah jamleh teh loba pihak urang. Hampir satengahna lamun dicokot persen ti pihak Panawa nu korban kamari teh ngan ukur 20% ti pihak urang mah aya 40%. Takuhal sakitu Raja Astina ngabenuan kasadayana urang maring tongboro urang anu teu pati wawu dalah para pinisepuhna oge kabeh meunang bebenu sakur nu ngaliwat oge dicarekan.
2: Kabar erang kan ngaliwat.
0: Jelema nu teu tua teh dosa dipikageuleuh.
2: Eta anehna teh. Ararana.
0: Tah kitu yeuh. Nu matak urang cing apa kana adat. Sababa Duryodana mah tiba heula. Tiba heula adatna teh eueuh nu dialuskeun jelema teh kumanehna mah.
2: Ngupes keuyang di manehna mah.
0: Asa pangbenerna we hirupna teh.
2: Ah bener bener.
0: Tah kitu ya. Jadi aing ngaran-ngaran jelema kitu mah nyaeta ku urang kudu ditangeuy, kudu digenahkeun hatena. Yang ayah digenahkan mau bebari kepan duit nate turun nate. Cara hese. Tak ayah anu jadi bibit penyakit di pihak itu teh si Abimanyu digeneng ku bapana jeung ku uana. Apa nida gelar perang sinupit hurang di pihak urang kamari eleh ku gelar perang Garuda Ngalayang pihak Pandawa dikencak katuhu sirah manuk tenya eta Arjuna jeung Bima tina pamatukna eta Garuda teh si Abimanyu cupu gue moal aya meunang temakan-temakan si Arjuna anu tara salah kana sasaran teh hasil tah ayeuna Bima jeung Arjuna anu jadi pangapit senopati nyata pangapit Abimanyu wayahna urang tangtang cenah jauh ti anakna tah urang bawa ka lapangan bulak kidul ka sisi gawir jadi dinya urang tarung patutunggalan sarerea
2: ajak jejeleh
0: malah
2: jejeleh ngaramek
0: ai dina waktuna perang mah tong disebut patutunggalan urang hurup si Bima jeung si Arjuna bagja lamun si Arjuna jeung si Bima geus paé si Abimanyu di tengah korban tah urang teh sajabana tiba ka meunang pujian tiba ka meunang bonus aya HP bonusna kuing nelepon teh ka pamajikan cukup dina seeng we atuh aya geus boga HP mah
2: bisa ka SMS
0: mahal mana HP jeung motor
2: HP
0: dua nana ge mahal da teu kabeuli kuing mah itu jadi dua nana mahal da teu boga duit da teu boga duit ka Indonesia ngalagu rame maksudna sia teu rame tong meuli uing naon paduli teuing ba di gunung aya kabut naon entong ribut
2: saeutik-saeutik ka pantuna teh eta
0: ka Surabaya meuli udud naon jauh teuing di dieu ge loba anjing ka sisi nira da teu jauh
2: Surabaya di dieu loba
0: wayahna iya tugas teh kudu dijalankeun siap sareng ya siap siap ya ya ya ya siap siap ya kitu ayo pada-pada lumampah dina waktu ayeuna ayo ulah aya nu tinggaleun urang ngajug-jug tengah lapangan tegak Kurusetra ayeuna kudu geus ngawangun gelar perang sakeureung deui

0: Oh, ini kedamaian. Cik, pohon itu kayaknya.
1: Kita kami, kita

0: lampahipun rencana Kurawa. Duh. Daya kajaba lintang tikudu ngange jalan reka perdaya nyata jalan tipu muslihat.
1: Duh, iya iya.
0: Bima Arjuna anu diansam ditangtang cenah nepihan putrana Abimanyu.

0: Pandawa Kurawa.
1: Doh, yeye.
0: Di tengah tegah Kurusetra.
1: Les.
2: Aiyen nunyawangkeun dipalih tongoh nyeta hiji pasir Semar Sapala Putra.
1: Dah.
2: Ya.
1: Kulang.
2: Nah, aya ku wararaas teuing cu.
1: Wararaas kumaha? Aisem
0: deui kumaha jadi? Nah, deuleuh ieu Ujang.
1: Duka teh teuing.
0: Ngasuh Pandawa teh nepi ka jadi Bratayuda.
1: Sumuhun sepuh kulan.
0: Nyaeta perang Jayawinangun di tengah tegah Kurusetra.
1: Leres. Nah, karareueun teuing.
0: Mudah-mudahan cing jadi enteung ka jalma nu bakal dararatang cu.
1: Leres.
0: Sakur kajadian anu geus kaliwat jadi enteung ayeuna kajadian ayeuna cing jadi enteung pikahareupeunana
1: jadi cermin
0: ku asa kitu Ujang
1: kulan
0: heuh
2: ka Akang Silaing lamun dek lalajo ulah hareup teuing jeung ulah tukang teuing
1: ta eta kulan
0: mun tukang teuing bisi cijengkang hareup teuing bisi kagale
1: sumurus
0: siger tengah we hirup mah kitu cu
1: ih atuh kan tenang
0: sagala rupa oge make teuing teh sok aya mamala anu teu hade
1: sumuhun
0: bujeng hinga make jeung kaayaan kieu dahar we ai seubeuh teuing mah pan mata kamarekaan nya cu
1: ih sagala ge ulah kalangkungan wae.
0: Geus saling hareupan deuleuh itu di tengah tegak Kurusetra.
1: Sumoho
0: kantu nunggu komando.
1: Leres. Kantu nunggu komando we.
0: Eta teh deuleuh anu saling hareupan teh dulur jeung baraya.
1: Ih, dasarnya nulian. Wah, teteh geuning.
0: Ha, beh dituna mah sa Adam sa Hawa.
1: Sumoho. Sagetih urang teh.
0: Ieu meureun ucu bukti tina ayat-ayat pangeran teh ucu.
1: Buktos kumaha iwaan ah sakarang ieu teh.
0: Dina nalika para malaikat protes ka pangeran.
1: Leres.
0: Nganahakeun dina waktos at Nabi Adam bade dilungsurkeun ka luhur bumi.
1: Osumuhun wari
0: para malaikat nganahakeun naha make rek nurunkeun Adam ka luhur bumi jadi khalifah. Sabab seke selerna bakal saling ngocorkeun getih.
1: Oh kitu teteh
0: bukti gining cu
1: buktos wa delapan kulan
0: maha benar Allah dengan segala firman
1: dengan segala firman yang
0: numata kulah dimang-mangan deui oge cu
1: ulah cang

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Beraya pis, alhamdulillah ayeuna abi kasumpingan deui salah sawios pengguna jamu tetes alfa propolis di mana anjeuna atos kabuktoskeun khasiat ti jamu tetes alfa propolis. Punten, itu sarang bapak saha, Pak?
1: Pak Kaim.
0: Pak Kaim linggih palihan mana, Pak?
1: Di Kampung Baru RT 2 RW 24.
0: Mohon, bapak sadidinten damel nabal naon, Pak?
1: Abah di sawah eta macul sareng ngebon.
0: Bapak ngawitan kagaduhan keluhan naon wae, Pak?
1: Keluhan teh bapak teh sampean wae cing pararengkel pami obo teh teu kiat ngaraoskeunana wae pami wengi teh bade obo teh teu kiat teh pokoknya ngaraoskeun.
0: Bapak panyawat eta teh tos sabaraha lami, Pak?
1: Aya penten lah kana sataun setengahan. Anu beratna mah penten sataunan ya lah.
0: Kukituna bapak tos pengobatan ka mana wae, Pak?
1: Dacan ka mana-mana kan aya ka Barios mah atos kitu ngan ngadangu ti radio.
0: Bapak atos na kitu ayeuna nuju berobat nganggo naon, Pak?
1: Nganggo alfa propolis.
0: Bapak kumaha saatos ta konsumsi alfa propolis teh?
1: Nah, aya nama badan mah darah raos kitunya. Sampean teh aya burung ka parengkel aya nama tos raos kantun baalna sakedik deui teh.
0: Bapak nembe SF seberapa botol, Pak?
1: Nembe sabotol.
0: Ayeuna teh bade mesa
1: anu kadua.
0: Bapak konsumsina kumaha, Pak?
1: Enjing-enjing genep tetes, siang genep tetes, bade obo we genep tetes.
0: Uninga alfa propolis di manten, Pak?
1: Di radio.
0: Bapak bilih aya pesen kanu sanes, kanu mana gakaduhan panyawat sapertos bapak. Mudah-mudahan tiasa kainspirasi mangga, Pak.
1: Tah ayeuna mah nya pami anu gaduh panyawat sapertos bapak. Cobian weh meser alfa propolis. Bapak ge ayeuna tos bade damang.
0: Alhamdulillah. Nuhun Pak Kaim anu informasina. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: Jamu tetes alfa propolis yang sudah terbukti khasiatnya bisa Anda dapatkan di Radio PCFM di Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 6 Ciamis, Jawa Barat. Untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860. Sekali lagi, untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860.
3: Berikut ini kita dengarkan kesaksian pengguna obat tetes mata Tesma Aini.
4: Assalamualaikum Bapak.
5: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
4: Punten nama Bapak siapa?
5: Bapak Sukedi.
4: Bapak Sukedi, alamatnya
5: di mana? Alamatnya Pakijangan Bulakamba.
4: Pakijangan Bulakamba,
5: RT Loro RW 5,
4: Kabupaten Brebes.
5: Kabupaten Brebes.
4: Bapak ini beli obat tetes mata Tesma Aini apa ya?
5: Iya, tetes Aini, iya.
4: Beli yang kedua berarti apa ya?
5: Beli yang kedua, iya betul.
4: Yang satu botolnya berarti udah habis, Pak?
5: Hampir habis.
4: Oh, hampir ya, habis.
5: Satu kali, dua kali, satu hari, dua hari lagi habis yang satu gitu. Botol.
4: Kalau boleh tahu keluhannya apa, Pak?
5: Keluhannya mata kelihatan, lihat orang ada dua.
4: Lihat orang ada dua.
5: Lihat motor ada dua, ngelihat apa-apa ada dua.
4: Berarti bayang gitu ya, Pak ya?
5: Iya, bayang, iya. Barang pakai obat tetes mata Tesma Aini cocok perubahan. Itu bayangan nggak ada sekarang udah ya, cuman agak blabut-blabut dikit tapi masih. Kan mong, namanya penyakitan hilangnya mipil kan gitu.
4: Iya benar Pak ya. Jadi nggak mungkin langsung sembuh total ya Pak ya. Jadi
5: bertahap ya, hilangnya mipil bertahap.
4: Alhamdulillah berarti Bapak merasakan sendiri perubahannya Pak ya.
5: Perubahannya kita merasakan diri betul. Ya, baru sebotol ada. Sebelum habis itu padahal.
4: Keberapa hari Pak berarti merasakan perubahannya
5: Pak? Keempat hari.
4: Empat hari udah merasakan perubahannya.
5: Sudah merasakan perubahan. Sampai 5 hari ini ya berubah 5 hari 6 hari berubah banget. Kelihatannya jelas gitu.
4: Alhamdulillah Pak ya, berarti Bapak cocok dengan obat tetes mata ini apa ya?
5: Ini ya betul sudah cocok.
4: Terus ini juga apa namanya? Tidak mengada-ngada ya Pak ya?
5: Tidak mengada-ngada.
4: Asli gitu Pak ya.
5: Iya, mulai ayo batur-batur pada ikut-ikutan aku kalau yang punya mata sakit kayak aku.
4: Iya.
5: Pada beli obat, obatnya kan Tesma Aini.
4: Ya,
5: nah, itu saya baru satu botol belum habis aja udah pada perubahan lah. udah roboh banget. Beli keduanya ini.
4: Beli kedua botol apa ya?
5: Iya, saya beli dua botol keduanya. Sekalian biar sembuh total lah.
4: Baik, amin gitu. Ya Pak ya. Mudah-mudahan cepat sembuh total ya Pak ya.
5: Iya, amin.
4: Ya udah Pak, gitu aja ya Pak. Terima kasih untuk informasinya. Mudah-mudahan bermanfaat.
5: Amin.
4: Ya, dan mudah-mudahan amin. Bapak matanya sehat total ya Pak ya. Jadi
5: ya,
4: sembuh total dengan menggunakan obat tetes mata tes mata ini.
5: Amin.
4: Mata Bapak jadi sembuh total ya Pak ya.
5: Amin, amin. Iya.
4: Ya udah Pak, gitu aja. Terima kasih sekali lagi untuk informasinya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
5: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
6: Dapatkan Tetes Mata Tesma Aini di Radio Peace FM Ciamis, Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 6 Ciamis, 50 meter dari Jogja Ciamis, seberang Masjid Nurul Iman. Untuk informasi pembelian dan keagenan produk Tetes Mata Tesma Aini, Anda dapat menghubungi ke nomor telepon 0813-8000-6860. Sekali lagi, Anda dapat menghubungi ke nomor telepon 0813-8000-6860.
7: Bapak mau kemana?
8: Mau ngopi ke kedai sebelah.
7: Ngopi kok jauh-jauh ke kedai? Nih, Ibu sudah siapkan kopi khusus buat Bapak.
8: Kopi apa, Bu?
7: Ini loh, Pak, kopi ten. Dibuat dari biji kopi pilihan berkualitas tinggi, dipadukan dengan ekstrak ginseng, biar stamina Bapak lebih kuat dan berenergi.
8: Oh, ya sudah. Bapak minum kopi ten saja. Biar tambah jos dan Ibu makin nempel sama Bapak.
7: Ah, Bapak.
2: Nikmati kenikmatan kopi asli dengan manfaat kesehatan luar biasa di setiap tegukan. Kopi Ten dibuat dari biji kopi pilihan berkualitas tinggi, dipadukan dengan ekstrak ginseng dan ekstrak guaran alami yang kaya antioksidan. Rasakan manfaat luar biasa dari kopi Ten. Di antaranya dapat menambah energi dan fokus seharian, menjaga daya tahan tubuh tetap kuat, melancarkan peredaran darah dan pencernaan. Dapatkan kopi Ten sekarang juga dan rasakan bedanya.
9: Ya, kopi stamina pria. Dapatkan kopi ten di Radio Peace FM Ciamis dengan harga Rp120.000 yang beralamat di Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 06 Ciamis, seberang Masjid Nurul Iman, patokan 200 meter dari alun-alun Ciamis atau 50 meter dari Toserba Jogja Ciamis.
10: Untuk informasi dan konsultasi pembelian produk Kopi Ten Baraya Fish FM, bisa menghubungi ke nomor telepon 0813-8000-6860. Sekali lagi ya, Baraya Fish FM bisa menghubungi ke nomor telepon 0813-8000-6860. Kopi Ten, bukan hanya enak tapi menyehatkan.

0: hariring lain nu kuring, haleuang lain nu urang.
1: Sumohon.
0: Hariring nu maha wening, haleuang nu maha wenang.
1: Eta wae.
0: Ceuk hariring anu dibawa ku angin peuting.
1: Eta nu ngadalingding,
0: anu ngadalingding. Ulah waka suka seuri muncan pangih jati diri.
1: Allah. Leres sepuh.
0: Supaya ditepikeun ku angin leutik. Ka manusa-manusa nu bakal datang kajadian anu geus ti heula.
1: Deh, kumaha teteh wadah.
0: Ya, cuk.
1: Sumohon wadah.
0: Tah, keur urang sararea. Da kitu oge meureunkeur nu malalikirnya cu.
1: Ih.
0: Oh, wayahna we nu teu mikir wae teu kabagehan.
1: Ya kitu.
0: Ya cu. Nu teu mikir mah ukur kaget jeung nganahakeun. Malahan beh dituna mah pangeran teh bakal dianggap bujang. Sok nganyalahkeun ka pangeran nganahakeun ka pangeran padahal anjeunna mah maha dina sagalana. Naon rupa hal kakaget jeung naon rupa hal anu ditanyakeun ku urang moal teu kajawab ku anjeunna jeung moal bisa naon-naon urang.
1: Sumohon
2: leres.
0: Contona maot.
1: Deh kumaha maot teteh uah.
0: Saha nu rek ngahalang-halang.
1: Leres.
0: Dina waktu namanya cuk.
1: Sareungeut.
0: Bojo anak kabeh ngan ukur cariri.
1: Leres.
0: Malahan hasil usaha bebeakan.
1: Dah.
0: Malah beh ditu nama hasil nyiku batur, hasil ngajejek batur, harta kakayaan, sawah, imah, mobil, kana kabeh kanaraannya cuk.
1: Sumuhun.
0: Ditinggalkeun akhirna mah ujang.
1: Daya nu dicanak.
0: Urang ku anak jeung ku bojo bakal diusir. Sacara teu langsungna silahkan bapak untuk pergi selamanya.
1: Cerikeun.
0: Ya cuk.
1: Sumuhun.
2: Lapang
1: kubur.
0: Gedong anu sigrong ditinggalkeun ngan ukur 2 meter cuk, 1 meter. Ieu wujud anu kaanci ka nyawa maha keneh bangke teri.
1: Dasar leres.
0: Ha? Hargaan keneh bangke teri.
1: Leres.
0: Tong boro make jeung wujud ua anu pangkatna rayat nya cu.
1: Sumo teu lepat teteh kulang.
0: Naonana atuh ucu ai jati diri teh. Ceuk kasauranmu tadi ceuk hariring.
1: Sumohon.
0: Ulah waka suka seuri muncan pangih jati diri.
1: Taeta.
0: Ari jati diri teh heu sareatna lanana karya ucu.
1: Karya dina gawe.
0: Bisa na munculna eta ngaran jelema kasohorna eta ngaran jelema teh tina gawe na tina karya na.
1: Sumohon.
0: Cing. Hayang nyaho ayeuna mah. Ua dek ngorehan sugan aya nyai-nyai lilin dina hate. Anunya angan kana hate atawa ieu kajadian ieu hiburan ieu teh cing jadi obor kana manah sewang-sewang supaya ngaronjatkeun kreativitas nemongkeun jati diri.
1: Leres.
0: Di syariatan di mana urang ini ka Mekah ka itu apanti sopa ka Marwah ti Marwah ka sopa bulak-balik. Eta teh sejarahna Siti Hajar baheula usaha neangan cai. Cik atuh kaluar ti imah di luar neangan pakasaban anu halal keur maraban anak pamajikan balik ka imah kaluar ti imah bulak-balik we kitu nya
1: kitu leres.
0: Di mana geus nepi ti sopa ka Marwah turunjing hareup ka Ka'bah. Di mana ti Marwah ka sopa malik deui kana Ka'bah terus ngadoa ai Ka'bah teh pasagi opat masagi tanyakeun kana masagi pangartina
1: deh
0: syariatna ieu ujang.
1: Sumuhun.
0: Tanyakeun ka ahlina sabab Allah teh geus ngajadikeun para ahli
1: tuh
0: ahli mesin ahli tani. Hah?
1: Leres.
0: Ahli ekonomi
1: ahli politik
0: ngan pangeran oge okay, para rasul oge okay, ngawartosan lamunitah kudu ka ahlina
1: ih saleres
0: lamunitah lain ka lain ahli tunggu karuksakanana
1: tah eta?
0: Kumaca eta katerangan teh hate bakal ebreh. Di mana-mana aya kajadian anu awut-awutan, di mana aya pamimpin anu teu becus mimpin rakyat. Nah eta teh lain ahlina.
1: Sanes.
0: Pecahkan we. Tukang macul dititah nyupiran angkot da moal teu didalalagor atuh jacu. Ceuk gua oge. Tong boro tukang beca dititah ngeunang, panayagan sorangan panteri poho deui.
1: Anu ahlina baheun
0: ajalah. Bari ahlina teh teh.
1: Da jalem masuk ka kitu.
2: Bener tuh bener.
1: Poho.
2: Aya wae.
0: Nyacu.
1: Laras Pak. Si horeng sagala rupa ge
0: akibat tina kabodohan, ujang.
1: Laras.
0: Teu malalikir teh eta hartina teh bodo anu mawi pamarentah ngagupay ka warga masyarakat sabudeureunana nganyurkeun nya eta urang sararea teh kudu bisa maca. Naon mamalana bisa maca atawa hasilna saeutik gedena urang teh bakal nyaho informasi kajadian nagara, kajadian situasi kondisi nagara. Beh dituna nya eta elmu da luang teh pan dipapada urang tina daluang, ti dalang, ti mana we? Hah?
1: Leres. Alhamdulillah tabab.
0: Ucu aya ku bagja, jang. Dina bengi ieu tiasa silaturahim sareng sepuh anom jeler istri lawas tilawas uang ngegejerak deui di dieu yeuh
1: sumohon
0: wilujeng tepang sareng ua ti ua rombongan Giri Harja tilu hapunten tina nu pihak kalepatan ageung sumawanten alit seueur lepatna batan leresna hoda ua ge jelema sok salah
1: iya tukang
0: sok kasalahan. Aing ngaran-ngaran jami teh tungkul tempat kaluluputan tangah tempat kalalepatan samenit ganti saja merubah janji sore rajin teraka pake isu hapunten nya cu
1: leres
0: cu
1: pulang leres
0: balik deui we kana kajadian ieu ua Bratayuda barudak
1: hosa
0: Pandawa jeung Kurawa
1: leres
0: tah cing jadi cermin teh kieu keur ka diri urang sagede-gede na perang Bratayuda moal leuwih gede tibatan merangan hawa nafsu anu kawengku ku dadana sewang-sewang
1: sumuhun wa teu lepat
0: kade ujang sapopoe pan urang teh merangan
1: merangan
0: da teu weleh dibaledogan ieu nu ngajentul teh awak teh cu supaya urang ti geubrus kana jurang katunggaraan
1: teu weleh ditelor
0: nu mawi di dieu pentingna istiqomah teh ajeg jejeg teu unggut kalinduan teu gedag kaanginan teh nya ujang
1: sumohon
0: di syariatan pan basa dimina ua mah ke jeung maledogan padahal eusina mah ua nu dibaledogan teh unggal poe cu
1: nya leres ua
0: kurupa-rupa cocoba gogoda ujian jeung sajabana nu mawi di dieu kurang teh kudu diruat
1: ruat
0: nya eta diruat hartina teh dikuatkeun
1: kuat
0: rohanina dikuatkeun jasmanina
1: laras
0: nya cu
1: laras
0: sabab pangaruh teh ti ditu ti dieu anu haharewosan teh bujeng hingga kana ceuli
1: sumohon
0: kana batin oge pan golongan manusia jeung jin cing karacawis nu mawi ka dewe cing mandiri we cing mandiri urang mah cu temongkeun jati diri teh
1: sae bener
2: sae katemong jati dirina
0: jang
1: kulang
0: urang doakeun dunungan ua asuhan ua itu keur mayunan kawajiban Bratayuda
1: ih
0: nangtukeun bener jeung adil dugi ka tega ngorbankeun jiwa ragana
1: sumohon
0: tega ngorbankeun karesep jeung kanyaahna
1: leres
0: heuh da eta teh nu diperangan teh dulur baraya guru jeung sajabat
1: jeung sanes nu liat
0: ha apan dina riwayat Kangjeng Nabi Ibrahim alaihi salam oge
1: kumaha teh teu wae
0: pikeun merangan karesep teh kanyaah kudu dikorbankeun putra anu ngan hiji-hijina bari kasep
1: mohon
0: Nabi Ismail nepi ka da puguh tugas Allah eukeur mah Kangjeng Nabi Ibrahim raja tauhid deui waspada di dunya mah ieu anak tersiksa tapi mungguh Allah mah di sawarga bakal dijamin ku surga siangakeun ya Allah dek sagereseul sagereseuleun
1: sumuh
0: dugi ka Allah nya baktina ka kami teh luar biasa Nabi Ibrahim nepi ka digentian pan ku
1: domba dugi ka ayeuna pan
0: tah eta teh cing jadi cermin pek gerak korbankeun urang teh karesep kana judi, resep ngomongkeun batur. Da pangeunah-ngeunahna teh ngomongkeun batur. Gerak pek ngagorengkeun batur, pek eta karesep eta teh korbankeun. Eta we leuleutikan heulana nya, Cuk. Resep judi, resep jina, resep lacur,
1: purak-purak,
0: resep maehan,
1: resep nginum,
0: resep nginum,
1: resep mabok,
0: resep ngadu domba, pek korbankeun. Da robah tu fitnah ka aing teh pajarkeun teh aing sok ngadu domba cenah. Padahal aing mah lain ngadu domba lalajo,
1: lalajo
0: ngadu domba.
1: Kitu, da domba.
0: Nu ngadukeun mah barudak we. Dan dewek mah resep meuli domba 5 juta tagis alus diadukna aya nu nawar 15 juta kitu.
1: Neangan paleuleuwih.
0: Neangan paleuleuwih.
1: Wajar we.
0: Heeh. Nya cu, hampura we cu da puguh jelema mah nya teh beungbeuratan ku kahadean
1: geura sok. Sumohon.
0: Heeh. Da saha jelema anu bener sapapanjangna atuh cu?
1: Teu aya.
0: Heeh. Tah tina timbangan teh atuh sakitu berat kana bener nya ngeyeng kasawarga geura sok
1: leres
0: da urang oge barang beuli aya nu di kilo geuning can berat mah kana dibeuli kurang teh tarawa ka dibayar tah atuh urang hirup di dunya teh nya ngeyeng kana bener nya cuk tina timbangan teh itu ulah berat kana dosa sabulah kenca ha
1: leres ba
0: jang
1: kulang
0: da puguh fungsina ge uah teh hiburan eta ucu
1: ih katena katena sae uah
0: heeh sok urang hiburan heula we keuneh itu nu rek perang walanan
1: nya urang cual tina hiburan
0: ai uah mah da ngadoana bari ngahaleuang ngiring restu teh bari ku lagu nya cu
1: leres
0: sok kanya ngawilujeng sumpingkeun teh ku hariring
1: leres
0: apan tadi ge hariring lain nu kuring
1: leres
0: ta eta teh eusina tina wa mayantiku anil hawa in huwa ila wahyu yuha
1: ade
0: jadi pangeran mah tarasa sauran karena nafsu angin wahyu nu diwahyukeun deui
1: sumohon
0: cuk lagu yang
1: oh mangga mangga
0: menta cikeruh
1: oh cikeruh
0: ulah ari pangkatan acan penta majang atuh nah geuning seueur pohonya.
1: Oh. Sae mangga wae cikeruh.
0: Amuing amuing amuing. Ah ulah baeun kitu. Sia teh mah lamun boga bati sawah ngarasa seuri.
1: Ayeuna teh keur teu boga bati.

chocar.

0: jekuk we kain.
1: Eta teh pagawean kitu teh teu relevan teh. Jeung anu disaurkeun tadi ku bapa.
0: Naon?
1: Yen hirup di dunya mah kudu rempug jukung sauyunan, sageugeus sapihanean, mun cai jadi saleuwi, mun darat jadi salebak. Sapapais, samamanis, sabagja jeung sacilaka satanggung jawab. Tong borok make jeung disoro rejeki eta disoro lagu dina ngiga geus dijem nu jadi anak. Pantes hiji kolot ka anak kitu patut. Di mana rek majuna nu jadi anak lamun terus-terusan dijem kudu jadi kolot. Emangna si cepot ngiga ti eta luar tina tetekon, luar tina pakem. Seni itu bebas berkembang. Anu teu bisa dirobah mah Quran. Eta mah absolut, dogmatis, mutlak. Ai seni mah bebas kreativitas teh sok tingkatkeun. Inovasi teh sabab naon? Ai seni dituntut tiada hari tanpa inovasi. Seniman itu harus beradaptasi dengan apresiasi, jangan kurung batok. Dengan membaca kita akan nambah pengetahuan, akan nambah wawasan. Kenapa diem sejenak? Kenapa tidak menyaut? Wahai tukang bajigur. Seni itu bebas berkembang, Pak. Daripada kita ini budaya-budaya telah hancur dengan kedatangan budaya-budaya lain yang tidak cocok dengan budaya kita di sini. Sementara budaya sendiri diasingkan. Ari budaya teh anu aya patula patalina dengan peradaban. Kenapa saudara Semar begitu kepada saya? Wahai manuk pinguin. Babatok sia. Ieu teh kolot. Kolot teh sabaraha alternatif? Aya nu kolot kulitna, aya nu kolot kalapa, aya nu kolot kowongeun. Aya nu pinuh ku kokoloteun. Aya budak nu geus dewasa elmuna, aya kolot anu masih keneh bebenjit elmuna. Jemar, Semar, Jemar. Setiap manusia jemar pinuh ku tauhid, sabab dina Islam moal jadi mun teu tauhid. Naon sia tauhid teh? Apa seueur di Cianjur di botolan?
2: Tauco. Tama goblok. Jauh-jauh tina tauhid ka tauco.
1: Ai tauco mah di mana jelema ngomongna ka mana karep, kawas heueuh, sok tau tama. Lain tauco,
2: jauh-jauh atuh tina tauco.
1: Sok tau mah sok ditanggung tok tok tok baso tahu.
2: Baso tahu. Ai disadakeun mah kitu.
1: Nah, sia teh kabina-bina teuing. Sia nu teu mikir mah. Naon pangna teu mikir? Nyaritakeun soal budaya. Jumuhun tah. Ai budaya di urang kumaha? Ai budaya teh lain seni wae. Cara nu kudu dipigawe unggal poe nyaeta pikeun hablum minannas teh sopan, santun, ramah, tamah, DP-DP, hanap asor, nete, taraje, nincak, kamalan, nungtik, lari, mapai bukti, nyukcruk walungan, mapai wahangan, mipit amit, ngalak mentak, kaituna supaya ulah melengkung bekas nyalahan, hirup kudu landung kandungan lahir, naon? Lahir aisan. Hartina malapa gedang ta eta budaya teh geus teu dipake ku sia. Lamun nya mah dek milu ngiga bebeja heula. Ai urang deungeun dek moto oge nepi ka Semah Depok. Boleh aku ikut moto? Bebeja heula. Ai di urang jauh

0: Cing jelebren. Eta teh budaya.
1: Budaya urang teteh.
2: Budaya mah sok ngegeul. Buaya, tamah goblok.
0: Budaya, budaya teh. Teu sopan sia teh.
1: Sopan.
2: Sopan mah angin nu gede teh sopan. Topan.
0: Angin topan.
2: Topan mah sok dipake geuning ari panas, topi eta mah.
1: Jauh-jauh
2: topi mah diinum kopi eta mah goblok. Sia teh. Piraku sia kudu dibedil angin mah koy. Pake kasopanan teh pake. Ieu mah ngaliwat kana cucungi ke sugan punten. Urang teh urang Sunda, baheulana teh Sunda teh karajaan. Ciri na karajaan boga basa anu hese di Indonesiakeun. Contona Cikaracak ningang batu, laun-laun jadi legok. Sok basa Indonesiakeun sia. Da kadengena ge teu geunah. Sok bisa teu? Bisa. Bisa di Indonesiakeun? Bisa. Sok Cikaracak ningang batu, laun-laun jadi legok. Anu pecak nyeri huntu, kalun-alun anu nyabok. Sisini rahan, goblok teu matuh. Lain hartina goblok. Eta mah sisiniran pak. Sisiniran goblok lain basa Indonesia teh mah.
0: Sisiniran.
2: Bina-bina teuing sia teh. Oh nyeta kitu pak, henteu hirup di dunya teh. Naon atuh kasang tukangna uingi gawe kenangna di jem.
0: Ha nyeta teu sopan bebeja heula.
1: Bebeja.
0: Da eta teh ngenang nyinen teh bibit duit ladang uang. Ajen, ajen.
2: Dina Quran kumaha sok hartikeun alhamdulillah alhamdulillah sadayana puji kagungan Allah alif lamna di dinya alif lam naon alif lam li jinsi jinsun kuliyun tahtahu aprodun kasirun jinis hiji ngurung kasakabe aisakabe teh sadayana sadayana puji kagungan Allah. Mana kagungan Allah teh? Syakur nu kadenge, nu karasa, anu katempo, anu katincap kabeh nu nempo jeung ditempo eta kagunganna. Hinaeun lain. Sanes pujieun wungkul da danu Allah. Nah tu sia ngahina.
0: Ajeunan seni oge deuleu. Da kabeh jajadian Allah nu aya di dunya eueuh nu mubadir. Kareungit-reungit teu mubadir da Allah mangayakeunana.
2: Heuh bener. Puguk pikageuleuhan sok nyoco. Di mana geus nyoco geuning nepakeun penyakit anu demam berdarah, anu malaria. Tuh, ta eta teh nyabeulah sia ngaji teh. Nyabeulah kumaha? Da siana teu mikir. Teu mikir kumaha?
0: Allah mah satiap ngayakeun penyakit aya ubarna.
2: Heuh da abi kitu nguping. Likulidain dawaun jadi setiap penyakit aya ubarna
0: teh geuning kari mikir neangan piubareunana di mana dicocok reungit tepi ka gering teh sia teh kudu mikir sabab eta perkara nu datang teh ngabejaan supaya sia bisa mikir
2: berarti teu mangpaat reungit teh
0: mangpaat goblok
2: naha
0: sabaraha ratus urang jelema nu boga bati tina obat nyamuk ratusan deuleuh ribuan coba ceuk pangeran teh eueuh sia reungit cek Allah teh les reungit bangkrut teh siap pabrik obat nyamuk teh
1: penganggur loba
0: penganggur loba deui astagfirullahaladzim
2: nepi kainya maneh mikir teh mar
1: sunut bujurna
0: benarna teh ku jalam
2: teu mubadir kula ngawarah sampean teh badran aya ai ai edan
0: kalah kebeki teh ceuheuh si edan. jadi we kolot teh puru.
2: Elah. Aduh. Jiganya. Dewek jiganya. Jiga camplak ka bapa.
1: Jiga camplak.
2: Dumeh meureun panempona teh anak ka bapa.
1: Ta eta ulah bisi doraka.
2: Dengekeun ku sia. Anak ka indung bapana mah sopan. Heh.
1: Heh.
2: Aya anu budak ka indung bapana sopan, tapi luar ti imah eta budak teh nyopet. Ngegarong
1: ngegarong mabok
2: heh
1: aya loba gitu
2: nya gerepek pikir ku sia lamun eta anak
0: abus ka kantor polisi alatan tina maok inung bapak kumaha karasana?
1: Ah, atuh Akang meureun teu gelisah mah.
0: Hah?
1: Kiamat kolot teh.
0: Kiamatnya.
1: Kiamat.
0: Leuwih pan ti campelak tah.
1: Leuwih.
0: Marukana nu soleh teh meureun anu sopan ka bapak aya di luar puak paok. Heeh, kitu. Da jelas. Aye dewek macam pelaka bapa sabab naon anu bakal ngegebruskeun ka neraka jahanam ka kolot teh nu deukeut heula anak jeung pamajikan. Tong boro dewek ieu mah pejabat. Kasered ku pangabutuh pamajikanana hayang gining anakna hayang gining. Dipercaya ku rakyat korupsi dah. Da loba ayeuna pejabat anu gebrus ka pangbuyan. Tibalik da baheula mah dina jaman perjuangan baheula ngarebut kamerdekaan nagara teh tina tangan jajahan toh pati jiwa raga henteu panang buruh
1: teu pamrih
0: beunang teh ku penjajah digiringkeun bus ka pangbuyan heu diobag
1: diobag bener
0: dipangberokan aya nu perang terus pejuang nu sejena jelegur we merdeka penjajah bisa kausir eta nu dibui tadi teh ku penjajah teh kaluar ti pangbuyan pahlawan jadi we pejabat
1: jadi we pejabat
0: kaluar ti pangbuyan teh jadi pejabat ayeuna mah tibalik jadi pejabat heula terus dibui goblok teu
1: didasi terus dibui bener ai pejuang mah tina perjuangan heula atuh
0: tah kitu atuh
1: ngarasana ngarasakeun pait getir
0: ceuk rarasaan lamun jadi pejabat tuluy eureun tina pejabatna balik deui ka rakyat pajarkeun teh turun darajat padahal numutkeun hakikat eta teh naek darajat
1: bener
0: lamun tina pejabat jadi rakyat naon sababna sabab balik deui ka rakyat mah bakal jadi lembaga nu pangluhurna sabab naon kedaulatan itu ada di tangan rakyat.
1: Rakyat. Kedaulatan bener. Sepenuhnya ada di rakyat. Kayak mantan rakyat
0: mentar. Mantan rakyat.
1: Teh.
0: Sapanjang dunia ngadeg rakyat mah aya.
1: Bener.
0: Bener.
1: Sadar
0: aing teh jadi wakil. Tenang. Di DPR, Pan.
1: Di DPR.
0: Aing teh jadi bujang rakyat. Jadi ngawakilan rakyat. Tuh nya. Umatak dina lembah dia da cik jiga cepot camplak padahal sastra jinga ay sastra tulisan ay jinga beureum tah dina wujud maneh tah anu beureum teh sok ngeleketek wae supaya maneh tigebrus kana jurang katunggaraan jadi bisa na disebut semar sempengangkeun mar menyemarakan datna alam ismaya teh da eta teh tirituna teh nya eta turunan nurasa
1: nurasa
0: mun ceuk kacamata agama Islam aya nu rasa teh Nur Muhammad.
1: Nur Muhammad.
0: Eta keneh barangna mah ngan urang loba terobsesi ku bahasa.
1: Eta.
0: Beda istilah padahal barangna mah eta keneh.
1: Eta keneh.
0: Matak tong dipaseakeun aya soal beda basa mah. Asal barangna eta keneh.
1: Eta keneh.
0: Nya.
1: Leres.
0: Ceuk bahasa urang mah ngaleueut, bahasa Indonesia minum.
1: Minum.
0: Bahasa Inggris drink. Drink minum jeung ngaleueut beda ngan barangna eta kene.
1: Eta kene, cai kene.
0: Teh, kitu tong ribu. Dina soal beda basa mah. Asal barang
1: eta kene.
0: Eta ke
1: kene.
0: Kitu ai sarua mana make kudu para sehat non teh lah.
3: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baraya pis, alhamdulillah ayeuna abi kasumpingan deui salah sawios pengguna jamu tetes Alpha Propolis di mana anjeuna atos kabuktoskeun khasiat ti jamu tetes Alpha Propolis. Mangga urang sami dangukeun.
4: Abdi Bapak Dede Kurnia anu alamatna di Kampung Rencasabir RT 1 RW 2 Desa Malakasari, Kecamatan Balai Endah.
3: Bapak ngawitan kageduhan panyawat naon, Pak?
4: Pami bapak mah sarasna mah tos lami gaduh panyawat anu intina bapak nginten diabetes anu menaik karawas nama di tahun 2010 janten kirang langkung penginannya tos 13 tahun penginan eta tos dilanaungannya kunaon malihanan kontrol alim alim teh sanes kunaon beli dampakna tina obat pek sampingna mohon
3: Pak Dede 13 tahun panyawat bapak atau kemana wae pak?
4: Ya alhamdulillah ilalan lo kemanya kadokan parantos alternatif diurut gitunya terus herbal gitunya. Nano kemarin ke satu acan dua sasi saum teh menyobian ngalanokan herbal mung sanes-nes seperti sajina gitunya. Mari ke ada teh ku bapak ada teh tehnya isinya ada pangitan jajadoannya. Yo ikhtiar nya bapak tadi gentos we ku ngamuping ti radio maya aya lanong gitu.
3: Bapak pami panyawatna nuju janten biasana naon nu karaos pak?
4: Tipayuna upami nuju bulanana tinggi kadang-kadang bapak kan dugi ka 600 500 kadang-kadang ngagateng teh di 300 tetes si gula darah teh. Eta teh upami nuju tinggi mah leuleus kitu nya puyeng gitu teh hoyongna teh apa hengal sape bisa atos ngaleut apa propolis bapak teh nama SF sabotol panginten geus satelan SF terus saya karaosna janten seger lah sarira teh kan gitu tensi raos kitu nya eta teh terus dicek teh normal deui kan gitu nya alhamdulillah upami eta teh janten teu aya keluhan anu lah upami gugah bobo ge ah ieu we seger kitu teh teu aya pargel kayak gitu mung panginten
3: terus sakinten ya
4: banyak sakinten terus pami ateulna eta mah jarang teu tipoin mah teu unggal wengi waktos gitu geter gitu.
3: Bapak cara konsumsina kumaha pak?
4: Alhamdulillah panginten bapak ngalasar ge sesuai petunjuknya arahan teteh jantan sadinten teh 3 kali kali genep tetes panginten dana 18 tetes.
3: Bapak uninga alfa propolis di manten pak?
4: Bapak nyetel radio tadi dirinya bapak hoyong nyepian bapak ikhtiar ya rada karaos ayak panginten ngango apa propolis teh.
3: Bapak Billy gaduh pesen kanusanes
4: panginten ka warga masyarakat khusus nama Malakasari lah balai endah panginten bilih ngagaduhan panyawat anu sapertos bapak margi bapak gitu selami gitunya margi urang meda ikhtiar manawi nangkep panginten mangga cobian we lah bah panyawat naon wae cobian we ku ieu lanong propolis nyata anu namina alpa propolis anu ayana teh di radio maya.
3: Pada deh hatur nuhun pido ati abdi mudah-mudahan bapak tambi sehat saatosna konsumsi alpa propolis. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
4: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
5: Jamu tetes Alpa Propolis yang sudah terbukti khasiatnya bisa Anda dapatkan di Radio PCFM di Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 6 Ciamis, Jawa Barat. Untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860. Sekali lagi, untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860.
6: Berikut ini kita dengarkan kesaksian pengguna obat tetes mata Tesma Aini.
7: Assalamualaikum Bapak.
8: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
7: Maaf dengan Bapak siapa?
8: Saya dengan Bapak Junaidin.
7: Bapak Junaidin?
8: Iya.
7: Alamatnya?
8: Alamat saya dari Dusun Kubang Jati Rimpak, Ketanggungan.
7: Oh, dari Rimpak Ketanggungan ya. Bapak ini beli obat tetes mata ya, tetes mata ini yang kedua.
8: Yang kedua
7: ya. Ini untuk siapa obat tetes mata ini?
8: Untuk ibu saya.
7: Oh, buat ibunya. Ibunya itu maaf namanya siapa?
8: Ibu Darsi.
7: Ibu Darsi. Umurnya?
8: Umurnya 64.
7: 64. Tinggalnya di sini bareng apa?
8: Tinggalnya di sebelah.
7: Oh, desa sebelah. Desa sebelah ya. Sebelum memakai obat tetes mata ini, ibunya sakitnya apa keluhannya gitu pak?
8: Matanya perih, gatal dan berair.
7: Oh, berair merah.
8: Merah ya.
7: Nah setelah ini kan pembelian yang kedua. Nah set yang waktu pembelian pertama itu kan obatin itu apa ada perubahannya gitu pak?
8: Alhamdulillah ada perubahan sih. Yang tadinya mata merah sekarang nggak begitu merah sih. Mendingan. Yang tadinya gatal ya enggak. Cuman ya alhamdulillah mendingan lah ada perubahan.
7: Alhamdulillah. Jadi berarti ada perubahannya, merasakan perubahannya gitu ya pak ya. Ya alhamdulillah berarti cocok dengan obat ini gitu kan. Berarti itu pemakaian itu selama pertama beli yang pertama itu berapa hari jangkanya ada perubahan gitu kan?
8: Dipakai pagi mungkin malam udah ada reaksi.
7: berarti berarti pertama kali pakai itu langsung ada gitu.
8: Dipakai pagi malam tuh udah ada reaksi yang tadinya gatel kalau tidur sekarang itu enggak.
7: Oh alhamdulillah. Oke Pak, gitu aja Pak ya. Terima kasih untuk informasinya. Barangkali informasi Bapak kan mudah-mudahan bisa bermanfaat untuk orang lain gitu kayak mendengarkan radio ini gitu. Barangkali ada pesan-pesan buat pendengar Pak gitu.
8: Khusus buat yang merasa punya keluhan mata, silakan memakai tetes mata Tesma ini. Ini sangat cocok sekali buat yang merasa matanya berair, gatal dan merah.
7: Tepa, gitu aja Pak ya. Terima kasih untuk informasinya. Mudah-mudahan bermanfaat dan semoga ibunya sehat total ya Pak ya.
8: Amin, amin.
7: Gitu aja Pak. Terima kasih. Assalamualaikum.
8: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
9: Dapatkan tetes mata Tesma Aini di Radio Peace FM Ciamis, Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 6 Ciamis, 50 meter dari Jogja Ciamis, seberang Masjid Nurul Iman. Untuk informasi pembelian dan keagenan produk tetes mata Tesma Aini, Anda dapat menghubungi ke nomor telepon 0813-8000-6860. Sekali lagi, Anda dapat menghubungi ke nomor telepon 0813-8000-6860.
10: Ngopi yuk.
11: Ayo, ke kedai kopi mana nih?
10: Kok ke kedai kopi? Nih saya sudah siapkan kopi istimewa buat lelaki.
11: Kopi apa tuh?
10: Ini loh, kopi ten dibuat dari biji kopi pilihan berkualitas tinggi, dipadukan dengan ekstra ginseng yang bisa membuat stamina lebih kuat dan berenergi. Bisa membantu yang lemah sahwat agar kembali bergairah.
11: Wah, boleh juga tuh.
10: Kopi ten bukan cuma enak, tapi menyehatkan dan rasakan bedanya.
12: Nikmati kenikmatan kopi asli dengan manfaat kesehatan luar biasa di setiap tegukan. Kopi ten dibuat dari biji kopi pilihan berkualitas tinggi, dipadukan dengan ekstrak ginseng dan ekstrak guarana alami yang kaya antioksidan. Rasakan manfaat luar biasa dari kopi ten. Kopi ten dapat menambah energi dan fokus seharian, menjaga daya tahan tubuh tetap kuat, melancarkan peredaran darah dan pencernaan, bebas kolesterol dan lemak trans. Dapatkan kopi ten sekarang juga dan rasakan bedanya.
13: Ya, kopi stamina pria. Dapatkan kopi ten di Radio Peace FM Ciamis dengan harga Rp120.000 yang beralamat di Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 06 Ciamis, seberang Masjid Nurul Iman. Patokan 200 meter dari alun-alun Ciamis atau 50 meter dari Toserba Jogja Ciamis.
14: Untuk informasi dan konsultasi pembelian produk Kopi Ten Baraya Fish FM bisa menghubungi ke nomor telepon 0813-8000-6860. Sekali lagi ya, Baraya Fish FM bisa menghubungi ke nomor telepon 0813-8000-6860. Kopi Ten bukan hanya enak tapi menyehatkan.
15: 102,4 FM Radio Pi.
16: Radio Pi.
15: Sahabat sehat keluarga Anda.
17: Ngan aing basa Sunda meureun aya keur ka anu-anuna model ka sato. Sato nyatu jelema tuang neda dahar rada kasar. Aya kasaluhureun kasahanapeun keur diri urang kebatur bahasana beda-beda.
18: Eta agungna Sunda teh eta.
17: Dumeh urang ka pejabat urang keur mawa ceker doma atawa hulu doma saur bapak bupati teh cepot mawa naon teh ieu ngabantun ceker doma apa henteu kasar teu da ceker mah ka doma ieu ngabantun hulu sapi pak henteu henteu kieu bawa naon teh cepot ieu ngabantun mastakan sapi mah pak teu rusak teh basa Sunda teh nya kitu euy
18: nya ulah salah nuna basa teh.
17: Aya pan. Bapak ieu mah bujang bapak bupati. Duh. Tukang ngurus manuk.
18: Kumaha cing?
17: Bapak punten teh itu. Aduh, hapunten bapak. Naon? Itu. lamai manuk dugi kaboro angeus he. Ai dek basa Sunda bapa hapunten itu manuk teh pamatukna geuning ruksak.
18: Ruksak.
17: Pamatuk we. Nya. Aya oge keur heureuy jelema na si teh ngomong teh ka mana karep pamatuk teh nepi ka di umar kitu.
18: Eta mah heureuy daerah. Daerah urang-urang.
17: Teu bisa ka sato mah ngere mode ka wayang teh. Aya dalang baheula mah.
18: Kubacik.
17: Dewek nyebut hulu wayang. Hish, teu mah nyebut hulu ka wayang naon? Mastaka. Ah, cek aing teh hulu we wayang mah. Geu agung-agung teh. Heeh,
18: da eta hulu Batara Guru
17: teh. Heeh. Duluy teh geuning aya cepot tilas mama anu.
18: Walah.
17: Woh, dikukusan.
18: Munang muasaan
17: teh. Oh, ieu teh cepot teh munang muasaan. Aing ge unggal genti wayang unggal cepot anyar terus ah anger we kieu.
18: Ulah di karamat-karamat wayang.
17: Ulah dimitoskeun ah nyeta ku dewek pangna di heureuyan teh semar teh bisi dimitoskeun ku jelema.
18: Ku jelema nu awam.
1: Ulah dipigusti tapi dibukusti.
18: Dimitoskeun kumari.
17: Dar ayeuna nyieun geuningan tina wesi kuning semar.
18: Walah loba
17: jelema. Tuluy awakna teh ditulisan aksara Arab. Arab. Pajarkeun teh paragi dagang cenah abuskeun ngeuna loket. Paragi dagang mah modal nu gede.
18: Duit, duit.
17: Jeung jujur.
18: Heeh, da bener ka.
17: Ilmu we nu meder nu kitu
18: dipercaya
17: lain nu bieuna tah tapi Semar teh geus aya dina batin jelema sewang-sewang sempengangkeun-ngangkeun marmar menyemarakan datna alam jiga Samar nu aya dina wujud urang anu embung dibawa bohong
18: si horeng
17: pan aya meureun diunggal jelema ge rupa-rupa teh teu jara di mitos teh mode Prabu Siliwangi.
18: Siliwangi
17: dor jelema kasurupan ku Prabu Siliwangi. Hai Prabu Siliwangi
18: menta duwegan,
17: menta duwegan wah ripuh kudunya diakeun nog hayam. Padahal ceuk Prabu Siliwangi dina wangsitna lamun hayang pangih jeung kami di mana maneh geus sili asah, sili asuh, sili asih tah kami aya di dinya. Malahan aya salah sawios kiai anu nyaurkeun cenah Nabi Muhammad oge da kitu. Lamun hayang pangih jeung kami di mana aya jelema anu nyaah ka fakir miskin tah kami aya di dinya. Ayeuh der kasurupan ku Prabu Siliwangi. Ah eta mah lain Prabu Siliwangi jurig jeung
18: hayang karung bilik.
17: Heeh. Nya
18: bener kan?
17: Jadi di mitos-mitoskeun ah jara rawuh atuh. Hah? Heeh. Kabina-bina teuing teu meunang dibobodo teuing lah. Geur bobodo teh mah dibobodo atuh beuki ruksak teh beuki sareuri we urang deungeun teh. Heeh, cenah meureun nyerep yeuh. Kabodohan teh da baheula mah bangsa urang teh teu meunang sakola pan.
18: Mana?
17: Dina jaman Belanda teh.
18: Jaman penjajah.
17: Heeh. Nya golongan ningrat teh geuning nu sakola teh baheula. Ari ayeuna teu hampir kitu keneh. Heeh. Ulah terpengaruh teuing lah ku rupa-rupa kajadian teh dina agama Islam geuning ayeuna.
18: Rupa-rupa
17: aing dengekeun dina berita aya anu aliran sesat. Nah. Oh, rupa-rupa Gusti nu agung.
18: Aya nu ngaku nabi.
17: Aya nu ngaku nabi. Tobat. Nu hayang seuri naon?
18: Eta dina aliran make jeung maneh bisa ka sawarga asal mawa ayam hiji. Nok nok tilu. Duit genep ratu.
17: Eta teh asa asa mawa eta bisa ka sawarga.
18: Sawarga.
17: Naudzubillah subhanallah.
18: Mane rupa-rupa ayeuna.
17: Eta nu dititahna daek we deui. Pangbejaan keur sawarga mah lain keur nu hayang kitu bejakeun.
18: Mane asa gampil ka
17: sawarga. Ieu mah muni ngarontok dipancing kitu teh. Ai sawarga teh lain keur nu hayang. Tuh ngajajar motor di dealer lain keur nu hayang.
18: Tapi
17: keur nu hayang mah tuh beak meureun sarerea ge hayang.
18: Hayang.
17: Keur nu meuli teh teh. Sok beuli ku hese cape susah payah pait getir lara barangsak sobar tawakal. Iman takwa.
18: Kita kiat usaha.
17: Teu kudu dipikah hayang engke oge. Heh?
18: Bener.
17: Malik yaumidin. Nu ngarajaan di poe akhir aya panungahartikeun kitu ditanyakeun teh ku dewek cekeng saha teh nu ngarajaan di poe akhir teh Allah kitu gancang ning ngajawabna teh
18: Allah asa benernya
17: asa pangbenerna nu ngarajaan di poe akhir teh cekeng saha Allah geus yakin kuring Allah bari molotot teh ka mana deui sok Waduh. Itu. Eueuh deui, anu ngarajaan di poe akhir lita ti Allah. Aye ku dewek ditanya deui, anu ngarajaan di akhir teh cing ti Allah. Heeh. Aye ayeuna Allah teh hansip keneh. Mangga jawabna. Atawa karek jenderal. Ngahuleng manehna teh. Lieur meureun. Lieur cenah aing yeuh. Cing teh hampura dari agama mah lain keur nu lieur.
18: Bener.
17: Keur nu mikir. Presiden numpak bus di Jakarta datang ke Leuwi Panjang. Taksi moal nawaran, beca moal nawaran.
18: Komo deui ojeg.
17: Komo deui ojeg. Moal aya nu wani nawaran, moal. Sabab naon? Sabab geus kontek aing ngaran-ngaran presiden mah meureun Pangdam 3 Siliwangi, meureun Kapolda geus kuningaeun yen presiden numpak bus turun di Leuwi Panjang geus dipapag presiden mah. Ai raja mah da raja tah urang oge engke teh moal dicabut umur teh
18: tapi
17: dipapag sabab naon sabab anjeun tina amal perbuatan anjeun sopan santun ramah tamah DPDP hanap asor eluh iman takwa ka pangeran saleh daek sili asah sili asuh sili asih sagala rupa pagawean dengan nama Allah eta jelema di mana maotna moal didudut ku Allah tapi dipapag ku para malaikat. Wow. Malah uluk salam heula assalamualaikum ya cepot. Waalaikumsalam parantos waktos na itu jalan ka alam nirwana parantos molongpong jalan ka gedong mangga parantos waktos na muli gera muli atuh urang na kulantaran soleh mangga la ilaha illallah kerelak
18: hayang maot
17: kitu lako jitu munapuroda ngaligincing teu sanak teu keluarga teu emang teu Allah teu solenang solenang acan dibohehan ge kunu hirup digiring kurung jeung kuring da dikir sapopoena jelemana tuh jadi ai jelema saleh mah jelema iman takwa mah dipapag lain di pepeg ngan anu kurang ajar meureun lain dipapag tapi dipepeg
18: dipepeg
17: ku kalapuanana cilaka atuh nyawana oge ku bumi moal ditampi ku jagat moal ditarima komo lamun kunu kawasa cicing di alam marakayangan nilik-nilik geusan ngancik nyawang-nyawang geusan nyayang di mana kuringnya cicing di mana kulanya nyayang Gusti di mana ieu abdi balikeun deui abdi Gusti ka dunya dek getol ibadah tiris eueuh pikeun pisimuteun hareudang eueuh pikeun pikipaseun keueung eueuh pikeun pibaturan hirup balikeun deui ya Allah abdi rek getol ibadah no wayahna gentayangan ya Allah di mana atuh ka mana kuring balik aya we nu keur ngalamun oray bus kana oray cengkat oray teh hayang pangih jeung kulawarga. Ah, dek pangihan luar leor datang ka lembur teh pada neungeulan. Da oray geput keceah deui. Tina kurunganana bus kana sapi. Hese dek ngomong da puguh wujud sapi tapi batina ieu kuring, ieu kuring. Ceuk sapi teh aya sapi geus sok merong ka jelema teh. Bari curucut geuningnya. Aya sapi geuning merong ge ka jelema teh keur maraban teh bari curucut. Sing horeng eta teh jadi beuteung. Keur ngaheujeun teh kising.
18: Lamun bisa ngomong kitu teh.
17: Kececet kolear deui kitu we jadi bujang iblis naon sababna nyalur jeung katerangan ceuk iblis teh baheula abdi rek ngagoda anak putu Adam pek ceuk Allah teh lamun kabawa kumaneh bawa
18: bawa
17: ila ya Allah angin ya Allah kajalma nu iman takwa kaula moal sanggup ceuk iblis ai geus ditepikeun onaman maneh rek iman pek nih henteu pek da Allah mah moal rugi lamun sia teu ibadah Allah mah untung moal untung Allah lamun sia getol ibadah da untung jeung rugi bakal karasa kumaneh
18: bener
17: ieu mah saulah teu ditepikeun teh aya jelema nu ngagugu nuhun nu teu ngagugu moal amek da urusan sewang-sewang
18: jajang dirina
17: yeuh mah geura urang mah patahan ka batur teu digugu ngamuk edah tu bawa kana teu kabawa kana golonganna teh dibaudan Nanawan nanya
18: nyiksa mana
17: tepikeun eh tepikeun dek digugu nuhun teu sia bodo hayu geus ditepikeun mah kitu kadang-kadang tong boro eta ieu dalang na geubih ngagugu dengekeun chef
18: lain bisi neraka
17: dai hukum Allah mah teu nyaho dalang teu nyaho presiden teu nyaho naon salah mah tigeburus ka neraka dengekeun ku sia kehen hey
18: hayang kawalat beureum
17: lah paduli teh lain dewek kawalat si eta nu kawalat ayeuna nyekel cepot nyaritakeun bener ka batur ai dalangna jahat goblok ban
18: jahat
17: da si ieu nu sibeuhna mah resok aing geus nuripuh kieu tah digelut-gelut datang duit tinu hajat ku manehna we dileg-leg ieu we nu ngeuna mah nu dibendo ye si goblok ge ah dengekeun ku sia ngarti nuhun teh ka dieu iya weh nu ngeunah mah nu dibeno
18: abong abong nu dibeno nu kawasa abong mun didasi
17: manehna montong dumeh boga rasa kawasa sia bisa ngagulak gilekeun aing ah datang nyeri huntu mah ngahuhuh ya teh datang muntaber mah
18: dalang mah keuna kumaot
17: datang nyeri huntu mah panjinena kaitu ka dieu dengan ubar geus teu bisa naon-naon sep gara eling sep dewek mah cepot di mana-mana paeh biheung teuing dewek mah ka museum sia mah jadi tulang sep
18: penting akang mah di luar negeri
17: heeh ampun hampura sep ah heta ieu meureun hirup padu duaan
18: teh padu duaan
17: padu duaan kitu atuh di Allah mah grepek jeung diri sorangan we jeung alam ngomong jeung batur mah pipaseaeun alah sapratane pun ege barang astrajingan ningali kalayan ngadangu sorak hambal-hambalan berengna beratayuda parantos perang campu
18: tuh
17: aya nu sumar-sumar kemanikan prataka sia-sia sorak kalian Bima Bima ayo bangsa jeung aing di dieu urang patutunggalan jahat ulah waduh jang
18: wah kang

Arjuna, tiba heula aing nungguan hayang patutunggalan jeung anu ngaran Arjuna. Hayang urang beulah kidul nu rada lega supaya lila aing okopi galapati. Arjuna ditungguan ku

0: Arjuna loncat tina kareta.
1: Duh,
0: nya eta ngajug-jug kana ieu kuda.
1: Iya geh,
0: yakin bakal ngajug-jug anu sumar-sumar kemanikan prata kacecia. Anaking Abimanyu. Wayahna sakeudeung kaselang heula amarek mudak jalma anu hayang mecak-mecak kaama. Senadyan hamu pintor katengger bisa katerapun juling apa-apa. Aku ora wedi ora dene mobro ketibanan panah kaula wong becik. Arjuna tunggang jaran dangu-dangu selak niti aswa dipa
1: aswa
0: aswa pranyata kuda
1: dipa
0: dipa panjang utawi lempai
1: ulesing
0: ulesing kuda dawuk pang megantara
1: patin
0: patinin kuda antaka suramasta kegerutan
1: kukulin
0: ciran kuda satria amanah satria pinana satria kinayungan satria papayungan
1: oyuping
0: oyupe kuda arak api arak abdasopi berenai cuma deralan jenewer
1: pecute
0: pecute melengkung kadia kowong kowong
1: mendeke
0: mendeke kadia jelarat
1: lakuni kuda
0: kuda loncat sajengkang tan kena kena mancat kadia menolong tuh minat.

0: siang poe ieu panawa euy. Hah? Ngimpi dewe kucing?
1: Ngimpi naon? Ya Kang jo ngimpi.
0: Hah?
1: Ngimpi naon?
0: Ngimpi maehan incuing.
1: Ah, bener teman cik. Bener.
0: Palang siang dulu.
1: Baru-baru maehan incuing karena kusorana ge.
0: Rada melang dulu itu ah dunungan dulu ditangtang ke belah kidul.
1: Atuh damping kan.
0: Wah, dewe kudu muter jalan.

maksud sareng tujuan Kurawa hasil oge. Ya, tapi kan mancing Arjuna sareng Bima. Leres.

Että arjuna de ya manusia menjempelana jempelana antap cerpa tingkar pula dia balon beres ya mun benang tema dipayahan urang menang milik ayahnya laon hadiah ti Gusti Prabu Siyudan.

0: garda pati garda wisesa garda dentasami kairing waladya bala tamtama nangtang Bima sarang Arjuna.
1: Malum kaayaan di pangperangan Arjuna Bima hilap.
2: Duh,
1: nebihan Raden Abimanyu.
0: Aduh, di mana waktu ieu misah ka palikidul nyebadanan kana panangtang.
3: Hei Arjuna, aing di dieu. Hei Arjuna, di dieu aing.
1: Sumar-sumar manikan prataka sia-sia saha.
4: Alah kasep bening Arjuna teh nya.
2: Wah, meni mencenges geuning.
4: Baingan hayati muda-muda.
2: Wah, dantos we kulang.
1: Janaka kaula anu ditantang ku sampean sok. Moal ngejat satunya beas.
3: Bener,
1: ya tega pati coba-coba yo.
3: Mundur.
1: Cawios ku abdi
2: haling. Haling. Haling budak mah.
1: Alah, agan naon maneh make ka dieu cepot.
2: Lu hayangna sabet.
1: Melang agan aduh.
2: Hayang ka sabet.
1: Ari sileng nangtang-nangtang nunungan aing atuh. Hah?
3: Saya teu sangka si Arjuna mawa dukun.
1: Haling bo.
2: Teu sangka dukun akang.
1: Goblok dukun mah sok digoreng.
2: Duk.
1: Naon pot dukun raos teh digoreng agan dukun. Eta mah sukun atuh cepot. Ari sukun mah di mana urang kengeng milik kada sukun kana agung.
2: Syukur.
1: Syukur belegug.
3: Syukur goblok lu kitu mah.
1: Syukur mah di mana aing jabrik kada disyukur.
2: Syukur.
3: Syukur goblok.
1: Aing syukur mah di mana beungeut aing ada radan eta teh disyukur,
3: dicakar.
1: Aduh, geus eta ka mana wae ngomong
3: teh. Maju kulajar padap-padap bangsa.
4: Guys.

0: ulah wakangena serihe curig jana usaka kaulan baka bisa mutuskan jiwa raga sampean orang aneka baka mutusakan jiwa raga nina kejawa pusakaku
1: deh
0: laden sia
1: salah cos mun urat mah mun urat mah urat leret
0: hari maneh nanaonan atuh
1: ag urat leret ai lempang deh
2: agan
0: kaula
2: eta nembe rag-rag salira henteu kutuk ieu
0: dikersakeun dawala kaula selamat
2: semun teu kutuk ieu
0: henteu
2: ari manawi teh kutuk ieu nuhuna teh kutuk kuya mah
1: si eta mah sepi ka sabeuleung ai
0: maneh nyaho yeun kaula ka dieu
1: deh
2: katingal tina pasir agan teh geuningan aya nu nangtang maha itu tuang putra di tengah ayeuna ragot kurang
0: nu matak urang rengsekeun buru-buru ieu mangkluk haling
2: bade ditemak
0: urang panah ti corona wilujeng
1: ai kan
0: oh. Nepi ka ngagokan ki
1: kana berjuang kana juang
0: de ka mana atuh maneh teh deui
2: para penjahat
1: ai kasah nyebut para penjahat
2: para penjahit
1: penjahat
2: diobras ku aing
1: percaya ari kakang
3: percaya
0: biar saya yang ikut perang akan menggunakan senjata saya di mana eta teh maneh bukan kitu kamari aya nu kakantun di lapang Tegak Kurusetra ari bantuna ku abdi boga panahna nya kitu tah lumayan kan mana ieu tah
1: item komplit sama senjata
0: tuh. Ini panah pusaka 2000 miliar ke belakang.
1: Umurna
0: dina jaman dina saurus dinosaurus gitu beleguk. Tembak gua bilah. Ye. Jig maneh nembakna beulah ditu. Eta teh senjata naon ngaranna? Sigeger.
1: Ngagegerkeun
0: atuh setan persis jiga hayam pelung sanes jiga deui da tina huluna paling disebut sigeger teh kulan gering teh kapungkur wah ku hayam abdi mah gara sok taros ku agan geger kitu sok agan aing teh deuk perang ieu teh taros heula ieu sakedap hey geger ya kan cepot geuning nemalan ceuk abdi oge kitu kan. Ya, permios.
1: Rasa.

0: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Beraya pis, alhamdulillah ayeuna abi kasumpingan deui salah sawios pengguna jamu tetes alfa propolis, di mana anjeuna atos kabuktoskeun khasiat ti jamu tetes alfa propolis. Punten sareng bapak saha namina, Pak?
1: Bapak Sunar.
0: Mohon bapak linggih pilihan mana, Pak?
1: Di Kampung Sari Lamping Ciwidey.
0: Bapak kantos kagaduhan keluhan panyawat naon wae, Pak?
1: Saur dokter oge sesahnya di prediksina mung anu karaos ku abi mah upami telat barang emam, telat tuang, leuleus ngagibrig ta panyawat ite atos kirang langkung 2 tahun.
0: Biasana pamitos janten kumaha, Pak? Anu karaosna, Pak?
1: Upami tos janten teh leuleus, teu aya tanagi, ngagala librig kitu.
0: Kalama 2 tahun eta bapak pengobatan kantos ka mana wae, Pak?
1: Aduh, teras-terasan bolak-balik kontrol itu iya, tapi acan aya karaosna gitu.
0: Tah kukituna bapak saurna atos konsumsi alfa propolis ya, Pak?
1: Alhamdulillah atos.
0: Bapak atos seep sabaraha botol, Pak?
1: Nemeh hiji, tapi alhamdulillah meskipun nemeh hiji tos aya karaosna, tos sakinten, tos tiasa barang damal deui.
0: Bapak saatosna konsumsi alfa propolis, keluhan panyawat anu tadi ayeuna siga kumaha, Pak?
1: Sakedik-sakedik mah masih aya panginten ka nemeh hiji gitu nya, tapi atos aya perobihan dibandingkeun sareng merobat-merobat anu sate acana gitu.
0: Janten bapak di pasti botol pertama saatosna konsumsi alfa propolis perobihan naon wae nu dirawas, Pak?
1: Janten aya deui tanagi, tiasa dicanak barang damal deui gitu. Henteu tereh lapar, upami biasana mah tiap sakedap lapar, jarak 3 jam lapar
0: gitu. Bapak konsumsi alfa propolisna kumaha, Pak?
1: 5 tetes antara 6 tetes sadinten 3 kali gitu.
0: Bapak uninga alfa propolis di mana, Pak?
1: Kalau resan aya rerencangan sering ngadangukeun radio tarang-tarang abdi teu damang atau salami, tah rerencangan anu ngawartosan cobian ku propolis upami salami ieu berobat atau kaditu kadieu teu acan aya karaosna kitu. Yang dicobian ya alhamdulillah gitu.
0: Bapak hatur nuhun ti abdi pidoa kanggo bapak, mudah-mudahan saatosna konsumsi alfa propolis janten tambi sehat oge rezekina tambi lancar ya, Pak.
1: Amin, amin.
0: Mohon bapak hatur nuhun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: Jamu tetes alfa propolis yang sudah terbukti khasiatnya bisa Anda dapatkan di Radio Peace FM di Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 6 Ciamis, Jawa Barat. Untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860. Sekali lagi, untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860.
3: Berikut ini kita dengarkan kesaksian pengguna obat tetes mata

0: Umurnya 64.
1: 64. Tinggalnya di sini bareng apa?
0: Tinggalnya di sebelah.
1: Oh, desa sebelah. Desa sebelah, hmm. Ya. Sebelum memakai obat tetes mata ini, ibunya sakitnya apa, keluhannya gitu, Pak?
0: Matanya perih, gatal, dan berair.
1: Oh, berair, hmm. Merah.
0: Merah, ya.
1: Nah, setelah ini kan pembelian yang kedua. Hmm. Nah, yang waktu pembelian pertama itu kan obatin itu apa, ada perubahannya gitu, Pak?
0: Alhamdulillah ada perubahan sih, yang tadinya mata merah sekarang enggak begitu merah sih, mendingan. Yang tadinya gatal ya enggak, cuman ya alhamdulillah mendingan lah, ada perubahan.
1: Alhamdulillah, berarti ada perubahannya, merasa perubahannya gitu ya, Pak, ya alhamdulillah, berarti cocok dengan obat ini gitu kan. Berarti itu pemakaian itu selama pertama beli yang pertama itu berapa hari jangkanya ada perubahan gitu kan?
0: Dipakai pagi, mungkin malam udah ada reaksi.
1: Oh, berarti pertama kali pakai itu langsung ada,
0: iya,
1: gitu?
0: Dipakai pagi, malam tuh udah ada reaksi, yang tadinya gatel kalau tidur sekarang itu enggak.
1: Oh, alhamdulillah. Ya, amin. Oke, Pak, gitu aja, Pak, ya. Terima kasih untuk informasinya. Barangkali informasi Bapak kan mudah-mudahan bisa bermanfaat untuk orang lain gitu, kayak mendengarkan radio ini gitu. Barangkali ada pesan-pesan buat pendengar, Pak, gitu.
0: Terima kasih, khusus buat yang merasa punya keluhan mata, silakan memakai tetes mata Tesma ini. Ini sangat cocok sekali buat yang merasa matanya berair, gatal, dan merah.
1: Oke, Pak, gitu aja, Pak, ya. Terima kasih untuk informasinya. Mudah-mudahan bermanfaat dan semoga ibunya sehat total, ya, Pak, ya.
0: Amin, amin.
1: Oke, gitu aja, Pak. Terima kasih. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: Dapatkan Tetes Mata Tesma Aini di Radio Peace FM Ciamis, Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 6 Ciamis, 50 meter dari Jogja Ciamis, seberang Masjid Nurul Iman. Untuk informasi pembelian dan keagenan produk Tetes Mata Tesma Aini, Anda dapat menghubungi ke nomor telepon 0813-8000-6860. Sekali lagi, Anda dapat menghubungi ke nomor telepon 0813-8000-6860.
3: Bapak mau kemana?
4: Mau ngopi ke kedai sebelah.
3: Ngopi kok jauh-jauh ke kedai? Nih, ibu sudah siapkan kopi khusus buat bapak.
4: Kopi apa, Bu?
3: Ini loh, Pak, kopi ten. Dibuat dari biji kopi pilihan berkualitas tinggi, dipadukan dengan ekstrak ginseng, biar stamina bapak lebih kuat dan berenergi.
4: Oh, ya sudah, bapak minum kopi ten saja, biar tambah jos dan ibu makin nempel sama bapak.
3: Ah, bapak.
5: Nikmati kenikmatan kopi asli dengan manfaat kesehatan luar biasa di setiap tegukan. Kopi Ten dibuat dari biji kopi pilihan berkualitas tinggi, dipadukan dengan ekstrak ginseng dan ekstrak guaran alami yang kaya antioksidan. Rasakan manfaat luar biasa dari kopi Ten. Di antaranya dapat menambah energi dan fokus seharian, menjaga daya tahan tubuh tetap kuat, melancarkan peredaran darah dan pencernaan. Dapatkan kopi Ten sekarang juga dan rasakan bedanya.
6: Ya, kopi stamina pria. Dapatkan kopi ten di Radio Peace FM Ciamis dengan harga Rp120.000 yang beralamat di Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 06 Ciamis, seberang Masjid Nurul Iman, patokan 200 meter dari alun-alun Ciamis atau 50 meter dari Toserba Jogja Ciamis.
7: Untuk informasi dan konsultasi pembelian produk Kopi Ten Baraya Fish FM, bisa menghubungi ke nomor telepon 0813-8000-6860. Sekali lagi ya, Baraya Fish FM bisa menghubungi ke nomor telepon 0813-8000-6860. Kopi Ten, bukan hanya enak, tapi menyehatkan.
8: Pedasti kersahyang tumamparan iki panah Arjuna anu teka tinggali ngebelesat na kanyahoan parantos manggang dina tikoro.
9: Iya,
8: atu iya patih ngemasing patih tumakaning pelayan. Iya.

0: lantang deh.
1: Oh, sapira kang?
0: Gening teh sapiring.
1: Sapira?
0: Ite kumaha ngaran pipiluan wajat. Aduh mana wita daya dunungan. Hebatnya kan senjata abdi hebat. Nah senjata saha teh? Nu abdi?
2: Nu abdi?
0: Cing teh nyoheula atuh.
1: Beda.
0: Apa nu maneh mah jabrik? Apa terus dikurud?
1: Senjata dunungan jeung nu akang beda.
0: Nya we geuning nu agan teh mah.
1: Dunungan mah lemas atuh.
0: Or, ai nu aing ka mana euy?
1: Senjata.
0: Heeh.
1: Da eta senjata.
0: Ka geuning cepot nu maneh mah kakara datang. Nah, mana heula ari sia atuh? Lain jadi heula aing ka dieuna. Aduh tobat bikin malu goblok. Pingkeun montong di babawa nu kitu patut mah. Eta teh pangna mengko teh senjata aing da aya nu ngising teh.

0: Balih kidul Bima amuk-amukan.
1: Iya, iya.
0: Arjuna pon kitu dikepung Wakul Buaya Mangap.
1: Iya, iya.
0: Sementawi si Raden Abimanyu kapancing anu aya di tengah-tengah tegah Kurusetra. Dilingkung ku balad tentara kalajin ieu tameng-tameng teh diangge benteng direngkep-rengkep atau Abimanyu teu tiasa ngejat kana tebih ku kurilingan dirinya.
1: Iya, iya.
0: Bari ti tiap-tiap madhab diantawisna Dursasana.
1: Inge
0: citraksa-citraksi atau tekantun karena oge ngiring nemak Abimanyu parantos karancang salirana.
1: Yes.
0: Panah dina panangan, dina patuangan, dina sampean, tapi tengirangan kada kasumangetan perang, teras-terasan ngiring nemak.

0: dina waktu eta jayaratan nyanak pedang Abimanyu nuju dadalik degan ieu ku Jayarata ditusuk angena ku ieu pedang Maju kan isya maju licik wah tega licik kapan dina Bratayuda mah kudu saurang saurang hari ieu licik wah
1: modar sia
0: sora kana abi maya mangga abi maya mangga.

0: Bogor.
1: Bogor.
2: Tiwas
0: abdi Bandung. Atot kapsa lebleset.
2: Nggih.
0: Maksad melaan ingkang rayi. Wush.

0: Teu bisa digambarkeun ku carita sanajan sakumaha endahna basa. Kaprihatinan Arjuna barang ngadangu Abimanyu putra nang masing pati tumakaning perlaya. Patugang-tugang sarang Bima silih carekan.
1: Duh,
0: bungana ningalkeun Abimanyu.
1: Iye ge.
0: Memang ieu teh keuna ku siasat.
1: Leres.
0: Kukituna prihatin Arjuna. Anu dina waktos eta sadayana teu aya anu ngahrup ningali Raden Abimanyu anu parantos teu mangrupa. Dicacak ongkoh pinuh ku panah salirana ongkoh. Arjuna

0: prihatin akang rayi. Numawi oke kitu siasat batur mah licikna batur mah. Bari jeung Abimanyu teh sanes ku saurang katingal dina kaayaan warugana dugi ka dicacak bari panah ransep. Ngarampok licik luar biasa. Kenging wartos Raka Batara saha anu bener-bener maehanana si Abimanyu. Oh, wartosna. Cenah Jaya Rata, Jaya Rata, Jaya Rata. Iya. Sok siagara belaan, si Abimanyu geus modar Arjuna. Arjuna. Dengek ku sararea. Ieu tengah poe aing. Saat cana surup panon poe, si Jaya Rata kudu geus ngagelenceng beungna ku aing. Silaksenan para juata marasanga juata para manten bayar-bayar.
1: Oke.
0: Sumpah Arjuna, sakali deui saat cana surup panon poe si Jaya Rata kudu paeh. Lamun si Jaya Rata teu paeh dina poe ieu aing dek ngagebruskeun maneh kana durukan labuh geni nuturkeun jadi anak. Ya, iya, iya. Sumpah Arjuna, kadangu ku sadayana. Ayo bawa ulin perangna, bawa ulin perangna sugane kaburitan. Jadi dua meureun gugur jeung bapana ngagebruskeun maneh kana durukan. Ega, ega. Ayo bawa ulin, bawa ulin.
1: Bawa cicingan geus.
0: Tah eta teh sasauran teu rayi tuman Raka Batara. Aduh. Aduh ayana ku jang amui nepi kaki ka ayaan jagat raya Pramudita wayang-wayangan ayana juragan Abimanyu Satria parantos korban di medan dan lalaga nepi ka engklak-engklakan itu dele pihak musuh.

0: aí?
1: Pro maus, caburuco napsu, pra cabatará. Gening ia te parantos, rep-repan, pra cabatará. Brata yuda, parantos waktu na eren. Janji kaula meleset. Ya kapaksa kaula pada ngalaksanakan sumpah. Labuh geni itu raka batara. Atau di pihak Kurawa ngebantuan ngumpulkan suluh. Lajeng diduruk. Ngentam-ngentam ngadamel pansaka.
0: Ayo Arjuna,
1: gera naik Arjuna. Abeh katenyo ku sarerea anjeun labuh geni. Leuleuyan Raka Batara, wilujeng atuh rayi. Eta mah da sumpah salira kedah dilaksanakeun. Satria teu kengeng ngalanggar sumpah ulah lancak linci luncat mulang udar tina kaligadang. Pada titip ieu gonewa panah sadayana kasangakeun ka salira. Kalayan kaula dek bebeja heula we ka sajumlah dulur-dulur kaula. Kakang Prabu, Kakang Bima, Nakula Sadewa, kabeh oge bojo. Waladia balad tamtama pihak Pandawa Hampura. Kaula dek ngalaksanakeun sumpah yen kaula teu bisa ngalaksanakeun maehan Jayarata dina poe ieu.
2: Iye geus.
1: Hampura kadulur-dulur anu geus kanyerian ku kaula boh tina tekad ucap jeung lampah kaula. Oge Raka Batara hapunten tina sagala rupiha kalepatan dihapunten ku akang. Eta nepi ka teriuk-riuk salira mah geuning kaula rek ngagebruskeun kana durukan teh. Ih, aya akang mah moal kaget deui sabab di dunya mah kitu manusa sanajan teu perang oge bakal maot. Titip atuh ieu panah. Saya upami hiji satria, hiji pejuang anu ulah jalir janji bade ngemasing pati tumakaning perlaya teh wayahna naek kana pansaka teh kedah ngange atanapi nyanak eta gonewa sareng panahna. Naon margina?
3: Naon?
1: Naon margina kaula rek paeh kudu barang bawa? Nawiskeun pejuang canak we. Sareng eta panahna teh kedah dipasang dina gonewa. Upami pada labuh geni ngegejeburkan anjen kana sene kana durukan teh
0: leres
1: mangga cadak gonewa sareng panahna. Nanging upami aya anu ngajorelat hiji cahaya dina lapisan-lapisan benteng kakuatan Kurawa tah eta wayahna sasar heula sateu acana maot sateu acana labuh geni. Ieu teh kumaha maksana? Pokona laksanakeun lain Kresna anu nitah ka Arjuna tapi ieu Batara laksanakeun ieu tugas kabataraan.
2: Tugas Batara ya.
1: Tunjuk sumangga Raka Batara. Premios. Los.

0: teu kabaca aya ulin-ulinan politiknya. Paingan jarara di menak angeus jadi menak nanti batur mah.
1: Angeus.
0: Eta nu kapalang. Duit rakyat di hakanan.
1: Aing kana berjuangmu.
0: Bisa eta urit nu matak aing mung ancurup kana politik teh kitu tah.
1: Sakit cepet saya dina.
0: Arjuna anu direken paeh ayeuna poe ieu, peuting ieu. Aing sugih teh peuting. Bray teh karek jam 4.
1: Jam 4.
0: Heeh.

teras-terasan yen anak kandungan hiji-hijina Jaya Rata didoakeun ku Irama. Kahiyang masukna ngorenjak asa kagebah barang ngagubrag ieu mastakana Jaya Rata saolah-olah putrana. Hak

0: Obat anak kandungan isi isi naik deh obat. Menang hayang dibelaan tetap Papua saya dengan sirana wungku aja ya rata, aja ya rata. Irama nafsu ngaguduk-guduk amarah nuti kawadahan yang ngagunakan aji suket sulanjana. Yaeta bisa ngahirupan sanajan sirah na wungkul. Sahaya jaya rata gerak balas kumaneh sianumayahan maneh.
1: Dah.
0: Waras tu makaning jati jati tu makaning waras kualuya. Sager sanajan sirah na wungkul sian. Pinasti kersah yang tu mampara jaya rata jangira tangi. Lilir yang membangun.

0: tapi atur amalah Jaya Rata. Gera bales ku maneh numayahan maneh Jaya Rata saha?
1: Si Arjuna.
0: Hah?
1: Si Arjuna.
0: Sok gera bales. Keun aing rek ngadoa di dieu hirup maneh hirup maneh hirup maneh hirup
1: di malam.
0: Yeuh, gera gegeul ieu pusaka. Kudak-kudak jelema sakur nu ngahalangan podaran. Aya buru-buru
1: timbalan nuhun amun. Hei, tang pati pair pati hutang wirang pai wirang modal.
0: Asa kosong dina. Jaya Rata hirup, Jaya Rata hirup, Jaya Rata hirup, Jaya Rata hirup, Jaya Rata hirup.

0: pasukan pihak Amarta, pihak Iga. Pandawa.
1: Iya, iya.
0: Sing Jarung Kha. Margi aya anu nyuruwuk nyanyanak panang ngegel pusaka keris. Nyaeta sadayana wala dia balat tamtama seureung ngajungkel katusuk angeuna.
2: What?

0: luar biasa.
1: Sastra jingga.
2: Lur, kadieu maneh?
3: Akang, di sauran.
2: Aduh, naon maneh lulubatan?
0: Gan. Muningakeun kulan aya jurig huluna wungkul.
3: Aya hulu hirup.
0: Aya hulu hirup, hirup huluna. Awakna mah leuleus. Kikituan huluna.
3: Garenyohan.
0: Garenyohan. Eta teh Sirah Jayarata bapana teh ngabogaan Aji Suket Sulanjana. Wah. Tah, wayahna eta huluna teh moal paeh lamun bapana salah ngomongna. Ya ulah. Bapana teh keur ngadoa. Ngadoana teh kumaha ulah? Bapana teh keur dikir. Dikir, dikir. Jayarata hirup, Jayarata hirup, Jayarata hirup, Jayarata hirup. Ngun ulah. Tah, wayahna bebeja ka bapa maneh supaya maneh ulah katingalieun ku bapana Jayarata tapi maneh sorana kudu kadenge. Goda ku maneh. Make Aji Halimunan. Mun manehna ngomong hirup hirup hirup ta maneh ngabejaan paeh paeh kitu ceuk maneh teh. Tangke kacaletot sakali paeh tah. Lamun eta bapana kacaletot ngomongna ceuk manehna teh paeh paeh. Nah, ulah. Saumur hirup jelema mah sakali paehna mah. Nu matak ngomong sakali we paeh paeh. Jadi abdi teh kedah ngagokan, kudu ngagokan supaya manehna teh caletot. Ah tong nyeuseul abdi atuh. Naon? Bieu tot-tot kitu. Ai maneh mah cepot ieu mah ti caletot. Ti caletot mah sok ateun dina sira eta mah otet atuh. Ari otet mah pamajikan Kang Sarman utit tamit. Utit. Utit mah anak belut kuntit atuh tama. Kuntit mah anu sok sunal bolong kunti
3: tama. Kunti
0: namana teh bisa kunti mah lain sok dicoekeun kana sama eta mah seupan. Oh seupan. Jauh cepot jauh tama. Sieun cenah bari teh. Ngarti. Sumuhun. Anu kemong ngakan gurame cepot. Maksudna entong ngomong teu rame.
3: Eta ku aya kitu mun sibatara.
0: Nyeri waos kan. Nah, entong sawios. Sanggup maneh mangga kulan. Kangge bejuang mah. Jadi abdi teh kudu ngadegan sih abdi teh manehna ngomong hirup abdi paeh. Tak kitu. Sae sae premios. Kumaha aja aya proyek wah.
3: Joget joget aya proyek.
0: Proyek naon sia teh?
3: Aya proyek gede.
0: Meunang gege meureunan aya. Naon rekaman jang? Alah. Rekaman-rekaman.
3: Aya proyek gede.
0: Loba nu ngabajak ieu mah. Naon? Abdi rek ka tempatna bapana Jayarata. Bapa parantos kadangu berita di tengah. Naon? Bala tentara teh paloba nu paeh pihak urang. Nah, ujug-ujug cing jarung ka si horeng aya hulu bebelesatan. Mawa keris, si horeng eta teh hulu Jayarata. Cing atuh sia kaos ka sato we. Hulu ka jelema mah sirah we atuh kitu. Ah hulu we. Jadi abdi teh ulah katingalieun ku eta bapana asa kadengieun sorana. Oh, aing ngarti. Ngarti. Aji Suket Sulanjana teteh.
3: Oh.
0: Sulanjana mah tilas pangdam. Eta mah Pak Iwan Sulanjana atuh. Nya nya nya. Jigjak bejuang cuk.
4: Selamat dan
0: ngaliwatan nu ngajaga ge deuleuh. Moal katingalieun ku sia. Kitu Pak Sok.
3: Percaya ke Bapak.
0: Dompetna urang cokotan kabeh.
3: Jeung ulah nyarita
0: kadenge. Heuh, ngan kapanggih sia. Moal.
3: Nyarita kadenge.
0: Ngalawan-ngalawan eta sih kurang ngajar.
3: Nyental-nyental ka kolot sia teh.

0: Benar tiga cerian ni.
1: Campurasun. Si sudah nonon. Aduh. Wow, ni teh. Tukang degung gitu kena hulu. Bentar gelap tuh. Lau sedeh. Lawan. Tepuk-pukuk tuh. Satu tidak boleh nunggal teh.
2: Lain aing, lain.
1: Tunggu boleh nunggal teh sahai. Bina-bina tuh ing sedeh. Setan, nanau nasi teh. Wow, nato. Si dikayan perang ki hulu keliur ki ye. Wow, tetap tu lagi. Galian wah, kita sih belajar. Goblok teh.
0: Awak perang teh, tu jumpa baturan.
1: Aduh, silakan ni.
2: Oh, eta fitnah lebih kejam dari membunuh teh. Oh. Aduh, hampura euy.
0: Akang.
2: Lu yang paeh ya.

pasti teu bisa dipungkir kadar teu bisa disinglar bareng jeung nyebut paeh panah Arjuna nyasar ka panggang tarang nepi.

0: pernah dilihat.
1: Oh, biada perang teh uang.
0: Biada perang teh cu, kabeh jadi algojo. Laras. Temaehan dipaehan.
1: Sumoho.
0: Numatak jauhan, jauhan pipaseaeun teh ujar.
1: Laras, laras.
0: Amuing ucu.
1: Kulang.
0: Hapunten tina sagala rupiha kalepatan ua. Agengna alitna kasadayana ngahaturkeun rebu nuhun laksakati kabingahan kana pangrojong ti sadayana. Ua nyuhunkeun hapunten tina sagala pihak kakirangan sareng langkungna nya ucu. Permios ua sanes teu sono pamitan sanes pesenan sanes waktos tiasa patepang deui. Rupina ieu lalampahan urang cekapkeun deui ka dieu. Kemang tinetik sinebaran sari tutup lawang sigotaka.

0: Makasih. Baraya Bis masih bersama 102,4 FM Radio Bis Ciamis.
1: 102,4 FM Radio Bis Ciamis.
0: Sahabat sehat, keluarga Anda. Sesaat lagi Baraya.

0: Radio Peace. Jangan pernah putus asa dengan penyakit yang Anda derita. Tidak semata-mata Allah menurunkan penyakit, niscaya pasti ada obatnya. Berikut ini inspirasi sehat saudara kita yang sudah merasakan jamu tetes alfa.
1: Assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam.
1: Oh, sarang nam bieu teh mah?
2: Sarang Ibu Yaya.
1: Oh, Ibu Yaya. Mun upami linggih
2: di Kampung Bojonggadog, Desa Mekarjaya, Kecamatan Cimas.
1: Cimas, mohon. Tos ngaleut alfa propolis saeb sabaraha botol?
2: Tos saeb sabotol.
1: Sabotol. Panyawat anu karaos?
2: Anu karaos, darah tinggi, rematik, lambung sarang radang pinggul.
1: Mohon. Name sabotolnya ngaleut teh?
2: Mohon.
1: Pas name di check up naon wae ento sehat teh?
2: Ento sehat.
1: Darah sehatnya
2: pas
1: lungsur
2: kantun rematikna salit.
1: Rematikna salit
2: sarang
1: radang pinggulnya.
2: Radang pinggulna mun.
1: Mohon mun. Eta teh name sabotolnya?
2: Mohon.
1: Alhamdulillah. Ayeuna kan dilajengkeun nya.
2: Mohon. Alhamdulillah ayeuna mah tos teu karaos.
1: Sabaraha kali sadinten ngaleut?
2: 3 kali.
1: Sabaraha tetes tah?
2: 6 tetes.
1: Berarti anjing
2: siang sarang wengi.
1: Wengi bae bade bobonya.
2: Mohon.
0: Baraya Radio Peace.
3: Demikian pengakuan dan kisah perjuangan untuk mendapatkan kesembuhan. Alhamdulillah, beliau diberikan jalan dengan mengkonsumsi jamu tetes alfa. Kenapa Anda harus ragu? Ingat, sakit bukanlah takdir, sehat adalah pilihan. Maka, segera periksakan tubuh Anda dan dapatkan solusinya dengan meminum jamu tetes alfa.
0: Hotline konsultasi 0813 8000 6.

0: 10
1: 0813
2: 8888. Ayo, ke kedai kopi mana nih?
1: Kok ke kedai kopi? Nih saya sudah siapkan kopi istimewa buat lelaki.
2: Kopi apa tuh?
1: Ini loh, kopi ten dibuat dari biji kopi pilihan berkualitas tinggi, dipadukan dengan ekstra ginseng yang bisa membuat stamina lebih kuat dan berenergi. Bisa membantu yang lemah sahwat agar kembali bergairah.
2: Wah, boleh juga tuh.
1: Kopi ten bukan cuma enak, tapi menyehatkan dan rasakan bedanya.
3: Nikmati kenikmatan kopi asli dengan manfaat kesehatan luar biasa di setiap tegukan. Kopi ten dibuat dari biji kopi pilihan berkualitas tinggi, dipadukan dengan ekstrak ginseng dan ekstrak guarana alami yang kaya antioksidan. Rasakan manfaat luar biasa dari kopi ten. Kopi ten dapat menambah energi dan fokus seharian, menjaga daya tahan tubuh tetap kuat, melancarkan peredaran darah dan pencernaan, bebas kolesterol dan lemak trans. Dapatkan kopi ten sekarang juga dan rasakan bedanya.
4: Ya, kopi stamina pria. Dapatkan kopi ten di Radio Peace FM Ciamis dengan harga Rp120.000 yang beralamat di Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 06 Ciamis, seberang Masjid Nurul Iman, patokan 200 meter dari alun-alun Ciamis atau 50 meter dari Toserba Jogja Ciamis.
5: Untuk informasi dan konsultasi pembelian produk Kopi Ten Baraya Fish FM, bisa menghubungi ke nomor telepon 0813-8000-6860. Sekali lagi ya, Baraya Fish FM bisa menghubungi ke nomor telepon 0813-8000-6860. Kopi Ten, bukan hanya enak, tapi menyehatkan.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Abi ayah kesaksian di pengguna Alpa Propolis. Bapak Sahana Minap.
1: Salim Suteja.
0: Alamat lengkap di mana, Pak?
1: Desa Bangunsari RT5 RW5 Kecamatan Pamarican, Kabupaten Ciamis.
0: Bapak tos ngaleut Alpa Propolis tos sabaraha botol?
1: Paranto CF 2 botol.
0: Bapak kunaon kitu papa nyawatna?
1: Abi gaduh penjawat lambung, kram, rematik, nyeri otot gitu. Alhamdulillah ayeuna mah parantos ngaleut jamu tetes Alpa Propolis. Alhamdulillah damang gitu penyakit abi teh.
0: Ini sabaraha botol apa damangna?
1: Eta sebotol ge parantos setengah botol eta. Parantos saja reaksi. Ya alhamdulillah mungkin jadi syariatna gitu.
0: Bapak kegiatan naon, Pak?
1: Kegiatan saya kan petani. Jadi ya capek itu. Ya petani sawah, petani perkebunan.
0: Bapak gaduh pesan-pesan kanggo pendengar Radio Pis.
1: Ke para pendengar, bila mana Anda punya keluhan penyakit seperti saya contohnya, terus monggo para pendengar nyobian ngaleut jamu tetes Alpa Propolis simkuring ge alhamdulillah tos saya 2 botol penyakit simkuring teh parantos alhamdulillah damang.
0: Bapak tos ke mana ya, Pak?
1: Berobat ke puskesmas. Oh, kadang-kadang kapotek gitu, tapi nyakit tuh kadang-kadang cuma sebentar-sebentar gitu, jadi kadang-kadang sembuh, kadang-kadang kumat gitu.
0: Nuhun pisan kesaksian ti Bapak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: Jamu tetes Alpa Propolis yang sudah terbukti khasiatnya bisa Anda dapatkan di Radio PCFM di Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 6 Ciamis, Jawa Barat. Untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860. Sekali lagi, untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860.
3: Ngopi yuk.
4: Ayo, ke kedai kopi mana nih?
3: Kok ke kedai kopi? Nih saya sudah siapkan kopi istimewa buat lelaki.
4: Kopi apa tuh?
3: Ini loh, kopi ten dibuat dari biji kopi pilihan berkualitas tinggi. Dipadukan dengan ekstra ginseng yang bisa membuat stamina lebih kuat dan berenergi. Bisa membantu yang lemah sahwat agar kembali bergairah.
4: Wah, boleh juga tuh.
3: Kopi ten bukan cuma enak, tapi menyehatkan dan rasakan bedanya.
5: Nikmati kenikmatan kopi asli dengan manfaat kesehatan luar biasa di setiap tegukan. Kopi ten dibuat dari biji kopi pilihan berkualitas tinggi. Dipadukan dengan ekstrak ginseng dan ekstrak guarana alami yang kaya antioksidan. Rasakan manfaat luar biasa dari Kopi Ten. Kopi Ten dapat menambah energi dan fokus seharian, menjaga daya tahan tubuh tetap kuat, melancarkan peredaran darah dan pencernaan, bebas kolesterol dan lemak trans. Dapatkan Kopi Ten sekarang juga dan rasakan bedanya.
6: Ya, kopi stamina pria. Dapatkan Kopi Ten di Radio Peace FM Ciamis dengan harga Rp120.000 yang beralamat di Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 06 Ciamis, seberang Masjid Nurul Iman, patokan 200 meter dari alun-alun Ciamis atau 50 meter dari Toserba Jogja Ciamis.
7: Untuk informasi dan konsultasi pembelian produk Kopi Ten Baraya Fish FM bisa menghubungi ke nomor telepon 0813-8000-6860. Sekali lagi ya, Baraya Fish FM bisa menghubungi ke nomor telepon 0813-8000-6860. Kopi Ten bukan hanya enak tapi menyehatkan.

0: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Beraya pis, alhamdulillah ayeuna abi kasumpingan deui salah sawios pengguna jamu tetes alfa propolis, di mana anjeuna atos kabuktoskeun khasiat ti jamu tetes alfa propolis. Punten, sarang bapak saha namina, Pak?
1: Bapak Sunar.
0: Mohon, bapak linggih pilihan mana, Pak?
1: Di Kampung Sari Lamping Ciwidey.
0: Bapak kantos kagaduhan keluhan panyawat naon wae, Pak?
1: Saur dokter oge sesahnya di prediksina mung anu karaos ku abi mah upami telat barang emam, telat tuang, leuleus ngagibrig ta panyawat ite atos kirang langkung 2 tahun.
0: Biasana pamitos janten kumaha, Pak? Anu karaosna, Pak?
1: Upami tos janten teh leuleus, teu aya tanagi, ngagala librig kitu.
0: Kalama 2 tahun eta bapak pengobatan kantos ka mana wae, Pak?
1: Aduh. Teras-terasan bolak-balik kontrol itu iya, tapi acan aya karaosna gitu.
0: Tah kukituna bapak saurna atos konsumsi alfa propolis ya, Pak?
1: Alhamdulillah atos.
0: Bapak atos seep sabaraha botol, Pak?
1: Nemeh hiji, tapi alhamdulillah meskipun nemeh hiji tos aya karaosna, tos sakinten, tos tiasa barang damal deui.
0: Bapak saatosna konsumsi alfa propolis, keluhan panyawat anu tadi ayeuna siga kumaha, Pak?
1: Sakedik-sakedik mah masih aya panginten ka nemeh hiji gitu nya, tapi atos aya perobihan dibandingkeun sareng berobat-berobat anu sate acana gitu.
0: Janten bapak di pas di botol pertama saatosna konsumsi alfa propolis perobihan naon wae nu diraos, Pak?
1: Janten aya deui tanagi, tiasa dicanak barang damal deui gitu. Henteu tereh lapar, upami biasana mah tiap sakedap lapar, jarak 3 jam lapar
0: gitu. Bapak konsumsi alfa propolisna kumaha, Pak?
1: 5 tetes atawa nepi 6 tetes sadinten 3 kali gitu.
0: Bapak uninga alfa propolis di mana, Pak?
1: Kalau resan aya rerencangan sering ngadangukeun radio tarang-terang abdi teu damang atau salami, tah rerencangan anu ngawartosan cobian ku propolis upami salami ieu berobat atau kaditu kadieu teu acan aya karaosna kitu. Yang dicobian ya alhamdulillah gitu.
0: Bapak hatur nuhun ti abdi pidoa kanggo bapak, mudah-mudahan saatosna konsumsi alfa propolis janten tambi sehat oge rezekina tambi lancar ya, Pak.
1: Amin, amin.
0: Mohon bapak hatur nuhun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: Jamu tetes alfa propolis yang sudah terbukti khasiatnya bisa Anda dapatkan di Radio PCFM di Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 6 Ciamis, Jawa Barat. Untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860. Sekali lagi, untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860.
3: Bapak mau kemana?
4: Mau ngopi ke kedai sebelah.
3: Ngopi kok jauh-jauh ke kedai? Nih, ibu sudah siapkan kopi khusus buat bapak.
4: Kopi apa, Bu?
3: Ini loh, Pak, kopi ten. Dibuat dari biji kopi pilihan berkualitas tinggi, dipadukan dengan ekstrak ginseng, biar stamina bapak lebih kuat dan berenergi.
4: Oh, ya sudah, bapak minum kopi ten saja, biar tambah jos dan ibu makin nempel sama bapak.
3: Ah, bapak.
2: Nikmati kenikmatan kopi asli dengan manfaat kesehatan luar biasa di setiap tegukan. Kopi Ten dibuat dari biji kopi pilihan berkualitas tinggi, dipadukan dengan ekstrak ginseng dan ekstrak guaran alami yang kaya antioksidan. Rasakan manfaat luar biasa dari kopi Ten. Di antaranya dapat menambah energi dan fokus seharian, menjaga daya tahan tubuh tetap kuat, melancarkan peredaran darah dan pencernaan. Dapatkan kopi Ten sekarang juga dan rasakan bedanya.
5: Ya, kopi stamina pria. Dapatkan kopi ten di Radio Peace FM Ciamis dengan harga Rp120.000 yang beralamat di Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 06 Ciamis, seberang Masjid Nurul Iman. Patokan 200 meter dari alun-alun Ciamis atau 50 meter dari Toserba Jogja Ciamis.
6: Untuk informasi dan konsultasi pembelian produk Kopi Ten Baraya Fish FM bisa menghubungi ke nomor telepon 0813-8000-6860. Sekali lagi ya, Baraya Fish FM bisa menghubungi ke nomor telepon 0813-8000-6860. Kopi Ten bukan hanya enak tapi menyehatkan.

0: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baraya peace. Alhamdulillah ayeuna abdi tos terhubung jeung salah sawios pengguna jamu tetes Alpha Propolis. Mangga urang sapa?
1: Halo, assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam.
1: Nepangkeun sareng ibu saha ibu?
2: Abdi Ibu Entin.
1: Ibu Entin teh linggih paling mana?
2: Abdi linggih di Desa Jalaksa, Kampung Cikadu, Blok Rancatapen, RT 16 RW 5, Desa Jaya Raksa, Kecamatan Simaraga, Ciamis.
1: Ibu ayeuna teh yuswa seberapa tahun?
2: Abdi atos yuswa 73.
1: Ngawitan ibu gaduh panyawat naon wae, Bu?
2: Abdi ngawitan lambung, teras saluran kencing, radang, asam urat, pegel ngari gitu. Panyawat sepuh atos komplikasi gitu, ja.
1: Ibu teh teu damang tos sabaraha lami?
2: Abdi mah tos lami lah karena sataunan langkung.
1: Salama ieu ibu pengobatan yang naon wae, Bu?
2: Asa sagala rupi ai obat mah kitu tos kadokter atos.
1: Mohon. Ibu eta upami panyawat karaos kumaha, Bu?
2: Upami nuju karaos teh anus panas, palawangan pengker payun teh panas, asa anu bade hoyong miceun ka apekan kitu. Teras pegel ari kitu. Upami teu acan di angok cai panas kitu teu acan terasa damang gitu. Kedah di totolan wae nganggo cai panas dina sampean moh dina naon nuju karaosna gitu.
1: Ibu ayeuna teh nuju ikhtiar nganggo naon, Bu?
2: Nganggo Alpha Propolis.
1: Kumaha karaosna ibu saatosna konsumsi ieu landong jamu tetes Alpha Propolis?
2: Aya rada mendingan gitu ayaan ayeuna nuju karaosna rada mendingan gitu ayeuna teu karaos panas teuing gitu ayeuna teh minangkan nuju rada harampang gitu. Kahampangan lancar ayeuna mah biasa na mah kan kahampangan teh sesah.
1: Ibu teh ieu nembesep sabaraha botol, Bu?
2: Nembesep sabotol kadua ayeuna bade.
1: Ibu kumaha cara konsumsina eta?
2: Konsumsina enjing-enjing tilu tetes, tengah dinten tilu tetes, bade bobo tilu tetes.
1: Ibu uninga ti manten jamu tetes Alpha Propolis?
2: Ti uninga nguping tina radio. Radio pis ti amis.
1: Ibu bilih aya pesen kanu sanes, kanu mana mungkin kagaduhan panyawat sami sapertos ibu. Mudah-mudahan tiasa kainspirasi, mangga, Bu.
2: Ka palawargi sadaya, bilih

0: yang sudah terbukti khasiatnya bisa Anda dapatkan di Radio Peace FM di Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 6 Ciamis, Jawa Barat. Untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860. Sekali lagi, untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860.
1: Bapak mau kemana?
2: Mau ngopi ke kedai sebelah.
1: Ngopi kok jauh-jauh ke kedai? Nih, Ibu sudah siapkan kopi khusus buat Bapak.
2: Kopi apa, Bu?
1: Ini loh, Pak, kopi ten. Dibuat dari biji kopi pilihan berkualitas tinggi, dipadukan dengan ekstrak ginseng, biar stamina Bapak lebih kuat dan berenergi.
2: Oh, ya sudah, Bapak minum kopi ten saja, biar tambah jos dan Ibu makin nempel sama Bapak.
1: Ah, Bapak.
0: Nikmati kenikmatan kopi asli dengan manfaat kesehatan luar biasa di setiap tegukan. Kopi Ten dibuat dari biji kopi pilihan berkualitas tinggi, dipadukan dengan ekstrak ginseng dan ekstrak guaran alami yang kaya antioksidan. Rasakan manfaat luar biasa dari kopi Ten. Di antaranya dapat menambah energi dan fokus seharian, menjaga daya tahan tubuh tetap kuat, melancarkan peredaran darah dan pencernaan. Dapatkan kopi Ten sekarang juga dan rasakan bedanya.
3: Ya, kopi stamina pria. Dapatkan kopi ten di Radio Peace FM Ciamis dengan harga Rp120.000 yang beralamat di Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 06 Ciamis, seberang Masjid Nurul Iman, patokan 200 meter dari alun-alun Ciamis atau 50 meter dari Toserba Jogja Ciamis.
4: Untuk informasi dan konsultasi pembelian produk Kopi Ten Baraya Fish FM bisa menghubungi ke nomor telepon 0813-8000-6860. Sekali lagi ya, Baraya Fish FM bisa menghubungi ke nomor telepon 0813-8000-6860. Kopi Ten bukan hanya enak tapi menyehatkan.

102,4 FM Radio Bis Ciamis. 102,4 FM Radio Bis Ciamis. Baraya, sesaat lagi akan mendengarkan acara selanjutnya. Tetap anteng-anteng di Radio Bis Ciamis. Sahabat sehat keluarga Anda. Sahabat sehat keluarga Anda. Sesaat lagi, Baraya Peace akan mendengarkan acara Dayeuh Dangdutan di Dieu.

0: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Barayapis, alhamdulillah ayeuna abdi tos terhubung jeung salah sawios pengguna jamu tetes Alpha Propolis. Mangga urang sapa?
1: Kumaha?
2: Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.
1: Lepangkeun sareng Ibu saha ieu teh, Bu?
2: Ma iya.
1: Ma iya teh linggih paling mana?
2: Oh, Ciawi Pali, RT 3 RW 9, Cimahi Utara.
1: Ibu ngawitan gaduh keluhan panyawat naon wae, Bu?
2: Ieu teh ibu teh asma nya panyawat teh, teh suami atau suamina teh 20 tahun. Sareng lamung, lamung teh lamung mah mah aya pangkan 1 tahunan lah lamung mah.
1: Hayu mah eta panyawat kumaha karaos nama pamitas janten?
2: Ba upami misalkeun bade ka warung oge sakitu caket. Aduh, sak napas, upami makan teh, ah, kirang semangat gitu, jantan ayah hoyong makan ya, terus pemintas karosnya nyeri gitu, lambung teh, pemintas makan teh, kirang semangat teh, pokoknya lama makan.
1: Tadi ibu nyebat panyawat tos laminya hampir 20 tahun. Nah, ente, saat acan nganggo jamu tetes Alpha Propolis, kantos diobatan nganggo naon, Mak?
2: Ya, biasa we, wah, ui, ke rumah sakit, kasep.
1: Ayo, nak, mati dilekenan nganggo naon, Mak?
2: Ya, dilekenan nganggo jamu tetes Alpha Propolis.
1: Ma, kumaha saatosna konsumsi jamu tetes Alpha Propolis? Probihan anu karaos ku ma naon wae?
2: Mate nemu bade saboto oge, alhamdulillah lambung tos raos nya. Terus mam oge raos deuih nya kitu. Terus tas na asma oge mulai tara janten nembe saminggu teh teu karaos. Alhamdulillah, mohon manjur.
1: Alhamdulillah. Mak, iya tos seep sabaraha botol?
2: Namanya sabotol sarang kaduana iya nate.
1: Cara penggunaan aku kumaha mak sadidinten?
2: Sadinten teh 3 kali, genep tetes, enging-enging, terus sanga hari, bade bobo weta ayana bade ngaleut deui mak.
1: Mak, bilih ayah pesen kanu sanes, kanu mana bilih kagaduhan panyawat sepertos emak, mudah-mudahan tiasa keinspirasi, mangga mak.
2: Mudah-mudahan atuh kasadayana anu gaduh panyawat seperti emak, lambung sarang sesek napas, mangga cobian wae ku jamu tetes Alpha Propolis. Insya Allah da ma oge geningan aya karaosna bade siap 2 botol teh teh seger buger tiasa di maangkat murut yang ibakan bayi alhamdulillah kitunya mate iya ge jamu teh istuning namun manjur karaosna ku mama asa sosok pisan ah kitu mangga beli kedayana nu gaduh panyawa seperti emak, panyawa segala wae, cobian, gunakeun nya ku jajamu tetes Alpha Propolis.
1: Mak, hatur nuhun, anu kesaksianannya. Mudah-mudahan emak saatos nang konsumsi jamu tetes Alpha Propolis iya, tambi sehat, oge rezekina tambi lancar banyak.
3: Jamu tetes Alpha Propolis yang sudah terbukti khasiatnya bisa Anda dapatkan di Radio PCFM di Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 6 Ciamis, Jawa Barat. Untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860. Sekali lagi, untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860.
4: T-S-A
5: Bukan
4: T-S-P
5: Bukan
4: T-S-A
5: Bukan
4: Ya terus apa dong?
5: Makanya, kalau mata udah kerasa gak enak, jangan didiamin mulu. Obatin dong.
4: Obatin pakai apa?
5: Nih, cobain. Tetes mata, tesma aini.
4: Hah? Tetes mata, tesma aini?
5: Iya, tetes mata Tesma Aini. Obat tetes mata yang bisa membantu meringankan katarak, minus silinder mata merah dan keluhan mata lainnya.
6: Tetes mata Tesma Aini dapat menghilangkan kotoran seperti bakteri, virus atau jamur yang melekat pada mata yang terkontaminasi melalui udara. Tetes mata Tesma Aini membantu mengatasi katarak, minus silinder, glaukoma dan menjaga kesehatan pada mata, mata merah, peradangan mata, menghilangkan gatal pada mata dan mencegah tumor mata.
4: Wah, iya. Setelah aku coba tetes mata Tesma Aini, mataku sudah tidak buram lagi.
5: Coba baca ini.
4: Tesma Aini alias tetes mata Tesma Aini.
5: Wih, tuh kan tetes mata Aini memang top.
6: Dapatkan tetes mata Tesma Aini di Radio Peace FM Ciamis, Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 6 Ciamis, 500 meter dari alun-alun atau Toserba Jogja Ciamis. Untuk konsultasi dan pemesanan produk tetes mata Tesma Aini, hubungi ke nomor 0813-8000-6860, 0813-8000-6860. Bebaskan mata merah Anda bersama tetes mata Aini.
7: Ngopi yuk.
8: Ayo, ke kedai kopi mana nih?
7: Kok ke kedai kopi? Nih saya sudah siapkan kopi istimewa buat laki.
8: Kopi apa tuh?
7: Ini loh, kopi ten dibuat dari biji kopi pilihan berkualitas tinggi, dipadukan dengan ekstra ginseng yang bisa membuat stamina lebih kuat dan berenergi. Bisa membantu yang lemah sahwat agar kembali bergairah.
8: Wah, boleh juga tuh.
7: Kopi ten bukan cuma enak, tapi menyehatkan dan rasakan bedanya.
9: Nikmati kenikmatan kopi asli dengan manfaat kesehatan luar biasa di setiap tegukan. Kopi ten dibuat dari biji kopi pilihan berkualitas tinggi, dipadukan dengan ekstrak ginseng dan ekstrak guarana alami yang kaya antioksidan. Rasakan manfaat luar biasa dari kopi ten. Kopi ten dapat menambah energi dan fokus seharian, menjaga daya tahan tubuh tetap kuat, melancarkan peredaran darah dan pencernaan, bebas kolesterol dan lemak trans. Dapatkan kopi ten sekarang juga dan rasakan bedanya.
10: Ya, kopi stamina pria. Dapatkan kopi ten di Radio Peace FM Ciamis dengan harga Rp120.000 yang beralamat di Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 06 Ciamis, seberang Masjid Nurul Iman, patokan 200 meter dari alun-alun Ciamis atau 50 meter dari Toserba Jogja Ciamis.
6: Untuk informasi dan konsultasi pembelian produk Kopi Ten Baraya Fish FM, bisa menghubungi ke nomor telepon 0813-8000-6860. Sekali lagi ya, Baraya Fish FM bisa menghubungi ke nomor telepon 0813-8000-6860. Kopi Ten, bukan hanya enak, tapi menyehatkan.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Abi ayah kasaktian, tip pengguna Jabodetabek Alfapropolis. Abu, ibu namina saha?
1: Ipah.
0: Ibu Ipah, alamat lengkapnya di mana?
1: Di Desa Mekarjadi, Pengkeren Perum Kota Galuh, Dusun Kereteg.
0: Ibu teh kantos ngaleueut sabotol Alfapropolis.
1: Atos ngaleueut sabotol, namun alhamdulillah gening aya karaosna kitu anu karaos ieu di pengker nyeri bokong janten sae ayeuna mah alhamdulillah upami bobon teu aboting bade mulak-malik teh kitu alhamdulillah. Tos sae ayeuna mah teras lambung anu kawitna mam sakedik ge asa kembung kitu namun ayeuna mah alhamdulillah atos sae kitu. Tensina tos sae ayeuna mah alhamdulillah tina landong ieu teh aya karaosna kitu aya buktosna kitu tiasa diantosan.
0: Ibu tos ayeuna teh tos ngaleueut ka tilu botol. Ibu gaduh pesan-pesan kanggo pendengar Radio Pis.
1: Mohon aya kanggo ka wargi-wargi sadaya di nu aya di lembur lingkung Dusun Kereteg gitu. Dusun Kereteg sareng di lingkungan Pengkeren ye we Perum Kereta Galuh bilih aya panyawa sapertos abdi kieu nya mangga nyobian ngagaleuh Alfapropolis. Da abdi oge alhamdulillah ayeuna hampang tos damang gitu.
0: Ibu kitu tos ka mana wae ibu?

0: ngaobat?
1: Atos ku jamu atos ka dokter, ka kesmas ge sami kitu, namung da teu aya karaosna geuningan. Tos bosen lalandong ka mana-mana geuningnya. Alhamdulillah tina ieu mah geuning tiasa diantosan. Alhamdulillah ayeuna abdi oge tos tiasa mapah, tos teu ngotongkat ge tiasa ayeuna mah geuningan gitu.
0: Alhamdulillah pisan nya ibu nya. Ka abdi doakeun sing terasa sehat nya ibu nya.
1: Amin.
0: Nuhun pisan kasaksian ibu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: Jamu tetes Alpa Propolis yang sudah terbukti khasiatnya bisa Anda dapatkan di Radio PCFM di Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 6 Ciamis, Jawa Barat. Untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860. Sekali lagi, untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860.
3: Dan berada di sekitar Anda. Tetes mata, Tesma Aini. Insya Allah mampu menormalkan dan menerangkan penglihatan mata Anda. Tetes mata, Tesma Aini. Membantu mengatasi katarak, minus silinder, glukoma, dan menjaga kesehatan pada mata. Mata merah, peradangan mata, menghilangkan gatal pada mata, dan mencegah tumor mata. Tetes mata Tesma Aini dibuat dengan sistem penyulingan hingga menghasilkan komposisi herbal yang tepat yang berkhasiat untuk menjaga kesehatan mata. Bahan aktif yang terkandung dalam tetes mata Aini sangat kaya akan sifat antioksidan dan mengandung beberapa senyawa biokimia berupa alkaloid, saponin, flavonoid, dan polifenol yang merupakan senyawa bioaktif. Dapatkan di Radio Peace FM Ciamis, Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 6 Ciamis, 500 meter dari alun-alun atau Toserba Yogya Ciamis. Untuk konsultasi dan pemesanan produk tetes mata Tesma Aini, hubungi ke nomor 0813-8000-6860. 0813-8000-6860. Bebaskan kacamata Anda bersama tetes mata Tesma Aini.
4: Bapak mau kemana?
5: Mau ngopi ke kedai sebelah.
4: Ngopi kok jauh-jauh ke kedai? Nih, ibu sudah siapkan kopi khusus buat bapak.
5: Kopi apa, Bu?
4: Ini loh, Pak, kopi ten. Dibuat dari biji kopi pilihan berkualitas tinggi, dipadukan dengan ekstrak ginseng, biar stamina bapak lebih kuat dan berenergi.
5: Oh, ya sudah, bapak minum kopi ten saja, biar tambah jos dan ibu makin nempel sama bapak.
4: Ah, bapak.
2: Nikmati kenikmatan kopi asli dengan manfaat kesehatan luar biasa di setiap tegukan. Kopi Ten dibuat dari biji kopi pilihan berkualitas tinggi, dipadukan dengan ekstrak ginseng dan ekstrak guaran alami yang kaya antioksidan. Rasakan manfaat luar biasa dari kopi Ten. Di antaranya dapat menambah energi dan fokus seharian, menjaga daya tahan tubuh tetap kuat, melancarkan peredaran darah dan pencernaan. Dapatkan kopi Ten sekarang juga dan rasakan bedanya.
6: Ya, kopi stamina pria. Dapatkan kopi ten di Radio Peace FM Ciamis dengan harga Rp120.000 yang beralamat di Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 06 Ciamis, seberang Masjid Nurul Iman. Patokan 200 meter dari alun-alun Ciamis atau 50 meter dari Toserba Jogja Ciamis.
7: Untuk informasi dan konsultasi pembelian produk Kopi Ten Baraya Fish FM bisa menghubungi ke nomor telepon 0813-8000-6860. Sekali lagi ya, Baraya Fish FM bisa menghubungi ke nomor telepon 0813-8000-6860. Kopi Ten bukan hanya enak tapi menyehatkan.

0: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Barayapis, alhamdulillah ayeuna abdi tos terhubung jeung salah sawios pengguna jamu tetes Alpha Propolis. Mangga urang sapa.
1: Halo, assalamualaikum Pak.
2: Waalaikumsalam.
1: Nepangkeun sareng Bapak saha ieu teh Pak?
2: Bapak Uci di Kaum Selatan RT 4 RW 8 Batu Jajar Barat.
1: Muhun, ayeuna Bapak yuswa sabaraha taun?
2: 67.
1: Kantos Bapak kagaduhan panyawat naon wae Pak Uci?
2: Lamung sareng stroke ringan atau 8 tahun.
1: Bapak kantos ka mana wae pengobatan, Pak?
2: Biasa wae ka dok ka puskesmas tapi can aya reaksi.
1: Tadi Bapak nyebatkeun panyawatna tos 8 tahunnya. Biasana upami tos janten kumaha karaosna Pak eta panyawat?
2: Hieur sareng panas patuangan.
1: Pak Uci ayeuna nu jadi leukeureun ngaon-naon Pak?
2: Kalesan nganggo Alpha Propolis.
1: Pak Uci uning ati mantan jamu tetes Alpha Propolis ieu, Pak.
2: Nguping ti Radio UNASKO.
1: Kumaha kaosna Pak Uci saatos konsumsi jamu tetes Alpha Propolis ieu?
2: Ayeuna teh hararampang, Pak, badan teh. Ayeuna mah tiis. Enak wae naon, Pak. Tuang kaos bobo oge tibra.
1: Eta kumaha stokna masih kene aya tuh Pak?
2: Atos rada gampang Pak.
1: Ya Pak Uci teh CF seberapa botol Pak?
2: Ayeuna teh majeng katilu penginten.
1: Karaos hasiatna di botol ka seberapa Pak Uci?
2: Anu ka hiji ge tos karaos Pak.
1: Pak Uci bilih aya anu bade disampaikeun ka nu sanes, ka nu mana mungkin kageduhan panyawat sapatos Pak Uci. Mudah-mudahan tiasa kainspirasi Pak.
2: Ya mudah-mudahan mah ka lingkungan RW 8 sareng Batu Jajar Barat teh da seueur mudah-mudahan mah sok we nganggo Alpha Propolis abdi oge ngeureuyeuh sae kitu.
1: Muhun, alhamdulillah Pak Uci hatur nuhun Pak Uci nya. Mudah-mudahan ya. Doa ti abdi saatosna konsumsi jamu tetes Alpha Propolis bapana damang, panyawas strukna oge sehat, lambungna oge sehat, oge rezekina lancar Pak Uci nya.
2: Amin amin amin amin.
3: Jamu tetes Alpha Propolis yang sudah terbukti khasiatnya bisa Anda dapatkan di Radio PCFM di Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 6 Ciamis, Jawa Barat. Untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860. Sekali lagi, untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860.
4: Berikut ini kita dengarkan kesaksian pengguna obat tetes mata Tesma Aini.
5: Assalamualaikum.
6: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
5: Dengan Bapak siapa ini Pak?
6: Bapak Sakum.
5: Bapak Sakum dari
6: NPEN
5: Kecamatan Mundu ya?
6: Kabupaten Cirebon.
5: Iya. Bapak barusan beli tetes mata Tesma Aini ya Pak ya?
6: Iya betul.
5: Iya iya iya. Sebelumnya pernah memakai Pak?
6: Sudah. Dua kali ini ya.
5: Itu keluhan di matanya kenapa Pak?
6: Ya mata kadang-kadang burang tuh Pak. Enggak jelas.
5: Oh, penglihatannya kurang jelas gitu
6: iya.
5: Suka berair gitu ya.
6: Suka berair ya.
5: Iya. Setelah pakai yang pertama itu seperti apa pengalaman?
6: Agak mending Pak lah. Agak mending ya. Ada perubahan lah.
5: Enggak begitu buram lagi enggak, ya.
6: Enggak.
5: Itu berapa lama Pak? Oh, ya, pakai yang pertama sampai habis tuh.
6: Kalau enggak salah hampir 20 hari lah. 20 hari.
5: 20 hari ya.
6: 20 hari ya, 17 hari lah.
5: Iya, agak awet ya. Pakainya sehari berapa kali, Pak?
6: Sehari 2 kali, Pak.
5: 2 kali ya.
6: 2 tetes.
5: Iya. 2 kali atau 3 kali boleh, tapi 2 tetes ya, Pak ya.
6: 2 tetes iya, betul.
5: Iya. Ini pengalaman Pak Sakum ini sangat bermanfaat buat yang lain nih. Barangkali Pak Sakum ada pesan-pesan buat yang lain
6: ya, punya. Nah, ya ini teman-teman saya ya barangkali ya. Ada yang matanya kayak saya kurang jelas ya.
5: Iya.
6: Cobalah beli obat mata tetes apa namanya Pak?
5: Tesma Aini. Iya.
6: Barangkali cocok.
5: Oke Pak Sakum, terima kasih banyak ya untuk berbagi pengalamannya ya.
6: Iya.
5: Semoga bermanfaat dan untuk Pak Sakumnya semoga matanya cepat sehat kembali ya. Terima kasih Pak Sakum.
6: Iya.
5: Assalamualaikum.
6: Waalaikumsalam.
7: Dapatkan tetes mata Tesma Aini di Radio Peace FM Ciamis, Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 6 Ciamis, 50 meter dari Jogja Ciamis, seberang Masjid Nurul Iman. Untuk informasi pembelian dan keagenan produk tetes mata Tesma Aini, Anda dapat menghubungi ke nomor telepon 0813 8000 6860.

0: membantu yang lemah sahwat agar kembali bergairah.
1: Wah, boleh juga tuh.
0: Kopi Ten bukan cuma enak, tapi menyehatkan dan rasakan bedanya.
2: Nikmati kenikmatan kopi asli dengan manfaat kesehatan luar biasa di setiap tegukan. Kopi Ten dibuat dari biji kopi pilihan berkualitas tinggi, dipadukan dengan ekstrak ginseng dan ekstrak guarana alami yang kaya antioksidan. Rasakan manfaat luar biasa dari Kopi Ten. Kopi Ten dapat menambah energi dan fokus seharian, menjaga daya tahan tubuh tetap kuat, melancarkan peredaran darah dan pencernaan, bebas kolesterol dan lemak trans. Dapatkan Kopi Ten sekarang juga dan rasakan bedanya.
3: Ya, kopi stamina pria. Dapatkan Kopi Ten di Radio Peace FM Ciamis dengan harga Rp120.000 yang beralamat di Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 06 Ciamis, seberang Masjid Nurul Iman, patokan 200 meter dari alun-alun Ciamis atau 50 meter dari Toserba Jogja Ciamis.
4: Untuk informasi dan konsultasi pembelian produk Kopi Ten Baraya Fish FM, bisa menghubungi ke nomor telepon 0813-8000-6860. Sekali lagi ya, Baraya Fish FM bisa menghubungi ke nomor telepon 0813-8000-6860. Kopi Ten, bukan hanya enak, tapi menyehatkan.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bi aya kesaksian ti pengguna jamu tetes Alpha Propolis. Bapak saha ieu namina?
1: Bapak Endi.
0: Bapak Endi ti mana?
1: RT 3 RW 29. Kabupaten Ciamis.
0: Bapak teh kantos ngaleut obat Alpha Propolis?
1: Parantos 2 kali.
0: Nah, Bapak ena asalna karaos naon wae, Pak?
1: Kawit nama karaos aya puyeng sapertos nguir bumi teh kitu. Tapi ayin alhamdulillah satosna ngaleut eta obat Alpha Propolis alhamdulillah puyengna tos aya.
0: Aya panyawat naon di selain puyeng?
1: Aya saur nama saur dokter teh asam urat kebas-kebas di kaki gitu. Satosna mam Alpha Propolis salit deui gitu, nonton salit deui.
0: Eta teh pasto ngaleut sabaraha botol, Pak?
1: Atos sabaraha botol nu tos saep mah.
0: Bapak tos ka mana wae? Panyawat ieu vertigo. Vertigonya, Pak?
1: Oh. Tos ka mana wae? Ka dokter, ka puskesmas, tapi asa teu acan aya nu cocok nya ku Alpha Propolis sareat mah kitu. Alhamdulillah geuning. Tos isal aya puyeng lemah.
0: Alhamdulillah nya, Pak. Ting sehat wae nya, Pak nya. Kapayona. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Jamu tetes Alpha Propolis yang sudah terbukti khasiatnya bisa Anda dapatkan di Radio PCFM di Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 6 Ciamis, Jawa Barat. Untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860. Sekali lagi, untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860.
0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Abi aya kasaksian ti pengguna Tesma Aini. Bapak saha namina, Pak?
3: Abdi Pak Kusman.
0: Bapak alamat lengkapna di mana, Pak?
3: Abdi lengkap nama di Cigemor, Kelurahan Cigemor, RW 3, RT 1, lingkungan Rungki.
0: Bapak pengguna Tesma Aini teh tos ngangge sabaraha botol, Pak?
3: Tesma Aini tos 3 botol.
0: Bapak tos ngangge Tesma Aini sabotol kumaha pak kaosna?
3: Alhamdulillah. Jadi kokotor aya nu muhun katingali itu jadi awas acan kawitnya mah atuh, tapi ayeuna mah henteu atuh gitu, jadi beras ieu mah panon mah kitungan sok sakinengna sok anu jeletot gitu dina ieu teh dina panon teh, tapi dah henteu-henteunana teu sawes-wes mahitan.
0: Bapak kitu tos ka mana wae ieu yang pengobatan mata, Pak?
3: Aduh, pengobatan mah ka dokter ka rumah sakit, rasa bosen lalanom teh kitu. Memeh magrib atuh siang gitu, siang sok aya dongeng geuning, seueur dongeng atuh wayang da isuk hobi kana lalakon wayang kana dongeng da resep.
0: Nuhun pisan ka saskian bapak anu tos nganggo Tesma Aini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
3: Waalaikumsalam.
4: Dapatkan tetes mata Tesma Aini di Radio Peace FM Ciamis, Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 6 Ciamis, 50 meter dari Jogja Ciamis, seberang Masjid Nurul Iman. Untuk informasi pembelian dan keagenan produk tetes mata Tesma Aini, Anda dapat menghubungi ke nomor telepon 0813-8000-6860. Sekali lagi, Anda dapat menghubungi ke nomor telepon 0813-8000-6860.
5: Ngopi yuk.
6: Ayo, ke kedai kopi mana nih?
5: Kok ke kedai kopi? Nih saya sudah siapkan kopi istimewa buat lelaki.
6: Kopi apa tuh?
5: Ini loh, kopi ten dibuat dari biji kopi pilihan berkualitas tinggi, dipadukan dengan ekstra ginseng yang bisa membuat stamina lebih kuat dan berenergi. Bisa membantu yang lemah sahwat agar kembali bergairah.
6: Wah, boleh juga tuh.
5: Kopi ten bukan cuma enak, tapi menyehatkan dan rasakan bedanya.
7: Nikmati kenikmatan kopi asli dengan manfaat kesehatan luar biasa di setiap tegukan. Kopi ten dibuat dari biji kopi pilihan berkualitas tinggi, dipadukan dengan ekstrak ginseng dan ekstrak guarana alami yang kaya antioksidan. Rasakan manfaat luar biasa dari Kopi Ten. Kopi Ten dapat menambah energi dan fokus seharian, menjaga daya tahan tubuh tetap kuat, melancarkan peredaran darah dan pencernaan, bebas kolesterol dan lemak trans. Dapatkan Kopi Ten sekarang juga dan rasakan bedanya.
8: Ya, kopi stamina pria. Dapatkan Kopi Ten di Radio Peace FM Ciamis dengan harga Rp120.000 yang beralamat di Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 06 Ciamis, seberang Masjid Nurul Iman, patokan 200 meter dari alun-alun Ciamis atau 50 meter dari Toserba Jogja Ciamis.
9: Untuk informasi dan konsultasi pembelian produk Kopi Ten Baraya Fish FM, bisa menghubungi ke nomor telepon 0813-8000-6860. Sekali lagi ya, Baraya Fish FM bisa menghubungi ke nomor telepon 0813-8000-6860. Kopi Ten, bukan hanya enak tapi menyehatkan.

0: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baraya pis, alhamdulillah ayeuna abdi tos terhubung jeung salah sawios pengguna jamu tetes Alpha Propolis. Mangga urang sapa?
1: Kumaha?
2: Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.
1: Lepangkeun sareng Ibu saha ieu teh, Bu?
2: Mak iya.
1: Mak iya teh linggih pali mana?
2: Oh, Ciawi pali, RT 3 RW 9, Cimahi Utara.
1: Ibu ngawitan gaduh keluhan panyawat naon wae, Bu?
2: Ieu ibu teh asma nya panyawat teh teh suami atau suamina teh 20 tahun. Sareng lamung, lamung teh lamung mah namanya aya pantan 1 tahunan mah lamung mah.
1: Ai mah eta panyawat kumaha karaos nama pamitas janten?
2: Ba upami misakeun bade ka warung oge sakit-sakit. Aduh, sak napas, supaya mie makan teh, ah, kirang semangat gitu, jantan ayah hoyong makan ya, terus pemintas karosnya nyeri gitu, lambung teh, pemintas makan teh, kirang semangat teh, pokoknya lama makan.
1: Tadi ibu nyebat panyawat tos laminya hampir 20 tahun. Tak ente, saat acan nganggo jamu tetes Alpha Propolis, kantos diobatan nganggo naon, Mak?
2: Ya, biasa, wah, uih, ke rumah sakit, kaset.
1: Ayo, nak, mate dilekenan nganggo naon, Mak?
2: Ya, dilekenan nganggo jamu tetes Alpha Propolis.
1: Ma, kumaha saatosna konsumsi jamu tetes Alpha Propolis? Probihan anu karaos ku ma naon wae?
2: Ma teh nemu bade saboto oge alhamdulillah lambung tos raos nya. Terus mam oge raos deuih nya kitu. Terus tas na asma oge mulai tara janten nembe saminggu teh teu karaos sek. Alhamdulillah mohon manjur.
1: Alhamdulillah. Ma, ieu tos saep sabaraha botol?
2: Namae sabotol sareng kaduana ieu na teh.
1: Cara penggunaanna kumaha mah sadidinten?
2: Sadinten teh 3 kali, genep tetes, enging-enging, terus sanga hari bade bobo eta ayeuna bade ngaleueut deui mah teh.
1: Ma, bilih aya pesen kanu sanes, kanu mana bilih kagaduhan panyawat sapertos ema, mudah-mudahan tiasa kainspirasi mangga, Ma.
2: Mudah-mudahan atuh kasadayana anu gaduh panyawat seperti ema, lambung sareng sesek napas. Mangga sobian wae ku jamu tetes Alpha Propolis. Insya Allah da ma oge geningan aya karaosna bade siap 2 botol teh tuh seger buger tiasa di maangkat ngurut yang ibakan bayi alhamdulillah gitu nya mah teh ieu ge jamu teh istuning namu manjur karaosna ku mama asa sosok pisan ah gitu mangga beli kedayana nu gaduh panyawa seperti mah panyawa segala wae sobian gunakeun nya ku jajamu tetes Alpha Propolis.
1: Ma, hatur nuhun anu kesaksianna nya. Mudah-mudahan emak saatos naon konsumsi jamu tetes Alpha Propolis ieu tambi sehat oge rezekina tambi lancar manya.
3: Jamu tetes Alpha Propolis yang sudah terbukti khasiatnya bisa Anda dapatkan di Radio PCFM di Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 6 Ciamis, Jawa Barat. Untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860. Sekali lagi, untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860.
4: Meni rajin kokos rekan wae.
5: Eh, cemuhun. Da meni barala, teu enak dipandang kitu teh. Bade ka mana, Ceuk?
4: Eta, Ceuk, bade ka payun meser obat mata kanggo murang kali. Cenah sigah aya nu ngahalang kitu tah na socana teh. Janten awasana teh kirang jelas.
5: Oh, iya atuh, Ceuk, cobian tetes mata nu abi. Kieun urang candak heulanya? Ah, iya Cuk, cobian gerak, insya Allah karaos enakin.
4: Tetes mata naon, iya tes Cuk.
5: Tetes mata, tes ma, ah ini Cuk. Insya Allah tiasa ngabantosan keluhan mata. Sapotos katarak, minus, silinder, glukoma, sareng ngajagi kesehatan mata. Teras oge tiasa nganggo ngaredakin mata merah. Peradangan mata, ngahilangkin atil kanu mata, sareng mencegah tumor mata Cuk.
4: Wah, geningan seikasiat mah, Cuk. Kumaha cara pemakaianna, Ceuk?
5: Gampil pisan, Ceuk. Teteskeun tetes mata tesma aini hiji atanapi dua tetes, Ceuk. Dianggena dua atanapi tilu dinten sakali, Ceuk.
4: Oh gitu, aman ya teh Cek?
5: Insya Allah, tetes mata tesma ini 100% herbal Cek. Janten tos tangtos atuh keamanan anak.
6: Dapatkan tetes mata tesma ini di Radio Peace FM Ciamis, Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 6 Ciamis, 500 meter dari alun-alun atau Toserba Jogja Ciamis. Untuk konsultasi dan pemesanan produk tetes mata tesma ini, hubungi ke nomor 0813-8000-6860
7: Bebaskan mata merah Anda bersama tetes mata Aini.
8: Bapak mau kemana?
9: Mau ngopi ke kedai sebelah.
8: Ngopi kok jauh-jauh ke kedai? Nih, Ibu sudah siapkan kopi khusus buat Bapak.
9: Kopi apa, Bu?
8: Ini lho, Pak, kopi ten. Dibuat dari biji kopi pilihan berkualitas tinggi, dipadukan dengan ekstrak ginseng, biar stamina Bapak lebih kuat dan berenergi.
9: Oh, ya sudah. Bapak minum kopi ten saja, biar tambah jos dan Ibu makin nempel sama Bapak.
8: Ah, Bapak.
3: Nikmati kenikmatan kopi asli dengan manfaat kesehatan luar biasa di setiap tegukan. Kopi Ten dibuat dari biji kopi pilihan berkualitas tinggi, dipadukan dengan ekstrak ginseng dan ekstrak guaran alami yang kaya antioksidan. Rasakan manfaat luar biasa dari kopi Ten. Di antaranya dapat menambah energi dan fokus seharian, menjaga daya tahan tubuh tetap kuat, melancarkan peredaran darah dan pencernaan. Dapatkan kopi Ten sekarang juga dan rasakan bedanya.
10: Ya, kopi stamina pria. Dapatkan kopi ten di Radio Peace FM Ciamis dengan harga Rp120.000 yang beralamat di Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 06 Ciamis, seberang Masjid Nurul Iman, patokan 200 meter dari alun-alun Ciamis atau 50 meter dari Toserba Jogja Ciamis.
11: Untuk informasi dan konsultasi pembelian produk Kopi Ten Baraya Fish FM, bisa menghubungi ke nomor telepon 0813-8000-6860. Sekali lagi ya, Baraya Fish FM bisa menghubungi ke nomor telepon 0813-8000-6860. Kopi Ten, bukan hanya enak tapi menyehatkan.

0: Radio Peace FM.
1: Peace Radio.
0: 102,4 FM, sahabat sehat keluarga Anda.
1: Sahabat sehat keluarga Anda.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Biaya kesaksian di pengguna jamu tetes alfa propolis. Bapak saha namina, Pak?
1: Bapak Solih.
0: Bapak Solih, alamat lengkapnya di mana, Pak?
1: RT 16 RW 7 Sukamulya, Desa Kertabumi, Kecamatan Cijengjing, Kabupaten Ciamis.
0: Bapak tos ngaleut alfa propolis teh sabaraha botol, Pak?
1: 6 botol. Ayeuna meser ka janten kaduana ayeuna.
0: Bapak ngaleut alfa propolis teh gaduh panyawat naon?
1: Di antaranana diabetes, kolesterol, rieut, puyeng upami ugah enjing-enjing, perasaan teh lalenjung gitu.
0: Bapak tos ngaleut alfa propolis kumaha pakaraosna?
1: Kadua dintena, alhamdulillahnya tos rada mendingan gitu, tos teu aya rieut sarang puyeng nana teh, sarang lenjong nana teh teu aya. Ayeuna tos sep meser deui anu kadua kalina.
0: Bapak ti dua dinten langsung aya karaosna, Pak?
1: Dua dinten mun langsung karaos. Aya hasiatna. Alhamdulillah gitu, sareatna.
0: Bapak tos ka mana wae, Pak, berobat?
1: Berobat mah ka medis sering, cuman daya reaksina kitunya. Di radio nyobiannya alhamdulillah aya karaosna gitu.
0: Radio mana gitu, Pak, nu didangukeun?
1: Radio PIS.
0: Radio PIS unggul, Pak.
1: Mohon.
0: Bapak gaduh pesan-pesan, Pak, ka pendengar Radio PIS?
1: Oh, aya ka warga sakitar ngupingkeun kana ieu radio anu sami gaduh panyawat sapertos abi cobi meser alfa propolis. Abdi oge alhamdulillah sareat. Neme erep sabotol oge tos aya karaosna kitu.
0: Hatur nuhun ka Bapak Solih anu tos jadi kesaksian pengguna jamu alfa propolis. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Jamu tetes alfa propolis yang sudah terbukti khasiatnya bisa Anda dapatkan di Radio PIS FM di Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 6 Ciamis, Jawa Barat. Untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860. Sekali lagi, untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860.
3: Berikut ini kita dengarkan kesaksian pengguna obat tetes mata Tesma Aini.
4: Assalamualaikum Ibu.
5: Waalaikumsalam.
4: Punten, nama Ibu siapa?
5: Nama saya Ibu Raminah dari Dukuh Tengah.
4: Ibu Raminah dari Dukuh Tengah,
5: iya.
4: Kecamatan
5: Ketanggungan.
4: Ketanggungan, Kabupaten
5: Brebes.
4: Kabupaten Brebes. Ibu usianya sekarang berapa, Bu?
5: 48.
4: 48 tahun. Ibu ini beli obat tetes mata Tesma ini, ya Bu, ya?
5: Iya.
4: Beli yang kedua.
5: Iya.
4: Nah, yang pertamanya udah habis belum, Bu? Yang pertama.
5: Tinggal sedikit.
4: Tinggal sedikit. Kalau boleh tahu, Ibu keluhannya apa, Bu?
5: Matanya suka merah.
4: Suka merah.
5: Pandangan kadang kabur juga, ya?
4: Pandangan
5: kabur, ya?
4: Pandangan kabur, iya. Gitu.
5: Iya.
4: Nah, setelah memakai obat tetes mata Tesma ini, gimana, Bu? Ada perubahannya, Bu?
5: Alhamdulillah, sekarang mah terang. Lihat yang tulisannya kecil-kecil juga udah bisa dilihat.
4: Gitu, ya. Alhamdulillah, Bu, ya. Berarti cocoknya, Bu, ya, ada perubahannya, gitu. Makanya sekarang Ibu beli lagi yang keduanya, Bu, ya.
5: Iya.
4: Semoga bisa sembuh total, ya, Bu, ya.
5: Amin, amin.
4: Gitu. Ibu, barangkali ada pesan-pesan, Bu. Monggo,
5: ya,
4: pesan-pesannya.
5: Buat teman-teman yang udah sakit kayak sama saya kayak gini, cobalah pakai tetes mata Tesma ini.
4: Terima kasih, Bu, ya, untuk informasinya. Mudah-mudahan Ibu selalu sehat dan matanya kembali normal, Ibu, ya, kembali sehat normal lagi, gitu.
5: Amin, amin.
4: Udah gitu aja. Terima kasih sekali lagi untuk informasinya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
5: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: Dapatkan tetes mata Tesma ini di Radio PIS FM Ciamis, Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 6 Ciamis, 50 meter dari Jogja Ciamis, seberang Masjid Nurul Iman. Untuk informasi pembelian dan keagenan produk tetes mata Tesma Aini, Anda dapat menghubungi ke nomor telepon 0813-8000-6860. Sekali lagi, Anda dapat menghubungi ke nomor telepon 0813-8000-6860.
6: Bapak mau kemana? Mau ngopi ke kedai sebelah.
7: Ngopi kok jauh-jauh ke kedai? Nih, ibu sudah siapkan kopi khusus buat bapak.
6: Kopi apa, Bu?
7: Ini loh, Pak, kopi ten. Dibuat dari biji kopi pilihan berkualitas tinggi, dipadukan dengan ekstrak ginseng, biar stamina bapak lebih kuat dan berenergi.
6: Oh, ya sudah, bapak minum kopi ten saja, biar tambah jos dan ibu makin nempel sama bapak.
7: Ah, bapak.
3: Nikmati kenikmatan kopi asli dengan manfaat kesehatan luar biasa di setiap tegukan. Kopi Ten dibuat dari biji kopi pilihan berkualitas tinggi, dipadukan dengan ekstrak ginseng dan ekstrak guaran alami yang kaya antioksidan. Rasakan manfaat luar biasa dari kopi Ten. Di antaranya, dapat menambah energi dan fokus seharian, menjaga daya tahan tubuh tetap kuat, melancarkan peredaran darah dan pencernaan. Dapatkan kopi Ten sekarang juga dan rasakan bedanya.
8: Ya, kopi stamina pria. Dapatkan kopi ten di Radio Peace FM Ciamis dengan harga Rp120.000 yang beralamat di Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 06 Ciamis, seberang Masjid Nurul Iman, patokan 200 meter dari alun-alun Ciamis atau 50 meter dari Toserba Jogja Ciamis.
9: Untuk informasi dan konsultasi pembelian produk Kopi Ten Baraya Fish FM bisa menghubungi ke nomor telepon 0813-8000-6860. Sekali lagi ya, Baraya Fish FM bisa menghubungi ke nomor telepon 0813-8000-6860. Kopi Ten, bukan hanya enak tapi menyehatkan.

0: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berayapis, alhamdulillah ayeuna abi kasumpingan deui salah sawios pengguna jamu tetes alfa propolis, di mana anjeuna atos kabuktoskeun khasiat di jamu tetes alfa propolis. Mangga urang sami dangukeun. Sareng Bapak saha ieu teh, Pak?
1: Sareng Bapak Edi.
0: Pak Edi, linggih palihan mana, Pak?
1: Di Sindang Palai Rahayu.
0: Bapak sadidinten damel naon, Pak?
1: Ieu we gubrad-gebrud ieu kuli ngejahit.
0: Mohon, Bapak kantos kagaduhan keluhan panyawat naon, Pak?
1: Mual gitu, kesang dingin, puyeng,
0: Seueur

0: Alhamdulillah nu kedua hari nama karaos pisan itu jual teu aya nu paregel teh gitu. Ka payun-payunna teh ya nu lalinu teu araya ieu puyengna rada menurun gitu lah. Taena teh teu aya sadayana kamari-kamari mah kene ieu teh. Asumai teh.
1: Mun.
0: Baena alhamdulillah ieu teu aya ieu nyobian di ngabdolkeun hiji deui teh gitu.
1: Mun.
2: Oh berarti bapak teh di botol pertama atas ngaraoskeun khasiatna nya panya.
0: Alhamdulillah gitu muter ieu teh ngabdolkeun hiji deui gitu.
2: Mun. Berarti ayeuna teh lajeng ka botol kadua.
0: Nya mun kadua ieu teh.
2: Mun. Bapak kumaha penggunaanna apa propolis, Pak?
0: Sehari 3 kali genep tetes satengah gelas.
2: Berarti bapak sadinten 3 kali sekali ngamam genep tetes. Bapak uninga alfa propolis di manten, Pak?
0: Di radio.
2: Bapak bilih aya pesan kanu sanes kanu mana anu nuju ihtiar
0: anu geduh panyawat nya panyawat naon we mangat cobian ku apa propolis karaosna lah ieu pisan gitu aya butosna.
2: Hatur nuhun bapak pidoati abdi mudah-mudahan bapak tambah sehat banyak.
0: Amin.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
3: Jamu tetes Alpa Propolis yang sudah terbukti khasiatnya bisa Anda dapatkan di Radio PCFM di Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 6 Ciamis, Jawa Barat. Untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860. Sekali lagi, untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860.
4: Kini hadir Tetes Mata Tesma Aini di sekitaran Anda. Tetes Mata Tesma Aini mampu mengatasi katarak, minus, silinder, glaukoma, dan menjaga kesehatan pada mata, mata merah, peradangan mata, menghilangkan gatal pada mata, dan mencegah tumor mata. Tetes Mata Tesma Aini dapat menghilangkan kotoran seperti bakteri, virus, atau jamur yang melekat pada mata yang terkontaminasi melalui udara. Pakailah Tetes Mata Aini 1 atau 2 tetes setiap 2 atau 3 kali sehari. Tetes Mata Aini 100% herbal.
5: Dapatkan Tetes Mata Tesma Aini di Radio Peace FM Ciamis, Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 6 Ciamis, 500 meter dari alun-alun atau Toserba Jogja Ciamis. Untuk konsultasi dan pemesanan produk Tetes Mata Tesma Aini, hubungi ke nomor 0813-8000-6860 0813-8000-6860.
4: Bebaskan mata merah Anda bersama Tetes Mata Aini.
6: Ngopi yuk.
7: Ayo, ke kedai kopi mana nih?
6: Kok ke kedai kopi? Nih saya sudah siapkan kopi istimewa buat lelaki.
7: Kopi apa tuh?
6: Ini loh, kopi ten dibuat dari biji kopi pilihan berkualitas tinggi, dipadukan dengan ekstra ginseng yang bisa membuat stamina lebih kuat dan berenergi. Bisa membantu yang lemah sahwat agar kembali bergairah.
7: Wah, boleh juga tuh.
6: Kopi ten bukan cuma enak, tapi menyehatkan dan rasakan bedanya.
8: Nikmati kenikmatan kopi asli dengan manfaat kesehatan luar biasa di setiap tegukan. Kopi ten dibuat dari biji kopi pilihan berkualitas tinggi, dipadukan dengan ekstrak ginseng dan ekstrak guarana alami yang kaya antioksidan. Rasakan manfaat luar biasa dari kopi ten. Kopi ten dapat menambah energi dan fokus seharian, menjaga daya tahan tubuh tetap kuat, melancarkan peredaran darah dan pencernaan, bebas kolesterol dan lemak trans. Dapatkan kopi ten sekarang juga dan rasakan bedanya.
9: Ya, kopi stamina pria. Dapatkan kopi ten di Radio Peace FM Ciamis dengan harga Rp120.000 yang beralamat di Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 06 Ciamis, seberang Masjid Nurul Iman, patokan 200 meter dari alun-alun Ciamis atau 50 meter dari Toserba Jogja Ciamis.
1: Untuk informasi dan konsultasi pembelian produk Kopi Ten Baraya Fish FM, bisa menghubungi ke nomor telepon 0813 8000 6860. Sekali lagi,

Ya, Baraya Peach FM bisa menghubungi ke nomor telepon 0813-8000-6860. Kopi Ten, bukan hanya enak tapi menyehatkan.

Terima kasih Baraya Peace sudah mendengarkan acara Daya Persembahan 102,4 FM Radio Peace Ciamis. Sahabat sehat keluarga Anda.

0: Radio Bis Ciamis 102,4 FM Radio Bis Ciamis. Baraya, sesaat lagi akan mendengarkan acara selanjutnya. Tetap anteng-anteng di Radio Bis Ciamis. Sahabat sehat keluarga Anda.
1: Sahabat sehat keluarga Anda.

Bekasi, Citra FM di 98,8 Wonosobo, Orban di 90 FM Palembang, Kelof di 93 FM Tasikmalaya, dan di 93,1 Trirama FM Lampung Timur. Bagi radio lain yang ingin turut serta juga menyambung siarkan program manajemen Kolbu Pagi, silakan bisa kirimkan profil radio Anda melalui konfirmasi WhatsApp kami di 0811-224-1027. Itu penghapus dosaku. Sahabat MK dan pendengar dimanapun Anda berada, Anda juga dapat berinteraksi bersama kami di pagi hari ini untuk menyampaikan laporan kualitas siarannya, menyampaikan salam silaturahimnya, menyampaikan doa-doa terbaiknya, dan Anda juga bisa langsung sampaikan melalui layanan interaktif kami di SMS ataupun di WhatsApp di 0811-224-1027 0811-224-1027. Sebelum kami menyapa Anda, sahabat MK dan pendengar dimanapun Anda berada, ada informasi yang ingin kami sampaikan pada kesempatan pagi hari ini. Nafsuku yang tidak melihat kebenaranmu. Sahabat MK, ayo dapatkan manfaat saat menunggu telepon diangkat. Mari menebar kebermanfaatan dengan mengaktifkan NSV Tausiah AAGIM dengan mengetikkan bintang 121 bintang 43 pagar, bintang 121 bintang 43 pagar, dan pilih judul tausiahnya. Mulai Rp1.000 per pekan, Anda bisa bersedekah sekaligus berdakwah. NSV ini khusus untuk Anda pelanggan Telkomsel.

0: Sahabat MK, perjuangan untuk Palestina bukan hanya tentang hari ini, tapi juga tentang menjaga kepedulian dan kontribusi untuk jangka panjang. Menyambut kemerdekaan Palestina, DT Peduli menyiapkan rencana induk kontribusi selama 20 tahun ke depan. Rencana ini dibagi menjadi 4 fase masing-masing selama 5 tahun, dengan fase pertama pada tahun 2026 hingga tahun 2030.
1: Wahai Tuhanku yang Esa.
0: Fokus awalnya adalah membantu masyarakat Palestina memenuhi kebutuhan dasar dengan perhatian pada 3 hal utama, yaitu tauhid, pendidikan, serta pangan dan minuman. Untuk kebutuhan pangan, DT Peduli menyiapkan rencana pengembangan 20 dapur di wilayah Palestina dan sekitarnya.
1: Bukan siksamu.
0: Ikhtiar ini menjadi bagian dari kontribusi DT Peduli yang terarah dan berkelanjutan, agar kepedulian terhadap Palestina tetap terjaga dan perjuangannya tidak hilang dari perhatian dunia. Sahabat MK, mari ikut berperan menyelamatkan ribuan kehidupan dengan menyalurkan donasi terbaik Anda melalui Bank Syariah Indonesia di nomor 2139427350 atas nama Yayasan Darut Tauhid Peduli. Untuk konfirmasi donasi, sahabat MK bisa menghubungi ke 0813-1712-1712, 0813-1712-1712. DT Peduli, semakin melayani dan peduli.

jalanku. Alhamdulillah sahabat MQ, juga pendengar dimanapun Anda berada, kita telah terhubung langsung bersama gurunda kita Kyai Haji Abdullah Gymnastiar, langsung live dari Perth, Australia.

Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Ya Allah, wahai yang maha menatap, berkahi majlis ini. Allahumma inna ala zikrika wa syukrik wa husni ibadatik. Tolonglah ya Allah, karuniakan kepada kami ilmu yang manfaat, ilmu yang menambah keyakinan kami kepadamu, ilmu yang membuat seluruh waktu kami jadi amal kebaikan yang engkau terima, ilmu yang menjadi bekal sisa umur kami ini istiqomah, husnul khotimah. Dan titipkan kepada kami rezekimu hanya yang halal, yang berkah, yang membuat kami semakin kuat iman, membuat kami semakin nambah kebaikan. Terima semua amal kami ini ya Allah. Ya Rob, catatkan siapapun yang menyimak menjadi hamba-hamba yang engkau sehatkan lahir batinnya. Engkau mudahkan urusan yang maslahat dunia akhirat. Engkau jauhkan dari fitnah, bala, wal musibah. Taqabbal minna ya Karim. Innaka antas samiul alim. Rekan-rekan sekalian, apa kabar? Ada tiga hal yang harus kita pahami. Kenapa lo menciptakan kita di dunia ini? Jadi, maaf ya, Allah menciptakan kita di dunia ini pasti ada tujuannya, ada hikmahnya. Yang pertama, surat Az-Zariyat ayat 56, wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Tiadalah sekali-kali kuciptakan jin dan manusia kecuali untuk ibadah kepadaku. Ibadah itu, kata Imam Ibnu Taimiyah, kalau lengkapnya bisa disimak sendiri, tapi kurang lebih perkataan, perbuatan yang nampak, yang tersembunyi, yang disukai Allah. Syaratnya jadi ibadah itu ada dua, niatnya ikhlas dan caranya benar. Jadi memang kita ini ciptaan Allah, hidupnya mengabdi ke Allah. Jadi kalau ada yang nanya, kenapa umat Islam dikit-dikit ke masjid, dikit-dikit sholat, ya memang kita diciptakan untuk itu. Kita diciptakan untuk ibadah. Ada ibadah mahdoh, ada ghair mahdoh. Sholat itu pilarnya. Kalau sholatnya tidak baik, kesananya tidak baik. Kita itu menunggu waktu sholat. Jadi jangan heran dikit-dikit sholat, karena memang kita diciptakan untuk itu, untuk sholat, untuk saum, untuk baca Quran, sedekah, dan semua kebaikan lainnya. Tidur, makan, berpakaian, bekerja, belajar, ke pasar, ngurus keluarga, ngurus anak, semua itu juga bagi umat Islam adalah ibadah. Syaratnya cuma dua. Satu, niatnya benar. Ya Allah, saya benar-benar mengharapkan ridho-Mu. Dan yang kedua, caranya juga benar. Jadi memang kita hidup ini untuk ibadah. Yang kedua, apa sih yang harus, yang menjadi tugas kita selama hidup di dunia ini? Bentar, 29 lah. Yang kedua dalam surat Al-Baqarah ayat 30, inni ja'ilun fil ardi khalifah. Sesungguhnya kami menciptakan ini, indeed I will place. Allah menciptakan kita itu adalah sebagai khalifah. Jadi di antara semua makhluk yang Allah ciptakan, dari jin dan manusia, itu memang harus menjadikan aktivitasnya ini ketundukan kepada Allah, kepatuhan. Dan tugas selanjutnya selama hidup di dunia ini harus berkarya. Makanya disebutkan khairun nas anfa'uhum linnas. Sebaik-baik manusia itu manusia yang paling banyak manfaatnya.
Nah, jadi rekan-rekan sekalian, kita belajar, kita belajar, kita berlatih, kita mengembangkan ilmu, wawasan, supaya apa? Supaya kita bisa meningkat kemampuan kita dalam memberi manfaat. Sebentar ya, punten, sebentar ya.

0: Jadi kita melakukan, sekali lagi mohon maaf ya, kita belajar untuk apa? Supaya kemampuan kita dalam menjadi khalifah ini meningkat. Karena kalau tidak ada ilmunya, kita tidak bisa apa-apa. Masih ingat perumpamaan ini? Ini di tangan, ini apa nih? Kalau tidak tahu, nggak bisa jawab. Tapi kalau yakin apa yang ada di tangan, maka kita bisa menjawab dengan meyakinkan. Jadi kenapa kita harus belajar? Nah, supaya kita bisa mengabdi kepada Allah dengan benar, dan supaya kita bisa bermanfaat dengan maksimal. Makanya wajib hukumnya bagi kita untuk terus-menerus belajar. Allah mewajibkan, berarti yang tidak mau belajar itu dosa hukumnya. Karena barang siapa yang ingin dunia, ini ada perkataan dari, bukan dari Rasul, barang waman arada dunia fa'alaihi bil ilm. Ingin dunia harus dengan ilmu, ingin akhirat harus dengan ilmu, ingin dunia dan akhirat juga wajib dengan ilmu. Jadi tolong digarisbawahi bahwa siapapun yang tidak semangat belajar, dia tidak akan bisa jadi ibadahnya bagus, dan yang kedua dia tidak bisa juga jadi khalifah yang benar. Qadarullah, takdir Allah, bahwa kalau kita ini tidak belajar, kita bodoh, maka kita tidak akan bisa berbuat banyak. Untuk goreng telur saja harus pakai ilmu, ya, untuk yang paling sederhana juga pakai ilmu. Yang kedua, dalam khalifah ini tentu harus ada proses latihan. Dilatih karena ilmu, kalau tidak dilatih jadi amal, tidak akan berbuah jadi amal. Jadi nanti kelihatan bahwa orang yang banyak uang itu menjadi bahagia dan mulia bukan dengan uangnya, tetapi proses menjemput uangnya, rezekinya benar atau tidak. Dan yang kedua, sesudah diberikan oleh Allah rezekinya seperti apa, kan ada yang disimpan terus, ada yang dijadikan aset, bagi dirinya tidak manfaat, bagi orang lain tidak manfaat, bahkan ketika meninggal tidak ada apa-apanya, tidak manfaat sama sekali rezekinya itu, malah jadi bencana, karena nanti dalam hisab akan sengsara. Nah, kita belajar, kita ikhtiar adalah supaya hidup kita manfaatnya besar. Makanya kekayaan kita yang sesungguhnya adalah bukan yang kita kumpulkan. Rezeki itu kan tiga, dimakan jadi kotoran, dipakai jadi usang, dan dinafkahkan di jalan Allah, itu rezeki kita. Jadi yang kita keluarkan, jadi jangan pernah terkagum-kagum dengan diri yang punya aset ini, punya itu, punya ini, tapi tidak manfaat, itu berarti rugi. Bolehkah punya rumah banyak? Boleh, asal siap di akhirat nanti hisabnya, dan itu pun titipan Allah. Tapi rumahnya manfaat? Tidak, karena nilai kita itu dari manfaat. Makanya kalau ada orang ya yang oleh Allah dipilih, ini orangnya biasa aja, tapi oleh Allah dipilih orang ini jadi jalan ilmu, yang tidak tahu jadi tahu, dipilih oleh Allah jadi jalan hidayah, orang yang tidak Islam jadi Islam, orang yang sudah Islam yang malas lewat beliau jadi semangat untuk mengabdi ke Allah. Orang ini digunakan oleh Allah menjadi jalan orang jadi mau dekat dengan Allah, jalan rezekinya buat makan, jalan rezeki untuk sekolah. Ini jangan dianggap remeh nih, orang-orang yang digunakan oleh Allah menjadi jalan maslahat bagi yang lain, ini adalah orang yang punya kedudukan di sisi Allah. Ini serius ya, karena kan semua nikmat dari Allah, tapi lewat siapa? Nah, kalau yang dijadikan jalan ini adalah orang yang oleh Allah selain jadi jalan, tapi dirinya juga diberikan keikhlasan, udah ini paten sekali. Makanya jangan suka meremehkan orang yang oleh Allah dijadikan jalan kebaikan bagi hamba-hambaannya yang lain. Sepanjang orang itu juga dia diberikan ketakwaan oleh Allah, ya. Nah, kalau kita jadi jalan bisa terbangunnya masjid, berarti kita terpilih besar, itu akan punya pahala yang mengalir terus-menerus. Kita jadi jalan hidayah, dunia berikut isinya. Kita jadi jalan orang sekolah, orang beramal, orang jadi tahu, itu nikmat besar, pahalanya mengalir terus. Nah, inilah yang harus kita upayakan selama hidup di dunia ini. Kita dipilih oleh Allah jadi jalan, jalan ilmu, jalan hidayah, jalan ketakwaan, jalan kebahagiaan, jalan keselamatan, jalan ketenangan, jalan makan, jalan pakaian. Oh, semua nikmat dari Allah. Tapi kalau kita kepilih jadi jalan, ah, inilah khalifah nih. Dan yang ketiga, tugas kita adalah Anhal 125, ud'u ila sabili rabbika bil hikmah. Ada lanjutannya, ya. Serulah orang ke jalan Tuhanmu dengan cara yang hikmah, yang bijaksana. Dan ud'u ila sabili bil hikmah wal mau'izatil hasanah, dan diberikan mau'izah yang baik. Wajadilhum billati hiya ahsan, dan bertukar pikiranlah dengan cara yang terbaik. Silakan buka Anhal 125, ya. Jadi jangan lupa, tugas kita yang ketiga adalah bukan semata-mata kita jadi jalan duniawi, tapi yang tadi adalah kita harus dakwah. Kita bisa jadi Islam ini dengan hidayah taufik Allah. Kita bisa beramal itu dengan taufik Allah. Misal kita ke masjid, itu yang mengislamkan adalah Allah, kemudian memberi taufik kita mau ke masjid juga dengan izin Allah. Dan ini harus kita syukuri. Nah, kita harus melihat orang-orang lain itu adalah juga makhluk Allah seperti kita. Ada yang belum dapat hidayah, ada yang belum dapat ilmu, ada yang belum dapat taufik. Kita tidak boleh jadi ujub, karena kita bisa begini juga, Allah yang nolong. Kita bisa sholat, bisa ke masjid, bisa ngaji, bisa menyebut nama Allah. Itu pasti, pasti karunia Allah. Tidak boleh ujub, merendahkan yang lain. Yang lain juga hamba Allah. Allah titipkan orang-orang yang non-Islam kepada kita, yang sudah diberi hidayah, supaya kita berusaha agar mereka pun dapat hidayah. Hidayah Allah yang memberikan. Laisa alaika hudahum walakin Allah yahdi may yasha. Bukan kewajibanmu memberikan hidayah, tapi Allah yang memberikan hidayah kepada siapa yang dikehendaki. Tapi kita punya hati yang kasih sayang, yang ingin orang lain selamat. Lihat yang non-Islam, ada di hati kita tuduh, ya Allah, saya dapat hidayah Islam, mereka belum. Tolong, mereka juga hambamu, mereka juga ciptaanmu. Rasa kasih sayang yang ada di hati kita, itu Allah tahu. Irhamu man fil ard yarhamkum man fis sama. Lalu sesudah kita punya niat begitu, bagaimana? Jadilah contoh, contoh kebaikan. Tidak semua di antara kita bisa menjelaskan Islam dengan lisan, dengan dalil. Tetapi kalau kita belajar dan kita jadikan diri kita ini bukti, apalagi di sini ya, di Australia, bagaimana orang tahu Quran? Mereka tidak baca, tahu tentang Rasulullah. Mereka tidak belajar, tahu tentang indahnya Islam. Mereka tidak pernah menyimak. Dari mana mereka bisa melihat? Dari kitab. Harusnya kita jadi contoh yang baik, uswatun hasanah. Tutur kata, raut muka, gerak-gerik kita, ketertiban kita di jalan, ketertiban kita di kantor, bagaimana kejujuran, bagaimana kita mengendalikan amarah, bagaimana kita berbisnis, semua itu cerita banyak. Berapa banyak orang yang mendapatkan informasi indahnya Islam? Saya sudah berinteraksi dengan orang yang memang berniat dakwah. Ayo rekan-rekan sekalian, kita dakwah ini dengan kasih sayang, jangan dengan menghakimi. Karena orang-orang yang lain juga sama hamba Allah. Kita jangan penuh kebencian, siapa tahu yang kita benci itu justru orang yang dicintai Allah. Tapi dia ngaco, ya sekarang ngaco, kita juga ngaco. Besok lusa mungkin orang itu bisa lebih baik dari kita. Berapa banyak yang dulunya mengkhianati Allah dan sekarang lebih mencintai Allah daripada kita. Berapa banyak yang dulunya ya pernah menghina kebenaran dari Allah dan sekarang habis-habisan menggunakan seluruh hidupnya melampaui kita mengabdi kepada Allah dan mendakwahkan Islam. Kita tidak tahu rencana Allah. Makanya jangan hidup menghakimi, jangan hidup memvonis orang. Kita tidak tahu rencana Allah kepada setiap hambanya, makhluknya. Mendingan kita kasih sayang. Kalau kita sayang, Allah tahu ya, irhamu man fil ard yarhamkum man fis sama. Sayangi yang di bumi, yang di langit menyayangimu. Allah akan sayang juga, nanti mudah bagi Allah membuat para malaikat menyayangi kita ya. Niat dakwah ini harus bagian dari kehidupan kita. Untungnya apa? Ya memang untung benar kalau kita jadi jalan orang masuk Islam, orang kenal Islam, orang bisa taat. Berarti kan kita dapat ya secara perhitungan pahala, sepanjang orang itu sholat kita dapat pahalanya, sepanjang orang itu berzikir kita dapat pahalanya, sepanjang orang itu bersujud kita dapat pahala, lalu orang itu mengajarkan ke keluarganya kita dapat pahala juga. Ah, mungkin amal kita ini tidak akan cukup untuk bekal kita selamat di timbangan yaumal hisab. Tapi kalau kita dakwah, nanti orang-orang yang didakwahi itu akan menolong kita, amal-amal mereka, lalu mereka didikan kepada keluarganya, keluarganya mendidik, itu semuanya hitungannya akan kembali kepada kita. Makanya kalau dakwah jangan hitung-hitungan imbalan sebagai tujuan utama, tidak boleh. Karena dakwah itu merupakan bagian dari sunnah Nabi. Salah satu dari tugas hidup kita menyampaikan kebenaran. Perkara orang mau Islam atau tidak, nurut atau tidak, yaitu hidayah taufik Allah yang mengatur. Tetapi kita jadi contoh kebaikan, kita mengajak orang ud'u ila sabili rabbika bil hikmah, serulah orang ke jalan Tuhanmu dengan hikmah, dengan bijaksana, dengan perkataan terbaik, nada terbaik, sikap terbaik. Tidak usah emosional, karena yang membolak-balik hati adalah Allah. Tugas kita adalah menyeru orang supaya kita disukai Allah. dan nanti Allah yang menentukan orang itu terbuka atau tidak hatinya, nurut atau tidak. Makanya jangan emosional, jangan kasar, jangan keras, jangan busuk hati, tidak ada gunanya. Allah tidak suka kalau kita punya hati yang tidak baik seperti itu, ya. Para santri, inilah ya tugas mesantren supaya kita mengenal Allah dan menjadikan syariat Allah sebagai jalan kita. Seluruh hidup ini jadi ibadah, baik mahdoh maupun ghair mahdoh. Yang kedua, kita harus terus memaksimalkan potensi kita dengan belajar, berlatih, membina, menempa diri supaya kita bermanfaat sebagai khalifah tidak hanya untuk manusia tapi untuk seisi alam ini, rahmatan lil alamin, ya. Yang ketiga, kita juga harus berjuang supaya kita kepilih jadi jalan orang dapat hidayah, kita jadi bukti indahnya Islam, menjadi jalan orang yang tidak tahu jadi tahu, yang tidak paham jadi paham, yang malas jadi semangat, yang belum Islam jadi syahadat. Nah, ini memang sebagai khalifah juga, tapi ini lebih spesifik dalam dakwah. Khalifah bisa menjadi jalan rezeki, makan dan sebagainya, jalan kesejahteraan, keselamatan. Tapi kalau misalkan dokter bisa menjadikan profesi dokternya jadi ibadah, juga khalifah, juga dakwah, Masya Allah. Pedagang juga begitu, pedagang bisa jadikan dagangannya sebagai ibadah, kemudian dagangnya supaya jadi khalifah, dan dagang juga sebagai dakwah. Terima kasih. Tip pengumuman udah?
1: Sudah ada
0: dipasang ya. Oh, belum lihat di sini nih, sebentar. Sekarang subuh di Australia jam 4:29. Kalau di Indonesia jam 3:29 subuhnya. Cepat sekali perubahannya, 3 bulan berubah hampir sejam setengah. Ya, begitulah, semuanya Allah yang mengatur. AA tidak bisa maksimal sampai jam 6, Pip. Teman-teman sekalian, sekali lagi pengumuman ya, bagi yang akan datang ke pesantren Darut Tauhid, insya Allah AA kembali dari sini hari Rabu, sampai di sana Rabu sore. Jadi Kamis pagi sudah siaran dari pesantren, insya Allah ngajar santri, lalu siangnya kajian Al-Hikam, malam harinya Ma'rifatullah, hari Sabtunya ada kajian Mabit ya, sampai Ahad pagi, lalu Ahad pagi Ahad terus ke Jakarta menuju Istiqlal, insya Allah. Bagi yang bulanan ngaji ke Masjid Istiqlal, kemarin itu mencapai 9.550 sekian lah yang hadir, Masya Allah, makin banyak. Kalau seorang ngajak satu saja, maka luar biasa, dan pahalanya juga luar biasa. Ya, mungkin ilmu yang disampaikannya biasa-biasa saja, tapi kalau Allah ridho, nanti kita bisa menjadi lebih paham, lebih yakin, lebih bisa mengamalkan. Karena Allah lah yang bisa mengubah setiap orang. Ya, bagi yang akan ikut pelatihan mengenal berbagai jenis penyakit hati dan pengobatannya, nah ini tidak cuma satu sesi, mungkin ada 3 sesi, tetapi satu sesi itu 3 pertemuan ya. Nanti kalau mengenal penyakit syirik itu apa saja, ada jenisnya, lalu seperti apa saja termasuk syirik itu yang mungkin kita belum mengenalnya. Silakan bagi yang mau ikutan, tapi ada investasinya katanya ya. Kalau memang enggak ada ya bilang sama panitia. Lanjut, silakan. Deep.
1: Iya, baik, izin melanjutkan ke sesi tanya jawab. Baik, bagi sahabat yang ingin bertanya yang berada di Zoom boleh raise hand, dan bagi sahabat yang berada di media sosial boleh ditulis dahulu di kolom chat. Izin untuk sementara belum ada yang bertanya, akan dicari dahulu.
0: Ya, ud'u ila sabili rabbika bil hikmah, serulah orang manusia kepada jalan Tuhanmu dengan cara yang hikmah. Wal mau'izzatil hasanah, dan pengajaran yang baik. Wajadilhum billati hiya ahsan, dan berdebatlah, artinya ini debat ini tukar pikiran dengan cara yang terbaik. Inna rabbaka huwa a'lamu biman dalla an sabilihi wa huwa a'lamu bil muhtadin, dan dialah sesungguhnya Allah Tuhanmu lebih mengetahui siapa yang sesat di jalannya, dan dialah yang lebih mengetahui siapa yang mendapat petunjuk darinya. Intinya adalah kita punya tugas menyeru, mengajak orang ke jalan Allah dengan pengajaran yang baik dan tukar pikiran yang terbaik. Nanti Allah yang membolak-balik hati. Cukup, kalau cukup ada Ustadz Mulyadi kah? Kalau enggak, udah nih.
1: Belum ada Ustadz Mulyadi, masih dihubungi.
0: Iya, maaf ya. Rekan-rekan sekalian. Ya, Bib.
1: Iya, ini sudah ada yang bertanya di dari TikTok, Kak.
2: Assalamualaikum.
0: Oh, Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: Bib.
0: Iya.
2: Ini izin bertanya, Kak, dari Jakarta.
0: Silakan.
2: Saya Putri Arina. Beberapa hari ini anak saya bilang, "Bun, aku mau ke psikolog, tolong aku, bantu aku psikolog gitu, ah." Tapi dia tidak menceritakan penyebabnya apa gitu. Aku mau jujur sama psikolog gitu. Saya sedih, kenapa anak saya nggak jujur sama saya gitu. Tapi ya Kak, nanti Bunda usahakan. Gimana ya solusinya, ah? Masukannya psikolog seperti apa yang baik buat kita muslim gitu, takut saya salah langkah. Ya, makasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ibu sedih karena anak tidak terus terang langsung ke ibu, itu sangat wajar. Tapi kalau sedih berketerusan, ini juga tempatnya tipu daya setan, ya. Ibu selain sedih, ibu harus bersyukur anak tetap bicara ke ibu mau ke psikolog, ke psikolognya, ya. Jadi secara umum begini, boleh ditutup juga, Bu. Secara umum katanya ilmu itu orang bisa dekat dengan kita, bisa komunikasinya tuh akrab, hangat, satu, ya, kalau orang itu merasa aman. Jadi orang mau curhat ke kita, mau bicara ke kita, karena ada di hatinya orang itu merasa aman. Kita tidak suka motong perkataan, tidak suka ngejas, tidak suka menyalahkan atau ngebalikan. Kalau orang aman, dia bicara. Yang kedua, supportive. Orangnya, kita dianggap mensupport. Kita bisa membantunya. Dan yang ketiga, kitanya punya sifat terbuka, mau juga diberikan masukan koreksi. Nah, kalau ada tiga hal ini pada seseorang, kecenderungannya orang di sekitarnya itu akan mau curhat. Tetapi tidak selalu seideal ini, ya. Misal anak mau ke psikolog tapi bilang ke kita, itu udah bagus juga. Berarti kitanya dipercaya orang tua bisa membantu anak ini ke psikolog. Bagus, tinggal kita cari saja psikolognya, ya. Yang paling bagus adalah psikolog yang kenal kepada Allah. Psikolog yang juga sholat, sujud, doa, dan lebih banyak memahami Islam, sehingga nanti penyampaiannya, rujukannya juga terkait kepada keimanan, ketauhidan, di samping keilmuan psikologi. Begitu, Bu. Kurang paham yang mana yang menjadi direferensikan, tapi istiqoroh, dan nanti tanya-tanya ke yang ahli, insya Allah banyak ya. Jadi tidak apa-apa, psikolog juga bagian dari ilmu Allah ya, psikiater juga ilmu Allah. Ada yang harus pakai obat, nanti ada masalah ya. Begitu, Bu, mohon maaf ya, semoga di semuanya menjadi lebih baik, insya Allah. Lanjut.
1: Ya, baik, selanjutnya dari TikTok, izin dibacakan. Assalamualaikum Pak Ustadz, bagaimana caranya menasehati suami berjudi dan gimana cara mendoakannya?
0: Ya, ini judi, ada lagi judol, judi online. Kalau tidak salah sudah beberapa kali menjawab tentang hal ini ya. Pertama, harus menyadari bahwa ini ujian terjadi dengan izin Allah. Tidak bisa kita memikirkan sesuatu tanpa terkait kepada Allah. Ini ujian dan ini izin Allah. Izin Allah bukan ridho Allah ya. Ya Allah, inna lillah wa inna ilaihi rajiun. Engkau tahu suami saya begini. Ini ujian. Dua, terima ujian ini. Bukan membenarkan judinya. Ya Allah, saya terima ujian yang harus saya jalanin ini. Ini bisa suami, bisa istri, bisa orang tua, bisa anak, sama. Karena faman radhiya falahu ridho. Barang siapa yang ridho dengan ujian yang Allah berikan, Allah ridho. Di sini yang menjadi kuncinya, kebanyakan orang tidak nerima takdir yang sedang dijalani. Yang pertama kali orang tidak meyakini bahwa ini terjadi ujian bagi dirinya. Ujian buat suami dan ujian buat keluarga juga ya. Yang kedua, ya Allah, saya terima ujian ini. Bukan membenarkan, tetapi ini ujian dari Allah, saya terima. Allah tahu kok kita berat menghadapinya. Allah sangat tahu. Tiga, segera tobat. Ya ampun, ya Allah. Ini urutannya surat At-Taghabun ayat 11, kemudian faman radhiya falahu ridho, yang ketiga adalah Asy-Syura ayat 30. Ini sudah sering sekali dibahas. Harus tobat. Karena memang perbuatan judi itu udah pasti haram, tapi menimpanya kepahitan ini di keluarga, ada dosa yang mengundang. Ini yang mengatakan ini nanti hanya yang bersangkutan. Tetangga, saudara tidak boleh. Ibu sih banyak dosa, enggak boleh. Bukan itu. Mungkin ibu ini lagi diangkat derajat. Banyak tobat, ampuni ya Allah. Nah, sesudah itu kita sempurnakan ikhtiar. Selain memperbaiki sholat, memperbanyak sedekah, memperbanyak baca Quran. Ini paketnya ya, sholat, sedekah, Quran. Sholat, sedekah, Quran. Kenapa? Ini surat Al-Baqarah ayat 3. Sesudah iman itu adalah wayuqimuna sholah wa mimma rajaqnahum yunfikun. Lalu selanjutnya ayat selanjutnya yaitu tentang kitab Allah. Cobalah perbaiki sholat, sujudnya yang lebih panjang, tahajudnya, dan benar-benar tahajud itu meminta ke Allah. tambah lagi sholat-sholat yang lain. Karena wasta'inu bisabri wassalah. Kemudian apa aja sedekah, kalau ada uang-uang, ada makanan-makanan, yang paling top memang menyedekahkan apa yang kita cintai, ya. Ini berat, tapi Allah sangat menghargai orang yang bersedekah, itu luar biasa. Nolong orang, kullu ma'rufin sadaqah, setiap kebaikan itu sedekah, asal ikhlas. Coba baca Quran, Al-Baqarahnya, kalau bisa ditamatkan di rumah, supaya berkah, jinnya pergi, malaikat datang, setan tidak masuk, syair tidak mempan. Itu diantaranya. Lalu bagaimana sikap ke suami? Nah, memang pasti menjengkelkan, pasti. Tapi yakin suami ini udah sangat menderita ini, ya, dengan terjerat judi seperti ini, udah pasti menderita. Ingin tenang, tapi kalah oleh nafsu, kalah oleh bisikan setan, dan mekanisme otaknya juga biasanya sudah edik. Tidak ada salahnya kalau bicaranya dengan lemah lembut, seperti nolong orang yang terjerumus ke dalam sungai, nah, lebih memerlukan diselamatkan. Kelemah lembutan, kasih sayang, Allah melihat, ya, dalam perjuangan menahan kekecewaan, kesedihan, kekesalan. Cobalah, ya. Mungkin kelemah lembutan inilah yang akan secara syariat menyentuh hatinya. Perkataan yang baik, tapi hakikatnya Allah melihat kelemah lembutan, kesabaran, doa, Allah menyimak semuanya. Allah tahu ketika bersujud, Allah tahu perihnya hati, Allah tahu air mata, Allah tahu semua yang ada dalam pikiran dan hati. Tidak ada yang disia-siakan. Setiap ingat suami, lihat suami, yang pertama dikeluarkan doa, ya. Doalah apa saja yang terbaik. Kalau mau Al-Furqan 7:4, itu juga bagian waj'alna lil muttaqina imama, rabbana hablana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yun. Itu permintaan agar pasangan hidup dan anak-anak qurrata a'yun, menjadi penyejuk mata. Waj'alna lil muttaqina imama, dan jadikan kami menjadi anutan imam bagi orang bertakwa. Ini doa Al-Furqan 7:4. Semoga Allah memberikan pertolongan bagi keluarga ibu, ya, masya Allah. Terakhir,
1: ya, baik, Kak. Izin dari membacakan pertanyaan dari YouTube. Assalamualaikum, AA. Bagaimana caranya membangun mindset agar hati ini selalu tertaut kepada Allah? Saya sedang jauh dari keluarga dan merasa sendirian, AA.
0: Memang tidak ada yang bisa membuat hati ini tenang selain Allah. Huwallazi anzalas sakinah fi qulubil mu'minin. Allah menurunkan ketenangan di hati orang beriman, pintunya Ar-Ra'du ayat 28. Ala bizikrillah tatma'innul qulub. Camkan, hanya dengan zikrullah hatimu akan tentram. Zikir ini bisa dengan zikir lisan, bisa dengan zikir pikiran, bisa dengan zikir perbuatan, zikir dengan hati. Tidak ada yang menandingi amalan zikrullah, karena inilah puncaknya. Ala unabbi'ukum bi khairi a'malikum, amal yang terbaik, tidak ada tandingannya. zikir dengan lisan, bisa dengan asmaul husna, bisa dengan wirid-wirid yang dicontohkan Nabi, bisa juga dengan doa-doa, bisa dengan terus tilawah Quran, baca Quran. Beragam sekali zikir. Pelajari dan jangan berhenti. La yazalu lisanuka ratban min zikrillah. Terus saja. Allah tahu. Fadkuruni adzkurkum. Al-Baqarah 152. Maka ingatlah padaku, aku ingat padamu. Masalul ladhi yadzkuru rabbahu wal ladhi la yadzkuru rabbah masalul hayy wal mayyit. Perumpamaan orang yang zikrullah dan yang tidak zikrullah seperti perumpamaannya orang hidup dan mayit. Nah, jadi kita ini baru bernilai kalau sedang zikrullah. Banyak tafakur, lihat apa-apa ingat ini ciptaan Allah, ini milik Allah. Hati yakin Allah sedang melihat, mendengar, memperhatikan. Allah tahu semua keinginan, keperluan, keadaan. Nah, itu juga. Lalu tubuh zikirnya bagaimana? Belajar. Tubuh ini bekerja dengan niat yang ikhlas, sholat, nolong orang. Apapun kebaikan yang dilakukan tubuh ini, bila niatnya ikhlas, itu juga zikrullah. Termasuk kita sedang zikrullah sekarang. Terima kasih dan doanya supaya jadi orang yang terus-menerus berzikir. Allahumma a'inni ala zikrika wa syukrika wa husni ibadati. Ya Allah, Allahumma a'inni, tolonglah saya. Allahumma a'inni ala zikrika, agar bisa selalu ingat padamu. Wa syukrika, bersyukur padamu. Wa husni ibadati, dan bagus ya, memperbagus ibadah kepada Allah. Terima kasih kawan-kawan sekalian, Bapak Ibu yang baik. Doakan supaya pertemuan demi pertemuan kita ini betul-betul dibimbing oleh Allah niatnya, baik yang berbicara maupun yang menyimak, dituntun oleh Allah lisannya, dan Allah lah yang menuntun agar kita bisa mengamalkan hanya yang benar, hanya yang baik, dengan niat yang betul dan diterima oleh Allah. Karena yang penting dari sebuah amal bukan hanya beramalnya, tapi diterima amalnya. Sebagaimana Nabi Ibrahim dan Nabi Ismail ketika membangun Ka'bah, tetap beliau menghibah kepada Allah, Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim. Mudah-mudahan Allah menerima amal kita. Sekali lagi terima kasih, mohon maaf. Sampai jumpa di tanah air. Subhanakallahumma bihamdik, asyhadu alla ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. No.

lillahi rabbil alamin. Alhamdulillahilladzi anzala sakinah fi qulubil mu'minin liyazdadu imanan ma'a imanihim. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Wahai Allah yang maha menatap, innaka antas sami'ul alim, sesungguhnya engkau maha mendengar ya Allah dan maha mengetahui segala-galanya. Kami semua adalah ciptaan-Mu, kami semua adalah milik-Mu, kami semua ada dalam genggaman-Mu setiap saat. Allahumma a'inna ala zikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Ya Allah, tolonglah kami agar kami menjadi orang yang benar-benar selalu ingat padamu dengan yakin. Yakin kepadamu, yakin engkau maha dekat, yakin engkau maha mendengar, yakin engkau maha mengetahui segalanya. Dan golongkan kami menjadi orang yang yakin dengan segala janjimu, dengan segala jaminanmu. Engkaulah yang menguasai lahir batin kami ya Allah. Tidak mungkin kami dapat beriman teguh tanpa karuniamu. Tolonglah ya Allah, golongkan kami menjadi orang yang selalu bersyukur. Bukakan hati kami agar selalu mengenal karuniamu yang melimpah ruah ini, dan tuntun agar kami bisa selalu bersyukur setiap saat. Ya Allah, bimbing kami agar bisa ibadah dengan bagus.

ada kata kunci yang sangat penting dalam Islam, yaitu namanya istiqomah. Istiqomah inilah yang mendatangkan karomah. Jadi kemuliaan seseorang itu tergantung kepada keistiqomahannya. Kalau kemarin kita sudah membahas bahwa kemuliaan seorang mukmin itu ada pada qiyamul lail, dan kehormatan seorang mukmin ada pada tidak berharap kepada makhluk. Nah, sekarang kita akan membahas bagaimana ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qiyamul lail tahajud sampai bengkak kakinya. Ya, maksudnya saking lamanya berdiri, lalu istri beliau Aisyah radhiyallahu anha bertanya, "Ya Rasulullah, engkau ini sudah dijamin diampuni Allah dosa yang lalu dan yang akan datang. Kenapa engkau ibadah segininya, segitu kuatnya?" Lalu Rasulullah SAW bersabda, "Afala akunu abdan syakuro, tidakkah saya jadi hamba yang bersyukur?" Artinya, saya itu sudah dapat nikmat luar biasa banyaknya. Jadi saya ibadah itu adalah untuk syukur kepada Allah. Ini luar biasa ungkapan ini, ya. Karena kekuatan seseorang dalam beramal itu kalau dalam bahasa manajemennya disebut why, mengapa. Semakin kuat, ya, mengapa saya melakukan ini, semakin dalam pemahamannya dan benar, maka itu akan melahirkan kekuatan luar biasa di dalam melakukan sesuatu. Nah, contohnya yang dicontohkan Rasulullah. Rasulullah SAW merasa mendapat nikmat yang luar biasa besarnya. Beliau diangkat menjadi manusia terbaik, menjadi Rasul yang paling mulia. Beliau menjadi jalan hidayah, jalan sampainya Islam sempurna. Beliau diberikan Al-Quran, beliau diberi keluarga, diberi nikmat yang begitu banyak. Sehingga beliau bertahajud lama sampai kakinya bengkak, sujudnya lama. Why? Mengapa? Karena beliau bersyukur kepada Allah. Saya kira inilah yang membuat seseorang bisa berbuat banyak dan bagus serta istiqomah, maaf ya, adalah ketika kita beribadah sebagai syukur. Kenapa baca Quran? Saya syukur. Orang, apalagi maaf ya, ini ada seorang kisah nih, baca ibu-ibu di negeri barat di perempatan jalan menangis di lampu merah. Ketika ada yang nanya, "Ibu, kenapa ibu nangis tersedu-sedu?" "Saya bersyukur dari sebegini banyaknya orang di pertokoan itu, ya, di daerah, tidak ada satupun yang berjilbab kecuali saya." Nah, beliau syukur ditakdirkan jadi Islam, syukur diberi hidayah bisa menutup aurat, dan beliau ditakdirkan melihat begitu banyak wanita yang belum menutup auratnya, bahkan ya serba terbatas. Beliau lebih teguh lagi ketika menyadari ini merupakan nikmat dari Allah. Ini penting hadirin sekalian, ya, karena dasar why, mengapa saya melakukan ini, itu menentukan. Mohon maaf ya, ini kalau membahas tentang wanita berjilbab, macam-macam kan. Ada yang berjilbab, kenapa? Karena mode. Ada yang berjilbab, kenapa? Karena aturan di sekolah. Ada yang berjilbab,

besar berjilbab semua. Kalau saya tidak berjilbab tidak enak. Kenapa jilbab? Suami saya nyuruh saya pakai jilbab, kalau enggak saya dimarahin. Kenapa berjilbab? Ya karena ya saya rambutnya pitak kegunting. Kenapa berjilbab? Karena perasaan dengan jilbab saya tidak kelihatan terlalu jelek. Banyak why, alasan mengapa berjilbab. Kalau alasan itu tidak sampai mendalam dan kuat, ada kemungkinan berjilbabnya asal-asalan. Misal jilbabnya asal nutup rambut tapi dibuat jilbabnya jadi seperti rambut, ya apa entahlah bagaimana, sehingga esensi berjilbab itu tidak menjadi why, tidak menjadi niatnya.

0: Demikian sahabat MK dan juga seluruh pendengar dimanapun Anda berada yang menyimak program Najmain Kolbu pagi hari ini. Telah kita sama-sama menyimak ilmu yang disampaikan oleh gurunda kita Kyai Haji Abdullah Gimnastiar. Semoga Allah memudahkan kita untuk mengamalkan ilmu yang telah didapat pada pagi hari ini. Dan mari kita senantiasa mendoakan beliau bersama keluarga. Semoga senantiasa ada dalam perlindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala dan dikaruniai kesehatan selalu insyaallah. Amin ya rabbal alamin. Sebelum kami menyapa Anda sahabat MK yang sudah bergabung, kami akan sampaikan informasi kembali.
1: Ya Allah Tuhanku, bantulah
0: sahabat MK mau beramal yang terus mengalirkan pahala abadi hingga ke surga. Wakaf pilihannya. Wakaf adalah amal jariah yang tak terputus, investasi pahala abadi untuk dunia dan akhirat. Sahabat MK, tidak hanya orang kaya, kita semua juga bisa berwakaf. Kita dapat memulainya dari apa yang ada di genggaman kita saat ini dengan hati yang ikhlas. Jangan pula khawatir jika wakaf yang kita berikan terasa kecil, karena Allah tidak melihat dari besarnya nominal, namun dari ketulusan hati yang memberi. Semakin ikhlas niat kita, semakin besar pula pahala yang mengalir insyaallah. Mari kita belajar dan beramal melalui wakaf. Untuk informasi dan pilihan program wakaf, sahabat MK bisa kunjungi wakafdt.or.id atau hubungi call center Wakaf Darut Tauhid di nomor 085200 123 123, 085200 123 123. Wakaf Darut Tauhid, pahala berlipat, berjuta manfaat.
1: Hai Tuhanku yang Esa.
0: Sahabat MK, perjuangan untuk Palestina bukan hanya tentang hari ini, tapi juga tentang menjaga kepedulian dan kontribusi untuk jangka panjang.
1: Hatiku.
0: Menyambut kemerdekaan Palestina, DT Peduli menyiapkan rencana induk kontribusi selama 20 tahun ke depan. Rencana ini dibagi menjadi 4 fase masing-masing selama 5 tahun, dengan fase pertama pada tahun 2026 hingga tahun 2030. Untuk fokus awalnya adalah membantu masyarakat Palestina memenuhi kebutuhan dasar dengan perhatian pada 3 hal utama, yaitu tauhid, pendidikan, serta pangan dan minuman. Untuk kebutuhan pangan, DT Peduli menyiapkan rencana pengembangan 20 dapur di wilayah Palestina dan sekitarnya.
2: 102,4 Radio Peace FM.
3: Mendengarkan 102,4 FM Radio Peace Ciamis.
4: 102,4 FM Radio Peace Ciamis.
3: Sahabat sehat, keluarga Anda, dan

0: Etiopis, jangan pernah putus asa dengan penyakit yang Anda derita. Tidak semata-mata Allah menurunkan penyakit, niscaya pasti ada obatnya. Berikut ini inspirasi sehat saudara kita yang sudah merasakan jamu tetes alfa.
1: Assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam.
1: Mohon sarang saya nam ya teh mah.
2: Sarang Ibu Yaya.
1: Oh Ibu Yaya, mohon upami linggi
2: di Kampung Bojonggadog Desa Mekarjaya Kecamatan Cimas.
1: Cimas mohon. Tos ngaleut alfa propolis saep sabar botol.
2: Tos saep sabotol.
1: Sabotol. Panyawat anu karaos.
2: Anu karaos darah tinggi, rematik, lambung sarang radang pinggul.
1: Mohon. Name sabotolnya ngaleut teh.
2: Mohon.
1: Pas namanya di check up naon wae ento sehat teh
2: ento sehat
1: ento sehatnya
2: pas
1: lungsur
2: kantun rematikna salit
1: rematikna salit
2: sarang
1: radang pinggulnya
2: radang pinggulna mohon
1: mohon mohon eta teh namanya sabotolnya
2: mohon
1: alhamdulillah ayeuna kan dilajengkeun ya
2: mohon alhamdulillah ayeuna mah tos teu karaos
1: sabaraha kali sadin teu ngaleut
2: 3 kali
1: sabaraha tetes teh
2: genep tetes
1: berarti anjing
2: siang sarang wengi
1: wengi bae di bobonya
2: mohon.
0: Baraya Radio Peace.
3: Demikian pengakuan dan kisah perjuangan untuk mendapatkan kesembuhan. Alhamdulillah, beliau diberikan jalan dengan mengkonsumsi jamu tetes alfa. Kenapa Anda harus ragu? Ingat, sakit bukanlah takdir, sehat adalah pilihan. Maka, segera periksakan tubuh Anda dan dapatkan solusinya dengan meminum jamu tetes alfa.
0: Hotline konsultasi 0813 8000 6860 0813 8000 6860.

0: kan sudah jelas mana yang haram dan mana yang halal.
1: Radio Peace Ciamis. Radio Peace Ciamis. 102,4 FM.
2: Sahabat sehat keluarga Anda.
1: Sahabat sehat keluarga Anda.

0: sarang Siti Nur Hasanah di Palihan Kampung Kira Bongkok Desa Puspamukti Kecamatan Cigalontang.
1: Cigalontang. Oke, ieu ngagaleu apa propolis anu ka sabaraha kali ieu teh?
0: Anu katiluna Bapak ayeuna teh?
1: Kanggo saha?
0: Kangge Rama anu namina teh Bapak Bujang di Palihan Kira Bongkok.
1: Mohon kaduh penyawatna abdi.
0: Apungkur mah kantos diponis stroke ringan, Pak, eta sarang lambung darah tinggi Rama abdi teh. Ngan saatos sagala alpa propolis alhamdulillah kitu. Anu maapahna nya tadi na leuleus katepak angin ge ngagebrus saurna ayeuna mah tos eta nagi deui. Sarang deui lambungna alhamdulillah anu kadina sok nyesek kana dada nyeri sarang berat dina punuk tetes teu aya. Sarang kapungkur mah sebelum nuang alpa propolis mah kadang dua dinten sakali tidur dinten sakali sok aya pusing gitu nya. Mohon ayeuna mah saatos nuang alpa propolis mah tos CF2 teh mung dua kali karaosna teh ayeuna mah gitu alhamdulillah gitu tos sakinten. Mohon ka anu sanes kitu nya bilih aya anu panyawat sami sarang Rama abdi nya lambung darah tinggi sarang stroke ringan gitu mangaweh tekenging sungkan ngagaleuh alpa propolis gitu kumargi Bapak abdi ge aya karaosna
1: meunang ti saha ieu alpa propolis
0: di radio.
2: Jamu tetes alpa propolis yang sudah terbukti khasiatnya bisa Anda dapatkan di Radio PCFM di Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 6 Ciamis, Jawa Barat. Untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860. Sekali lagi, untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860.

0: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baraya pis, alhamdulillah ayeuna abdi tos terhubung jeung salah sawios pengguna jamu tetes Alpha Propolis. Mangga urang sapa?
1: Assalamualaikum, Pak.
2: Waalaikumsalam.
1: Lepangkeun sareng Bapak saha itu, Pak?
2: Bapak Mbing.
1: Pak Mbing, Bapak teh linggihan di palihan mana, Pak?
2: Di Kampung Tangsi, RT 13, RW 2, Desa Margaluyu, Kecamatan Manonjaya, Tasikmalaya.
1: Bapak teh ayeuna yuswa sabaraha taun?
2: 55.
1: Bapak ngawitan kagaduhan keluhan panyawat naon wae, Pak?
2: Hese bobo, vertigo, abdi teh lambung, teras diabetes, sareng ieu sampean baralaa ting telpret.
1: Muhun, ieu panyawat tos sabaraha lami, Pak?
2: Tos lami, Pak, aya 10 taunan mah.
1: 10 taun ya, Pak?
2: Muhun.
1: Pami ieu panyawat tos karaos kumaha, Pak? Jantenna.
2: Aduh. Tetiasa bobo, tada sampai tinggal pret, gening kitunya. Tara vertigo, abis puyeng wai, gening kuga bobo, teh gitu, muter, kesangan gitu. Lambung, iya nanti mual wai gitu, wai gitu.
1: Bapak saat acana nganggo jamu tetes Alpha Propolis, kan terus diobatan nganggo naon wai, Pak?
2: Wah, terus ku herbal nusanes, terus dirawat, terus sebarang kali dirawat lah, aduh gitu tuh, iya.
1: Bapak saat terusna konsumsi jamu tetes Alpha Propolis, anu karaosna probihan naon wae, Pak?
2: Alhamdulillah gitu ku ngaleut Alpha Propolis kitunya teh acan saya VJG terus karaos lah gitu hararampang gitu teh. Sampean eta mah teu baal pisan, puyeng tara karaos wae puyeng eta mah kitu. Oh, lambung eta mah alhamdulillah nya henteu mual wae. Sampean teu baal kitu teh lah sakadun sakedik deui lah kitunya. Teras teu puyeng wae ku gabobot teh kitu eta mah alhamdulillah hararampang lah alhamdulillah. Aya 70% lah pengin teh karaos gitu.
1: Alhamdulillah. Mohon Bapak uninga jamu tetes Alpha Propolis di manten, Pak?
2: Di Radio Peace FM Ciamis.
1: Bapak sadi dinten konsumsi jamu tetes Alpha Propolis na kumaha?
2: Anjing-anjing genep tetes, siang genep tetes, tatabu 7 hebat ya, bobo 7 tetes.
1: Mohon.
2: Aya genep tetes gitu.
1: Oh, genep nya sakali ngaleutnya.
2: Mohon.
1: Bapak bili aya pesen kanu sanes, kanu mana mungkin nuju ikhtiar sami panyawata sapertos bapak mudah-mudahan tiasa keinspirasi mangga, Pak.
2: Ya maka masyarakat Desa Margaluyu nya umurna Kecamatan Manonjaya kitulah anu ngagaduhan panyawat sapertos abdi kitu mangga lah nyobian meser Alpha Propolis kitu soalna ieu tos karaos pisan kitu khasiatna ku abdi kitu telah cek bur lah kitu.
1: Alhamdulillah. Nuhun pisan Bapak karena kesaksianannya. Doa ti abdi mudah-mudahan Bapak saatusna konsumsi ieu landong jamu tetes Alpha Propolis jantan tambi sehat rezekina bagi sadayana tambi lancar banyak.
2: Amun amin.
1: Matur nuhun Bapak sakali deui. Assalamualaikum warahmatullahi
3: wabarakatuh. Jamu tetes Alpha Propolis yang sudah terbukti khasiatnya bisa Anda dapatkan di Radio PCFM di Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 6 Ciamis, Jawa Barat. Untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860. Sekali lagi, untuk informasi dan penjualan produk Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Punten, sareng Bapak sahapan namina, Pak?
1: Sareng Pak Heru.
0: Kulinggih Pak limana, Pak?
1: Daerah Tegalega.
0: Bapak kawitan kagaduhan keluhan panyawat naon, Pak?
1: Asam urat seperti itu, ras kesemutan, pegel-pegel, gula.
0: Antas pengobatan ka mana wae, Pak?
1: Habis seperti ka dokter daya perubihan gitu. Nah, saat habis ngomsi-ngomsi alfa propolis, ya alhamdulillah ada sakinten gitu aya perubihan yeuna.
0: Bapak saatosna konsumsi alfa propolis naon wae Pak nu diraos Pak?
1: Nah yeuna alhamdulillah lah Pak, kesemutan terus di aya terus kanu badan rada raoseun gitu. Ieu raoseun intina malah.
0: Ibu kumaha ninggal Bapak saatosna konsumsi alfa propolis Pak?
2: Ya katinggal nama sehat alhamdulillah gitu nya. Aya tos aya perubihan gitu. Saatos ngaget eta ngonsumsi alfa propolis.
0: Bapak nembe CF seberapa botol, Pak?
1: Ayeuna nanti bade majeng kadua nya umum ieu mah.
0: Bapak penggunaanna kumaha Pak sadi dinten?
1: Upami abi pribados mah nya ngonsumsina sadinten 3 kali pagi, siang sareng malam gitu.
0: Bapak uninga alfa propolis di manten, Pak?
1: Di radio.
0: Bapak beli aya anu pesen ka nu sanes, ka nu mana bilih kageduhan penyawat sapertos Bapak?
1: Ya ka anu ngagaduhan panyawat sapertos abi gitu. Kesebutan teras dan kirang raos teras iya gitu mangalah ngomsumsi iya karaos ku abi nah rada lumayan iya na gitu khasiatna.
0: Hatur nuhun Bapak jeung Ibu pidong ati abi mudah-mudahan saatosna konsumsi alfa propolis tambi sehat rezekina oge tambi lancar.
1: Amin ya rabbal alamin.
3: Jamu tetes Alfa Propolis yang sudah terbukti khasiatnya bisa Anda dapatkan di Radio PCFM di Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 6 Ciamis, Jawa Barat. Untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860. Sekali lagi, untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860.

0: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baraya peace. Alhamdulillah ayeuna abdi tos terhubung jeung salah sawios pengguna jamu tetes Alpha Propolis. Mangga urang sapa.
1: Assalamualaikum.
2: Salam.
1: Nepangkeun sareng Bapak saha ieu teh, Pak?
2: Bapak Uding.
1: Pak Uding linggih di palihan mana, Pak?
2: Pak Uding di Desa Pasir Nanyung, Kampung Pojok, Kecamatan Timanggung, Kabupaten Sumedang.
1: Pak Uding teh sawitan gaduh panyawat naon wae, Pak?
2: Panyawat abdi teh nyeri sampean, teras darah tinggi dina ieu dina angen lambung.
1: Eta panyawat teh sabaraha lami, Pak?
2: Anak setahun setengahan, Lupina.
1: Oh, setengahan. Eta panyawat pamitos karaos kumaha, Pak? Jantanna.
2: Panyawat pamedina sampean teh ngomong eta teh acan dipijet mah teh acan tiasa obo, kararana, kararangkeul, terus dina ieu dina soca gitu tarunyam.
1: Pak Uding sate acan nganggo jamu tetes Alpha Propolis kantos pengobatan ka mana wae, Pak?
2: Pengobatan abdi mah besok ngagaleus ieu teh apotek.
1: Kumaha karaosna?
2: Ya, ya karaos mah nyata gitu, anger wae. Mun saat tosna ngadangu gitu ta. Nah, radio gitu nyobian kadinya ngegaluh gitu.
1: Pak Uding ayeuna nuju diikhtiarkeun nganggo naon, Pak?
2: Alpha Propolis.
1: Pak Uding kumaha saat tosna konsumsi jamu tetes Alpha Propolis, naon wae probian nu karaos ku Bapak?
2: Alhamdulillah, ayeuna mah kararangkeut ya aya. Aduh soca anu teh pentas deui tuwur nyeri teu aya gitu anu teh kanun sakedik deui lah atuh dina ieu dina padaharan sok ceueul sok mules teu aya ayeuna mah.
1: Pak Uding tos saep sabaraha botol ieu, Pak?
2: Adi mah tos meser mah sadayana mah 5 sareng pun bojo.
1: Pun bojo kumaha ayeuna?
2: Pun bojo alhamdulillah. Pun bojo mah tos aong kulak mungkin 20 tahun.
1: 10.
2: Nyeri sampean teh. Ayeuna alhamdulillah tos sae. Maaf, Pak. Terus biasa lah kan sakit-sakit gitu.
1: Mohon-mohon. Ayah ibuna iya?
2: Ayah.
1: Cobi cing nyari wasa kedap.
3: Assalamualaikum.
1: Salam. Ibu saha itu namina, Bu?
3: Iros.
1: Ibu Iros. Ibu tidak mengenaun kalitna, Bu?
3: Ada menjadi tuur, nanti darah tinggi.
1: Saat tosna konsumsi jamu tetes Alpha Propolis, kumaha karaosna, Bu?
3: Kenapa ada harampang gitu. Biasa, Pak. Biasa. Harampang gitu. Nanti ada kan... Normal.
1: Panyawa tos beralami, Bu?
3: Ayah umur 14 tahun, mah.
1: Duh, gini.
3: Nah, kawitnya mah dijalikan nyeri tuur. Kawit-kawit nama kangkeng ke ayah. Nama tos, kata.
1: Tos sehat, Bunya. Mohon, tos sehat, Bunya. Mohon.
3: Ya.
1: Alhamdulillah, Bunya, ikut gitu, nak. Dilajeng teras ya, Bu, konsumsina sehat lah gitu ya, Bu.
3: Namang.
1: Pak Uding, iya, konsumsina kumaha pas ya di dinten?
2: Konsumsina udah mah, minyaknya kuranana, sa dinten, tilu kali, sakali nate, timet tetes.
1: Nah, Bapak Uninga Alpha Propolis di Manten, Pak. Pak Uding, ayah pesan teh kanu sanes. Kanu mana ayah. Mungkin ayahnya nuju ikhtiar, berjuang, sami seperti Pak Uding. Maka, Pak.
2: Mun kasadarek-sadarek, dulu-dulu abdi, beli ayah nunggu dupanya kasadarek abdi, sobiannya ngagalin Alpha Propolis, di Radio UNASKO, di abdi oge, alhamdulillah, terus tahunan gini ngadi jag-jag deh, ayah enak gitu.
1: Alhamdulillah, hatur nuhun Pak Udingnya. Pidoa ti abdi kanggo bapak oge ibu mudah-mudahan saatosna konsumsi ieu landung Alpha Propolis bapak jeung ibu janten tambi sehat rezekina oge sadayana tambi lancar Pak Uding ya.
2: Amin.
1: Amin. Hatur nuhun Pak. Hatur nuhun Ibu.
2: Assalamualaikum.
1: Salam.
4: Jamu tetes Alpha Propolis yang sudah terbukti khasiatnya bisa Anda dapatkan di Radio Peace FM di Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 6 Ciamis, Jawa Barat. Untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860. Sekali lagi, untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860.